Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru, setebulain bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke Minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu tahun pada kita berbuk cengkuk baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai datuk kena kemacau gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus berjaku ngembala murid ya. Barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dekat nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Kingat ketuk. Barang siapa temeri secangkir air celap, kadirup siku arih murid aku ti penghabis mit. Labanya murid aku tetap kejambut upah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita ini ngau Jesus nyebut gentran jaku kebo Injil kita tadi, Jesus jaku ngejalai tidak dikena bala rajudah mayanya kliok. Buadat bahasa rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asaikan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu, pakanya megak, lebuh orang nerima lalu masa pengari kedekirum ke raja, sida asaikan nerima seta masa raja nyampu. Buat runia rajudah, baso ti diberi ngagai pengari sebako ngapengawak ti maso orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat bersangkut paut ngapengawak kenderima orang ti dalam penemu ngau orang ti ngerembai ta penusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku arebala rabai rajudah ia ti nunjuk ke baso ngau pemanah ngagai orang ti dalam penemu tu sebaka ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi, nanti orangnya nang orang tinggari ke Allah Ta'ala, lebuah kita nerima sedak, kita juga nerima Allah Ta'ala, tinggirum ke sedak. Kita orang Kristian tahu benda tak ngingat ketu. Lebih lagi ke bahasa kita, ngeorang tiap jalai ke pengawak Allah Ta'ala, baik klesia kita. Bahasa kita suahagi netiah kepandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah bisik pengawak, muka maya nikah, tau ke maya ngintu pemati. Lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dapat diri, tu dah ketikis, tau ke lerida. Ti bisik dia tau nadai dia tabi. Anak saru menyadi, ndak dia tabi pan bala kami ti berjalai ke pengawak Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang Allah Ta'ala tu besai benar reti. Laban hari gaya tabik nuan ngau pengari Allah Ta'ala, nyak megak nunjuk ke bahasa nuan ngau Allah Ta'ala empu. Nada milih ranyak padri, tau ke ketikis, tau ke lerida aja. Anak muti Nabi pemesai dunia tingari ke perintah dunia. Tang kingat ke megak orang tingari ke Allah Ta'ala, tigawak ke klesia kita. Menyekumadah tali narai milih hanturannya bisup ke atau kemuti lerida dalam pangkat sedok. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi kalah tala tu dah milih orangnya nyadi ke pengaria dalam eklesia kita. Nyalai pulang ke baca kita tadi, lebuh kita medak baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala ti nyelamat kita mensia, bisi empat bengkah orang ti bakar ti pemain ti ngasuh pengawak nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya ianya Allah Ta'ala ti dalam pengrindu
Yampu tingemun ke pengawak tinyelamat kita. Lalu kedua, ianya Jesus Kristus timai berita mana pasal pengerindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita mensia. Lalu ketiga, ianya bala mensia tinya disuruan bala Nabi timberi ajar mensia tulis pengawak badas nunjuk setanya di kecuntung. Bala murid dia belajar setelah lalu danya ngerembai ke berita mana. Dia dah ada terima sedak ngakai urang bukai. Lalu keempat ianya orang tiarap di ngelalu ke pengari Allah Ta'ala serta nerima pesan Allah Ta'ala sedak serta boleh penghidup meruan ke semangat sedak. Lalu nambah ketua megak kita boleh berarti ke sekedar agi ajar kebala kita itu berat ke Allah Ta'ala. Engkau pengharap kita pasal tugas kepatut oleh kerja kita. Keterubah ya ku Jesus, barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ya. Menjadi, tidak semua kita boleh nyari seruan tak penyuruh Allah Ta'ala. Serta mengajar tu ke merita kejaku Allah Ta'ala. Tak semua kita boleh jadi pederi, tu ke jadi pastor. Tang nanti kita boleh ngayan ke bahasa, serta merik sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala, kita megak dia ke nerima upah dari Allah Ta'ala sebaka dengan penyuruh nyampu. Buat dunia tu, mayuh mesia ngerja utai ti terbilang serta dipuji orang bakura ti tuai menua tilandia. Orang tilandia berjaku, tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang yang kerja pengawak itu cukup besar hati. Nanti semua kita nanya, nama kebuah sidak oleh mujur kerja pengawak sidak. Sidak semak madah ketuk berduduk ada sukung, pemerti, ngau pengerindu, kedebri, balau di sebilik ngau sidak. Buat rumah tangga sidak. Tindang nadai kalau ayan, buat muah mayu. Munyi kerjaku orang, hari belakang semua orang lelaki terbilang ndang besi induk tak ke bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti besi merik sedang makai lalu nyenio ke pakaian sedap. Nyalai menjadi pengawak ketika kerja hari belakang tiswah ndak ditemu orang tenyukung orang pan drone yang besar reti bermualah talong. Nyalai kepala indai di rumah setiap hari manduak pemakai, masuk setanya dia ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bala anak ngelaki. Pengawak tiada kerja kita tu meh, pengawak di megak cukup besar reti bermualah talong. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua mensia kita tahu tidak daripada lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nolong orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana. Kita yang mega sama nerima upah baka orang ti ngayan kulah nyo di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk benar bala ti nyadi padri, teka pastor. Amat bala ti masuk pengarap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban bala tidak merik dari impu, gawak penuh ke gereja atau ke eklesia pun, nyau nadai tentu mayu. Nak setipak dengan pemayuh bala kita, orang Kristian. Nyalai, kita tidak boleh merik dari impu, bekerja ke Tuhan. Tau mereka ngambil bagi diri nyukung bala ti merik dari impu. Kelebih lagi, ngau pemerik teka sedekah kita. Laban sidak ke gawak ke gereja atau ke eklesia, kita pun berguna ke belajar. Kena hidup, lalu mayuh menggak besi anak, menggak bini, tidak tupik sidak. Pemberi kita bukan mesti boleh ada kena ngaji, bala pederi, ngau pastor,
tau dia mengat kena belanja ungkus balik di training jadi padri atau pastor. Lalu ketiga, ku Tuan Jesus, barang siapa temerik secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku di penghabis mit. Labannya murid aku tetap dekat nyambut upaya. Barang siapa temerik secangkir air celap, kadi rup siku ari murid aku di penghabis mit. Labannya murid aku tetap dekat nyambut upaya. Lepas Jesus kena jakuk di penghabis mit itu, ia tahu benar berunding yang kena miak tegi mit, serta biak. Nyalai bersentang tu menjadi, ndak tiap ikut kita yang boleh ngajar bala tegi biak, tak kemit pasal Injil, ngga pesanalah talo. Tang tiap ikut kita yang boleh melo, tak kongerja utai, kena ngintu sidak timit. Kita tahu nadai pengalaman, tahu nadai pengelandia, tak kau nadai penemu. Kena ngajar bala tegi biak, tegi mit, tang tiap ikut kita uliah ngerja sedang ambil tugas kena ngintu, nyaga, ngehidup kesidak tegi mit. Bala apa indai tak kaki ini tinggintu, nyaga, sedang hidup kesidak tegi mit, dan mereka ngerja penekak lah talo. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus mega tahu berunding ke bala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah belia, ngumbai bala murid sidaknya, bala timid. The little ones. Nyalai menjadi, ndak semua kita boleh merik jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak kebob kudus. So, tak boleh ngajar orang, setiap ikut kita boleh ngajar pasal Injil ada kita tunjuk ke ia dalam teladan atau dalam ulah kita ke boleh daripada orang menyuk aku madah kita yang lama tu kita kena jadi orang Kristian tu mah jadi kebob kudus dia boleh daripada tak ada baca sidak tapi masuk pengharap Kristian tak kau ngelala Tuhan Tuhan Jesus yang tak benar-benar kita sudah jadi orang Kristian tu mah, jadi ke penampak dunyong, jadi ke garam dunyong. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tunjuk ke kita tadi sudah melalui Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, di sebakau ngawangi Tuhan Jesus. Tuhan sudah nyelamat kita, tidak sembah kita, tidak titiah ke kita. Nyalai tugas, kenyadi saksi ke Tuhan, tugas, kenyadi pengari Allah Ta'ala, bomo ramayu, nyak utai kepatut, ditimbang kita, ngau berat, setelah dititiah ke kita. Nyalai ngutu program, lalu penghidup kita, bakal keminggu tu, delengkak ke aku nak katu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, kemaik bala peninga, sama dia jenuh. Serta lo bersampai dengan aku, ngakai latar lo, tiap taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity keempat. Oh Allah Ta'ala, tiap penyaga semua orang timanggai ke pengharap benuan. Lalu tindak hari tu lo nuan, nadai utai oleh keriang teka kudus. Tambah sasuah nyadi datas kami pengasih nuan. Awak kari kami tiap tuai serta berseruan ke nuan, kami boleh tak terkait butai dunia tu, di masa lenyau. Tang betan butainya tindam ruan. Beri tu apa yang kami tidak serga, tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah suku ajak, dia tu lu dataik belum lama ya. Amin. Nyara yang nanti kita akan penemu baru minggu tudi, mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

0: Iyanya nak kak, kita mendiang ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Ari Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YF Femiban di Kuching ya. Ikan jadi tu peningat dekat berkongsi dengan kita Siti berita ke bisik dibaca aku ba pes Facebook berita RTM Sarawak ke bisik nyadi di Seratuak ya. Jadi sikut pengerja pengawak kasar muju ditangkap polis pengudah ya tu tadi di pelabak ke Maluk bini yang kena tayar tau ke Mozek kena hari tiga tu tadi ya. Jadi suspek ya ke berumur 47 tahun ya tadi di pelabak ke Nyerang bini ya pengudah seduaya tu tadi ke Belayak serta bersawut-sawut ya maya ke Belayak tu tadi ne seduaya bertimah Jakob mai sedawai itu tadi ne. Jadi bekau hari ke belayaknya tadi peninga bini ya ke berumur 40 tahunnya tadi bakal ba kening. Lalu irau ke pengelukan diri dia mansa tau ke bini itu tadi terus ngagari pak polis sebedau suspek ditangkap ba rumah yempu di Melinggo Lama seratu kena arek empat tu tadi ya. Jadi pansiat tumu tertemu ke layaknya nyadi pengudah suspek pek tu tadi nuduh bini ya bisi kawa tau ke bisi gila ngara bukai meh kebenar ya tu tadi ne bisi kawa ngau lelaki bukai dituduh ya bisi gila ngau lelaki bukai meh bini ya tu ne. Jadi maya penusahnya kenyadi dia suspek mega di pelabak ke benung dalam pengeruh dadah ko kita ini. Jadi kes tu dipansi hari baru section 324 kanun keseksaan ketegal sengaja ngemedis ngenak senjata tau ke perengka di tau mai penusah. Okey, ya tadi Siti berita ke dikunci kakung kita ba awak pengerak pagi kak nemu ngasih lagi ngambil nyamah lagi nyemetak lagi kita ulih ngelawak pes Facebook berita RTM Sarawak abisik badiak kita boleh macai neh. Okay, jadi dah lepas tu lagi peningah mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugulai Ngau Pastor Geriman Ujang siti program ti dikeluar ke Ken Mike lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningah pukul 9 lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ia ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus Bugulai Ngau pengeluar program kami ia kebukai nangkan ketul lagi ba Y9 12.
1: Jadi berkenyak mega hari Minggu Kapit Kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan sedak kebejual pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus biar mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus kentai lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kentai ba hari kedurinya. Kentai mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai seminha Ukai semina motosikalnya udah habis dibayar. Udah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawum helmet, nyengkawum nama tadi rotek, nyengkawum insuran. Nyengkawum registration. Nyembunyi keku tadi tak. Nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik musikalnya. Tak kelipah di musikalnya kita mengikap si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu juga biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sabit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadilan rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ki peraduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
2: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis D.

Selamat datang lagi semua bala kita lalu selamat ninga program tunggat semangat pagi itu lalu ke semua bala kita lalu sebenarnya awak ke kita ngemon ngapun ke tau ngau sampi Allah Ta'ala dikelala kami dalam nama Jesus. Terima kasih di udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kena merekat, lalu terus merekat program tugas mengat tu Tuhan. Awak ke dengan program tu mayuh bala diperansang, diangkat, di lalu ngasai ke penghidup derempu amat-amat diperansang ke ngau ajal di tu Tuhan. Tuhan terima kasih aku nyerah ke tiap ikut semua bala peninga, ngagai jari nuan seko aja dalam nama Jesus Tuhan ngau. Penglepas kami, kami dap sampai. Amin. Bila peninga, utekat di baik aku ngagai kita pagi itu, berjakuk pasal dia tu mah mayanya. Maya nama, dia tu mah mayanya Tuhan ngangau ke tiap ikut kita ti Arab, ti ngelempai mangai ke penghidup kita ngagai ya. Ya, bak musim tu, bak maya tu. Tuhan ngangau ke kita, datai ngagai ya. Ya, ngerja pengawak ni, ngerja penekak ya. So, awak ke kita ti mengkang berjaga, okay, berlama lalu anang sekali tindu, anang sekali ngantu. Awak ke kita terus dani lalu dani berlama lalu namarti jakuk dani ditu ianya kita nemu nama utaitik nyadi ya, nemu nama utaitik ngelingik kita. Kita dikangau madah ke pasal pengamat tu ngagai kita. Nah, bak leka jakuk Tuhan bak buat Matthew 25 ditu bisik berjakuk pasal gamal ti cukup balat manah ngamal ke gereja ti tinduak ngagai orang ti Kristian ti tinduak. Leka jakuk ditok madah 10 heko inok bungas tok mah gamal gereja, gereja ti tinduak. Kita dia soh Tuhan nyadi ke pemadah, ya ngangau ke kita nyadi ke pengangau. Tang kumpulan ti nak tinduak, siapa kumpulan ti nak tinduak? Ia nyak bak baris ke-6. Ya, bak baris ke-6. Bak baris ke-1, terus ngagai baris ke-7, 8. Menjakuk ke pasal, ya, sidak nyak tinduak. Sidak ya nak terdani ke diri. Tang bak ayat ke-6, leka jakuk ayat ke-6 dito, tok mah kumpulan ti dani. Sidak dani, sidak nak tinduak. Sidak nemu maya musim mempelai lelaki datai ya, lalu sidak ti nemu tok, sidak ti nak tinduak tok ti bergerak ti ngerak orang ti tinduak ti ngangau ke orang ti tinduak. Namarti ke jakuk tinduak ditok bala peninga, erti jakuk tinduak ditok ianya sidak ti nak nemu utai ya, nak nemu nama titik nyadi dalam penghidup rohani kita. Inya alai bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti nemu Jesus ya, mah jalai pemenal ngau penghidup. Awak ke kita inya ti nyadi ti mengkang dani belama lalu terus nyadi ke orang ti pengangau, orang ti ngerak, sidak ti agi tinduak. Nah, menyadi dalam Tuhan 10 ekor induk bungas tu nama penyadi sidak ya. Ya, penyadi sidak ya jakuk Tuhan madah, ingat 5 ekor kepintal ya, ngau 5 ekor ti belik, 5 ekor pintal, 5 ekor belik. Ta 5 ekor pintal lebuh mempelai lelaki datai, lebuh sidaknya belak dani udah digerak tadi, lalu laban sidaknya udah bisik udah nyikap derempu ngau minyak, lalu sidak oleh tamak lalu ngau orang ngamat mempelai lelaki datai. Tan sidak ti beliknya tadi nama penyadi dah. Sidak ti nak nyikap diri dari empu 5 ikutnya tadi. Penyadi sidak ya, dinga lebuh mempelai lelaki datai, semua orang udah tama pintu ditutup. Nama titik nyadi 5 ikut ti beliknya tadi lalu na uliah tama. Na uliah tama. So nama penyadi lebuh sidak enak uliah tama. Penyadi sidak ya, sidak ya nak ngagai begulai ngau mempelai lelaki ti ngamat ti ngangau ke semua orang datai ngagai ya. Ya, jakut Tuhan madah, Tuhan nak ngelala sidak ya. Nama kebuah nak ngelala, bak Matthew 7 ayat ke-21 nyebut tu. Tuhan nak ngelala sidak, laban sidak nak ngerja nama utai ti diasuh Tuhan. Sidak tu nak ngerja utai ti diasuh Tuhan. Nak nyikap gerimpu, nak ngadang, ya, nak nadai pengadang mimet. So sidak tu ti jakuk ke pasal ya nang lesap, nang terundak-rundak ngerja pengawak ti bak dunia tu. Bak alun kin ban alun kita ngerja utai ke nama-nama utai ke pendekat isi sidak ya. Nama-nama utai ke pendekat asai sidak ya. Tang sidak ya nak nemu nama utai
baik kepada Allah Ta'ala ngagai penghidup sidak ya. Anda makanya menjadi au. Nah, bak Matthew 7 ayat ke 21 nyebut, ukai semua orang kengangau ke aku, Tuhan, Tuhan, dekat tamak ngagai perintah serga, tang semina orang kengerja peneka. Apai aku leka jakut dia madah ku danduknya baru belap ninga ya ukai semua orang ti kengangau ke aku Tuhan Tuhan dekat tamak ngagai perintah serga tan semina orang kengerja peneka apai aku ti di serga. So nama ajal ditu, nama padah ditu, nama tangkan ditu, ajal ditu, tangkan ditu ngagai kita awak ke kita ingin lapal dekat ngerja peneka Allah Ta'ala. Namau ti kedah suah ya, namau ti kedah jalbak leka jakuk ya. Anang jadi anak ti mancal, anang jadi anak ti ngai ninga. Ya tang awak ke kita terus dekat ninga, lalu dekat ngerja. Nama utai ti ku leka jakuk Tuhan. Ingat leka jakuk Tuhan tu, ianya ukai bunyi kenuk ke orang. Oh kelama leka jakuknya puluh tahun keliak ninga. Ya ti puluh tahun keliak sebakar ngau dia tu. Nama kebuah laban Tuhan kita sebakar keliak, subak, sarito ngau jemahilah. Tuhan kita nak berubah. Amin. Ya nak berubah. Nyak lain menjadi dalam Tuhan. Jakuk ya nyak mah. Dikenak kita berlalau. Dikenak kita bertengau. Dikenak kita amat-amat nak limpang kibak ke kanan. Lalu awak ke kita terus ngasi. Terus ngasi ke leka jakuk ya. Amin. Matthew 25 ayat ke 6 daripada ditok tadi. Dengar tadi. Kita nak tinduak. Kita bak kumpulan ti. Nak tinduak ya. Nak sebakar ngau 10 ikut inuk bungasnya tadi. Ting lamang ke orang mayuah. Amin. So sampai aku awak ke semua kita bala peningah. Kita bakal orang ti bak kumpulan. Ayat ke-6-nya. Sebut lekaja kau ayat ke-6. Nama pengawal ayat ke-6. Sidak ti ayat ke-6-nya. Ya, Matthew 25. Sidak ia berjaga-jaga. Sidak ia bersedia. Sidak ia nganti penatai mempelai lelaki datai. Lalu ngemai orang datai ngagai pengerami perintah serga. Menjadi dalam Tuhan. Ingat kota itu. Tuhan dekat datai awak ke kita ti ngelempai mangai ke penghidup ngagaya anang sekali-kali kita terunda-runda anang sekali kita itu terikut-ikut ni tiah ke pengawak orang ti bak dunia tu ya ti kesedik semak ke tinduak tan awak ke kita amat-amat jadi orang ti pengangau jadi orang ti bergerah madah ke sidak ngerak ke sidak ke tinduak tu lalu madah ngagai sidak ya awak ke sidak ya nak nyau terperajuk lalu laban utai ti badunya tu nama penyadi nanti sidak ya nak dikelala oleh Tuhan sidak ya dekat napik pemedias dekat napik pengerusak ya lebah Tuhan datai kedua kali ingat leka jakuk. So gambaran ti daripada aku ditu bala peninga bisik duit ti gamal ti manah mai kelimpah hari orang ke 10 ikut induknya tadi au. Nombor satu leka jakuk gamal ditu debai aku penghidup kita awak ke baka kuda dikumai orang a broken horse. Artinya kuda ti udah dijinak. Menjadi dalam Tuhan kuda ti lial ya Tuhan atau ketuanya nak uliah ngenaknya, nak uliah menunggangnya, okay? Nak uliah depan bak ya, okay? Berkenyak megak penghidup kita, nanti penghidup kita bakal kuda lial, Tuhan nak uliah ngenak penghidup kita, tang awak ke penghidup kita bakal kuda uliah kena tuannya dijinak ke dulu, awak ke kita belajar jinak ngau Tuhan, awak ke kita belajar semak ngau Tuhan, awak ke kita pasal belajar rino ke ngerja pengawal Allah Ta'ala. Amin. Anang sekali-kali ngasuh penghidup kita lial. Nitiah ke pendekat orang bak dunia tu. Lial ngerja tu. Lial ngerja aja. Ya macam-macam utai ti. Dia kena ngidup derimpu. Tang penghidup ti lial bensinya. Ti ngerusak penghidup derimpu. Ti ngemedis ke penghidup derimpu. Ti nyadi ke batu penekul ngagai pemansang penghidup derimpu. Nyak lain menyadi dalam Tuhan awak ke kita bakal kuda ti dijinak. Kita jinak datang ngagai Tuhan. Kita rindu datang ngagai Tuhan. Kita dekat datang ngagai Tuhan. Lepas kita rindu, kita jinak, kita

rangkah tulang. Nama itu terpedak. Nama arti gamal rangkah tulang itu. Gamal rangkah tulang artinya nadai penghidup. Artinya mati. Ya, arti nadai penungak. Tang dengar. Tang lebah Tuhan udah berjakuk lalu ngidup kaya nak nyala-nyagah lebuh Tuhan udah milih kita. Okey, nadai utai oleh nagang bekenyak mega lebuh kita medak tulang ti rangkainya tarik lebuh Tuhan udah milih ya lalu ngesuah kesepot ngagaya ka ya mati rangkai ya ti rangkai tulang nya tadi tulang ti rangkai dia tu ulih jadi bisi gumpal isi lalu ulih jadi kering lalu ia deka oleh jadi so dadu Allah Taala ti besai so sampai aku menjadi dalam Tuhan dengar tau awak ketiap ikut kita yes penghidup kita dulu subak bakar rangkah tulang ya ti nadai bemaya ya ti nadai penghidup bimia tang lebah Tuhan udah datai ngagi kita oh ya penuh ngau penghidup lebah Tuhan dah datai ngagi kita oh ya penuh ngau pengering dia tau ya nak limpang ya nak terundak-rundak ngerja taiti bak dunia tu tang yang mengkang fokus mengkang merenung ngagai siapa Jesus Kristus ngagai siapa Tuhan ya Jesus nyebut aku mah jalai pemenal ngau penghidup nadai siku orang oleh ni datang ngagai apa inti nak nengah aku penghidup ya nang aman oh dilempai dipangai ke ngagai Tuhan Jesus ti jadi ketuhannya. Amen. Ingat jadi dalam Tuhan kita ini kesembah kebakar dan kayu Jesus nyak pun ya. Amen. So lebah kita yang menggang beringgap bak puan ya kita dekat berbuah lebat. Dengar menjadi dalam Tuhan. Tuhan bisik perambu bak penghidup nuan. Tuhan bisik perambu bak penghidup kita. Nyak kebuah anang jadi Kristian mancalau. Menggang datai semak ngagaya. Menggang datai semak ngagai Allah Taala kita. Dia nuan dekat ngasai ke utai ti luar biasa dekat nyadi bak penghidup nuan. Nuan dekat ngasai ke utai ti nak ulih dikerja nuan, utai ti nak ulih di sadang nuan, utai ti nak ulih nuan dulu subak lebuh Tuhan dah milih nuan, lebuh Tuhan udah ngau nuan, lebuh Tuhan udah ngenak penghidup nuan, menyadi dalam Tuhan. Nang amat nuan orang ti biasa, tang dia tu nuan nyadi orang ti luar biasa di dalam Tuhan. Nama kebuah ukai ketegal pengeriang nuan, ukai ketegal pemandai nuan, ukai ketegal pengelandiak nuan, ukai ketegal pemisik nuan, tang ketegal Allah Taala ti ngau nuan. Lalu awak ke leka Yakub tu disebut bab pemansut 14 berjakuk Allah Taala berperang hari ke nuan. Haleluya. Bak pelipi, bak pengujung, bak pelipi, leka jakuk dia madah. Now Tuhan, aku ulih ngerja semua utai. Aku ulih nangkup semua utai. Nama kebuah laban Tuhan nyatiknya di kepenolong, nyadi kepenyukuan kita. Nya alai bala menyadi dalam Tuhan, berpun dari dia tu. Lempai pangai ke penghidup kita yang ngagai Tuhan. Anang turunak-runak ngau penghidup kita itik dulu kelia. Ingat Tuhan udah merik kita pemenang. Awak kenuan jadi kepemenang di dalamnya. Tuhan udah merik nuan pemenang. Anang ngagak derempu Allah dalamnya. Anang ngikat derempu ngagai utai itik bak dunia tu. Berindik berpegai bak pengamat jakuk Tuhan. Jakuk Tuhan itik nyebut munyi tu. Entik nuan nemu pengamat. Pengamat dekat ngelepas kenuan. Awak ketiap ikut kita itik nemu pengamat leka jakuk Tuhan yang lepas ke kita ari utai itik ngemuta ari utai itik ngemula ari utai itik ngasuh pediang kita nak tulik ngasuh mata kita nak terpedak ke utai ya tang awak ke Allah Taala ti udah ngau kita udah milih kita nyak ti ngasuh mata kita terang lagi ninga medak utai kepada Tuhan pendiang kita itu terang lagi ninga nama jaku Allah Taala ngagai kita lalu leka jaku inya nyadi ketengau nyadi kelalau singkang pejalai kaki kita lalu dininu kita berindik dininu kita berjalai pemenang deka entudi kita bersama-sama ngau kita. Amen. Menyadi pulai ngagai pun dia tu mah maya ya. Dia tu mah musim ya. Tuhan ngangau ke kita. Datai ngagaya. Awak ke kita terus datai ngagaya. Lalu dikena Allah Taala dikena nama. Nyadi ke pemadah. Nyadi ke pengangau. Bakal bak Matthew nyak tadi. Okay. Bak ayat ke-6. Kita itu nak ukai orang ti tindu tang orang ti dani. Amen. Ukai orang ti nak nemu tai tang orang ti nemu tai. Kita bersedia belama. Mempelai lelaki dekat datai. Kena mah penghidup. Nuan, awak ke penghidup nuan, penghidup tik bisik reti.

pak dunia tu, penghidup ti nang amat-amat nyadi dikena Tuhan, bakal kuda Tuhan yang oleh ngena oleh nepan kudanya bekenyak megak Tuhan oleh nepan oleh ngena penghidup nuan ngelawak negu ngubah penghidup bangsa ngau menua. Nengah penghidup ti Arab ke Tuhan, kita nyadi ke pengubah. Nengah penghidup tiap ikut kita ti ngelala Tuhan, kita nyadi ke penampak awak, kita nyadi ke pengubah awak, kita nyadi ke penampak awak, kita nyadi ke garam bak dunia tu. So Tuhan merkat kita, selamat hari Minggu. Sebab aku nyurut ke dalam pu, aku dekat nyimpu untuk ngau sampi. Tuhan terima kasih ke program Tungkat Semangat tu agi Tuhan. Lalu sampi aku awak kena merekat tiap ikut semua bala peninga, ngau berkati berkelimpahan datai rinuan sikuk aja. Nadai sikuk diseliah kenuan, nadai sikuk ditinggal tang tiap ikut. Tiap ikut belat peninga ti dengar tu Tuhan, sidak ingat saya keberkat ti datai ri syurgawi, ti datai ri nuan ari Tuhan Jesus ikut aja. Terima kasih Tuhan, tu dipinta aku dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dah sampai semuanya buat. Amin. Tuhan berkat. Bye bye.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Niaga kami WiFan segulai sejalai.
1: WiFan dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada peguam saya, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahmahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada di antara the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup wangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semikonduktor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta. Kepada orang ramai, sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjadikan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah mati sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Peruntukan RM1.5 juta perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb,

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

dah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria, salam hujung minggu dan selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua. Semestinya pada pagi tu menerusi siaran Radio Bintul FM untuk edisi Ahad 28 Jun 2026 bersamaan 12 Muharram 1448 Hijrah, bertemankan kami Suzana Musa, DJ Zana. Pagi tu kembali bersiaran ke udara menemani pagi kita seperti biasa 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apa khabar kita semua? Kami mendoakan agar semuanya kekal sehat-sehat cak pagi tu. Dan sama-sama kita mulakan pagi tu dengan sebuah ukiran senyuman, senyuman semanis madu. Kekal ceria, bahagia walau di sini juga kita berada pagi tu. Semoga hujung minggu ini penuh dengan ketenangan, kebahagiaan dan juga rezeki yang melimpah ruah. Dan Zana mendoakan semoga pujuk urusan yang sedang dipolah sepanjang hari tu semoga dipermudahkan segalanya, terutamanya yang sibuk dalam urusan pencarian rezeki, peniaga-peniaga di luar yang sibuk bekerja hari tu, apa juga tugasan kita orang, apa juga pekerjaan kita pagi tu sepanjang hari tu semoga dipermudahkan segalanya. Sambil anda melaksanakan apa juga agenda, sila lupa juga yang berada di rumah, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat kita ucapkan, selamat bersantai bersama keluarga, sambil kita beriada, bersantai, healing, sambil mendengarkan Radio Bintul FM menemani pagi kita 9 pagi hingga 12 tengah hari. Dan alhamdulillah cuaca pun baik pagi tu bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Walau apapun, nanti Zana juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu untuk edisi pagi tu Ahad 28 Jun 2026. Selamat pagi, selamat berhujung minggu dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: Bermaklumat.
1: Ya, menerusi Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat edisi Ahad hari 28 Jun 2026. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami. Walau di mana jua anda berada pada pagi ini, semestinya untuk edisi pagi tok kami, Suzana Musa, DJ Zana bersiaran menemani pagi anda 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Baik, seperti biasa, waktu sekarang 9.30 minit pagi. Bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Hazim dari Pejabat Meteorologi Bintulu, untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Hazim.
2: Hello, selamat pagi.
1: Ya, selamat bertugas.
2: Terima kasih, selamat bertugas juga.
1: Baik Azim, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Azim.
2: Okey, baiklah, terima kasih. Saya bacakan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada petang ini, diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini, tiada hujan. Tiada amaran cuaca buruk yang dikeluarkan pada masa kini. Bagi keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan. Suhu pada hari ini dijangkakan pada sekitar 24 sehingga 34 darjah Celsius. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman Sesawang Met Malaysia di www.met.gov.my.
1: Yeah.
2: Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
1: Baik, terima kasih Hazim untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
2: Selamat bertugas juga.
3: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

Ya, selamat pagi dan selamat berhujung minggu dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM pagi tu. Apapun, semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, senyum sentiasa dan bersyukur selalu dengan apa jua seadanya, agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai. Pagi ni, walau apa jua yang sedang anda kerjakan, yang sedang bersarapan pagi, selamat bersarapan pagi, selamat ngopi. Kita ucapkan yang baru ajak bangun pagi, selamat pagi kita ucapkan. Dan mana yang sedang sibuk dengan apa je tugasan, selamat memulakan apa jua pekerjaan kita, tugasan kita. Dan mana yang bercuti hari toksik bekerja, selamat beristirahat, selamat bercuti. Kita ucapkan, manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya, masa untuk berehat dari melaksanakan apa jua pekerjaan, masa untuk bersantai bersama keluarga, healing. Dan apapun pagi tok yang sedang memandu, walau di sini juga perjalanan destinasi yang ingin dituju, memandulah dengan berhemah, sentiasa berwaspada selalu, berhati-hati selalu. Tentu ramai yang pagi tu keluar ke pasaraya, ke tamu, terutamanya yang merancang nak membeli barangan keperluan rumah, keperluan barangan basah pagi tu untuk dimasak, untuk santapan tengah hari. Jadi apapun, berhati-hati, walau di sini juga perjalanan yang ingin dituju pada pagi tu. Dan mungkin ada yang sedang memancing sambil dengar Radio Bintulu FM, sentiasa utamakan keselamatan anda, walau di sini juga kita berada. Sambil mendengarkan Radio Bintulu FM, anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu menerusi corong radio. Frekuensi kami masih lagi 97.5 MHz ataupun 95.3 MHz. Yang seedar radio, ya, jangan risau, kita orang pun boleh ikuti siaran kami menerusi aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Baik pagi tu, jangan lupa untuk sama-sama saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Baru je habis perlawanan antara Colombia menentang Portugal dengan keputusan seri 0-0. Dan apa yang sedang berlangsung je pagi tu, antara perlawanan pasukan Kongo DR menentang Uzbekistan, yang mana anda boleh saksikan menerusi saluran TV1 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Dan pada pukul 10 pagi to kelak, untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hari to Ahad 28 Jun, kita dipahamkan 10 pagi to kelak perlawanan antara pasukan Algeria menentang Austria bagi grup J, yang mana anda boleh saksikan menerusi saluran TV Sukan Plus ataupun menerusi RTM Klik. Dan bagi perlawanan yang seterusnya juga, antara pasukan Jordan menentang Argentina pada pukul 10 pagi tok jua kelak menerusi saluran TV OK, dan juga boleh ditonton menerusi aplikasi RTM Klik. Jangan lupa untuk sama-sama kita menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV RTM, TV OK, Sukan Plus, TV 1, TV 2, Unify TV, dan lebih mudah lagi menerusi telefon pintar masing-masing, iaitu dengan menggunakan aplikasi RTM Klik. Mudah saja sekarang. Jadi RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan. Baik, 9.40 minit pagi waktu sekarang, seperti biasa tepat jam 10 pagi tok kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya untuk pengisian kita juga di jam yang kedua, kita juga ada segmen Halu, gabungan antara tiga stesen, iaitu antara stesen Miri FM, Limbang FM dan juga Bintulu FM. Yang pastinya untuk perkongsian salam-salam pendengar setia kita. Dan di jam yang ketiga kelak, kita juga ada
Serentak Nostalgia yang pastinya dengan hiburan santai, hiburan yang menampilkan seleksi lagu-lagu lama popular, mengimbau kenangan dan juga nostalgia pendengar. Jadi macam biasa pagi tu, mana yang nak titipkan salam, mana yang nak titipkan ucapan, mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Bintulu, alhamdulillah cuaca baik, cerah pagi tu bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Dan mungkin ada yang nak kongsikan apa jua aktiviti hari tu, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaan dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus komen-komen kita bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Pastikan mana yang belum lagi mengikuti laman Facebook RTM Bintulu, bolehlah like, follow, mun dapat share terus, share ke grup keluarga, grup rakan-rakan, grup office, boleh share terus laman Facebook RTM Bintulu. Baik, terus setia bersiaran bersama kami menerusi radio Bintulu FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke bukit anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM sama ada menerusi frekuensi 97.5 MHz ataupun menerusi aplikasi RTM Klik ataupun anda juga boleh saksikan kami menerusi live Facebook RTM Bintulu. Terima kasih kita ucapkan atas kesetiaan rakan-rakan setia kita yang sentiasa mengikuti siaran Radio Bintulu FM, semestinya menemani pagi anda dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik pagi itu 3 jam ini, 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Dan Zana juga sebenarnya nak menyapa rakan-rakan setia kita. Kita ada di Asan, katanya tengah layan je dari Sungai Plan Flat Bintulu. Terima kasih di Asan. Kita juga ada Anita, selamat pagi juga Ujoh Caung, katanya cuaca cerah di sebawah pagi ni DJ Happy Conti. Terima kasih Ujoh Caung, rakan setia dari sebawah. Kita juga ada Hajah Halijah Hamzah, Assalamualaikum, katanya Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas. Kita juga ada Doblin Kebaja, katanya selamat pagi dan selamat bertugas, ceria-ceria selalu. Katanya baik-baik je cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih rakan dari Kuching Serian. Kita juga ada Kak Rashidah Edi, katanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas pagi tu. Dan katanya selamat berhujung minggu. Kita juga ada Sindon Edi, katanya selamat pagi, selamat berjalan ke Pengawak Nuan Bak Konti DJ. Terima kasih Andrew Ibi, selamat

Pagi Ahad katanya cuaca baik cerah di Tatau pagi ini. Terima kasih Andrew B dan terima kasih buat anda semua yang sentiasa setia mengikuti siaran radio Bintulu FM. Tak kiralah pendengar dari Bintulu, rakan-rakan yang berada di Miri, Mukah, Sibu, Kapit, Sarike, Sri Aman, Kuching, Serian, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, luar negara, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam yang sentiasa setia bersiaran menerusi Radio Bintulu FM. Baik, 9.52 minit pagi waktu sekarang, Zana nak kongsikan juga informasi dari Bintulu, yang mana satu informasi yang nak dikongsikan kepada kita semua. Menerusi berita RTM Sarawak, kita dipahamkan penduduk Bintulu bakal menikmati lebih banyak pilihan penerbangan ke Kuala Lumpur apabila Batik Air menambah satu lagi penerbangan harian dua hala bermula 20 Julai tok kelak. Yang mana ini adalah berdasarkan kenyataan daripada Menteri Pelancongan Seni dan Budaya merangkap Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing, berkata yang mana penambahan tersebut menjadikan laluan Bintulu ke Kuala Lumpur mempunyai dua penerbangan sehari, dan menurut beliau juga penerbangan dari Kuala Lumpur ke Bintulu akan berlepas pada pukul 10 pagi dan pada pukul 2.30 petang, manakala penerbangan dari Bintulu ke Kuala Lumpur pula dijadualkan akan berlepas lepas pada pukul 1.10 minit tengah hari dan pada pukul 5.40 minit petang. Jadi keputusan itu dicapai selepas rundingan dan penyelarasan dilakukan bersama syarikat penerbangan susulan rungutan orang ramai mengenai kekurangan penerbangan serta kenaikan harga tiket sejak kebelakangan ini. Jadi selamat lagi penduduk Bintulu bakal menikmati lebih banyak pilihan penerbangan ke Kuala Lumpur, dari Bintulu ke Kuala Lumpur, apabila kita dipahamkan Batik Air akan menambah satu lagi penerbangan harian dua hala bermula 20 Julai tok kelak. Jadi itu antara satu informasi yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu. Sebenarnya banyak informasi-informasi lain juga yang Zana nak kongsikan, tapi kita simpan dulu, kelak kita akan kongsikan lagi. Jadi tepat jam 10 pagi tok kelak sama-sama akan kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur, dan seterusnya di jam yang kedua agak-agaknya siapa rakan penyampai Zana yang akan bersama dengan Zana menerusi segmen Halu dari stesen Miri FM dan juga Limbang FM. Jadi jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM dan terus titipkan komen-komen salam kita nak dikongsikan. Pagi tu boleh kongsikan bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, kita berhibur dengan sebuah lagu AXL, Akulah Kekasihmu.

0: bermula 10 sampai 11 tengah hari, pagi. Kita akan bersama Limbang dan juga Bintulu FM. Kita dapatkan rakan kita Bintulu FM siapa di sana. Hello Bintulu.
1: Halo, selamat pagi. Selamat berhujung minggu, Leo.
0: Selamat berhujung minggu, yeah. Argentina dan Jordan.
1: Ya, yeah, Argentina dan Jordan. Yalah tak ya, Leo, si fokus tu Leo.
0: Apa khabar kita?
1: Alhamdulillah, Zana sehat pagi tu Leo. Cuaca di Bintulu pun cerah, baik pagi tu. Kalau Leo di Miri, apa khabar? Kita di Sinun, Leo?
0: Dia sebenarnya demam. Demam bola.
1: Demam bola. Zana mau tanya, yeah. Leo tu. Leo tu antara pasukan ni yang disokong kita tu Leo. Untuk Piala Dunia tu Leo.
0: Dia sokong Germany.
1: Germany.
0: Kita siapa?
1: Kami, yalah kami tengah nangga pasukan yang kami suka tu. Argentina.
0: Game Messi lah tu. Game Messi lah.
1: Sudah semestinya.
0: Okey, semestinya. Okey, kita dapatkan rekan kita di Limbang FM.
1: Ya. Yeah.
2: Hello. Halo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Dan Zana.
1: Ya, selamat pagi.
0: And demam bola ke apakah?
2: Demam bola juga ni?
0: Demam bola juga.
2: Oh, demam. Demam bola, demam rindu semua ada.
0: Demam bola, demam rindu, lain
1: cukup,
0: macam tu.
1: Cukup package.
2: Lain macam. Cukup
0: package. Okey, dalam 32 ataupun 48 pasukan Yami, yang mana pilihan di hati N?
2: Semestinya lah pilihan saya Perancis.
0: Perancis. Geng Mape ni.
2: Geng Mape.
0: Tak apa, itu memang orang kata memang kita memang demam bola lah sebulan ni.
2: Demam bola. Masing-masing kita ada pilihan kan.
1: Benar. Masing-masing macam, ada pasukan yang kita minat.
0: Macam Leo, jangan dipandang mata dia. Memang kembang sikit.
1: Kena Leo.
2: Memang kembang
0: ah. Biasalah demam bola.
1: Faham.
0: Demam bola.
2: Berjaga.
0: Berjaga sawah pagi sebab match pun kadang-kadang 1 pagi, 2 pagi. Memang berjagalah. Dah habis first match ya. Pukul 4 ada lagi match lagi. Sambung lagi. Sampai ke pagi, sampai ke jua menengah ya. Nang si keluar bilik dah.
1: Si ya. Boleh diganggu ya Leo.
0: Seboleh. Macam mana kita fokus ya. Fokus ya, siapa ada yang ganggu ya.
2: Waktu bekerja pun kita nanggap bola juga.
0: Nanggap bola sambil kita pola kerja lah. Mata ke TV.
2: Mata ke TV. Mulut berkelakar.
1: Macam kini tu sebenarnya mata Zana tu ke TV, mata Zana tu Leo nganen.
2: Si fokus.
0: Kita memang minat pemain tu macam kumpulannya, pasukannya. Memang kita harapkan sebenarnya marah ke pusingan seterusnya. Okey, kita tinggallah. Apa yang menang sekejap kita gelak. Pasal apa?
1: Okey, kita ketepikan dulu.
2: Kita tinggalkan dulu.
0: Tinggal dulu. Sebab mata dah ada dah. Mata kita ke TV. Jiwa kita kita pun suara kita di radio.
2: Berbelah bagi. Berbelah bagi.
0: Ialah keunikan penyampai semuanya. Penyampai radio. Mata ke lain, suara ke lain.
1: Kadang-kadang fikiran pun ke lain.
2: Fikiran ke lain.
0: Okey. Kadang cuaca di Limbang ini macam ni. Okey.
2: Cuaca di Limbang panas, Leo, 2-3 hari tu memang cuaca di Limbang tu panas di situ lah.
0: Memang best lah, panas. Memang
2: panas.
0: Mau pola kerja ke di kebun best. Mau diving pun best. Macam apa? Mau dah tik macam Mojo Jogos. Kita berbual game. Jam di Bintulu macam ni, Jana?
1: Kalau Bintulu pun sama, cuaca cerah pagi tu, Liongan N. Ha, baik cuaca di sekitar pusat bandar Bintulu cerah pagi tu.
0: Okey. Dan apapun sebelum kita mulakan, Leo mainkan lagu dulu lah.
1: Benar. Boleh, boleh Leo.
2: Silakan.
0: Lepas tu giliran Limbang lah main lagu, boleh?
2: Boleh.
0: Lepas lagu tu lah, boleh?
2: Boleh.
0: Kita beribu dengan lagu tu, lagu dendangan Intan Maya untuk N lah. Dah lama kami dua N si bertemu di radio tu.
2: Ya, rindu itu.
0: Rindu, oh. Okey, lagu tu untuk semua pendengar kita di Halu.
1: Halu.

0: Ya, lagu dan dengan cinta serta simpul rapi eh.
1: Ya, itu dia.
0: Dah dah pulih rindunya.
1: Dah boleh.
0: Dah boleh. Okey. Dan apa pun N sudah dengan lagu kelak. Okey. Kita minta si Zana dengan ucapan sahabat-sahabat Bindu Live FM, silakan.
2: Baik, terima kasih. Leo dan N, pagi tok mana yang nak titipkan salam? Kalau di Bintulu boleh kongsikan salam-salam anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Dan apapun mohon maaf sebabnya kalau nak menghubungi Zana di konti, talian kami orang belum lagi dapat digunakan, masih gigi sakit kata orang tek. Jadi siapa boleh titipkan salam bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, Leo dan
0: sakit bola ya.
2: Benar, Leo dengan N
1: demam bola.
2: 1-0 dah Leo.
1: Oh, tahniah Argentina.
2: Okey, apa pun Zana nak kongsikan salam yang Zana terima pagi tu daripada Andrew Ibi dari Tatau. Katanya halu, katanya buat mak bapak, adik beradik, saudara mara, jambai, katanya semoga sehat dan ceria selalu. Dan katanya si lupa juga buat DJ Limbang FM, Miri FM, salam sejahtera daripada Andrew Ibi. Kalau boleh nak minta lagu Ain Syakirah dan Farah Insyirah, Ku Kunci Rindu Buatmu. Dan seterusnya salam yang Zana terima juga pagi tu datangnya daripada Adi Asan, katanya tengah dengar dari flat Sungai Pelan Bintulu. Layan katanya 3 stesen, Miri FM dan Limbang FM pagi tu. Dan katanya nak dengar apa jak lagu dangdut ataupun lagu orang putih, mun ada khas buat semua pendengar santai jak di rumah pagi tu, daripada Adi Asan. Dua titipan salam pagi tu dari rakan kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Kembali bersama Leo di Konti Miri FM.
0: Okey, terima kasih Zana. Zana ku.
2: Ya, lama Leo ku. Lama si ya bersua dengan Leo di udara.
0: Yalah teh. Okey, terima kasih Zana dan 0854236 634 untuk kita orang yang ingin sampaikan salam menerusi telefon. Okey, kita dapatkan telefon tu dari pemanggil kita. Hello, Mira FM.
3: Hello.
0: Siapa di sana?
1: Hello.
0: Siapa tu?
3: Teka.
2: Teka Leo.
0: N.
3: Betul.
1: Ain.
2: Okay. Ain bertemu Ain.
1: Ain bertemu Ain lah itu.
0: Okey Ain.
3: Biru nanti. Kelak biru juga nak sebut ni satu Ain tu.
0: Siapa? Di kalau Ain Limbang lain. Kalau Ain Ain tu kau lain.
2: Apa khabar Ain?
3: Sama Ain tu kau macam tu.
0: Apa khabar Ain?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Dah sapaan tadi?
3: No, baru je lepas
0: terapang. Apa, makan apa, Tek?
3: Makan kek lumut. Belacan.
2: Wow, kan bukan serapan kawan hari tu. Kek lumut dan kek belacan.
1: Boleh tahan.
0: Apa, orang dah, Tek, kan raya, daraya, gawai. Gawai pun rasa belum habis lagi. And then, tentunya kek yang masih belum habis, nah.
3: Sebab mula sendiri lah.
0: Rasa
3: nak makan mula sendiri lah.
0: Mesti end tu pandai pola kek kau.
3: Pandai lah sikit-sikit tapi sebab
0: benar lah. Dapat pola untuk kami tiga.
2: Benar, boleh hantar ke konti Miri FM, Bintulu, di Limbang.
1: Kami orang mau juga keknya, nak merasa juga.
0: Okey lah, Ain. Okey, salam. Sedekan salam hujung minggu itu.
3: Didi, apa khabar?
0: Kami sihat. Fiat. Namun kita sihat, kami pun sihat juga.
3: Ya, Pak?
0: Ya, benar.
3: Didi, Zana?
2: Sihat, Ain. Sihat je kami di Bintulu.
3: Kalau Didi, Ain dekat Limbang.
1: Sihat. Semakin sihat.
3: Semua dah ya. Apa keadaan cuaca dekat Limbang macam ni?
1: Cuaca Limbang di... pada hari itu cegahnya panas lah.
3: Marah saya.
1: Oh, marah. Pandai marah juga cuaca tu.
3: Kalau di Bintulu macam mana keadaan cuaca?
2: Bintulu pun cerah, En. Ha, walaupun cuaca marah tapi kami si marah hari tu, En.
3: Tetap ceria selalu.
2: Benar. Ha. Kami orang bertiga tetap ceria selalu.
3: Boleh marah-marah kelak pendengar si mau masuk kelak.
0: Oh, seboleh ho, seboleh marah ho.
3: Kalau
0: cakap
3: Migi macam ni
0: keadaan cuaca? Migi okey. Mungkin kita di tukar okey lah di Migi.
3: Kami kerja dekat Sabah dah sekarang
0: tu. Ah, Sabah kah? Oh, kita pergi Sabah. Oh, jauh dah entot.
3: Baru jadi apa? Baru jadi kirim semalam pergi Sabah.
2: Jauh itu orang.
0: Jauh
1: pergi Sabahnya.
0: Dah jauh merantau.
3: Sebenarnya mau lah nak merantau pergi Sabah tu, tapi atasan in yang guru.
0: Siapa?
3: Bukan banyak apa, DJ, banyak pelajar baru masuk. Jadi paksa lah pindah.
0: Siapa? Yang penting jangan tinggalkan
2: jangan lupakan ya asal-usul.
0: Betul.
3: Ingat juga di sini, lupa juga tanah kampung. Tak lupa juga tempat yang dibesarkan. Encik lupa juga.
0: Okeylah, En. Sampaikan salam, En.
3: Okey, sampaikan salam ni buat makcik En yang berada di Sukau. Tak lupa juga buat nama En. Tak lupa juga buat bapa En. Tak lupa juga buat makcik En yang di Limbang. Semoga sehat dan selalu. Tak lupa juga buat DJ Zana. Semoga sehat-sehat selalu ya. Nanti jangan lupa tengok kiri kanan sebelum keluar simpang. In bagi perkhidmatan ya. Tak lupa juga buat DJ Leo. Semoga sehat-sehat selalu. Tak lupa juga buat Makcik En. Semua yang mendengarkan suara En Cok, semoga sehat-sehat selalu lah. Walaupun di mana saja berada Makcik En sekarang ni, semoga sehat-sehat selalu. Buat yang telah bercuti di hujung minggu ni, selamat bercuti di hujung minggu. Buat yang telah bertugas tu, selamat menjalani tugas masing-masing. Macam En ni pun nak kerja lagi jam 11 nanti, sambung kerja lagi. Itu sajalah DJ.
0: Okey, terima kasih.
3: Aku sebab tak sempat nanti tak dengar.
0: Terima kasih, bye-bye.
2: Bye.
0: Martinez menjadikan gol yang kedua untuk Argentina.
2: Sempat Leo Nangga.
1: 2-0.
0: 2-0. Mana kelibat Messi tak ada pun.
2: Belum dia nak dikeluarkan lagi ianya. Lagi apa ya orang madah reserve. Kita orang simpan yang dulu Leo. Orang simpan yang dulu. Simpan dulu.
1: Simpan dulu. Untuk perlawanan penting aja.
0: Okey. Tapi apapun Jidina dah marah dah ke pusingan kelekai ke.
1: Ya betul.
0: Kalah mati.
1: 3-2.
0: 3-2. Apa Messi simpan lah Messi.
2: Ada nampak muka Messi sih. Jadi disimpan orang.
0: Okey, apapun terima kasih En tukau tadi. Dan sebelum kita berganjak ke bersama En di Limbang FM, kita Leo nak sampaikan nak baca salam rakan kita di Facebook. Benri Pisifih katanya, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke Bengawak. Bakal ke pagi itu minta muntahkan lagu Jeffrey Dean, Kenanganku katanya. Dikenal merindang orang Kengala. Thank you. Okey, satu salam, satu pemanggil, dan kita bersama En di Limbang.
1: Okey, baik, terima kasih Leo, terima kasih Zana. Baik, ada pemanggil di talian.
2: Ya, teruskan.
1: Hello.
4: Hello. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Di rumah dia pakai handphone.
1: Pakai handphone.
4: Kan tu panggilan ni kan, kerja bukan panggilan ni.
1: Panggilan di mana tu nak?
4: Orang suara.
1: Orang kahwin. Baik nak, apa habarnya hari ni?
4: Alhamdulillah sihat. Tak ada apa-apa, jumpa kawan-kawan. aerobik karya ni. Mana maksudnya aerobik kan di Padang tu.
1: Okey, kalau Nat layan Piala Dunia je Nat.
4: Ha?
1: Kalau Nat sendirilah ada menyaksikan perlawanan Piala Dunia ni.
4: Kalau ada Brazil, mau aku Brazil kue.
1: Brazil.
2: Sokong Brazil.
1: Oh, punya kau orang kuat Brazil ni.
2: Orang kuat Brazil.
4: Zaman sekolah dulu lah sebelah menengah. Kami sokong, kami semua sokong Brazil.
1: Brazil lah.
4: Oh, Brazil. Ada main ke tahun Brazil tu kalau ada, mau melihat kue.
2: Ada.
1: Brazil ada tahun ini.
4: Kalau ada Brazil main, melihat kue.
1: Oh.
4: Bahkan peminat dari dulu lah gitu, dari zaman sekolah.
1: Kalau kan melihat Nat di RTM Klik Nat.
4: ATM.
2: ATM Klik.
4: Malam.
1: Apa tu?
4: Malam kah?
1: Ayah perlawanan tu tengah malam ada, pagi ada.
4: Boleh.
1: ATM sekarang. Okey Nat, teruskan dengan ucapannya Nat.
4: Okey, salam ni buat kakang katu yang tersayang iaitu karokan yang haji bu. Dan ucapan bila kita akan jumpa di Limbang. Kalau kita jumpa tu, mesej-mesej lah. Buat cousin ko yang bakal menimbang cucu tak lama lagi. Soal menimbang cucu dah. Buat anaknya si Nok Ain. Semoga persalinan akan jalan lah. Buat anak buahku berada di Bintulu mengucapkan selamat yang sudah dilupat wafa dan keluarga. Buat kakak Jijut berada di Bintulu tu mengucapkan rindu kami di Limbang, rindu kami wali Limbang Arabis kita sana. Lagipun batas janda balik ke Limbang kan, kan Jijut tu lama tak di Bintulu tu berpuluh tahun sudah. buat apa tu, kalau mau perkenalan tu salam perkenalan je lah. Moga jadi kawan yang baik, jujur. Dan kata-kata kalau kan
1: yang penting ikhlas. Ikhlas berkawan.
4: Kalau mau Facebook tu tanyalah yang tahu Facebook lah. DJ yang tahu tu tapi rahsia dulu.
1: Oh, rahsia dulu.
4: DJ yang tahu tu tapi rahsia dulu lah. Lepas nanti bang timbul kan skema-skema ada yang payah tu.
0: Ada juga skema.
4: Ya ada tu, yang mana tahu.
0: Dan
4: skema ke fake apa.
0: Benar ya.
4: Betul kan. Buat cuma pendengar-pendengar lah, mana saja berada, aku tahu di mana ruang berada ni. Mana saja berada lah. Ucapan selamat pagi minggu dan moga santai sama family tersayang. Buat pengantin baru, ucapan selamat pengantin baru, moga bahagia selama-lamanya. Moga dapat dapat anak soleh-solehah. Dijen, kisahlah abdi bis kita.
1: Insyaallah.
4: Kisahlah saja. Anak Aisyah.
1: Kisahlah saja kah?
4: Oke,
1: oke, oke. Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Nadia. Ataupun Nat dari Kampung Penapak, Limbang.
0: Ceria.
1: Baik, sebelum kita berhibur tu, Leo. Ceria, memangnya seorang yang ceria, Leo. Okey, saya bacakan dulu ucapan daripada Di Asan. Selamat pagi semua, sedang layan Limbang FM, Bintulu FM dan Mir FM, di mana juga berada katanya, mendengarkan Halu pada pagi tu. Dan seterusnya daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi, selamat berkonti dan selamat berhujung minggu. Cuaca kat Miri pagi tu panas katanya. Okey, Leo dan Zana. Baik, kita teruskan berhibur pada pagi tu. Dengarkan lagu daripada Bunga, Tak Tidur Malam.
5: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna.

0: Baik, lagu daripada Bunga, Tak Tidur Malam.
1: Ya.
0: Mungkin ada yang tengah melayan Piala Dunia waktu
1: lagu tu. Lagu khas untuk Leo ya, Tak Tidur Malam.
0: Oh, lagu ya ditujukan untuk Leo.
2: Sebenarnya memang hampir ke semua 90% peratus pelayanan Piala Dunia peringkat kumpulan memang Leo tak pernah miss.
1: Wah, hebat kita Leo.
0: Oh, hebat.
2: Memang World Cup memang Leo memang
1: semua mendapat semua Monangga.
2: Betul. Tapi cuma yang si dapat ya sebab apa seperti tertidur. Akan nasib baik game kita 11 pagi tapi Leo memang awal tidurlah malam pukul 8 dah tidur. Bangun pukul 12 pukul 1 macam ya.
1: Ya, mungkin ada tipsnya Leo. Macam ni Leo, pakai tahan mata Leo.
0: Kita mau tahu juga tu. Sanangan and mau
1: benar.
0: Tahu juga macam ni.
1: Macam ni Leo.
0: Nak berjaga jaga malam.
1: Mata. Berjaga malam
2: okay.
1: Ya.
2: Okey. Petangnya tidur awal. Mungkin tak balik kerja pukul 6 dah makan semua pukul 8 tidur. Kaya yang bangun bangun lebih kurang pukul 12 just 4 hours kaya kita minum kopi. Memang cegas. Memang cegas.
1: Okey, ya tips daripada Leo. Boleh juga diikuti. Mana yang selalu nangga yang awal-awal pagi ya. Kadang-kadang mun Zana mata Zana tu nang sitahan mun nangga awal-awal pagi ya Leo ngan En.
0: Sama lah kita Zana. Sitahan. Asal nak berjaga tapi
1: yalah
0: tertidur. Last-lastnya tertidur.
1: Last-last bola nangga kita, bukan kita nangga bola.
0: TV nangga kita.
2: Si mun dah namanya Minan nak memang memang macam ni pun memang mata si tidur.
1: Ya.
0: Walaupun sebenarnya ada siaran ulangan tapi kadang-kadang nyasi sama anak rasanya
2: si
0: bila
2: nak
0: live kan siaran ulangan. Kita dah tahu keputusannya.
2: Feel-nya lain.
0: Betul.
2: Okey, dan kita lepas tu Zana mainkan lagu.
1: Ya.
2: Okey, silakan lagu yang bebes.
1: Sudah Leo, okay. Sudah Leo ku.
2: Dah ho. Okey.
0: Dah standby dah lagu Zana.
2: Okey, okey kita nak bacalah titipan rakan kita di FB Mira FM official Kirasir Hadi. Katanya selamat pagi Leo dan rakan-rakannya. Salam sejahtera dan selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu katanya. Selamat pagi, selamat hujung minggu dan selamat beribu di Media FM. Putar lagu Bunga daripada Thomas Arya katanya. Okey, sampai lagi. Banyak sebenarnya tu terpaksa pilih tu kan. Okey, Dublin K. Bajang, selamat pagi dan selamat bertugas di O dan rakan-rakan. Ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Okey, sebarang lagu dipetakan buat rakan-rakannya. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Media FM. Okey, kita dapatkan pemanggil kita yang seterusnya.
1: Ya, teruskan Leo.
2: Hello, silakan. Media FM. Halo.
1: Halo.
2: Mira FM.
3: Halo.
2: Halo.
3: Halo
2: Mira FM.
3: Hello.
2: Boleh jauhkan sikit
1: dari radio.
3: Boleh aja.
2: Siapa ni?
3: Ini siapa?
1: Ini rakan kita di Sebitang ni.
2: Sebitang.
0: Si Jas ni.
3: Salah.
1: Kelalak suaranya tu.
2: Keke.
0: Oh, dek Keke.
2: Dek Keke. Siapa ni? Jas.
1: Entah. Jas lah tu. Jas.
0: Cuba ketawa dulu, Jas. Ketawa dulu. Tu nak.
2: Tu ya.
1: Kenal dah sudah suaranya.
2: Siapa?
3: Kenal kah?
2: Kenal. Yui.
3: Babarnya.
2: Baiknya.
3: Batah jua anda, nonda. Lama jua.
2: Batah jua.
3: Nak saudara di radio.
2: Ada tu masa. Ada masa hadis setiap abu.
3: Lama tu.
2: Cuma yang hujung minggu tu batah nak berdukas tu.
3: Iya kan?
2: Oh.
3: Adik.
2: Ini wala tu.
3: Anda jual lah. Tapi chip ni ya.
1: Aduh. Oh. Kecewa dengar tu. Kecewa dengar.
3: Kecewa kah? Aduh.
2: Aduh. Eh Jas, kau mana di KK kah?
3: Siapa aku?
2: Oh.
3: Anta.
2: Ai.
3: Di hutan.
2: Di hutannya.
3: Oh. Leo.
2: Oi, apa ini?
3: Boleh minta nombor telefon mu kah?
2: Boleh, boleh PM saya.
3: Ha?
2: Boleh minta arah fast.
3: Nembak itu kait ba.
1: Kait. PM tepi.
2: PM tepi, PM tepi.
1: PM tepi.
2: Ha?
3: Nada ba.
2: Okey lah.
3: Ba nanti ku minta semaya lah.
2: Okey, boleh, boleh, boleh.
3: Apa kabarnya?
2: Oh, baik semuanya. And pun sihat.
0: Semua sihat.
2: Semua sihat ya.
0: Hai, hai, hai, Jas.
1: Oi.
3: Apa kabarmu? Bagaimana cuaca di sana?
0: Sihat. Cuaca pagi ini panas, Jas, di Limbang.
3: Hangat hantap. Ini macam limbo.
0: Oh, limbo ah.
2: Limbo ah.
0: Oh.
2: Adik.
3: Adik.

0: Berhasia apa si Justin? Ah,
1: oh, jangan tahu.
0: Banyak rahasianya.
1: Anu ba, adalah buah-buah yang ada lah di sini. Hmm. Boleh lah, banyak sudah ya? Jual lah, boleh lah.
2: Oke.
1: Okay. Oh. Hmm. Ya. Oh.
2: Oke, okay, okay, teruskan belum, ucapan Jas.
1: Hai.
2: Hai.
1: Apaan kau betahun ya?
2: Adeh.
1: Ba, ucapan ini tujukan buat Gigi yang bertugas lah tiga season. Selamat hari Minggu. Buat DJ Pas, selamat hari Minggu, DJ Iswan, DJ Sah, DJ Arbi. Selamat hari Minggu lah juga. Kalau yang makan angin tu, selamat makan angin. Melatuh ada yang enjoy makan angin. Bawa apa ni? Beli banyak-banyak, bawa oleh-oleh. DJ Rio.
2: Oi. Apanya?
1: Ha?
2: Apanya?
1: Dada. Dede. Ba, okey lah.
2: Okey, terima kasih.
1: Berau saja, ba.
2: Okey.
1: Boleh. Okey, ba, kalau kamu.
2: Okey lah kau.
1: Ba.
2: Ba, terima kasih.
1: Ao, sama-sama.
2: Okey.
0: Jumpa lagi, Jas.
1: Okey,
2: okey. Bye. Okey, bye. Itu lah, Jas. Ceria orangnya kan.
3: Pemanggil setia setiap minggu tu.
2: Okey. Satu pemanggil dan dua salam. Kita terus dengan N di Limang.
0: Okey, baik. Sebelum kita berhibur daripada Bintul FM, saya bacakan ucapan daripada Amira. Assalamualaikum, selamat pagi. Katanya salam halo kepada semua. Ucapan ini ditujukan kepada semua pendengar-pendengar setia dan kepada sepupuku si Amoy, katanya sentiasa sihat, selalu dikurniakan kesihatan, dimurahkan rezeki. Okey, dan seterusnya daripada awangku dari Luagan Sundar, selamat pagi ketiga-tiga DJ. Salam halu ditujukan kepada tunang tersayang, katanya Farisha, yang berada di Kampung Bakul Limbang. Semoga sihat di samping keluarga. Dan satu lagi daripada Zulfar. Salam hujung minggu, selamat bertugas. Boleh putarkan statue katanya. Okey, baik, terima kasih DJ. Terima kasih kembali. Baik, pemanggil belum ada Gig Leo dan Zana. Tiga ucapan yang En bacakan tadi.
2: Okey, terima kasih En. Yeah. Kita teruskan dengan Zana di Limbang. Di Limbang pula.
3: Bintulu.
2: Bintulu.
0: Bintulu.
2: Dah sebab apa dah? mata nangat TV. Aduh.
3: Okey, Lioku. And kalau di Bintulu, Zana mau kongsikan juga salam yang Zana terima pagi tu. Datangnya daripada Ibra Mat Akib. Katanya salam sejahtera dan selamat pagi. Pagi tu. Katanya minta DJ mainkan sebuah lagu. Lagu Ramlah Ram, Saling Percaya. Dan Iwan katanya untuk hiburan sahabat semua. Moga sehat ceria selalu. Dan seterusnya juga titipan salam yang Zana terima juga pagi tu. Datangnya daripada rakan setia kita Nuriwi. Nuriwi katanya salam hujung minggu diucapkan kepada Maimunah, Mazuki, Razmi Abdullah, Leni dan Suri Dolah. Di Kedurong Bintulu katanya Abdul Rahman, Ngahros dan keluarga, Aina, Ainona, Ahmad, Diniyah Miri dan rakan-rakan yang lain di Tudan katanya Dayang Fatimah Awang Lai, Rahimah Haji Abang Taha. Dan pantunya Biji Selasih Buah Kana. Terima kasih DJ Zana. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Nuriwi. Baik, dua titipan salam yang Zana nak kongsikan pagi tu. Dan seterusnya Leo dan N. Kita teruskan hiburan macam ni tu, Leo.
2: Silakan, teruskan.
3: Okay, kita berhibur dulu dengan sebuah lagu. Lagu yang dipinta rakan setia kita, rakan kita dari Miri. Lagu retro, Jeffrey Dean. Buat anda semua, dengarkan Kenanganku.

0: Ya, semoga terus ceria, terus terhibur. Bersama kami menerusi Halu, sebuah lagu Jeffrey Dean, Kenanganku.
1: Kenanganku. Terima kasih Zana. Dengan lagunya. Okey. Okey, kita dah pun di penghujung siaran tu, and Zana si puasa. Mau diberi 2 jam pun 2 jam sih cukup.
0: Benar ya Leo.
1: Okey lah, untuk kita nak tutup Halu tu. Okey, kata-kata penutup daripada Anne di Limbang.
2: Okey, Bapak Puan, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar yang mendengarkan Halu pada hari itu. Terima kasih kepada Leo, terima kasih kepada Zana, dan terima kasih kepada rakan MCR kita yang bersama-sama kita untuk menjayakan program kita pada pagi itu. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk Halu setiap hari Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Dan Zanaku.
0: Ya, sama juga macam Leo. Terima kasih juga kepada sama juga macam Leo Indah, sama juga macam Anne. Terima kasih kepada Leo, terima kasih Anne, terima kasih rakan-rakan teknikal kita, terima kasih pendengar setia kita. Dan apapun, insyaAllah kita akan bersua kembali di udara menerusi Halu di pertemuan yang akan datang. Selamat berhujung minggu semuanya.
1: Okay, daripada Rio, terima kasih kepada semua tradition kita yang bertugas yang menjayakan siaran Halu. Terima kasih kepada Anne di Imbang dan juga Zana di Bintulu, dan moga berjumpa lagi minggu depan dalam siaran Halu. Okay, terima kasih Anne dan Zana.
0: Jumpa lagi. Kita bersua kembali.
1: Argentina menang.
2: Jumpa lagi.
0: Salam 2-0.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

Baik, menerusi Radio Bintulu FM, kembali bersama Zana pagi ini akan menemani pagi anda di jam yang ketiga ini. Salam mesra, salam ceria, salam hujung minggu dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM untuk edisi pagi tok Ahad 28 Jun 2026. Apa pola kita pagi tok? Apa jua yang sedang anda lakukan? Apa jua agenda? Apa jua tugasan? Apa jua urusan? Semoga dipermudahkan segalanya sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Masih lagi bersama dengan Zana pagi tok, kekal menemani pagi kita di jam yang ketiga ini menerusi Radio Bintulu FM, yang mana seperti biasa anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi pensiriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Jadi pagi tu semoga kekal sehat semuanya, ceria-ceria sentiasa, senyum jangan kurang, maniskan wajah anda dengan sebuah ukiran senyuman. Walau apa jua rintangan, dugaan dalam kehidupan ini, tetap melangkah dengan hati yang tenang, jiwa yang damai, dan sentiasa tabah, sabar, kuat, mengharungi apa jua dugaan dalam kehidupan ini. Baik, seperti biasa di jam yang ketiga ini menerusi rancangan Rentak Nostalgia kita, pastinya juga dengan hiburan-hiburan yang menampilkan seleksi lagu-lagu lama popular mengimbau kenangan dan juga nostalgia pendengar. Macam biasa, mana yang nak titipkan salam juga pagi tu, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Kita juga mengalu-alukan kita semua, pendengar semua, melayangkan titipan komen, salam hujung minggu untuk dikongsikan bersama. Salam rindu, salam perkenalan, kecuali salam maut, jangan sesekali dititipkan. Ya, kita si terima, bahaya. Dan mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan juga buat hiburan kita bersama, layangkan terus tajuk lagu permintaan anda dan juga nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. Pastikan lagu yang dipinta ya adalah lagu-lagu lama popular mengimbau kenangan dan nostalgia pendengar menerusi rancangan Rentak Nostalgia kita di jam yang ketiga ini. Jadi apapun pagi tu, Zana juga nak bacakan komen yang Zana terima menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan semua pendengar-pendengar kita pagi tu yang terus setia bersiaran bersama kita pagi tu menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Titipan yang seterusnya Zana nak kongsikan juga daripada Agnes Indai Robin, katanya selamat pagi DJ, selamat bersiaran menerusi rentak pagi ni. Selamat berhujung minggu, cuaca miri pagi tok panas DJ. Dan apapun, salam diucapkan kepada kawan Facebook, WhatsApp, semoga sehat semuanya, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Agnes Indai Robin. Kita juga ada Sindon Edi, selamat pagi, selamat berjalan ke Pengawak Nuan Bak Konti. Kita juga ada Hajah Halijah Hamzah, kita juga ada Kak Rashidah Edi, katanya cuaca panas pagi tok, selamat berhujung minggu. Dan katanya kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu, lagu Ella yang berjudul Retak. Dan kita silupakan juga rakan-rakan setia kita yang lain yang turut melayangkan titipan komen. Sapian Podin katanya selamat bersiaran dan selamat pagi buat semua sahabat pendengar. Kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu Suaramu Syairku Harry Khalifah buat hiburan semua. Dan kita juga ada Jaiton S katanya selamat pagi, salam hujung minggu, semoga di mudahkan tugasan di pagi tu. Salam katanya ku abadikan buat semua sahabat di mana jua berada, semoga sentiasa sehat-sehat sahaja. Daripada Jaiton S, terima kasih Jaiton S. Dan kita silupakan juga Muhammad Effendi, selamat pagi. Kita juga ada Tujuh Kala Pelangi, nak minta Budi Setahun Segunung Intan Ahmad Jais. Kita juga ada Zek Aizam, selamat pagi. Kita juga ada Spin,
nak minta lagu Budak Kacamata, katanya senyum-senyum selalu. Kita juga ada Abang Man ataupun Jawa Saran, nak minta lagu Di Sini Menanti, Di Sana Menunggu. Dan seterusnya kita juga ada rakan-rakan yang lain, Alexander Dexterly, selamat pagi juga. Dan anda semua yang terus setia, terus layan mendengarkan Radio Bintul FM, apapun, selamat berhujung minggu semuanya. Selamat beristirahat yang sedang beristirahat pagi itu, manfaatkan waktu istirahat anda bersama keluarga tercinta ataupun yang sendirian. Siapa, jangan risau, kami di situ ada menemani pagi kita sampai jam 12 tengah hari itu kelak, menerusi Radio Bintulu FM.

0: Lagu-lagu yang dimainkan semua best. Dengarkan pilihan santai dan menghiburkan. Menemani anda di mana jua hanya di Bintang FM.
1: Ya, menemani anda di mana jua menerusi Radio Bintulu FM. Masih lagi bersama dengan Zana pagi tu, kekal bersiaran ke udara di jam yang ketiga ini menemani pagi kita. Ha, menerusi Radio Bintulu FM pagi tu, yang mana anda boleh ikuti siaran kami. Kalau di Bintulu yang ada radio, boleh mendengarkan siaran kami menerusi frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Click, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Baik, sedang berlangsung pagi tu perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pasukan Algeria menentang Austria. Anda boleh saksikan menerusi saluran TV Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Klik. Dan apa juga yang sedang berlangsung, perlawanan antara pasukan Jordan menentang Argentina. Ha, yang mana anda juga boleh saksikan menerusi saluran TV OK dan juga RTM Klik. Ha, bagi perlawanan pasukan Jordan menentang Argentina untuk ketika itu, keputusan adalah 1-2, Jordan 1, Argentina 2. Jadi apapun, RTM penyiar rasmi Piala Dunia, satu jiwa sejuta sorakan. Sama-sama kita saksikan ke semua 104 perlawanan secara langsung menerusi semua saluran TV RTM, TV OK, Sukan Plus, TV 1, TV 2, Unify TV, dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah saja, anda juga boleh saksikan menerusi aplikasi RTM Klik mana yang si dapat menyaksikan menerusi saluran TV bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Baik, cuaca agak mendung pagi tu bagi sekitar pusat Bandar Bintulu. Oleh apapun, apa jua yang sedang kita orang lakukan, kita orang pola di hujung minggu pagi tu, terutamanya di rumah, di tempat kerja, di luar, semoga dipermudahkan segala apa jua urusan, apa jua agenda. Mungkin ada yang sedang bersantai bersama keluarga, manfaatkan waktu kebersamaan anda semua bersama keluarga masing-masing. Bukan selalu masa untuk bersama keluarga, terutamanya yang si bekerja hari tu, yang bercuti, bila dah bekerja kelak, susah ada masa nak berjumpa dengan keluarga. Baik, 11.24 minit pagi waktu sekarang. Zana nak baca akan juga titipan komen yang Zana terima pagi tu, datangnya daripada rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia mengikuti Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Baik, Zana nak bacakan komen pendengar setia kita yang seterusnya pagi tu, datangnya daripada rakan kita Timbul dari Rumah Tawau. Katanya, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat berhujung minggu. Katanya selamat bertugas, tengah bersantainya di rumah pagi tu. Nicholas Tires, selamat pagi juga. Kita juga ada Biah-Biah, selamat bertugas untuk kita. Katanya katanya salam diucapkan kepada sahabat pendengar di Bintulu, semoga semuanya sehat, dipermudahkan segala urusan. Rini Sabai, selamat pagi juga, selamat bertugas di hujung minggu. Cuaca di Sarike cerah pagi tu DJ, salam ceria buat semua. Dan kita silupakan juga rakan setia kita yang seterusnya, Induk Kenawit. Katanya selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas katanya di Kenawit pagi tu. Dan nak minta lagu Wajahmu di mana-mana, Azlina Aziz buat sahabat katanya Ijau Lang, Rosnani, Mary Ubon Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, dan semua rakan-rakan yang lain. Salam hujung minggu. Dan kita silupakan juga rakan seterusnya yang turut melayangkan titipan komen, Salju Impian, selamat pagi. Selamat pagi juga. Kita juga ada rakan seterusnya Rini Sabai, minta mainkan sebuah lagu Gwen, Sanggup Aku Buat Hiburan Kita Bersama. Dan kita juga ada Zero, minta lagu katanya. Boleh, mana yang nak minta lagu ya, boleh layangkan terus tajuk lagu beserta nama penyanyi untuk memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. Hasno Rizal, morning DJ. Ya, selamat pagi juga Hasno Rizal. Kita juga ada Kak Onju, selamat pagi. Salam manis, salam ceria katanya, selamat bertugas. Nah, dan seterusnya, Zizi Zekri, salam kami dari orang Miri, rindu Bintulu. Dan kita silupakan juga Sapian Podin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mak Huda, rindu Bintulu. Ha, Ujoh Cawong di Sebawah agak mendong pagi tu. Ha, dan rakan-rakan yang lain, terima kasih. Jadi, apapun itu antara komen yang kita terima pagi tu, datangnya daripada rakan setia kita. Mana yang nak tahu macam ni cuaca di sekitar Bintulu. Kalau di pusat bandar Bintulu, cuaca agak mendong pagi tu. Kelihatan awan mulai gelap. Ha, mambam cuaca di Bintulu. Jadi, walau apapun, berhati-hati yang memandu ketika tu, walau di sini juga perjalanan, destinasi yang ingin dituju, semoga semuanya memandu dengan berhemah dan mengutamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Baik, terus layan mendengarkan radio Bintulu FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke bukit anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah.
3: Yes, ada parking.
2: Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
4: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada.

Baik, terima kasih bagi anda yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM. Ha, masih lagi bersama dengan kami di Jezana pagi tu. Terima kasih yang terus menonton kami di Facebook RTM Bintulu, yang dah follow halaman Facebook RTM Bintulu, yang dah follow TikTok Bintulu FM. Ha, terima kasih kita ucapkan atas kesetiaan kita semua mengikuti siaran Radio Bintulu FM. Ha, pastinya kita ada lagi pelbagai hiburan-hiburan pilihan daripada rakan-rakan setia kita yang akan kita tunaikan selepas tu, ha, bersiaran sampai jam 12:30 hari tu kelak. Baik, Zana juga nak mewawarkan antara program-program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Untuk makluman bersama, sik lama lagi Pesta Sebauh akan bermula, ha, bermula dari 3 Julai hingga 12 Julai 2026 selama 10 hari yang akan diadakan bertempat di kawasan parking lot BDA Sebauh, pastinya di Pekan Sebauh. Dengan adanya pengisian pelbagai pengisian aktiviti menarik, antaranya adanya pentas rakyat, adanya pertandingan Ratu Ibu Kebaya, ini akan diadakan pada 4 Julai 2026 dan seterusnya. Kita dipahamkan majlis perasmian Pesta Sebauh akan diadakan pada 6 Julai hari Isnin, diikuti program Gaya Hidup Sehat Senam Aerobik pada 10 Julai yang akan diadakan di Pekan Sebauh. Seterusnya diikuti pada 11 Julai Sebauh Bike Show Battle of the Band pada 11 Julai juga. Dan acara kemuncaknya perlumbaan bot, Sebauh Power Boat Race yang akan diadakan 11 hingga 12 Julai di Sungai Kemena Sebauh. Itu antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu, terutamanya di Sebauh, yang akan bermulanya Pesta Sebauh 2026 dari 3 Julai hingga 12 Julai 2026. Dan bukan itu saja, bulan 7 tu kelak, bulan Julai, ha, banyak program lain yang turut diadakan. Antaranya yang menarik antaranya adalah Festival Layang-Layang Antarabangsa Terbesar Borneo International Kite Festival 2026, BIKF 2026 tahun tu akan diadakan bermula 22 hingga 26 Julai 2026 bertempat di Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama menyaksikan Festival Layang-Layang Antarabangsa Terbesar di rantau ini, di Bintulu, yang akan menampilkan persembahan layang-layang gergasi, pertunjukan kebudayaan, seterusnya adanya juga gerai makanan, jualan, kraftangan, dan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya Festival Layang-Layang Antarabangsa Terbesar bermula 22 Julai hingga 26 Julai 2026. Jadi banyak program menarik yang akan diadakan pada bulan depan, bulan Julai, di sekitar bahagian Bintulu. Baik, terima kasih kepada kita semua yang terus setia, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Pagi tu Zana juga nak kongsikan komen-komen salam seterusnya yang Zana terima juga pagi tu datangnya daripada rakan setia kita yang bernama Merdan Ashadi. Selamat pagi, katanya, lagu on aja Rock Kapak. Ha, kita juga ada CMS Fred, selamat berkonti, katanya. Dan seterusnya kita juga silupakan juga rakan-rakan yang lain. Junaidi Laing, ha, selamat pagi, selamat hari Minggu, katanya. Kita juga ada Ramlili, salam DJ, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama pendengar-pendengar pagi ini. Dan seterusnya Zana juga nak kongsikan komen yang kita terima. Lopek Senawang, salam kasih sayang dari Seremban. Ha, kita juga ada Harry Banyak nak minta lagu Hukum Karma. Kita juga ada Will Noh, My Love Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada Zizi Zekri, katanya minta mainkan lagu Yang Aku Tunggu, artis anggun khas buat semua geng-geng yang mengenali diri saya. Dan kita juga ada Mr. Rinman, assalamualaikum. Waalaikumsalam, minta lagu daripada Aris Ariwatan. Dan seterusnya Abang Man, request lagu DJ, katanya lagu
lagu yang berjudul Siapa di Hatimu, lagu buat semua. Juaidah, Juaidah Lee, Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatiku. Itu antara komen-komen yang Zana terima pagi ni, datangnya daripada rakan-rakan setia kita. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia, terus layan, mengikuti Radio Bintulu.

Baik, sebuah hiburan lagu daripada Rahmat, Siapa di Hatimu, telah menghiburkan anda sebentar tadi, membawakan kita pada jam 11.52 minit pagi waktu sekarang. Ha, nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran Radio Bintulu FM pagi tu untuk edisi Ahad 28 Jun 2026. Jadi apapun, semoga semuanya terhibur, terperindang dengan apa jua hiburan-hiburan yang telah dimainkan. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia kita. Semuanya adalah lagu permintaan rakan-rakan kita yang Zana dapat tunaikan, dan apapun mohon maaf mana yang lagu permintaannya si dapat Zana tunaikan, sebabnya ada sesetengah lagu yang dipinta ya seda dalam sistem simpanan lagu kami untuk Zana putarkan di radio Bintulu FM. Jadi apapun, seperti biasa tepat jam 12:30 hari tu kelak, siaran radio Bintulu FM akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban, dan bersama dengan rakan penyampai Zana, insyaAllah Zana juga akan turut bersiaran di pertemuan yang akan datang, kembali bersiaran semula menemani pagi kita untuk esok hari Isnin 29 Jun. Kalau diikutkan jadual, esok hari pun Zana bertugas untuk bersiaran ke udara menerusi siaran radio Bintulu FM dari

9 pagi sampai 12 tengah hari. Jadi terima kasih Remy, terima kasih Abang Man, terima kasih juga Zizi Zekri, Teh Sipeng Special dari New Zealand, jauh rakan kita tu dari New Zealand. Terima kasih juga Yani dari Kuching, katanya hujan. Kita juga ada Onizuka Ikichi dari Teluk Intan Perak yang sedang mendengarkan Bintulu FM. Terima kasih. Kita juga ada Kak Onju. Terima kasih Kak Onju. Randy Orton, Melvin, Fendi, ramai lagi. Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita apapun. Terima kasih semuanya. Seperti biasa, walau di sini juga kita berada pagi tu, apa jua yang sedang kita orang lakukan, aktiviti, agenda, tugasan, urusan, semoga semuanya dipermudahkan. Apa jua perancangan, semoga berjalan dengan lancar. Yang sedang memandu, semoga semuanya selamat menuju ke destinasi masing-masing. Yang sedang beristirahat, selamat manfaatkan masa beristirahat anda bersama keluarga, orang-orang yang tersayang. Jadi insyaAllah kami Suzana Musa DJ Zana akan kembali bersiaran lagi menemani kita pada esok hari Isnin 29 Jun 2026. Baik, dengan ini Zana mengundur diri. Zana tinggalkan anda dengan sebuah lagu Iban, lagu yang dibawakan oleh lagu yang dibawakan oleh kumpulan The Crew berjudul Pangeran Hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, salam manis. Di hujung minggu jumpa lagi semua. Bye bye.

12 tengah hari. Tengah hari, peningat kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching Kenakes. Hari itu hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026. Seranak bin Tulu dekat disediakan gak menyagi pilih servis penerbang bilun ke Kuala Lumpur. Batik Air dekat nambah ke siti agi penerbang bilun dua mansang pulai. Nintiang hari berengkah 20 hari bulan 7 tu. Menteri Dagang Temuai Seni gak main asal Dato' Sri Tiong Ting Sing madah dengan atur barunya pejalai bin Tulu Kuala Lumpur dekat bisi dua penerbang bilun sari. Penerbang bilun dari Kuala Lumpur ke bin Tulu dekat bekerja jang pukul 10 pagi hingga 2 setengah ngali hari. Penerbang bilun dari bin Tulu ke Kuala Lumpur di perambu bekejang pukul 1.10 minit tengah hari hingga pukul 5.40 minit lemai. Pemutusnya dijapai pengudah runding hingga atur ti ngalus ke perkaranya di kemujur hingga company penerbang bilunnya. Pengawal mengangkat ke pemanas sistem parit di kampung Sebat Dayak Sematan udah mujur mutar ke isu ampuh bah di suah nyadi sebedau tu. Pernah dia nadagi betapi engkau penanggul ampuh bah kenyawari 2 tahun tu keudah. Kaban Kunsil Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan madahnya hasil ari perambu pemansang ti dipejalaikan engkau cara teratur. Pemujurnya udah beri empas ke mana ungkup pengelantang pendiau rakyat kelimpah hari infrastruktur asas pemansang peringkat guna komuniti megak belak diberi perhati bakal ngagak baru serta ngangkat ke pemanah dewan hingga rumah sembiang. Ia maksud ke jakutu bak pengurami ngintu gawai Dayak di kampung Sebat Sematan. Azizul bak penguraminya megak bisi ngementar ke geran RM150,000 dikena ngangkat ke pemanah pada Dang futsal bagenturung pendiau dia. Bisi 1,200 ikut penyerta ngambil bagi fun run ke diatur berserimbang dengan program Sarawakku Sayang SKS di Kapit. Pengawalnya dibuka bak pasar Kapit pagi tu tadi. Pelandanya dibagi ngai dua kategori penyanguh hanya 3 hingga 5 kilometer. Pelanda tu mujur di penyadi ke Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kebelak ngemasuk pengawalnya. Program tu kai semina ngangkat ke gaya penghidup berpengerai tang megat ngerapit ke kaul antara menjamanyuh gau agensi perintah SKS Kapit ke diatur penglama 3 hari berungguk dekat tembu diatur sari tu lagi. Pengawal nutup pengurami tu di perambu dekat diatur muak ke lemai. Empat puluh empat iku hari 6 pintu ruang bilik nadai Nur Diau pengudah rumah sidatu di belakang Taman Arbi Kuching dituntung penusa angus pagi itu tadi. Sebuah lagi rumah megak rusak seraya 3 buah motosikal megak diriput ke angus. Kepala UPIS Bombang Gau Penyah Penusah Tambuan Jaya Tan Min Chai madah penusah angus yang jadi rumpukul 3.30 minit pagi. Sebuah rumah struktur ukai tetap di pelabak ke dulu angus sedang api kenyerekai ngagai rumah bukai. Bombau dah nganjung 3 buah enjin penyara api ngau sebuah tangki air ngau pemanyuh 28 ikut pemesai sidak. Api mujur dijaga ngau penuh dalam tempoh sejam. Semua sidak ke diau bak rumah tu mujur nyelamat ke diri lalu ke buah penusah angus yang nyadi agi benung di Pansia. Ngajung-ngajung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu 28 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari Minggu Tampung Baru. Ninga kami dalam awak ngela tengah hari udah tu lagi Ninja Sarawak dan lagu peminta antara stesen. Berita kita ditusun Rosita Ampung hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 28/6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House, Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery itu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. Tebisi nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bisi dia ke servis ngaga kia arip ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Mada, sidau dah lama masuk bah industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nintiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentuh ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur barumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta Uneh Megah bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hiang, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' Kingkoi. Arang, meraminggau kami.
1: Ya, sehingga mai benua diatur pengurami kita iba menua tungak ke Engke Lili. Okey, aku nyapa dulu peningat kita, peningat kita, pengurus program kita di Limbang. Siapa di Limbang?
2: Halo, aku tu di Limbang. Kau mah mentas tu di Limbang tu.
1: Ade.
2: Responnya tu.
1: Iya, nak ada hujan di Limbang, Hana?
2: Nak kena tu gaya hari kita di Limbang tu panas.
1: Tahu.
2: Nak ada ego hujan tu. Betul, betul hujan. Tangnya tadi, hanya kita lepas hari tu tadi. Dan mau kita lepas hati hari dah.
1: Hati hari.
2: Kadang, amat datang hati hari lagi. Amai kau hujan ke lagi. Tajapan kita nyo. Yang kau enak hujan, bukannya ya?
1: Bukannya nyadi di tagang kita ini.
2: Betul.
1: Okay.
2: Tadi meni katanya di tagang.
1: Dua ngah guys, Sri Aman di Sri Aman bapak aku Ibian. Hello Ibian.
3: Hello.
1: Ya, nama berita Ibian.
3: Berita mana?
1: Gari kita Ibian.
3: Gaya hari kita enak hujan, enak muka panas. Mambam di luar jam dia tu. Yeah. Isi hujan muak ke dini hari jentuk ke pagi tadi.
1: Okey, kita ngagai sidak ba mini konti dulu nih. Hello mini konti kita di Palon SKS Kapiet.
4: Iya yeah, nama berita kita.
1: Ade. Mana Nana?
4: Oh,
2: kayaknya nganyet ketonton tu indah.
1: Oh, jauh. Okey, segi ke berpula surat jantung sama gawa ngau MA au.
4: Kena nyup, namu ku jangka au kaki rumah
1: dulu. Au insin mega dah nganti kita iba program ke diatur di Langkang Ulu neh kita sebuat nyapa dulu di Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello.
1: Yun, gaya kita di Bintulu Yun.
5: Mambam.
1: Mambam neh. Awak lagi berandau panjai ke ngai ke insin putus lagi neh.
5: Okey.
1: Okey, di Miri pula baku Brenda. Hello.
6: Ya, MA.
1: Oi.
6: Di Miri.
1: Gaya hari di Miri B.
6: Gaya hari di Miri panas tu MA.
1: Ya.
6: Ya, gaya hari kita semua pelabakku. Semua kita ini panas sakit tu pelabakku.
1: Di buat menggeri kucing benung banget hujan jam ke tu.
6: Hujan dia tu ni.
1: Tidur duduk bersila nunggu kopi bak kaki lima dia aku umpun berai. Laban hujan dah. Okey, kita ngagai insin dulu. Oh, insin sudah bersedia. Adakah natai ke berita ngelansak sida sebuat ke benung sama berami ba rumah Kennedy di Langkang Ulu Engke Lili. Hello insin.
7: Hello, selamat tengah hari Matthew.
1: Okay.
7: Nama berita kita sebuat tengah hari tu.
1: Terang mai nyawa di dengar insin. Kau mana lain kita ni?
2: Nuci mata insin malam.
7: Ada kecil mana hari ini?
1: Hujan banget insin.
7: Ah, pia.
1: Hujan banget. Ti sida ukuannya baluannya terkelitik ko lihat eh.
7: Apo pia
1: ne. Tinggal hujan.
7: Kira nama tu tadi. Nah, kan ngomai nasibnya mana yang pia ya.
1: Amat.
7: Tante karya gaya harinya hujan. Padahal kita nak mana ne tio.
1: Iya. Nanti orang ke rindu garang-garang cerita bu syairnya hujan-hujan tu ke mana hari dia tamak dah.
7: Okey. Alu terus.
1: Terus nak berita kita dari Langkang dulu, Insan.
7: Okey, jadi terima kasih yang kain Nuan Matthew Abu bawa YFM Kucing. Lalu terima kasih yang kain Nuan Alaban Meriawak kain aku di Siaman itu meri atau kena saya keriput kelebih lagi ngenang Siti Hari Pengawak ke Benung Mekah Diatur Pak Langkang atau ke Pak Rumah Kennedy di Langkang Ulu Siaman atau ke Kelili. Jadi saritunya tadi Tio ngau balap ninga pihak Mekah kita lima pintu jam kita tahu tak nyadi di Langkang jam kita tahu nya pengrami ngiliang tikai gawai daya 2026 peringkat pelilih menuang Kelili nah. Jadi jam kerja tu nyata nanti kita berarti ke atur pengawak ke benun di berjalan ke jam kerja tu kami sebuat ke Diaba Rumah Kredi di Langkang Ulu Kelili tu benun ninga ke Jako hari Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas kalaya tu tadi patron Pengelamin Ilian Tikai, Gawai Dayak peringkat Pelilih Menuang Kelili 2026 ya. Jadi sama datai ngagai pengelamin itu ke saritoknya Matthew kelimpah hari kita dari kru YFM. Sama datai ianya yang berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuih Hian, ianya Sapit Premier Sarawak 3. Lalu sama datai megah yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Anak Lamuh, iaitu tadi ngari ke yang berhormat Dato' Sri John Siki Anak Tayai, ianya Menteri Pak Upis Premier Sarawak ya. Lalu pihak megah kelimpah hari ianya sama bisa datai dengan kaya pengurami ke diatur Pak Langkang Lu Sri Aman ke Sarito ya, yang berhormat Dr. Richard Rapu ya kaban Parlimen P 204 Betul ya, atau tadi merangkap ketua cawangan PBB N33 Angkelili. Lalu pihak megah si kuake yang berhormat ke sama belah megah datai dengan kaya pengurami itu ianya yang berhormat Roy Angau Anak Ginkoi ya kaban Parlimen 203 Lubang Antu. Jadi ni aku sekedari pemesai ke udah ratai lebih muka benar mulai yang kami sebuat lebih ke barumah Kennedy bak langkang ulu di Engkelili itu ya. Tadi ya Matthew, kita selalu ingat atau tadi langkang ulu, langkang ulu tang kita nak nemu ini kedudukan atau ke menua ke dikumai kita langkang ulu ne. Jadi langkang ulu tu keliah Matthew 10 tahun kudah lalu pedia sama di lawak kita laban keliah atau tadi langkang ulu tu semina oleh di lawak kita ngenak perahu aja hari wap waterfront di Siaman dia depan ekspres ngulu batang lupa tu kira 2 jam penyawah ya tu tadi Matthew
1: yeah.
7: Udahnya dia tu laban ubah pemansang ke nyadi kelebih lagi di Siaman itu dia langkang ulu tu tadi udah di uliah di lawak kita yang kena kereta tang lagi mengkang nak jalai sawit tu tadi Matthew nanti dikira di Siaman tu tadi semak mai bisa 10 minit aja. Tahu dikumai 15 minit aja luar kita yang ngatai ke Dempo hari siamannya nuju ngagai langkang ulu keliling itu. Jadi nanti kita medak penyemak ya tu tadi medium hari siaman cukup semak ya tang ya ukai dipegai ya pilihan menua siaman langkang tu lagi mengkang dipegai pilihan menua keliling. Oh, jadi lah banyak tadi nama tu sidap tu suami kepada aku tadi minat di lawak hari hai aja. Jadi sidap tu keliak di pegang kelili lagi mengkang di pegang kelili tang nanti kita medak dia tu penyemak ya hari kelili ke nama tu kelangkang lawak hari siaman kelangkang tu semak lagi hari siaman tu lagi langkang jauh lagi ke kelili hari langkang tu. Jadi nyameh nyangka kita tanya tadi itu tanya-tanya dini utai ke dikumai menua ke dikumai orang langkang ulu tu. Jadi nanti kita akan main ke langkang ulu tu semak macam ke datuk tu tadi medio ne. Jadi nanti kita berhati ke nama tu batang pengawal orang ke diau di langkang ulu tu keliaknya tadi nang sige bumai sidak di tu tang lebuh datai kita nya tadi kita minta mayuh mai ladang tau ke danang danang kebun danang besai si tunang kerja sawit magang-magang tadi Matthew ne. Oh, bisa ke kami sebuah tadi Matthew beranau berarti ke sawit ke di tanah Bali si jalai itu tadi nanti kita meda sawit sina bingkuak Matthew laban sida tu tadi kebenar ya menua tu mayuh ke payak tu tadi Matthew awalnya dia sida bumai payak lalu pia mega sawit sida penak lurus tu tadi Matthew amnya terpati ke lebuh kami sebuat ke berjalan dari Siaman tu tadi anujah menua di langkang di tau sawit sida bisa bingkuk mimik nang sikit pakai ya.
1: Oh, saya ingat pendiau deh
7: ya sawit ke di tanam nama tu tadi abad tanah payak tu nang bisa bingkuk mimik lah. Awalnya dia nyautai ke adipati ke kami sebuat. Jadi terima kasih mai ngagai urang ke datai ngagai langkang ulu sama pula yang kami sebuat. Kami tu tadi lebih ke kita dari RTM Siaman ngagai YFM Kuching sama mega di baik bak program tu. Terima kasih ngagai sidak bak rumah Kennedy tu laban bapa aku tu kedua kali kita bak YFM di kangau ke sidak ya sama ngau ngemujur ke program ke diatur bak langkang ulu di Siaman itu. Jadi kami sebuat tu ngana kauliah mengkunci ke berita lebih kita kenyadi semuanya sarito ne. Jadi ya Matthew malam tadi aku kak gak ngenang to Matthew berkawal ngasih dari program ke diatur Pak Mini Stadium di Siaman malam tadi cukup berami muka kami di Siaman lapan aku ke dipadu ke sidak area RTM Siaman nama tu jadi penggebit konsert Milen Kikai Gawai Siaman 2026. Jadi aku nak peluang tu berbesar terima kasih agak yang berumah Dato' Francis Sargent Anaholis ianya sapit Menteri Pelajar Innovation Pemansang Pengelan di Sarawak ke BC nama tu mulai kita malam tadi lalu piang ke ia jadi penawung Pak pengurami atau ke konsert Milang Tikai Siaman FM 2026 lalu piang ke anak perang tu muka berusaha terima kasih ke Ibu Rumah Dato' Muang Dagang ini kaban Kaunsel Negeri Bukit Bungunan sama belum ke BC datai piang ke Tuan-tuan Rababansa ke BC di Siaman ngau semua sidak ke BC datang ke Mini Stadium di Siaman malam tadi bak konsert angin yang hatikai ke diatur kita ya lalu terima kasih kepada sidak ke BC mudah kita live abah Facebook ke Siaman FM nanti dikati ke abah Facebook tetadi Matthew ke seminar kita ke dia di Sarawak itu BC mudah live Facebook ke Siaman FM malam tadi tang sidak ke dia bak menua tasiakkan BC sidak dari USA Bisik sidari Kalimantan Barat, bisik sidari Brunei Darussalam, pambisik kelimpah di peningat-peningat kita kebuka di strata Malaysia, berbagai di Semenanjung Malaysia, ngau sidak ke dia di Sabah. Jadi aku penerbit program malam tadi merupakan terima kasih lah ngakai semua sidak ke Nyukuang Samang Mujur ke pengurami kita malam tadi. Nah, Matthew harap ke program ke sama oleh muka dikialai ke kita bajam ngau hari tau ketua tahun ke dekat datang itu ialah. Jadi apa-apa aku nya utai kesempatan fungsi kaku bahawa di Sarawak tengah itu Matthew ngarapkan berita ke dipai aku lebih agak hari langkang ulu di yang keliling itu sama terang didengar lebih agak sedap sebenar mendiang ke di Sarawak kita ke Sarito. Jadi terima kasih Matthew boleh baru akan dengan Pak Wai Kucing lalu kirim salam ke kita lima pintu nak nama tu nak ulih ningga siapa bagi kita ke duty Sarito
1: ningga sedap ya Yun di Bintulu ya. Brenda di Miri Mini Kunti kita Nana Ibin Sriaman Hana di Limbang
7: okay. Salam ke semua sedang Matthew
1: okay.
7: Ya terima kasih
1: terima kasih Insin
7: ya sama-sama
1: okay ngarakan nyanggung
6: cuci mata Insin Sarito
1: okay Insin bye
7: okay bye-bye
1: iya yeah. Nada ga salah insian pula dari langkang mai pawong sawit tambak yeah. Basraman ni mukanya bingkuk kelurus nanti ya tumbuh basraman ne.
6: Tanya kira ketubah kuningan sawitnya nyu singit kenya.
1: Iya, laban akar ini ada entap bat tanah payah, tanah lembut.
3: Tanah payah.
6: Iya.
1: Pemah tu benda nombor sawit tu tumbang ninggang tua ne nama penyadi.
2: Nara kebuah berdiri benda itu tumbang.
3: Kita ya, madah ya.
1: Kita ini nemu nyak kekurang malang tidak berbau. Nanti kita nemu kenyadi nyamai. Mereka tuan ada yang membuat badi ada. Asal orang buka.
2: Nanti tuan oleh ngobat ya. Mesti kan diseleh ke tuan.
1: Ya. Oh, nganyadi saya kebuah. Tidak ada ambil tuan kata dah.
2: Ya.
3: Ya tak jawapan dia tumbang ya dekat angkat baru nya mia bingkuak.
1: Okey lah Ben.
3: Angkat baru ya.
1: Okey Ben. Pulai semangat.
3: Pulai.
1: Okey. Okey, aku nampung barulah halalang udah kami bak kucing ni. Ninjau Sarawak, aku tu ke serius tu anak.
2: Okay.
1: Aku nampung baru ninjau Sarawak kita ya lalang udah hari kucing tadi berita ngelansak ke dilatai ke Insian Kibung hari rumah kena di Langkang Ulu di yang kelili buat program nutup gawai ke diatur sehari itu bisa ngangau kami sebuat kita sebuat hari YFM Kucing ke YFM Seri Aman jadi pelabak aku tebuk pengawal sedak ke acara rasminya lagi bisa pengawal berperindang ngau penyanyi ketika ngau Maxwell Franklin Saran ngau Florence Lo tau. Okey. Berita kedua ke di Bayak Kuari, Bandar Kuching tu menang pengerami gawai Dayak ke udah mujur diatur muka minggu tu tadi Renggat Sarawak nyadi ke lambang penyuraku perayat ke Begulai Arimanya Pupu Raban Bangsa Piaku Sapi Permia Dato Amar Douglas Ugah Embal Semadah ke pengerami ke Berambai ke Jaku Segulai sejalainya ngayan ke pemujur pemai engkau pengelantang kita ke nyadi rakyat Sarawak hidup berakup ya yang bergambar mengagati ngagai tuai pembagian menua Sarawak tumbuhin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar engkau bini ya Sri Tembagai Premier Datuk Peninggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng laban ke sama uliah muai awak ngenatai ke diri ngagai pengeram itu ya pemegang sama mesti datai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ke nyadi ke tanda basa ngau pengangkun ngagai manyuh macam budaya tinjadi identiti kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Hari Bandar Kuching kita ngagai menua bidayuh atau menua kaban kita adab sama adab ya yeah, okey jual hati kepada bangsa bidayuh kedek ngembuan sebengkah palan hati nyadi lambang identiti sidaya pesaka ngau penyerakup dia tu dah jadi nyata ngau penumbuh palan man asal bidayuh BCC ke udah tembuk gagak jadi sapi menteri pengangkut Sungai Ngau Tasik Datuk Henry Harry Jinab madah ketundang hasil dari perambu strategik tinjau titerang ngau kerjasama hari semua Raban tu mega setipak ngau julu ati kedurintai ke dalam blueprint pelilih menua bau 2016-2030 ngau inisiatif Greater Bau 2030 ia masuk ke jakudu ngagai Raban media bak pengurami menjadi kepalan main asal bidayuh BCC di bau dalam minggu tu tadi ya. Ketiga tu kita ngagai menua Sebuyau Kalai Tikas Accessibility di pilihan menua Sebuyau majak mana hasil hari pengawal perintah di berjalan kemenyo macam projek infrastruktur ngau perengka guna rakyat jadi Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi madah pemansang kediasa rakyat kemayar itu nyengkau menjalan alun kuasa karan ngau ai udah datai bak rakyat jadi pemansang tidak japai dibegak ngangkat Sarawak jadi sebagai remenua ti jampat nyingkam kemua bak menyebengkah perkara pemansang nyengkaum pengawak ke ngemansang ke teknologi gadung ngau kuasa hidrogen menteri itu enya Datuk Seri Julahi Narawi mansuk ke jakunya berperami ngiliang tikai gawai serta berjadi ke Dewan Serbaguna Kampung Lumut Baru di Sebuyau. Okey, Siti Agi itu ngenang senentang Facility bak kompleks Lumbak Sarawak benung digagak manah kagi tu penerang ke dikendatai ke Menteri Nembiak Lumbak enggak pemansa orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke facility tu digagak berguna benar dikendatai dia ke palanya mengkang oleh Nur ngatur Lumbak enggak main bertikas antara bangsa sekedari facility kebenung diangkat ke pemanah tu enya screen besar bak palan akuatik pandalela renong ngemesai ke palan ku skuasi ngau padang timbak yang madah perintah menua dekat terus kemanah ke facility kedegunan yang kau ngangkat ke pemanah stadium nasional dikena nyikap diri napi pekit ASEAN ke dekat diatur yang masuk ke jaku tu bak awam pengarang berita ianya berkaul ngau Semarahan Bike Challenge edisi ke-10 di Kuching. Kalai Lumba Semarahan Bike Challenge ke-10 diatur di Kota Semarahan pagi tu tadi ya. Bisi mansak sedaya bisi jam dah lama pagi tadi. Kalai begitu nyedia prize sepenyampau RM27,750. Okey, nyambia ngujung ke berita ke dikongsi ke kami hari YFM Iban Kuching. Sebelum kita nyingkang ngagai Hannah. Udah tu lagi aneh Hannah.
2: Okey, boleh saja.
1: Awak. Okay. Ni dah.
2: Atau terus gak kopi?
1: Belagu dulu,
2: meh. Sebentar ke lagu? Oh, belagu dulu. Okey, gak. Okey. Sebenarnya kita ningat ke berita kita, itu ke cerita kita, itu gak ke utara Sarawak itu. Aku mai kita ningat. Oh, oi. Nah,
5: suri, ne. Minta dulu, kami uli ya.
1: Oh, sibu minta dulu.
2: Aman, uli. Apalagi sibu dulu, gak?
5: Minta kasih ya.
2: Okey.
1: Au.
2: Al direct ya, kini itu ke...
1: Jauh man bunyi nyawa itu.
2: Au. Jauh? Jauh bunyi kita. Jauh? Atau terang.
4: Kau nama laban nyut kenyet tadi.
1: Aku dengar orang ngangau hanah kau baik kunyapa nah hari ya, studio pintu ba Limbang Din.
4: Apa-apa.
1: Oh laban kau baik ku MCR sih ngangau nama utai salah tekan gaku.
2: Engkau mungkin ngesuai. Terus kesibukan tapi.
1: Oh sibuk dulu gak.
4: Minta ampun nah.
2: Nah dengan awak
4: tadi kamu ada nyo tanya atau aku nepan dulu lah nak
2: tepan meh tepan.
4: Nah dengan awak kami sila menti kamu ait temuai kita.
1: Okay.
8: Serakup ino di toba kapi di toh nih.
1: Mesti live kita sebuah dia ke akan nurupuang baru kita dah pangan dari kucing.
8: Mesti now tay.
1: Mesti nih.
2: Mesti terupuang tau.
1: Okay.
4: Kita tahu mendapat live kami di Sibu FM bah Facebook. Dia kita uliah meda temuai ke bisai de baik kami. Kami mai sari tau ente kita nyebut Korea opa ne.
2: Ante.
4: Ante. Ante
8: halo, kono. Nyalai nanya ne.
4: Ana bunyi. Ana macam ne. Ya, Mimi saleh bunyi lagi. Alo lain roti.
2: Nah, betul. Alo bunyi tu kuyuang bunyi lagi.
9: Hai.
8: Namanya kita bisa temuai baka dipadah ke mal tadi awak ke kita terus ngeranau temuai kita itu nabi ya. Jadi mereka selama ngalih hari sama tengah hari tuane aku tu jaku ibanyak kita ya nemu jaku iban nemu aku ya nemu ne.
9: Mimi.
8: Oh mimi.
4: Dengar kita nyawa ya nemu kita uliah kita nangkap ne.
8: Uliah.
2: Nanti. Nanti atau leh tangkap. Tangkap sekali atau ke.
4: Oh, ni macam jauh kadanya. Kadanya bisik busuang deh.
8: Oh, kadang atau pengadili poyang.
2: Oh, kadanya poyang. Nyawa ke kutu deh. Amat atau. Tahu tangkap terluah ke.
8: Oh, terupuang.
2: Ayo ketunda tuan.
4: Okay. Terus ngau kami sebuah dia tahu awak.
8: Awak ke tuan ni. Madah ke Drempo. Ngagai peningan kita ke tengah hari tu lah.
9: Okay, selamat ngalih hari lah. RTM. Aku tau B pegawai pertanian bahagian Pus Betanam bahagian Kapeto Dagawa Bah Kapeto 4 tahun. Asal dari menua Kuching.
4: Orang Kuching.
9: Okay, bangsa Cina.
8: Bangsa Cina. Tahun dah lantik Jako Iban. Laban lagi kita namanya nyawut ya. Yang nyawut kita Jako Iban baru. Ini dengan Rama. Saya ada bakapi di sini mesti nama Jako Iban.
9: Aman ni.
8: Aman lah.
4: Bagaimana ya saya tuknya nyelepek Mimi.
8: Ada ngomong.
4: Bagaimana ya saya nyo nemu Jako Iban. Ngari ke sida ke kat nemu menya.
8: Ya betul.
4: Bukan hanya hajak. Dia siapa kini.
8: Siapa ke nemu ni.
4: Bagaimana ya saya Jako Iban bernuan tuan-tuan. Muntang nyemai. Di pelajar.
9: Agi berapa belajar lah mereka ku. Lepas aku datai dah mai aku tahun 2020 nya pun aku bedah jako lagut masa dah. Udah serasi ngau sida to. Mimi aku belajar ngau sida lah. Adanya hari pengawal ngau sida hari-harinya.
8: Selalu berjalan itu.
9: Selalu berjalan. Piam ya.
4: Piam. Telan dia jako Iban.
8: Ini nemu udah berkabar
4: dengan Komar.
8: Ya, Komar Debi.
4: Kita udah mendah gambar ya. Tamak dulu kita dalam live. Masuk dulu kita.
2: Maka gambar pelakon Cina nya pada kau. Noh. Penuh dari ke Cina.
4: Kita.
2: Amat.
8: Apa kita nya aneh Debi kami tu berlaku ke namanya bos Upis Bertanam Betupik Kapitnya.
9: Bertanam ja. Nari ge Betupik. Lebar udah sarak.
2: Akai lamanya sare. Uta boleh rundiang dulu tuan, ana nyare
9: akai tuan. Rundiang dulu me. Atas kepentingan pengawal
4: sudah. Iya, man.
8: Jadi reti ya dia tu disebut ngau Upis Bertanam aja. Ya. Okey, bertanam aja pengawal sudah ya. Betupe tu lelek wai lelek mari makai. Lelek nginang ya deh.
1: Kita tinggal lagi tahu nanya ya keni cara ngetan ke pun sawit ke bingkuannya. Kecil sih, kecil tadi tuan.
4: Nama tay uliah ya.
8: Lebih harinya uliah ya.
1: Uliah diputar nih.
6: Okey, nama tuan. Ma tu kan nyelai, ni ngau tu bingko nyelai man.
8: Oh, nawan nanti.
4: Terus ngorano kita sebuah rau.
8: Okey, Sekali lagi terima kasih tuan. Labau dah ngelimpang kawak nuan. Aku nemu nuan dalam kandang. Tiga hari kita ke ngatur pengawal Sarawak ku sayang. Buat bagi menua kita di kapit. Kita hari upis bertanam pan bisa ngau nepe ya. Bisa kuantar badito. Jadi ulih kini nuan berkunci. Nama kini ni tanggung pengawal kita sebuat tapak Sarawak ku sayang. Okay. Dalam kandang tiga hari itu.
9: Alright. Okay. Keterbatasan sekali, selamat lumayan, selamat ngali hari lah. Terima kasih dari RTN sudah mereka peluang lagi ku nerang ke pangku pengawal upis bertanam untuk pelilih kapit my program Sarawak Kusayang. Bakal ke sekali itu. Okay, kami ribu upis bertanam diberi amanah jadi jawatan kuasa pemakai sepemakai program untuk berjalai. Ianya nato semua pemakai ribala temui di puasa tuai-tuai upis perintah pihak megak ngada semua tuai-tuai masyarakat serta semua temui bukai kebisi datang maya pengawal tu. Okey, berpelasak ke upis KPI upis kami lah nyak alai kami ngau nakak uliah nyedia pemakai ti nyamai bersih serta likun ngada semua. Okey, pihak megak kami ngemarat ke penyukup pemakai ungkup semua serta nentuka pemakai tahu ke utai empat selamat. Nya alai kami bergulai ngau sida ari upis pengerai sama-sama murid penerang ngau selik kawal ngau cara nyedia ke pemakai ngagai sida ketera ngambil ke utai ke panduak sida to narai ngenatai ke penusah temui ke makainya.
8: Okey. Jadi tanya kita ke dua tu ni tuan. Berkini ke kita sebuat tu ni nentu ke ngambil ke namanya penyampau pemakai kita beri tu cukup ya aku ni. Alapan kita medan ni pengawal tu besar ya aku. Berkini ke kita nentu ke ngambil ke pemakai tu cukup tuan.
9: Okey. Untuk pengetahuan lah di RTM untuk makai ke gagak kita untuk orang awam je. Seminar satu harinya pun udah datai 3,000.
6: Cukup mayu.
9: Jadi bak kami upis bertanam, pernah lebak ngatur pemakai ungkup semua bala temuai dalam setiap program kebesai berkata bisik nyadi pelasak bala kami lah. Bak kita di kapit sokong tik pada hari semua upis perintah tahu ke agensi kesama ngau jadi komiti maya ngatur pengawal lebih agi tuai bertuai ketuan residen kita. Semua sida beri penyampau tubuh tiap-tiap ikut hari semua upis ke dalam komiti ya serta penyampau temuai ke datai ungkup siti-siti program. Nya lain ni datanya nyadi ke pelasa kami hari upis bertanam ngambil ke pemakai cukup serta nyengkeman ungkup semua.
8: Terima kasih ke pengiruh kita sebuat ni nyampaunya. Jadi tanya kita ketiga sekali tu ni tuan, laban kita ni upis bertanam tu hari M ketika
9: M5 court.
8: Ya, ke selalu nanti kita selalu dengar bergulai dengan sedap hari agropes ni. Kata kita bisa kini beda ya ni Sarawak ku sayang di baik kita bisa beda kini hari agropes tu.
9: Banding program Agrofest dengan program Sarawak Kusayang itu sikit bisik lah. Laban program Sarawak Kusayang itu lebih besar. Ya lebih besar ke area Agrofest. Laban yang main semua agensi upis perintah Sarawak itu baik perintah upis perintah baru negeri atau ke pusat. Jadi bak program Sarawak Kusayang sekali itu kami hari upis bertanam bisik buka kaunter lah. Untuk bala semua ngemeran ke pengawal bertanam bertopi ngeregister diri dalam sistem itani itu. Sistem tok baru berangkah dikena tahun nian kemari lalu dituju ya kena napik pemansang dunia ke bakar dia tu. Ngelansai mimin ngau Agrofest tok program tok lebih ngagai perkara bekau ngau pemansang bertanam topi aja.
8: Manahnya ni DJ Mau
6: cukup
8: mana ya pengawal ke dia tu sedaya yang kita nemu tanggung pengawal tu cukup berat sama disebut ke bakau ngau pemakai napa ya. Jadi berkini ke tuan ni ke penudi tu awak ke nuan berkunci ngau peninga mayuh ni jakok arinuan namanya ngatai ke panggati kini. Jako bukai me nama-nama.
9: Okay, ngatai, thank you.
8: Ngatai ke panggati ngai kami bo YFM tau me. Kelim pe hari kami ke bo kondisi bo YFM tu. Okay, artinya bukai tau me biar kaku. Okay, okay.
6: Kira ngari kan
8: nama. Ngari sama ni. Di ni kau ada nulu tangan.
6: Kenapa kita?
9: Okay, ngau peluang tau lah. Aku kat Merit selesai. Terima kasih ngagai perintah Negeri Sarawak lah. Labang udah Merit pengarap ngagai upis bertanam. Jadi jawatan kuasa pemakai. Taukah Tai Empak ungkup Merit Sarawak ku sayang bak semua bagian dalam Sarawak tu. Okay, terima kasih Mega ngagai upis resident bagian kapit labang udah Merit pengandal serta pengarap ngagai kami hari upis bertanam tu. Aku Mega Merit besai terima kasih lah. Menuju semua bala timku hari upis bertanam laban udah beri sokong serta nyelapang ke awak dalam ngemujo ke pengawak jadi jawatan kuasa pemakai Sarawakku sayang program bakal ke sekali itu. Okay, aku ngari hari kami sebuat upis bertanam kapit minta ampun lah nyemak besik pengurang serta penimpang dalam pemakai taukah sepemanjai pengawak tu diadu. Okey, terima kasih Kak. Ngagai
8: Adrian. Okey, terima kasih Encik Wi Poh Leong yang pegawai pertanian bagi menua kita di Kapit. Dengar kita sebuat. Bisik asal-asal dengar kita iban ke? Lancar nak lancar?
9: Sini
8: iban.
9: Lulus.
8: Lulus.
2: Lulus. Lulus. Lulus. 100.1%.
8: Iya. Kata kita ane ugi kena.
2: Nya mentara ente atau nara orang empau tarane. Apa tahu si orang empau atau.
6: Ente bakal nak live nak temu gamal tadi. Ku mai kita iban menya.
8: Ya ya.
2: Ya aman.
6: Nanti mari aku.
2: Enggak bisa, enggak bisa ake ini kini iban kini tuan.
9: Oh, nada.
8: Nada.
9: Sige nang bio sana.
2: Sige ngereng.
6: Coba kan kami mayari dia tu. Sige mayuran dan mau jaku iban dia tu.
2: Betul. Lebih kita kita dia di Sarawak tu tadi dah. Kita dia di Sarawak mesti kan mau jaku iban.
1: Tuan Wei,
9: hopi ya.
8: Lebih lagi nanti kita ikat perkala ngau memanut Sabang Bawa FM.
1: Iya. Tuan Wei.
8: Bos kita itu.
1: Mesti dengan Tuan Wei.
8: Ada orang empu.
9: Oh, mesti.
1: Dengan nama Tuan Wei, nanti aku tu kira ke ngiga calon ipar. Nuan sige nombor satu. Mayu bala-bala kami sebuah tu bedau tenyan eh.
8: Balat mana
6: lah. Saya kelama kami sebuat bedau ramai.
1: Ya.
6: Bukan nama lah bang kemarin yang enak jadi nyua diri.
8: Au, aranau kita ingau temuai kita ke sekali tu.
6: Au, temuai kita bisa ke pada bisa jako ya ke penudi benar. Entik tadi nya jako ya barandau kita tang jako penudi benar tau. Ule didinga kita balagu ke dipilih ya tau au. Okey. Okay. Umur puyang ko ya. Okey.
2: Okay. Oh, umur puyang.
9: Okey, terima kasih.
2: Oje sob lagu mimet tadi.

0: Nyanente, woman
1: yeah.
0: Yeah. Yang Korea
1: nanti.
2: Aku aku dah tayang.
3: Lain tadi ngau.
2: Okey.
3: MA tu.
1: Lain tak ketangkap ne.
2: Okey, sudah memenang kan kena yang deh, kena yang Melayu, yang Cina.
3: Jako sudah bayar tu.
4: Ya, yang bayar bala. Bala sudah bayar benua ngeradai. Ngeradai dire bala sudah bayar.
1: Jam yo tu ne, ngeradai dire.
2: Iya.
4: Benua reangan sih bayar ya tu.
2: Oh, nelentang nelentang rimpu batis si sungai ne. Nah lagi berita hari tu bukan sih.
0: Oh, lagi kita nampung baru. Oh, lepas kami pan sudah mahu ngambil awal abad dia tadi. Oh, lagi kita nampung baru. Nangi ke berita kita ke bukai hari ini bukai. Nah sempat didengar. Tajap ya tentu ya berita kita iba program Sarawak ku sayang sari tu bari ke penudi kita bisa dikumpai kita majlis penangguhan.
1: Betul. Oh, sari tu dia majlis penangguhan. Dekat dia tu bawa pentas utama tu nema untuk dia penangguh dia ke dekat jadi ke tu lagi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit jadi kanan ke dia tu untuk kita agak ninga-ninga awahnya.

0: Ya banyak orang benar rehearsal nah.
1: Benar rehearsal lalu tadi pan sidak dia.
0: Muak ke keyboard kami dua mal tu. Benar orang bibat tarik tali tu. Au MA.
2: Kau. Ini
0: penuduk ada yang tengok tarik tali, ada mua ada belakang.
2: Aku tinggal orang berbatak tali ke ngelamak tu lah belakang kau.
0: Bapak belakang deh.
2: Enggak ikut bapakmu.
3: Entah ada bapakmu. Sikit terbaik.
2: Orang kerempian muka kami itu nih. Kan jadi bapakmu.
3: Kurang protein.
0: Ya, nyak meh utai ke benua dia tu sepanjang hari tu lalu ngai kita ke bisik datai bawa bagi menua kita di kapil lebih baik yang kena ngai bisik dengar radio kini. Dia i peraduan agak mengkang dibuka lalu dekat ditutup jentuk ke pukul 3. Pukul 3 lagi padok ya. Lepas pukul 4 lagi dia hadiah utama atau ke grand prize bawa kami kapit Sarawakku sayang motosikal ke 4 buah. Hari tu boleh ditimpai
1: kami boleh ditimpai tu yang nyangkanya kami dua ya boleh ngambil yang tang nak boleh.
0: Nak boleh lapan syarat ya deh.
4: Syarat ya sikit.
0: Lembawa pun nyebut dalam iya. Syaratnya.
1: dalam game.
0: Anak kalau ngelansak ya nih penalamnya.
2: Lalu boleh baik pulai motosikal nanti kita menang.
0: Lalu boleh ya.
3: Boleh. Ya aku
0: ya bisi udah bisi terus bisi roti ya udah bisi insuran lalu bisi ngau hemat sekali.
2: Oh lido lalu baik pulai nih.
3: Lalu baik pulai minyak bisi kira.
4: Abis bayar minyak nih.
0: Oh. Udah abis bayar. Oh ya. Ya, kena nombor dari bawah kakak tu neh. Sikit ngira kan nyawa
3: aja. Sur. Bukan pedih asur.
4: Sama tu ah. Sikit nan mo.
3: Helmet nan ingat kena.
4: Jadi yang sana aja
1: motornya lagi. Kami sempat lagi. Kami ngika ya ke buliahnya lagi. Alu nanya ya nama di bisa lisin
0: mau main. Ya, ya. Pama dan nanamu bagi tahu.
1: Nama buliah dengau ya.
4: Cuanya.
0: Ya, nyame okay, namanya ngansek bala kepada Nurun ala banjam kita baru kamangai pukul 1 tinggal 2 jam lagi okay bisi okay bisi nya ndo kita ngisi tuba masuk i peraduan bedo tu bae mesenya hari sibu le Nurun tang kai orang ungko orang sibu kan nyata de ne tang di sibu la na lama lagi kita mai Sarawak ku sayang ba sibu nyang kan lebih besar ge din kini laban ku ninga ba bintulu sarenya
1: besar
0: kereta ya
3: kereta
1: kereta nah Yun
3: ya
0: betul Yun
3: betul
0: nya kami
3: ini ngajak betul
4: kereta nya
1: kami ngajakut ya tanya laban kami sida yang pu waria
0: oria sida ya
3: waria
0: ani nemu ba au ba basi buila sepres kini
3: kena ke kapit nih juga kapit
1: kai
4: tuntau
3: amak kena mai sawit tadi deh.
0: Pemau tang lah nak dari empu mai sawit dulu kan
2: sawit. Kami dua IBNT boleh motosikal jadi ke hadiah sikit dia kembiat 3 malam motosikal.
1: Apa kau? Kita dua
3: boleh. Kena ya saya gibet keriang kenyak.
2: Dai empat. Empat kita berasa bersyukur deh boleh motosikal.
0: Empat
2: pengagati
3: punya.
2: Ya.
3: Rezeki.
2: Oi.
3: Rezeki.
5: Bos, pedih tinggal besar ibu.
2: Okay, kimbiat mana? Tanya
0: mai tinggal untuk besar ibu.
2: Anang kimbiat dari tayarnya biar pedih. Bos siatnya tahu kimbiat.
3: Oh, ngai menyadi.
4: Ngai menyadi.
1: Mutonya lemai tahu deh. Tinggiangnya nanti nuna stayer.
5: Pecah tayar.
3: Mana nanti pecah tayar biar?
2: Nai.
3: Itu tak bukan pecah tinggiangnya kena ingau.
2: Kita bukan yang kerja motosikal. Kita akan bayar gali jap. Puak tu mana.
1: MA pulang lagi nuan.
2: Eh manyuh merah tau kita tu.
4: Mayu nak ingau tu. Kalau nak ingau mana ni ingau.
0: Boleh tarik kami di kapit dulu ke sekali tu nak.
2: Okey, mini konti buka. Nyentuk lemai lagi.
1: Ya, ini kunti kita buka untuk lemai.
0: Lemai pukul 3 tu lagi. Tak ngarap ke bisik ngagai bala ke bisik datai terus ngagai mua mini studio kami laban bisik pengawal
1: meet and greet kita.
0: Ya, sama ketemu dengan DJ Nana kini. Ya bisik.
1: Ya, jadi anak udah nyeliang kami.
0: Udah.
3: Benda ketawa. Anak ketawa dia dah,
2: betul.
3: Benda ketawa dia
1: dah. Benda nyawap dia dah.
2: Anak mulai peluang lah kita ke dia udah kapiat nih. Bertemu dengan bala penyampai radio. Lama tu medak sidak ya bas kerin empon puru-puru semua tu medak ya live
3: tu lep tapi jari
2: tapi jari anak ngerawas saja lah
3: ama
2: gica tapi mana
3: emang ngerawas main pakai tau
1: engkau nyabisek Kuih makai.
0: Kuih makai. Kuih
3: yang makai.
0: Betul. Yeah. Kita bisi DJ asas dari Sarawak FM, bisi DJ Auladin dari Sibu FM, kelimpah ke bisi DJ Mang, kan nemu bekal-bekal ke DJ Mang, ambil gambar kini sesuai yeah. Di Nana. Aku ni mau jual.
3: DJ Menteri, saya mau biar.
2: Ya. Oh ni bos kita dah jadi acaranya baik makai lebih ya.
3: Baik makai.
0: Kau kira awak tak bisa. Baik makai belum. Kau tu dah kemeja. Kau main baik makai.
2: Kasih ya lebih. Kau satu dah jam.
0: Oh ya nyampe.
2: Umbah ke?
0: Umbah.
2: Lelah main inga. Boleh. Boleh ngegah hana baru mana?
3: Okey, tahu.
2: Anak dah gerisi bu ya.
1: Anak dah.
2: Okey, ngegah nah dulu kita.
3: Okay, terima kasih menteri Margaret tadi sudah berkongsi ke berita saya tadi di kapit dia tadi. Nah, lama dah nak ke kapit.
2: Nah, sebenarnya aku Margaret.
3: Aku kan ngau kayak Margaret ah. Lek nyebut Margaret.
2: Lagi peningan ye saru. Nah, namanya tadi Margaret abah TV. Itu nya Margaret gawa sebenarnya.
3: Oh, bila main geriat, iat gak kita ngau mengerita. Okay, aw, oh, jadi sebelum aku main kita ninggal ke sekedar berita atau ke cerita kita. Di lima itu aku main kita ninggal ke setiap lagu ke di sada ke Rudy Peter ke beri nama berdegak berserak lanang.

0: nya tadi lagu Rio di Peta kita. Jadi untuk kita aku mai kita ninga ke berita kita ke dekat dikongsi aku nya kebelah ke kumari. Terima kasih dulu ngagai pengelola program kita di Kuching, Syaman, Sibu, Bintulu, Ngau di Miri. Ngau pian makan nak tinggal megang ngagai bala peninggal kita ke sini dengan kita bawa Ninjau Sarawak ungkup sarito 28 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi ngajak kita gerai megang. Ini dah tahu kat mai sekedar kita serta bala peninggal ni ke kongsi berita serta sekedar aktiviti Bebenau Utara Sarawak berfrekuensi FM 104.9 MHz Limbang. Jadi keterbahnya berita kita di Limbang ianya Met Malaysia mansut ke jakuk tangkan Super El Nino. Peranak Limbang dipinta berjaga-jaga. Di peranak di Limbang dipinta ngambil atur lebih berjimat berindi hari jakuk tangkan hari Upis Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia berkawal dengan peluang fenomena Super El Nino ati disadang dekat mai gaya hari ti angat serta kemarau lagi. Di sapit Menteri Perangka Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah ngelalau mensia mayu nyelih ke diri hari bertunu cara terbuka seruran mata kanak min serta ngambil atur naga yang dikena ngurang ke risiko angus ngempas hari gaya hari ti angan. Di ia megak madah 6 buah genturong pendiawat di Limbang Dato' nyerta program bomba komuniti ti ngawal 100 ikut volunteer dikena ngenegap ke pengawal nyikap diri napik penusah ngenyit. Jadi berita tiga dua di Limbang tidak dikongsi ke aku. Ianya Eko Dagang Temuai engkau pengelantang jadi fokus pengerami JT Santaba. Di Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi engkau pemansang kena menua Sarawak engkau Kaban Konsi Negeri Bukit Kota berjadi ke pengerami JT Santaba edisan ke-4 di Kampung Patiambun Limbang. Di pengeraminya diatur dikena ngelaku ke JT Santaba jadi palan dagang temuai komuniti TBC potensial di bagi menua Limbang kelimpah hari ngelaku ke konsep hashtag pesta tanpa sampah arti ngemerat ke pembersih nyaga rampak menua ngau ngetan ke rampak menua. Jadi macam aktiviti ke ngerinduk ke hati habisi diatur sepemanjai pengeraminya nyengkawam pekit berikan lombak perau nganyam ketupat nyumai berbatak tali buat langkau leban kita itu ngelamat tu nak kalau medal kena berbatak tali belangkau ngopi yang menggap batak tali ngenak perau api yang menggap si datur ke karaoke malam main asal ke disebut kita di liman itu malam bermukun ini api yang menggap kelimpah berjual ke pemakai air irup asia pengendak jari ngau produk menunggu itu. Ada program tu ukai semina ngerapit ke kawal komuniti yang mega muka peluang ngagai orang dagang menua tu ngulih ke penatai pemisik serta nyongkak ke sektor dagang temuai enggau ekonomi komuniti. Jadi yang ngerintai kedua perkara ti di kemerat dikena ngenegap ke JT Santaba hanya di palan dagang temuai ti kompetitif ianya ngelaku ke package eko dagang temuai berplasar ke rampak menua bakal jelu proboscis. Namun kita nama jelu proboscis terik. Namun nanti tau.
1: Ibian nama yang kat aku.
0: Nama Ben, nama jelo proboscis tu Ben.
2: Nah, ngau kaku ngangkut sawit aku.
3: Ngantik gulu-gulu dulu, nama Ben. Gulu-gulu dulu.
0: Oji gulu-gulu dulu, nama jelo proboscis tu.
1: Kini munyi ada nah, lagi kami nekal ya.
0: Aku nak nama kini munyi ya. Ya ke, ya ke Ahmad ya, ya utai ke berjalangkit.
3: Wala ke banana mai.
0: Ini ya. jadi ya, buka jelu proposis tu ya takut dikumai kita kita iban banyak rasuang tadi. Rasuang ya ke hidung saya teh.
1: Oh, menjadi sedak orang hutan ni. Sedak rasuang orang hutan ya, kera.
0: Jadi sedak bayau pada sekera kenyam ya.
1: Ngau
3: orang Belanda. Orang Belanda.
0: Okey.
1: Tangan rasuang tu hidung dah bingkuk mimiat dah ya. Penjelasan secara teliti.
0: Okey lah, secara umum enggak.
2: Daripada umum mana lah, lepiak ke malah.
4: Okey, kerak proboscis tu. Proboscis.
0: Ya, ya kerak rasuang deh. Rasuang.
4: Saidonya.
0: Bulu ya. Ya, betul. Bulu yang warna ceklet. Ceklet gol-gol.
3: Mas.
1: Bakal kening ngau nya tiba lain tu ngecok buahnya mesti kalanya dah.
0: Kena dai kami indo ngumai rempo rasuang.
1: Ukai kala bulu ya aku curak ya. Kala. Mesti ke merah-merah dai ke merun-merun pediau tangi bekilat.
3: Pedian oh. Lagi.
4: Kala me warna nya sumpah FA pula kena kala.
1: Kami itu dah gawa bazu keliau.
4: Subanyo highlight ningo MA nya. Terang aku me. Ya ya ketawar tu gamat nya.
1: Madi kenal. Okey, tampun baru anak lagi baru betul sih ke halnya tadi aw.
0: Okey. Oh jadi umnya gua tadi bakal jelu proposis atau kerasuan tadi engau pemata Indo sempepat. Nah, nemu nama tu Indo sempepat.
1: Ya kebaiknya.
0: Kerba baru nak nemunya.
1: Oh ya kebaiknya dah.
0: Nemu pian nama Indo sempepat kan.
2: Sempepat ke sempepat?
0: Sempepat. Sempepat.
2: Sempepat. Nemu apa tak kicap?
0: Ia ke begitu kicapnya. Ia ke nanti dalam bahasa Malaysia tadi kunang kunang kurang tada.
2: Kelit apa maksudnya? Api
1: kuda.
0: Malam hari yang mengalir.
3: Tanya dengan tersat. Nanti ya gumpo tepo babuto mana?
1: Biasa sih tiga babainya dah yang kelaju lajunya indutanya nama namanya.
2: Sudah gawa zoo sebenarnya. Kau meluai.
1: Oh, kami jaga binatang ke berjalan ke lebah kayu. Nanti jaga kolam bayi.
0: Sida laki. Sikit kira kau berjalan ke. Nggak, sida maunya.
1: Sida ke gawa berkolam bayi. Orang ke jaga bayar jago. Sida kita gaga ino jage. Bedau me berita nanah. Nanah. Berita hanahnya bias.
0: Tanah kau me. Aman bergerai.
1: Okay. Sambung baru anak.
0: Aku nak buang baru. Awalnya aku tadi, hari bakal jelu tadi mah, ngau pemata Indo sempepat, ngau cara tu beruan, serta nentu ke pengawak ngintu temuai ngau tetap JT-nya, ngau perengkal guna serta servis ting merat ke penglikuan ngagai mensiam ayu. Wahnya tadi cerita kita di Limbang, abang sentang pengerami JT Santaba tadi. Jadi sari tu hari kepenuhi pengeraminya. Jadi, nah. Awalnya di berita kita, woi.
2: Sekaban dua ya.
0: Rasuang
2: nak sekapan. Rasuang sepepat kan, tak?
0: Tak. Nak patut ke rasuang?
2: Asal ke dengar aku tadi. Asal ke dengar aku tadi rasuang tu matak penatai sepepat koko.
0: Okay, pematai.
2: Okay.
0: Pematai.
2: Okay.
0: Dua iku jelau tadi. Jadi pematai berdunia dia berkampungnya. Nak maksud tadi, Bin?
1: Bisi orang tak ada rasuang kini.
0: Siapa kamu nak rasuang? Tahu tak kelima itu menua kita nak dai.
1: Okey. Sama baru Hana.
0: Okey, ya tadi berita kita di Lembang tadi nah. Jadi tu berita kita di Lawas di dekat Atai tu pengerami terdekat Atai nya Irau Colun Bawang tahun 2026. Jadi Irau Colun Bawang 2026 tu ianya pengerami budaya Nintiang tahun komuniti Ungkup Lun Bawang ke pemadu besar di Sarawak. Jadi pengerami edisian ke-39 tu di Perambu dekat Datuk kena 2 ngagai 5 hari bulan Julai 2026 di Lawas Sarawak. Jadi dua kali tu ianya buat lepas udah di menyukitai lepas udah di Perambu tadi udah ditetap ke tadi dekat Datuk buat Taman Awam Lawas dia ne. Lepas tu nak sebuah buat Indo Stadium tayang itu ke Indo Stadium itu diatur buat Taman Awam Lawas. Jadi pengatur itu tadi ianya sida Divisional Tourism Task Group atau ke DTTG ngopi amaga gerempung Lun Bawang Sarawak ketua komuniti ngau ketua Raban Bansa Lun Bawang tiap kerjasama ngau Club Golf Lun Tau KGLT kena di kali yang strategik sida ya. Jadi bisa objektif program itu diatur ke ianya program itu ngembuan tuju dekat ngetan serta ngelaku ke pesaka main asal Lun Bawang ngadap ke penyerakup komuniti serta jadi produk pesai dengan temuai di utara Sarawak. Jadi antara aktiviti ke dekat di atur ke mainnya ialah atau ke dekat di pandang ke ianya pemindang main ngau seni asal Bansa Lun Bawang pengawak mandang ke pesaka asal hasil pengendek jari ngau pemakai asal bisa mega diatur ke pekit budaya atau ke pekit main asal bisa diatur ke ngau pia mega malam ke pemadu di kerindu ke pengawak milih ruran ulung ngau padan liuk burung. Jadi Ronan ulung tadi menyu kita ya ketik lintian tahun di disebut ku nya kumang sida eta tadi ngau padan liuk burung tadi keliang ke sida eta ne. Jadi nya tadi antara pengawa ke pemadu di antik lintian tahun. Jadi ini teh ke penerang pengatur ngau ketua komuniti Ira Ucolun Bawang tu nyadi pelasar ke Buguna dikenal merik kelala penyelai budaya Lun Bawang agar bak baru ngau mensia mayuah. Jadi kelempah hari ngerapit ke kawan antara komuniti Lun Bawang Ari Sarawak Sabah Brunei ngau Kalimantan Indonesia. Jadi nyak tadi sekedar berita kita ya di lawas ke pemaduk baru gue tu tadi. Jadi engkau bisa berita aku bukai kini tak muka aku nampung pergi lah terkedum kini pergi lah nampung bawa hello ay lemai pergi lah. Jadi kajak ada limbang.
1: Agi manyo dua dek nah nah.
0: Oi.
1: Dua dek agi manyo babiang.
0: Nam. Agi.
1: Nyampau.
0: Nama deh.
1: Nanya aja.
3: Ngalah kena ya.
1: Bukai inti dua dek manyo beli sekali dia radio Sarawak tau.
0: Oke, okay. Akan datang. Anaknya kita lari lah, kita ambil kumagang lah.
2: Oh.
1: Nanti dia melihat lah, ambil dia aku gawa bapalan ke bisi nya deh, ngintu apa nanya tadi?
0: Ngintu nama?
2: Zoo.
1: Nya.
0: Ngintu zoo.
1: Palan ke bisi orang hutan tadi namanya Rasuang tadi.
0: Saya jelau lah.
1: Kau gawa dia agaku.
4: Kira kejelunya mimpi jako ne.
1: Aku kenal laban laban hanah ke mesti nyebut nama tadi hanah Rasuang ne.
0: Oh.
1: Jadi lebuh maya mai bala anak aku tadi tu cerita mai tu aku ke cerita digagak okay. Di tempat aku mai bala budak ngagai palan penyaga jelu siga ba semengguh dia di padawan ne. Au laban ke bisi orang hutan ba dia deh sepasang laki ngoi tu. Au nemu ke tak palannya ne?
0: Nemu. Udah kira
1: jadi lebuh maya kami kan muai di baik tamak kira ke baik ngagai palan dur maya sida marinya makai deh nda nemu engka ke orang hutan indonya tadi benung datai angin dai cun angin deh ngeransi ngerinsa jadi bala warden dia tadi lalu mai kami berglumuk basiti tempat demi keselamatan lah ke kia jadi bala kami indang kerti nyengka orang putih pucat megang muai jadi anak aku siku nyanyu ya jadi orang hutan.
0: Okay.
1: Nah, ini tidaknya makin bergaul. Okay, laban orang dah nak inggar, laban dia benar agresif. Kita dia wajahnya dia anak aku jadi orang utai pun. Apa ya? Nada nemu habis sampai ini ke sampai Tamil. Injil baca magang lagi, makanya laban ke benong benong ya mancal deh mainnya deh. Dia nemu umur budak 2-3 tahun jadi benong ya nya.
3: Benong dia sebaiknya.
1: Betul. Ia kebabilon kan yang nemu dua-dua mainnya. Berdiri batingkap madi apa yang handsome dah gantung orang nganu lah pramugari main
0: kan ni berdiri buat penjahannya
1: kan bisa alai kita muka tingkap kan bisa bakal selepak mimin je deh berdiri menjadi hero.
0: Okay,
1: benda pramugari kan, ngelara
0: sedih puri hari apa ya
4: ini Superman
1: ya sedih madah nasib bapaknya handsome sih lah kami nganu gila ke kita
0: malah yang malah
1: sedih lalu celah pati aku
0: aduh tukar DJ.
1: Okay.
4: Lain matuk.
1: Kita ngagai kini kan eh. Utara kita ngagai B di Miri.
4: Iya. Okey. Terima kasih MA. Semedau kami di Miri ngelansak ke berita ke dekat diatur ngau ke benun diatur. Kita berperinan usitik lagu tu. Hari Margaret M Jalang. Okey Margareta, Margaret M Jalang di baik lagu nya lagu Bujang Lelingai 7 ngagai MA tu.
1: Terima kasih.
4: Iya.

0: Iya, sila gori Margaret M. Jalang.
1: Terima kasih, Bi.
0: Iya, taja laki
2: kau mangka gem.
0: Iya.
1: Nadai, laban aku ngenang deh. Dalam pemanya-manya DJ Sarawak badunya tu, bisiku jamriku lagu.
0: Nah, pai kasinuan.
1: Berasa sinuk ku bi, bakundi.
0: Jadi tu.
1: Empat penyinuk hati ku bi dengan Nabi. Empat penyinuk hati aku deh. Bak rumah dia lagi berdau ga lima kampit barau aku. Jadi teluk manuk grade A nya tiga papan ke berdau. Anjong ku lagi agak miri.
0: Wamat angan teh ku nya.
2: Tu bantau
1: emel. Okay, teluk mana ku grade A. Oh, segera aku nganjong bi.
2: Nya jaga. Baku kasih. Baku kerenau.
1: Anang gua lo, kita yang uji ngangau sida sibu, nengnya ke lenyau signal. Hello sibu, lagi bisik ngau kita sibu.
3: Agi.
1: Lawan kemeda api anda kekijap deh.
3: Oh ne, ini semua patah deh nyau.
1: Oh, nggak ke signal lenyau.
0: Okay, namanya MA sengaja deh, lawan lagunya tadi.
1: Di nemu lawan mini konti nyamit, nggak ke di segi yang nana deh sida mixernya.
2: Okay. Nah, ini nah.
1: Nyak
2: kira. Nyak kira. Nyak kira.
3: Nyeliang ya.
0: Nyeliang
3: aja.
0: Nyeliang ya.
1: Okay.
3: Aku madeh kerasia.
1: Besarnya tanda ya sehat, gerai, hati ya bahagia.
2: Ya. Mayo protein kau pai kau nanda gawa. Kemit tubuhnya nanda protein.
1: Apa ni? Nanda
3: protein tak kemit jepuran anu banyak.
2: Apa kau mada kemare? Ya
1: tiket. Ninga de jani acan hanah nganu de kau ra protein.
2: Okay, apa kau mada? Mada orang ke kurusnya, kaya kemit tubuhnya nda cukup protein, kaya nyadi aku walu mada mah nyadi aku tu tadi lebih protein tu tadi.
1: Okay.
2: Kurus. Udah siapa ya, dia apa
0: kurus cukup protein belamanya nak.
3: Nang awak banyak.
0: Anak kebala dutua kita tahu kan
3: dutua. Ya.
2: Anak ke kurus. Ni kan awak tiu.
1: Ni kan dia pilih dia anak nak. Ya ke kerempiang ke, ya ke berlemak ya.
2: Entah ya.
3: Banyak laban mah tiu ya.
0: Wah ya.
2: Mak, kena yang mana laban.
0: Yang lelingai apa pak kau.
2: Sikit lelingai.
1: Okay,
3: lah. Okay.
0: Mm. Okay.
1: Abi, PM alamat rumah Abi kau nganjung telur ke Abi?
2: Ya, ya, apa muai?
0: Mana nganjung? Sikit pinta kau nyari sikit.
3: Tak kira haru Abi.
1: Sudah bukai kapak kemari telur.
2: QR
1: QR. Beriku ya, kalender QR. Tahun 2027 helak ke free dan ambil ubat pemakian. Kirim kau ke sida ya.
0: QR punya kau hana tadi.
3: Kalender 1980 berapa sebuah tahu.
0: Iya.
2: Kalau masuk museum mar ana ke mana bergal ya.
3: Kau nya ada sebuah kau. Au nang awak kita ini ke berita Brenda dulu
1: mana. Brenda.
0: Alu nak be kita itu.
1: Ada ikut musa tu. Asal badu begulai sudah ni.
0: Nama maksudnya Kediri.
1: Okay, yeah. Okay. Berita hari ini.
0: Okay, cuma CMA. Ah, jadi nyak sikit bakal kami tu sikit bertundik bergagai ni balap ringa. Okay, jadi sebenarnya merik selamat tengah hari nyaga balap ringa kita laban dah gulai hari pukul 12 tu tadi. MA di Kuching, IBN di Sri Aman, Nana, Amar ngau menti di Mini Konti Kapit, pihak mega Iun di Bintulu, ngau Hanah di Limbang. Jadi berita ke cubah tu, balap ringa tu berkawan dengan pengerami ngiling bidai gawai Dayak Dun N72 di Lambir. Jadi pengerami ngiling bidai gawai Dayak Dun N72 Lambir. Jadi pelasa dikena ngenegap ke penyerakup komuniti kelimpah hari ngemata pengawal mantai ke pemacam inisiatif pemansang ungkup sitaknya. Jadi nengah teks Jako inya sapit Menteri Besar Sarawak inya Dato' Amar Douglas Ugambas ti dibaca Datuk Gerawat Galang inya perintah Sarawak membenar ke 52 projek Jalan Alun bungkus 17 juta ngau 6 projek Jematan Mien bungkus 1.8 juta di Dun N72 di Lambil. Jadi sapit premier inya Datuk Amar Douglas Ugambas madah ke hari penyampaunya 28 projek Jalan Alun sudah tembok lalu kebukai lagi berengat di perjalai ke. Jadi pengeraminya mega dekat diatur kena 24 hari bulan 6 2006 di Miri di Gulu Urung 800 ikut temuai hari 52 buah rumah panjai ngau komiti Melayu. Jadi bermacam pengrami main asal ngelicah kaget pengrami nyak balap ringa yang kawam ianya ngajat pemegak bisik gendang pampat ngetas ranyai ngau pekit ratu kebaya inai orang kalai champion pulai ngagai Nomi Gani Aris Kim 8 lambil. Jadi tanyah ngagai Nomi pelambak kaku sigit orang landia ngau berpekit tu ne. Okey, jadi pengraminya dipenyadi Datuk Gerawat Galang ngari ke Datuk Ahmad Douglas Ugambas ngau yang berhormat Datuk Dr. Ripin Lamat lalu menyadi komiti pengatur pengrami ngiling bidai gawai DUN 72 lambil 2026. Jadi berbak ngonya Dato' Ahmad Douglas Ugambas bising mendar ke agih belanja penyampau RM30,000 dikena ngemujur ke agih pengrami ngiling bidai gawai Dayak DUN N72 Lambia 2026 atau tadi. Ya, jadi pengrami itu udah dijadi maya 25 hari bulan 6 tu tadi. Jadi nyak berita kecubah di baik kami di YFM diri. Jadi berita kedua tu balap ringa bekawal ngau pelajar ngau gaya penghidup ti berpengerai terus dikemerat ke ber-RTM Miri. Jadi pelajar jadi puku ke pemandu mana dikena ngubah penghidup ruang bilik cemah hilap seraya gaya penghidup ke berpengerai jadi pelasar mensia mayu ke produktif. Jadi perkara tu dikemerat ke Sapit Menteri Dagang Temuai nyinya industri kreatif ngau seni Pemerintah Sarawak yang merumat Datuk Sebastian Tin Chiu Yu lebuh menjadi ke pengrami nyuak ke anugerah kecemerlangan akademik ungkup anak-anak kaban Kelab Sosial Miri FM ngau projek ngangkat pemanah kod pickleball RTM Miri tu tadi. Jadi koya pengawak ngaku penyulut dalam akademik ngau kurikulum oleh nerenat ke semangat bala nak ngambil keterus mujur seraya berterima kasih ke pengobanan apa indai sidak dalam nempak rebak baru tiba penemu. Jadi pengraminya sepenyampau 16 ikut anak kaban Kelab Sosial Miri FM ngau seikut staf RTM Miri nerima insentif pelajar ngau kurikulum 2006 ti nyawa penyampau agih belanja sepenyampau RM2,500. Jadi yang berhormat Datuk Sebastian megat meri RM5,000 untuk projek ngangkat ke pemanah kod pickleball fasa 2 dikenyak nyukung pengawak nerenak ke gaya penghidup di pengerai serta ngerapit ke kaul antara staf RTM Miri. Jadi berapa ngonya ia megat menjadi ke pengawak muka gelagangnya serta masuk pekit pickleball friendship match bergulai ngau staff RTM Miri. Jadi berpekitnya tim Irfan ngau Safwan mujur jadi champion sepengudah ngalah ke tim Bukai. Okey, jadinya berita kedua. Jadi sitik berita tu balap ringa sebenarnya kita dekat ninga ke promo nyak program Baram Regatta udah tu lagi. Jadi pengrami ngiling bidai zon niah ngau Saeh 2006 udahnya di Kelai tegap penyerakup komuniti pupu bangsa di Sarawak lebuh adat ngau main asal terus diintu ngau cukup rami. Jadi kaban kunsil negeri adun berkenu Datuk Hajah Rose Yunus madah ke penegap Sarawak ianya ulah berpasar ke pangandiri serta angkun ke penyelai budaya ngau jalai pengarap kenya di pelasar pemaik ngau penyulut benua tu. Jadi koya rakyat patut terus ngenat ke penyerakup lalu anak muda terpejuh ngau elemen titau nyeruga penglantang laban penyerakupnya retah ti pemandu perga. Jadi Rose mega muji penatai lebih 1,000 ikut peranak ati dikumai ya nyadi bukti semangat kerjasama ngau penyerakup komuniti di zonia ngau Saeh tu tadi balap ringa. Jadi ya ngarap ke pengrami ke bakatu dekat terus nyadi pelasar dikena ngerapit ke kawal ati nerat ke penyerakup serta ngetan ke pusaka main asal Sarawak. Jadi sama misi ratai programnya Inya Sapi Menteri Luar Malaysia kemegak kaban Parlimen Sibuti Ina Datuk Lukan Isman Awang Sauni. Jadinya berita ketiga di dikongsi kami di YFM Biri. Jadi udah tu lagi kita dekat menyang ke promo inya program Baram Regata dekat diatur bulan 7 tu ila. Sama-sama kita menyang ke promo tu.
4: Baram Regata 2026 Marudi datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena hari lumba dengan pengerami terdekat diatur bakal perahu kayu, ngau speedboard, pekin perahu beringas, konsert perpaduan. Malam perpaduan ngau pekin Ratu Baram Regata 2026. Pejalai Bapala Mayu tau keperarakan kebudayaan. Antime pekin bintang Baram Regata 2026 pak dataran baru ni. Pun pekin lumak perahu kayu, ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan luar 23 hingga 26 Julai 2026, Baram Regata 2026 Marudi. Bertemu kita di Marudi.
0: Iya, nyak sekedar berita di dikunci kami di YFM Biri to MN. Jadi ngarap ke tahun tu anda ada bisik penanggul kelebihan program Baram Regata dekat diatur baru di tahun bulan depan tu ialah MA.
1: Bisik pekit Ratu Baram Regata.
0: Iya, betul.
1: Bisik ni.
0: Bisik-bisik paket Ratu Baram Regata.
1: Saya dah sibuk dengan kapi tahun Jung.
0: Oh, tidak ada masalahnya. Tahu dan Jung ni?
1: Kau?
3: Jung nama ni?
1: Dengan Jung berpaket meh Ratu,
0: Ratu Baram Regata. Baram.
3: Oh, lantai yang.
2: Lantai
0: yang. Iya.
1: Nyingkang kita tiga di panggau dia kunya di juri baru nyingkang sekaki bagi gigi tangganya dah 10 poin beri ke.
0: Oh
3: nya nya nama nya juri becipiangnya.
1: Ada becipiang laban dia hari terubah nyingkang dah temu dah.
3: Pasuk kukut aja. Kukut panjang ya pasuk kukut.
0: Lalu 10 poin.
2: Kengai kemerai 10 poin. Sekali perjalanan nyuri gere-gere yang atas.
0: Ya, nama ya.
1: Boleh kinsil baru.
3: Kayaknya tu kerap ke tanya-tanya panggaunya. Bukan ini gede.
1: Boleh kinsil baru juga.
3: Udah menyenang awak. Siapa yang beritahu kita. Oh, jadi Yuan berdau ni.
1: Yuan berdau.
0: Lagi banyak kita itu.
1: Awak. Yuan.
3: Lagi berkayu.
1: Nanti masalah lagu kita. Lagi kukut bahasa. Ibu, bahasa Yaman dia. Lagi nuan biadau.
2: Terus kena berita ni, ibu masa lagu kita.
1: Ibu berlagu lah.
2: Ibu berlagu ni.
1: Oh, ada berita.
2: Okey, terima kasih Tio. Jadi beri selamat ngalihari ngagai kita sebuat ngau semua peningah. Berita keterubah ke dipengkungsi kaku. Hanya kena rimpat tu kemari dia sebengkah pengawak nyuak ke agih belanja. Projek Miet Menua Pesisir MRP. Udah mujur diatur bahawa upis bertanam bertupik bagi menua betulu dituk. Jadi penyampau 43 ikut penerima hari pilih menua sebawah suai ngobin tulu nerima agih belanja projek miat menua pesisir ke penyampau ya RM594,400. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kandang Menua Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utomada bantunya sebagai hari pengawal perintah Sarawak ke Majak ngenegap ke pemansang komuniti kelebih agi di menua pesisir Koya Madah agih belanjanya dikena berjalai ke bermacam projek miat di ulih merik penguntung terus ngegai rakyat serta ngangkat ke pengelantang pendiau komuniti setempat. Yang megak nerangka perintah Sarawak dekat terus merik bantu ngau insentif ngegai komuniti dikena tentu ke agenda pemansang menopsisir ulih dipejalai ke ngau komprehensif ngau efektif. Lalu perintah Sarawak kebenarnya berbenar dekat nentu ke pemansang di menua pesisir terus ditegap dengan pengawak nyalur ke agih belanja ti ditarget ungkup pengelantang rakyat. Yang berita keterubah. Lalu yang kedua, Pesta Sebawah 2026 dekat diatur berengkah hari 3 sampai 12 hari bulan 7 parking lot BDA Sebawah. Jadi aku ngelansak sekedar atur pengawak kena 4 hari bulan 7 pekit ibu ratu ibu kebaya ba palan ngengkah ke kereta lot BDA sebawah berengkari pukul 7 malam udahnya 6 hari bulan 7 pengawal berjadi ke pesta sebawah berpalan ba parking tok kepala ngengkah ke kereta lot BDA sebawah jam pukul 10 pagi jadi 10 hari bulan 7 program gaya hidup sehat senam aerobik ba sebawah depan kedai awan
5: jam pukul 7 pagi 11.97 sebawah bike show sepiak tandas awam pekan sebawah jam hari 8 pagi untuk ngagai pukul 5 lemai udahnya hari kesebakan mega Battle of the Band ba palan ngangka ke kereta Lord BDA sebawah jam pukul 7 malam ngau 11 ngagai 12 hari bulan 7 sebawah power boat race ba Sungai Kemena berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Okey, nyak berita kedua lalu berita ke penudi. Upis pengerai bagi menua Bintulu dekat berjalan ke Pansit Pengerai Morbidity National NHMS 2026 pengerai indai ngau anak mit ba Taman Yan Min Kampung Baru Nangadia seberai Pasar Lamak Tatau berengkah hari 14 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026 tu. Lalu ngaunya peranak bak kandang durnya dipinta merik kerjasama ngagai pemesai tip jalai ke pengawak tu. Lalu ane irau lebuah bala pemesai ke datai dekat Mersa tau ke jalai ke Pansik tu dia sidak dekat kena uniform penuh ngau surat pengelola rasmi pemanjai pengawak tu ila. Okey tiu nyak tadi tiga berita ke sempat dipengungsi ke aku bawa ninjau Sarawak ke Saritu.
1: Okey, boleh lagi nonton Ben di Sereman.
6: Okey, hari Seriaman ke sekali itu kongsi kedua bengkah berita Siti itu berkawal ngau jualan Rahmah Madani. Jadi ungkup sehari itu agi mengkang di pejalai ke ianya ba Parlimen P203 lubang itu kalai berengkah diatur hari pagi tadi nyentuh ngegap pukul 3 atau lagi ungkup Dun N33 ngkelili ba Dewan Serbaguna ngkelili STR. Jadinya ungkup Dun N33 ngkelili nangkan kenyak jualan Rahmah Madani mega mengkang diatur jam diatur nyentuh ngagai 6 lemai itu lagi ba Aldi 28 hari bulan 6 2026 di Suriaman dia jadi tu ungkup Dun N32 Semanggang Aldi Supermarket nyentuh ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Jadi ungkup Dun N36 layar jualan Rahmah Madani lagi mengkang diatur berengkah di pagi tadi. Soal itu 28 hari bulan 6 nyentuh 5 lemai itu lagi baru doremat betul. Lalu pihak mereka dan tudi ke ungkup Dun N35 Saribas diatur lagi mengkang mereka diatur soal itu berengkah di 8 pagi tadi nyentuh ke 5 lemai itu lagi bak Fong Li Debak. Lalu to ungkup Dun N31 Bukit Bangunan di pejalan ke mereka pagi itu berengkah hari 8 pagi tadi nyentuh pukul 3 atau lagi bak Lacau Minimat. Di tangkan ke jualan Rahmah ungkup Dun N29 Beting Maro mengkang di pejalan ke jadi diatur berengkah diatur 8 pagi tadi nyentuh 5 lemai itu lagi bak 6 Liong Pusak yang berkawal ngau info jualan Rahmah diatur bagi menu Seriaman lalu sekedarnya mereka bisa diatur di bagi menu Betuang. Jadi berita ke nangkan kenyak berkawal ngau sebengkah pengawak di benuang tak kedekat kebenarnya tidak diatur pegawai dan anggota sukarela Askar Wataniah Regimen 511 Askar Wataniah Kem Paket Seriaman tidak ngatur latihan latih kedekumai latihan kem tahunan siri 1 2026 berengkah hari 6 hari bulan 7 2026 nyentuh 20 hari bulan 7 tu ila jadi dekat diatur bak batalion kedua regimen 511 askar wataniah kem paket Seriaman Empu lalu berserimai ngawa program tu latih kem tahunan LKT siri 1 askar wataniah kem paket Seriaman. Jadi sidak tu dekat ngatur latihan nimbak berengkah hari 9 hari bulan 7 2026 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 Bandur Kedikumai Lapang Sasar Batalion ketiga Pasukan Gerakan Am Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temuduk Seriaman nyalai mesin mayuah ya ke bersemak dengan Nora Norto ndak diperansang ngagai Ndorto laban mayanya ila berengkah hari 9 hari bulan 7 nyentuh 11 hari bulan 7 2026 Bandar Kedikumbai Lapang Sasar Batalion 23 Pasukan Gerakan Am Kem Temudua Sri Aman diatur latih nimba di pejalai ke bala pegawai pian mega anggota sukarela askar wataniah Kem Pakit Sri Aman. Anang kia kita au labannya benuang tau ke dekat diatur pengawal latihan nimba hari 9 dari bulan 7 nyentuh 11 hari bulan 7. Berita ke penuh di perkongsi ke YFM. Okey.
1: Terima kasih Ben.
6: Sama-sama.
1: Okey, kita sebuat nyingkang ngagai lagu peminta antara stesen nih. Siti lagu dulu au ulah.
7: Okey, apa yang sebenarnya Meteo?
1: Oi.
7: Kami sebuat tu kira kenyurut ke direk deh, laban dekat mereka awak ngagai sidak ke ngatur pengawal ke dekat ngatur pengawal nutup program SKS kapi atau lagi dah.
1: Oh, kita pindah ngagai pentas utama nih. Bertugas ya.
8: Ya, ngau bak pengawal penutupan nabi ya.
1: Au.
0: Kira nak ketuk ya. Meh kita begulai. Nak ketuk jam meh. Sarak meh kita ini.
8: Besaran ada layak. Besaran ada layak.
0: Ya, besaran ada layak tu.
7: Sebenarnya kami nyuruh ke direk DJ Markap Kusing lagi Siti berita ke dekatnya di Sibu.
8: Ya, laban tu kira ke nampung baru program Sarawak Ku Sayang kita ya ke Kak Mindah ngagai menua kita di Sibu. Udah tu. Ianya 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Nah, lama dah agaknya program ke Sebaka dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang. Bertemu kita baru bak dia ni lah.
7: Mulai baru pak studio mini baru kita lah.
0: Minggu baru ni.
7: Minggu baru nganya kira kenyurut ke direk kami tiga hari studio mini di Kapit itu bertemu kita di Sibu pak studio mini SKS
8: kelima.
1: Berjala yang nanti nyegiang-nyegiang sedak ke lelaki yau.
7: Empurau mayuah tapah.
0: Ikan tapah.
2: Mana luai?
0: Yang pun maka ikan tapah.
2: Luai bisa. Ikan beli dak bisa.
7: Lapa yang bisa.
8: Lapa yang bisa.
2: Akai.
8: Kasam kan semua yang bisa. Tau amat.
2: Akai.
8: Jaku amat tau.
7: Udah enak.
2: Yang keuang dah lelaki.
1: Ni sedak terjadi stres manager nya kangau sudah tiga atau pulang lagi pentas ke lah. Gak berubah punya jaku. Nyangkong lagi aw.
2: Bye.
7: Terima kasih guys semua.
8: Okay. Apa awak tu mereka kami sebuat kamera terima kasih ngagai kru kita, kru RTM kita di studio mini kita itu. Terima kasih ya.
7: Ngagai kru RTM kami senang nyetai kita ke sekali itu. Ada sidak kita tadi nak boleh, nak boleh boleh kita dengar curang ribu. Okay,
2: bye bye.
8: Bye.
1: Okey, kawan kita hari ini konti di Palan Pengurami SKS di Kapiat Nyurut Kediri ya. Nasib madah hendak ke kesal medapi sedak hendak kejap-kejap bak ditau ne.
0: Ya.
1: Awak. Sedau kita sebuat kira ke melekat sedak sibu kita tinggal lima pintu tu ne. Awak nak ada ngacau penghidup diteruskan.
6: Teruskan.
1: Move on. Okey.
2: Move on.
1: Okey. Lagu kena merindang bala menyuh dulu au. Okey, lagu tu kena merindang bala kita ke Benung. Duga-duga dengan kami. Terima kasih sehingga ya utik kami sebuat ya. Dikena kita semua berami. Udah lagi ninga ke program kita. Ianya lagu peminta antara stesen. Lagu dipilih kami dari Bandar Kuching. Nyak ya Janda Lawa.

0: lagu ajak menyahut. Nah, kena merindang pada kita. Lagu di sada atau di janda lawa.
1: Ya,
0: ni kita dah.
1: Saya sini.
0: Kita tinggal lima pintu nih. Move on lah. Okay, lagu permintaan antara stesen. Nginjanduan lah Hana. Okay, di utara din ngiga kaliang noan.
2: Ngobi ke kau. Lama tuan kami dua bayi nak berkaliang.
3: Iya, boleh. Nak ada masalah.
2: Ni boleh jauh. Nuduk korang siap tali pau nak aman.
3: Okay. Oh, alu bisik tu nak. Alu nyawa tu ni.
2: Okay.
3: Tahu. Tu baru balap ringan amat setia. Halo. Selamat tengah hari.
4: Halo, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari. Okay, Jessica tu ni.
3: Mumpai nyebut nombor telefon dah. Telefon dulu saya dah.
4: Jawab lepas takut kalau berbuat dah.
3: Iya, aman. Nama Vita, Jessica, sama Rigawai.
4: Ngai dua di Bali DJ, tangai DJ kebukai tempat empat pintu
3: ke? Lima kita. Laban
2: lima kita.
3: Ya, sibu bisik pengawak tadi. Sarawak ku sayang deh.
4: Kita lima stesen ke? Train tu mana? Tang hari tadi pukul 12 lalu hujan.
3: Hujan ni.
4: Hujan. Dia tu isi beris-beris ke?
3: Di bau non, Jessica?
4: Ya, di bau.
3: Okey, terus ke pesanan.
4: Okey, terima kasih DJ Bing, DJ Kipa Jago.
2: Terima kasih.
4: Anak ketawa aw lagi. Nunggu kan ketawa lagi aw.
3: Gagal.
4: Minta tebak ke lagu sayau apa ya? Sayau selamat ya hari penyanyi Nathan Clean lagu tu tujuh ngagai nama tu aku. Banyak kami semati kalau ada ini dia apa dia kalau ada petunggal kawan jawab untuk semua banyak ngagai admin grup PWI no Alia dan banyak ngagai grup kata kenalan grup aram berpantun lalu menuju dua nuan DJ bajet bapun tidak ngau ke DJ kesayangan kami Keiko Ji. Tiga stesen. Itulah tabut DJ. Kesalah saya
2: dia. No, tersebut. Halo.
4: Belum.
2: Oh. Ada interview kita, ada interview.
4: Lalu jarang-jarang jago lah kesalah saya dia. Menuju semua peminat setia. Wai Semba, Selampu Menua. Nyajak pula jimat kita lima lagi au.
2: Oh, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Nuan moga ngarap ke gerai nuan dia teh.
3: Iya.
4: Terima kasih jelang bersampi harap ke Tuhan melekat semua kita hari minggu tu.
3: Amin.
4: Terima kasih.
0: Iya.

0: Sebab masih aja sekanya ya.
1: Kesal hati ya saya ke baru itu enggak bakal mentua namanya.
0: Jaga.
1: Dia demo kita nya dong enggak bakal mentua deh. Nanti tua lakinya besar-besar itu buah harangkara bersumit-sumit. Tentu kita mikir apa mengah mai tu ke tua.
0: Oke, tua.
2: Bisa melebar nanti yo.
0: Jawab ke kangau kedua tu. Halo, selamat tengah hari.
3: Selamat tengah hari.
0: Oh, siapa tu?
3: Cali.
0: Oh, Cali dari Sibu. Nama Rita. Orang Sibu.
3: Nama mana DJ?
1: Gimbe manu Cali dari Berantau. Gimbe manu ada Berantau nadai.
3: Au.
1: Au.
2: Au.
1: Nak ke apa pasar pasar Central Sibu dia ada?
3: Okay.
1: Okay. Sudah
3: pulai baru masuk aku ditahu.
1: Oh, sudah pulai.
3: Oh, sudah pulai.
0: Okay, Cali terus ke pesan hujung minggu.
3: Tentu tujuh kong masih daun di Sibu Jaya.
2: Nanya?
1: Oh, ni dah. Tergelincir handphone.
2: Nama Cali? Nama tanya Cali?
4: Oh. Terkesal dengan.
2: Terkesal ya. Engkau menua mantawa.
1: Ya, sudah boleh ke bilik sewa ke?
0: Iya.
1: Engkau sih semada aja benung.
0: Nah, engkau bisa.
1: Ngetuk peti ya. Ini nak kesal.
2: Papa kau. Engkau bisa indah sempat.
0: Indah semada.
5: Halo.
3: Halo.
4: Iya. Berarti tersa sport.
0: Cali itu? Ukai?
3: Halo.
2: Siapa tahu? Halo. Siapa tahu?
0: Jauh hari radio. Mang. Mang Kutai.
2: Mang bau.
3: Ini nak bawa itu dan.
0: Siapa tahu?
1: Ina nado itu dan
0: dari itu dan miri ne.
3: Oh,
0: nama berita.
3: Mana ne?
0: Tahu
3: dan sama itu dan tahu benung pegun tua.
0: Pia
2: apa?
0: Nada uleh ninga utai di konti itu.
2: Ini luar rumah, dalam rumah tu.
4: Di mana telepon? Hari Guntur.
2: Hari Guntur. Masuk mana nyawa lagi? Kungan nyawa lagi.
0: Okay, aku terus ke pesanan.
3: Aku ingin ada hari itu dan pesan ke bala ibu ku baru mepanya yang juga ada bala tunggal ke ngelalam. Ingat, boleh minta lagu DJ?
0: Boleh, lagu namanya?
3: Bunga Pinang hari Ricky Anderson.
0: Pai bisik ke lagunya. Tang lagu bukai uliah kini, lagu hari Ricky.
3: Oh, okey, boleh kak?
0: Boleh ne. Oh, okey. Lagi kira ke Hanah meh merindang kita lagi ne, berujung.
2: Lagi ku lagu kita ini lah.
0: Okey, terima kasih. Peningkat kita ketiga tu tadi Hana hari itu dan diri itu. Jadi kira merik awak ngagai sidak kedah tinggal ke pesan be Facebook Min FM tu. Baca sekedar tu Ari Alex Delta Bina hari rumah Jonas Laja Pentik Barung Kelili ke selamat ngelih hari DJ minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock. Adi kena merindang animate di Selulat Betung bulan pengrino di Batunya hari penyadang ngau Alex David Biju di Betung ngau ke Bukai. Bisik panjang mimet ke pesan dari Alex Delta Bina tu. Hanya di berujungnya aku ya pesan salam rindu salam saya selalu serta salam Malaysia Madani. Hanya di hari Alex Delta Bina. Kedua tu hari Nita Sapir Kandau selamat berjalan ke pengawak berkonti. Panas kami di Seloi Sibuti tu DJ minta tebak ke lagu Ari Anderson Ngalai berai ngantik lalu kena merindang semua bala ke ngelala nak ngira jauh tau ke Semak. Jadi hanya pesan kedua hari Nita Sapir Kandau atau hari Michael Elmi. Koya dito selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu mambam kami di Long Teru Tinjar dito. Minta DJ mutar ke lagu Tumpang Pengrindu Ari Alex Wan kena merindang Mary Ubu Martin Zilahani Emilia Amy Richard Sindu Edi Stemo Steffi Stilov Samuel Mudin ngau Ricky Ujan ngau semua orang ke ngelala harap terperindang tengah hari itu lalu dituju ngagai semua koyang tu tadi. Jadi nyat tiga itu pesan hari Miri ngau tiga itu kangau tu tadi Hana terus ngai doan baru.
2: Okay, jadi sebentar mai kita tinggalkan lagu. Aku macam sekedar pesan rindati belum tinggal ke pesan di rintai ke sebab ruai komen kita itu. Ianya hari Dublin ke baja. Semangat hari DJ Hana Chan di Batu 15 Kucing Serian. Kya. Salam cuma minggu. Nuju SMS Fred Sinonedi Indokanawit. Bulan Pengerindu Peter Tingkau Kujam Poli Masing Rachel Merikan Mary Ubermatin Shasha Amanda Cecilia Malone Stemos Stevie Stelov ke sama pelan lagu minggu. Terima kasih DJ Limang FM. Terima kasih dah berlain ke baca. Jadi tu hari Juni Band sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal hari Miri minta DJ masan lagu hari David Till Nuan Semina Beduan kena merindang rempung ke kapan FP nak tinggal apa inai tunggal ya nagi babat buat terma murid bakul air jalan linggal menuju kita DJ harap kata perindang serta sama belak bau jam minggu. Terima kasih ya DJ. Tu hari buri nyalu sama tengah hari DJ. Aku bisa nyapa kita. Ngopi mega Edlin Wilfred. Sama ngali hari ngagai kita nak pintu DJ. Benuang admit buat sepita kucian tu. Kaya ninggal kita kena ngena RTM klik. Terima kasih Edlin Wilfred. Ngarap kena gerai na. Minta nabah ke lagu Kabas Pemati Reward Rock kena merindang semua warga kampung angkat kota Semarahan ngarap sidak gerai selalu ke. Jadi nyak dulu baca kita lagi kita nampung baru tapi si awal lagi nah. Jadi kau nyak aku mutar ke kita lagu lepas si pinta bala kita tadi lagu hari Rikin Nesan tadi tan ada lagu kak dipinta nyak.
0: Iya.
2: Tang lagu tau bisa kak bola-bola. Hari Rikin Nesan.

0: cakap bola-bola. Boleh berogan nantiu.
1: Iya. Terima kasih Hana. Okey.
0: Sama-sama.
1: Bareng kat Ketubah.
2: Nata bola-bola.
1: Ya. Hari buka ai tahu pe.
0: Nggak tahu. Ni tahu. Dari Ben tawa sekali buka ai pula ya. Ben. Nak Ben.
1: Itu dia.
2: Gagal. Ben nak cari tahu.
1: Nak ada hasil ke kita bola ni Ben?
3: Nak dai. Nak ada penguntung selalu.
0: Saya dah bayar pantai ya, nama.
1: Oh, mali pula.
2: Kau bayar darat ni nak.
0: Dari Yun dia aja Yun cekeng ni mbak saya ya. Oh, Yun
4: kena. Ning aja. Jadi juri kita.
2: Juri. Oh,
1: Yun kau Ibian lah Ibian sedawa dia. Kau lagu peminta Ibian.
4: Uli.
1: Okey.
4: Siapa tu lah?
1: Okay, teruskan Yun.
4: Okey, terima kasih Bian. Nanti aku lagi nanti bisa telefon lagi. Madah kan ini? Aku macam pesan ke bisik di kenatai ke peningat kita bak Facebook hari Clarence Medan madah ke diri hari pakan gue minta tebak lagu hari Gwen sanggup aku dikena Emrinda dirimpu gue kaban Facebook bakal Syah Amanda di Sibu Damia Lina Lin di Miri Diana Irin di Limbang ngau semua peningat YFM udahnya Dayang juga minta sebarang lagu Stella Philip punas lapuk panas kami di Jalai Gedung kuya. Jadi nyak tadi hari Facebook kita ngelengar TikTok kumaca sitik hari JJ Jimbun minta lagu Seleka Padi hari Wilson nyak tadi pesan ke bisik dikenatai ke peningat kita dengan Facebook ngau TikTok bisik kan ngau
3: bedau bisik Yon
4: bedau ne nanti bedau agak maca tu ne maca sitik dari di Asan tu. Benar mendiang ke kita dengar frekuensi 97.5 FM dari Sungai Pelan tu. Kuih mambam gaya hari di Sungai Pelan. Seraya ke nadi penguat ningal ke kita 6 stesen. Kuih minta tebah ke lagu Reputih lagi. Kuih nanti bisik dikenal merindu semua kaban mua bu. Salam rindu selalu. Okey, dah nyak. Cukup.
3: Okey. Ya. Ngoji ngambil kangau tu tua. Halo, selamat ngelari.
5: Selamat
3: hari Kelly
5: tadi.
3: Kelly, kini dia tadi Kelly.
5: Aku tadi itu orang telefon aku.
3: Oh, pihak siapa nya? Ini tuai.
5: Ini pada mungkin
3: siapa ke call dari ini tuai?
5: Ukai, madai aku hari kuki.
3: Oh, pihak.
5: Aku kira baru kan untuk kosan ku tadi.
3: Oh.
5: Terus kene.
3: Terus.
5: Awun di Sepujaya Mahadin di Lasa. Nah guys, so pergi buat salin tentusa sibu residennya. Lagu kita 6 pintu ke PJ. Nama lagu lagi, baru lagu pasang cari ame.
3: Oh, terima kasih ya.
5: Okay, bye.
3: Okay. Ya cali nyata dek, ya nampung pesan baru. Kaya yon lagi bisa tadi terdai, sampai dek natek magang. Okay, aku ambil kangau baru tau. Halo. Selamat ngali hari. Halo. Selamat ngali hari. Halo.
4: Ni ya. Ilang.
3: Okay. Ada ini Yun.
0: Luar tak lu bulang.
3: Mesti ada call ke ya aku ya.
2: Ilang dia.
3: Ternyata deh, cali. Okay, nanti ke pesan di Facebook Suriaman FM. Mary Antayen. Selamat berjalan ke pengawak aku ya. Panas kami di Senadian Miri. Minta tebah ke lagu sebarang lagu dituju ngagai bala menyadik kamar melayan di Sungai Rebuah Undok Batu Lintang Suriaman harap ke Samagrai pihak megang mujur buat semua pengawal Siti tu jadi James Anyau Ari James Anyau minta nuan nebah ke lagu Nurul Pengerindau Ari Stila Philip kena merindang terimpu pihak megang Miri Ubun Matin Emilia James Indok Kenawit Serina Sandau Janang Ibrahimat Akib Rosliau Margaret Uncing Rita Rita Catherine Robin Sindon Eddy Sandy Ann Annie Jimmy Nancy Sembai Maria Agnes Lima ngau semua kaban Facebook ngau semua kita kenalaku terima pesan dari kami di Kenawiat itu panas hari menua kami di Kenawiat jam dia tu lalu sebenar ngatai ke lagu ya ke bisa dipinta bala peningah sekedarnya bisa minta lagu tau tu pesan dari Lily Anthony selamat berjalan ke pengawal kita semua minta tebah ke lagu hari Wat rock. Sebut dia mat rock koyo. Kebenarannya what rock lagu kaban sampai mati ditujuh ngegana ya bab bintulu. Selamat hari pengadana koyo Rina Inwan Lily Anthony. Jadi lagu kedes dia to lagu Angela Lata Jua. Anang Kak Kintan aja menyiko jako ino darah kita tadi Kak Kintan ora dekapiat tadi. Nah. Okey, mending yang ketelo.

0: lagu hari ini jelah latar jua ke dikumbai anang kak ke Intan. Ina udara kita dua ikutnya bos kak ke Intan aja seluar ya.
1: Nggak nyadi.
0: Dua 50 dua guni tanjang guys seluar ya.
1: Iya.
2: Ya, baru 50 baru kesebut sekepen ke pada ke mana-mana. Ya. Ini kita kosong.
1: Ya, kita rindu ke orang, kita pilih orang jadi ke laki bini kita. Kita kayak seminat memiliki hati ya, kita memiliki seluruh kesempurnaan dia, kekurangan dia.
3: Nama ada
1: nama bos secara terima, paksa. Ipar ya terima.
2: Aku nangis sebenarnya lawan ini tua saya di rumah tadi. Kadang rasa terpaksa ikut tu jadi aku kuyanya.
1: Bercinta secara ikhlas.
3: Atas dasar cinta. Aku tu ku nyukung Tio tu. Aban kami tim.
0: Atas dasar cinta. Steady Yuan. Steady Cikgu Yuan. Steady.
3: Kita tim kediri. Ada tim darah kediri. Gak kita tim tanya kediri.
1: Nanti cinta dipaksa angin nyadi.
3: Angin nyadi.
2: Ini mana nyadi juri tadi Yuan.
3: Tu juri tu nyuk. Sepiak tu tadi.
2: Walayan tu pras pihak juri tu.
1: Padahal dia sedua dibi laban gai dipaksa dalam pengerinduk dah hagi lama dah memilih yang sesuai.
4: Tak biasanya nak tahu dipaksa tanya ini.
1: Bayarnya kepada pilih lah calon yang memai lekat batin kemana batin laban amat. Laban tinu andang ketik nama ya dalam hati Nuhan.
4: Ya, nya kebuah kami Nuhan tu. Baiklah.
1: Bayar. Anan tu berumban mah.
2: Iya, kalau balik. Munyi ke Yon tadi, kayaknya sari dua. Ya, begulai.
1: Tang anam enggak ngiga calon ke terlalu sempurna 100% tersah kan ngiga ni.
2: Nah, dah esok kami pun ada
3: sempurna.
4: Iya.
2: Sana ada sempurna.
4: Kita semua nak sempurna kita itu.
2: Nanti kau makan mati yo.
1: Nanti bengang ngiga ke handsome menjadi jadi ke laki. Kini ke kami kita kurang handsome dan ni buah berbini pak.
2: Kini kita ke menggrade ke sigat ke bajia. Bukan
1: ni. Nah, mata kita.
2: Bagi nuan tiu kini nuan mata induknya bajia.
1: Nadai induk bajia dari segala sifat yang di mataku lah hari tubuh ya, hari hati ya, jiwa ya. Lebih kita ke berpangan ke ya, ada sebenarnya jadi bini nyau. Laban kita berpangan baru jadi bini. Nadai gak saiz. Saiznya.
2: Bonus saiz. Nama.
1: Nada itu milih ya.
2: Ni bagi bonus tadi Yun.
1: Dia besai pun terima tua, ya miat pun terima tua, ya kerempiang pun terima tua, janji miat tua bahagia.
3: Saya besai udah nanggutung guys ke kita, gitu.
1: Iya.
2: Nada ada Ben?
0: Namanya?
2: Nada ada Ben?
0: Hai. Aku.
2: Ini pemaj. Nanti nak kena nang punya kita menggrade ke apa majiak ya tadi? Level ke ya tadi?
4: Hati
0: aja kini. Anak hati aja ini kan jadi enggak boleh
1: ngat. Lebih maya sedoi debi di tiang anan tu kontrol lah lebih kita ke makai bejalainya. Ni personality sedoi di makanya mesedoi ao.
2: Mayanya mengode tapi pemakai mayu. Dah aku madah aku tu terlebih protein ke aku tadi.
1: Bukan nama lagi makai bahasa pasantun bamuasanu lagi dah di rumah lagi negam senegamnya. Jadilah diri sendiri.
2: Kan kami sih jadi diri sendiri kami. Kemain nak main makai aku, main makai.
1: Api ama kita nah. Kasih kia lepi dah.
2: Nya meng, ngai kia kelepi.
4: Nanti makai mua tetap me bajet ni nah.
2: Iya, ma. Menyikuti utara, nak kisah aku ya.
4: Iya, lapan mesti terima
2: tubuh kena mak aku ya. Iya, terima sadarnya aku ya.
1: Betul.
2: Kau tahu tadi. Lama kena nyamai ke hati ya, ikut rumah dia ni beteng. Leon, ni juri Leon, nak beras pia Leon.
3: Ni kau kita.
1: Nyira orang ke berlaki ke berbini ke sak kita.
4: Ya, jago bayar pantainya.
2: Sige bayar pantainya. Ya, mau ngerdai diri ya. Nah, kita maya ngerdai diri.
1: Nih handphone kita dia, nih haunya. Banyak
2: lo. Ya, kalau kita handphone.
1: Okay, kemacam peminta. Kemacam peminta.
2: Tahu takut.
3: Oh, ini Ryan, dia ngapain Ryan?
1: Ada ya, bisa kelas ya. Sampai lemah, ini dia ngapain.
3: kan nak boleh replay belah Facebook kan deh.
4: Iya. Oh. Bukannya pedih replay baru.
1: Mesti kelas sana dah ni ngak. Kita terus ngak peminta tu ada dari Agnes Indah Robin. Udah baca saja berdau.
0: Berdau.
1: Berdau. Oh, selamat berjalan ke pengawal kita lima pintu. Kita nyingkan ke peminta kedua tu Mary Jambau Sinyapa. Pemegang Alice Spencer. Selamat bertugas kita lima pintu, enam pintu. Lengguh Nenai dengan kita secara online. Panas di Selangor MA. Kekia minta lagu kena merindang semua kabar-kabar kendala. God bless semua kita. Amin. Petrus Ijon Abu Nuninga pemegang Francis Ancis mesti nyapa kita. Terima kasih selamat tugas semua nyambung temelan mega kita enam pintu. Selamat menjalai ke pengawal Mami Abang. Selamat bertugas. Terima kasih ke sekali itu hari kami di Bandar Kuching. Ya, hello.
5: Hello.
1: Oi, siapa tu, oi?
5: Oi, Thomas Tanjung tu.
1: Thomas Tanjung hari ini, Nuan.
5: Hari kapit tu.
1: Hari kapit, okey. Terus ke pesan kita, Thomas.
5: Okey, kira ke ribu apa pesan jalan kira ke minta lagu aku tu.
1: Oh, okay. Lagu namanya, Thomas.
5: Tuan ku taban ke bulan, lagu acan tau.
2: Akai. Nama nak taban ke, guys, Sarawak ku sayang dah.
5: Ya lah, di tu. Lagu tu luar tu, lah tau.
1: Oh, dah dia namanya.
2: Kalau ingat, kan?
1: Ah, okay.
5: Kira-kira nanti tiketan betul ya.
1: Sama Ipa Nuan menjelaskan baiknya nih.
5: Urut pompa lagi itu dah.
1: Nanti Nuan ke boleh purus Nuan bah handle nya tiga kali sebut Nuan nama itu Abu lekat
3: lagi. Aku baik tindu Abu tu.
5: Amin.
1: Okay, lagi aku nebah lagunya Tuan. Terima kasih. Ya.
5: Okay. Selamat hari minggu kita semua lah. Okay, kita lima session kita itu.
1: Iya.
3: Iya, lima session.
5: Okay, harap kita muncul semua pengawal lah.
3: Terima kasih.
5: Nah, kira aku tak ada buka lagi tidak.
3: Sudah
5: Lucia.
1: Oh, Dian sudah ya, pentas utama ada Dian.
3: Iya.
2: Benar Dian sudah ya. Benar murus motosikal sudah ya.
5: Iya. Mama ikutnya
1: kak. Kenal lagi awak bergambar kau sudah ya.
5: Okay, bye.
1: Okay.
5: Okay, thank you.
1: Terima kasih ya kawan kita Titi Thomas Tanjung. Nguji terima kasih baru tu hari peninggal kita. Tali alau kena 082-258-6634 258-633 nyaya kangau kesekali tu nguji baru nyaya. Hello. Siapa tu?
6: Hello.
1: Ui, siapa tu?
6: Ari Samarinda.
1: Ari Samarinda. Siapa nama tu?
6: Aku merdeka ngawur ini miau.
1: Ini Mia, nama berita ini Mia.
6: Mana? Baru datang semayang, baru ini kita tadi.
1: Okey, ini Aki Mia, baru mah.
6: Rindu tinggal tupik itu sebut kita dia.
1: Oh, ni buang ira tupik sira tu.
3: Tupik ni ya.
6: Ha?
1: Oh, tupik orang ke belaki bebini
6: nama ini. Mia.
1: Oh, hujan ni. Oh, terus ke dia pesan kita ini Mia. Ini Mia.
6: Boleh minta lagu kalau gitu.
1: Boleh.
6: Minta lagu kalau sangkai bati risanai.
1: Okay.
2: Pedih
6: hati. Rindu DJ ya, ya DJ.
1: Amai
3: lagu sinak balap peningan cerita. Nama ke buah?
6: Hanya kau. Atau
2: mana?
6: Terima kasih. Mari semua hari minggu kita DJ dia.
3: Okay.
2: Oh, terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Tok semua gara-gara bayar pantai tok.
1: Iya, banyak hari Samarinda tadi ne. Namanya Abi. Nada itu ninga tadi. Oh, terima kasih baru.
3: Terus ke MA.
1: Oh, lagi ku macam pesan nguji terima kasih baru baru peninggal kita itu ne. 082-258-633 nya ya. Hello. Nada bermunyi ucap tok. Okay, sekejap. Selamat ngalari. Hello, siapa tu, Roy? Oh, enggak bijakku. Oh, nyai ada hidup. Mati. Putus kita tu gawat.
2: Putus lain.
1: Kena. Kena. Engkau gaya ringin anda yang mana, ne? Okey. Nguji baru awak telefon 082-258-633-258-634. Okey, lagi bersih awak. Dulu, peninggal kita. Ngenatai ke pesannya, ya. Hidup baru. Hello.
7: Halo, selamat tengah hari DJ.
1: Ya, tengah hari selamat. Kita pun selamat. Siapa yang aku berantau tak?
7: Maja hari temuyang.
1: Hari temuyang di Sibu, ne?
7: Oh.
1: Oh, terus ke pesan, Nuan.
7: sampai ke tujuh segala aku di Ratu Lugai. Mohon semua harap ke happy-happy hujung minggu. Nyajak di je.
1: Oh, nyajak ne? Terima kasih. Okey, kawan kita di Kemuyang. Bisa mending ke program kita itu Kangau keempat diterima kami hari Bandaraya Kuching sekejapnya ya. Hello. Hello. Nama kawan kita tu anda bunyi dah. Okey, tak nguji baru lah hau telefon ngagai 2586334nya keterang lagi di dengar kita. Nguji baru tu ya. Udah kijap-kijap baru. Hello.
8: Hello.
1: Ui, siapa tu ai?
8: Rasid tu.
1: Rasid, lama nak ada telefon ke kami Rasid.
8: Ya.
1: Di Serian Wan.
8: Ya, ada bedo tu dah nan kita sebab.
1: Oh, au au.
8: Ngagai sudah kadia sebab nah itu.
1: Aman. Okey. Selalu dengan wan telefon ngagai ibu sangau kita program marah bepantun eh.
8: Iya.
1: Terus ke pesan kita Rasid.
8: Pesan ngagai boleh kabar-kabar ngagai bas dari bertemu aku dari Serian dari kebau ya. Ngagai bala-bala bukai de semuanya din ngara di sini ngala. Ngan de miri ngara di sini ngala. Ngara itu buka bukai lah. Ada yang nyebut nama aja damai lah. Lagu nama lagu lama lagu ke jemaat tu pakai.
1: Lagi ngiga lagu lama tu kita itu ke terbaik ke bulan dah lama tu.
8: Ya. Okey, nyajak
1: ke. Terima kasih Rashid.
8: Okey.
1: Okey, ngambil ke kaban kita Titi tadi Thomas Tanjung dah asati merindang bala menyuh kita yang kasih lagu Ria Chan tu lagu rancak dulu.
2: Pasal helmet dulu.
1: Kita
2: bulan.
1: Kita sebuat terbaik ke bulan lama engkau Achan, nuan aku taban ke bulannya ya.

0: Lagu Ari Achan hingga lagu ya Nuan Ku Taban Ke Bulan. Okey, nya ya. Lagu kena merindang pengamannya hagi hingga kami sebuat lima pintu lagu peminta antara stesen. Okey. Hanah di Limbang, B di Miri, Yun di Bintulu, Suriaman, Ibin, kaban kita di Sibu dah gawak ba pentas utama. Okey, dah dengar kita ya di Sibu neh. Dah dengar cau. Okey, di Limbang Hana henti nuannya udah bisi berlaki lah Hana. Nuan kat kini okay. Honeymoon antara menua ke di target nuan bucket list.
1: Okey. Udah pergi megang.
0: Awa. Tahu ke henti nuannya beda berlaki tang bisi menua ke dekat di lawak nuan ni bagi ya dalam bucket list nuan.
1: Udah pergi megang.
0: Udah megang pihak.
1: Steady apa ya.
0: Awa.
2: Steady.
0: Nuan dia be. Obi. Bucket list nuan menua ke dekat di lawak nuan deh.
2: Aku. Umpai nama ah.
1: Cara ya aja be, cara ya aja be
3: dekat umpan.
1: Psycho aja
2: ya.
0: Nanya aja dalam hati kita tentu bisa menua ke dekat di lawak kita ada awak.
2: Be menua Sarawak tu umpai abe ke berjalan tu embe. Kita berjalan menua di Rimpo dulu ke?
0: Awak, badi ni dah.
2: Nana mau.
1: Miri, bedau biar pusian ni, Bih.
2: Iya, betul. Bedau ke Limbang.
1: Bedau ke Limbang.
0: Okey, kan nama laban kita ibat Sarawak itu di Bandar Kuching. Sehari itu megak lagi benung diatur bari ke penudi yang Rainforest World Music Festival. Lagi sempat di lawak kita ibat Kampung Menasal di Santubuang.
2: Bisa ngau non M.A.?
4: Oh, Ray.
0: Nanti M.A. ngau siapa ke gawak bakunti. Hati itu segi badim lama tangnya mesti dia kadang-kadang hari bulan yang tak cun dah.
2: Iya.
0: Yeah. Oh, mendak bala si dak cousin berkongsi ke gambar akai geram mati. Geram mati kamu dak pun kayu dah dia.
1: Agi uli ya.
2: Iya.
1: Musa nya kucing ke damai.
2: Pecut.
0: Rugi gata pecut ke maya dah lama hari itu dah. Nanti ya hari pagi tadi sehari hari itu adian. Oh nya baru rindu. Ngalik dari pubak jalai dah.
1: Ngalik ke derek muda dia.
0: Tau hil yang dah.
4: Bebar yang.
0: Oh, bebar yang beguli yang nama lagi.
2: Bejugin.
0: Oh, bala kazan bisi muka tatu buff dah dia nasi dah berkunci ke gambar. Oh. Okay. Oh, ti nuan kir bin bi ngau hana tahun tu di tahu ilah kungulu.
1: Ane tahu, ane ira sekali.
2: Tapi kira ke ya skunsa tu ane hana.
1: Tiket masuk. A to Z.
2: Ya.
0: Ila aku mai calon ipar lah. Madi sesi saya kenal.
2: Nari kemasa.
1: Ni bu. Masa duduk
2: orang. Maya Rainforest bisa mia wash eye.
1: Cuci mata. Wash eye.
2: Ya. Awak kelician mata ni.
0: Okey, bala kita ke benar dengan bah pendengar kita yang kanya benung lawak ngagai palan pengurami di Santubuang atau kapulai ngagai bandaraya Kuching Jejimat laban baru dah hujan di Genturung Hospital Besar Kuching Mekak bah palan ngekah ke kereta ngagai jalai belakang hospitalnya sikit semampai ampuh belama maya hujan banget eh. Anak-anak Jejimat kita maya hujan banget kita nak kereta nombor pelet berdepannya mudah nak kat tingkil
4: ya yeah.
0: Ama nombor pelatnya tinggalnya lalu berundian ke hari itu hari Minggu. Anak-anak beli ku sedaya. Lain ke
1: rundian. Rumah sukan. Rumah sukan.
2: Sepi hil. Sepi hil.
1: Laban naulia.
2: Sari tau.
1: Laban naulia berdarat.
2: Iya.
1: Sukan tu aja.
0: Okey.
1: So rumah sukan.
0: Betul. Rumah sukan. Lagi sempat.
1: Karena saya orang tamang rumah sukan. Dia tiup. Lain lah pengawal dia.
0: Nyak pun setiap hari pengerindu orang ke. Nggak boleh ditagang kita itu. Nanti ya jalan yang betul. Nanti rumah sukan yang betul ke aku. Anak kaya rumah sukan kena betul. Awak. Laban rumah sukan kebetulan mengapa kita menjana ekonomi ngagai menua. Lepas si tax by dia deh. Seringgit kita beli 10 sen pulang ngagai ekonomi Malaysia.
4: Pelaburan semua Malaysia.
0: Nanti emang kak. Nanti agak salah sponsor sedua next year. Rainforest. Ya kaku.
2: Tagih kau nya.
0: Anangan tu.
2: Teluk tagih kau.
0: Amat teluk kan
1: nama be. Teluk nama be. Teluk manuak be. Teluk manuak be.
2: Teluk manuak.
0: Ini pecah diri.
1: Teluk kan nama diri. Nanti kena nada emang dah be.
0: Oi.
1: Nanti ya kena nada munyi ya. Nada pada.
2: Nya me. Segi nak. Biasa lah jaku. Bayar
1: biasa bayar pantai
2: iya jaku manis Semampai aku manis
0: ya. Okay. Ti aku ngempu sedua tincian anang kabar 5 jari 5 5 10.
2: Oh,
0: jari kakinya 5 5 nya beri ku megang tincian.
2: Ti kami dah 6 ti jari 10.
0: Ni buat selipar, ni buat pakaian, ni buat stokian sedua dengan yang ke tincian dah.
3: Bos, oi, jaga kamu hidung, bos.
0: Anang ga?
3: Jaga kamu hidung.
0: Kasih kamu datang lihat hidung. Enggak ga ku ngayah ke kecantikan sedua.
2: Ibin sidak ke.
3: Maka tambi deh.
2: Iya. Nya tinjian minya bayi doang.
3: Nana.
0: Kungkung mas ke masa lengan ya beli ku ke sedua.
1: Nama aku kongsi ke berita di lawas tu.
0: Okey, nyanya lagi meminta kita ya nak.
1: Aku kunci dulu, udah nyala baru kita macam kita komen lagi nih. Ini boh berkapan macam kita nih.
0: Ibu
1: berpindah nih. Abis itu kita ke ngelansok macam nih. Lumba teka MSSB kita di lawas.
0: Berita mana main jadi ada
1: nih? Aman berita aku tu ke 55 nih.
0: Okey okey.
1: MSSB Limbang ke 55 tahun 2026 tau jadi bisi dia tau 12 rekod baru muncul di tempat jadi sepanjang Lombok dengan Seraya menang ke penyelut itu sekolah bagi benua Limbang itu tau jadi bisi 12 itu rekod udah di nombor tau punya kita rekod baru dari pujur kah jadi ungkup kategori sekolah primary MSSB Limbang jadi champion besar Seraya MSSB Lawas jadi penduduk kedua jadi ungkup kategori sekolah secondary SMK Lawas dipadu jadi champion besar mudah ngumpul 18 medal emas, 9 medal perak dan 12 medal kerajau. Adi itu di SMK Limbang buat penduduk kedua dan SMK Terusan buat penduduk ketiga. Jadi nyata tu dia tahu untuk kita mendak balan kita tadi ada di rumah, ada di sekolah dan kita mendak sini di padang. Namanya celung-celung kerta-kerta ketum. Balan kita tengok sukan. Jadi si sukan tu tadi atau ke main ulama ngau main tu tadi. Siti pengawal ti ngasuh anak kita lebih agak disiplin tadi lah nanti tua tadi hari tua ngasuh yang muda megai megai telefon kini megai gadget mula gadget kayak gila nyamai tu ngasuh anak tersukan tajak pan dia tu mayu e-sport deh sikit mana e-sport yang Siti mana dan secara fizikal ya kita mesti kak ngasuh anak kita lumba ngomong numung ngora bekaul ngora yang nya cara kita itu nunda kita semua sebab kita bisa gadget semua kita ngau pengawal betul kita harus bawa bersekolah deh. Nuan ini sobat Tio, di rumah aja Tio merti nuan kini. Engkau nuan anak imun, anak asli kini.
0: Mereka yang kena ada gadget ke liat?
1: Awa.
0: Berumah aja meh, nulung apa indai. Kami kan orang kurang penatai permisi. Mantuk apa indai berumah.
1: Nggak sekolah dia pihak.
0: Sekolah, katina sekolah. Keliat sekolah berdarat tau, setengah jam mengagak sekolah. Bukannya bisa bakal dia tu bala budak kita. Letama kereta kita dengan
1: juang. Ngamik ke ya modern kita brisk walk.
0: Ben sekolah kita keliar berdarat 30 minit. Amai ya hujan kaki ayam bas sekolah baru ngerasuk ke kasut sekolah.
1: Ngamnya. Aku dah masuk. 15 minit kejalan kaki rumah ke
0: sekolah. Tak mana ke banyaknya. Leban kita sistem imun kita kering yang gimana dah.
1: Ama celum pun mana vitamin celum.
0: Iya. Ya kebuah mesti lagu ke pansut lagu. Kenik ke lagunya. Hitam manis. Ini pandang manis ke kia.
3: Oh, hitam manis. Hitam manis, hitam manis.
1: Okey, udah tahu Ibam lagu. Yeay.
0: Okey, bisik telefon Miri.
2: Bisik tu, MA.
0: Okey, sound dulu.
2: Kita uji dulu. Okey, hello. Selamat ngelari.
5: Hello, selamat ngelari.
2: Hello, siapa tu?
5: Mulai hari ini nggak bawa. Baru kuliah adalah bumban hujan.
2: Oh ne.
5: Iya sudah saya dulu.
2: Oh jadi terus ke pesanan?
5: Oh satu tujuh ke kemudian sudah lihat sudah kata ada kunci yang saya semua di sini awak ngah Henry dan ini kemudian naik sambil kita sini ngah pelan tuh lah. Enggak tujuh semua ke kuliah siapa ingki tidak Ali tidak Zimbab semua sudah ke di kunci yang liam. Alun nanti kalau semua balad ini nengah bau kurang bau silom ni kalau di petang ya nengah bau wah ya ngemik semua jadi ngato. Alun tu minta kita main ke lagu Siti lagu Lek Sarang kah atau ke Ute Urang.
2: Oke. Oh. Okay. Masih awal lagi kami nama ya. Oke. Okey. Oh, terima kasih ya. Julai tu tadi. Nih, nanti nak salah tu. Betulnya Julai tadi?
0: Iya betul.
3: Julai. Bukan datang ya, Julai.
2: Oke, okay, jadi aku terus baca duiti pesannya, Me.
0: Oke. Kena tak dia?
2: Iya. Oh, jadi tu hari clearance bidan ke yang minta tebak lagu hari Gwen sanggup aku kena merindang hati diri kaban Facebook baka syasyak mana di Sibu Damia Lina di Miri Diana Airin di Limbang ngau semua peningan YFM ke ngeliat itu lalu nuju kita yang megak DJ ko ya pesan harap ke terpindang meh cukup nasih jadi tu hari clearance bidan tu rumah tu jadi tu hari Boniface Ipeh tu berdaun eh
0: Bedau.
2: Okey. Atau hari Boniface IP hari Slipin bakal tengah hari tu minta lagu hari Rem Jana Bisik Maya Berpuru Semua kena merindang orang kengelala aku tuai biak naklah sebut nama nak tinggal megak nuju kami serumah di rumah igang sungai Slipin harap terberindang bakal ke tengah hari tu jadinya dua itu pesan tu tadi MA ngau Siti Kangau hari Miri pulai ngagin orang baru di Kuching
0: tebah dulu sejak lagu B.
2: Okey boleh okey jadi tebah kesi lagu tu nanti nak salah ku lagu peminta hari Jessica Itan tu tadi dia minta lagu hari May Franklin diberi nama saya Selamanya
1: Selamanya
2: yeah. Yes.

0: Franklin sayang selamanya.
1: Amai udah dipilih sayang selamanya.
0: Iya. Mana main lagu tu? Lagu Pimenta Ari Jessica Itan tu tadi. Harap terpinang meh.
1: Awak.
0: Iya.
1: Kita sebuat agi bisik 11 minit neh.
0: Ya.
1: Awak kira dua itu peminta lah sepintu dan jika kita tutup lagi program kita yang gosip lagu neh. Nuan dulu Hana.
2: Oke, boleh. Nanti. Awak jadi apa namanya? Sudah ke jauh mana? Nanti jadi ko scrolling ya. Tu jam meh. Atau Facebook kita Dundang Das Hari Pakan. Selamat jumpa dengan DJ. Selamat berjalan ke pengawal bakal kali hari itu. Minta DJ mutar ke lagu Ori Rukin Desen Ada Mimpi Muain Wan. Dikena merendang kaban FP Minat YFM Edward Langkau Arau sebilik di Bintangur. Menyata ia sebilik di Batu Kawah Kucing Jessica Itan sebilik di Bau Ngau semua kengala.

0: Tadi terima kasih agak sedar di sibu tadi meh ada tu yang benar sibu. Jadi aja hari aku ku mementas darah badas darah bagas darah baca imolikum pendia tucum nyingkum. Semua pendia lahunya di tenggau malam terang jaya ku meng ngasuh kita merampau lelegao nya cari ku limbang.
1: Bedau di buru pula dah nyingkau selipar.
0: Aku mungkin si paja menyikun nana lu kebau lagi.
1: Lain dar.
2: Rasuah kebelengan selipar ni bos.
0: Cuma ada sifat jipun banyak kita Belanda sebab akhirnya ya.
2: Rasuah kebelengan.
1: Iya.
0: Kalau ya. Jadi Power Rangers.
3: Kalau Belanda.
1: Oh, ampiat gak kita kita bekerja nih.
0: Oh, okay.
3: Zaman
0: oh,
1: main.
0: Kamu
1: main segitiga nggak selipar sebab nih.
0: Oh, okay. Kurang kundi kalau nih.
1: Oh, enggak ampiat.
3: Boleh belanja. Tapi bekerja.
1: Main rondes.
0: Putus kawan nyalek. Sambung jari.
1: Iya. Pun gi ke main pesit getahnya penuh gage okay. Singku getah cempian amat ni ben
2: tadi yang tu
1: ya temu pagi ge penuh gelang ba ba tanya lengan
2: negeri jangan
1: mu lain ke
0: pemadam kala main pemadam tiu
1: pemadam kala nama kendakala ya. Main timba-timba baru rumah kala duncur orang ai belacan bakal inggar. Orang lagi, orang lagi ketinduk kita betul-betul mbak baru rumah huncur air belacan.
0: Ya,
1: baru saya sedang tu bersurai.
0: Okay. Mereka
1: pelangkan. Okay, orang bukanya bala sedang anti-anti yang kangka. Orang kan belalak ujung minggu dah. Kita bertimbak tepuk pagi. Ini kan jadi.
0: Okay. Orang menua rindu tidur.
3: Manu orang dari ruai Jawa.
1: Iya. Kelihat ini si Jawa main. Main berbelah rumahnya.
3: Iya.
0: Mesti sedar itu mada. Oh, nemu jadi mensial kena datuk.
1: Oh, nah. Ngasur ke nemu dia bin ngasur ke tudung put Milo yang dah gagak ketaya rasur ya kiba kanan. Fui, asal cuma Proton Wira mainnya suba. Oh, ah. Hakai ni.
3: Dia tu pedih hasil kena. Biar kemayar itu ni, nadai bisa main bekenya.
1: Nadai nemu.
3: Mau engkau bisa berumah panjang kini.
0: Bisa ya, bawa ke rumah panjang dia namanya bawa pendai dia. Tapi bawa pendai dia itu apa? Mesti kita awas ke. Nanti kita nak awas
3: dia. Bayar pantai.
0: Iya. Bayar pantai baik ke? Kita boleh kita boleh nak ya. Nanti bayar airnya kan jadi. Nanti bayar pantai. Saya dah tiu. Saya nemu saya dah tiu.
1: Oh, dah ngambil kerusus.
3: Ibu kursus.
1: Tujuh sijil Madin dia.
0: PhD ini udah.
1: De bayar kenyulung, de bayar pantai, de bayar temaga, de bayar waterfront dia magang sijil.
2: Dokter kata kecil-kecil.
1: Tang dalam hati aku bisa taman lah untuk Mami Apple yeah. Dah indah raya. Yeah.
0: Lama kau pulai kan kau renang nyuman rumah.
3: Ya kepala kusung lagi.
1: Eh panjang mencerita kita, nuan enggak? Tu, bi, dah sempat macam tapi kira ke penutup hari nuan.
3: Okey, oh, terima kasih pada peningat. Kelebih lagi dengan guys tidak kedah tipuan tadi. Minta ampun tidak sekadar lagu nak sempat ditebah. Jadi kira utang dulu. Angat tu meri besai. Meri terima kasih lagi dengan guys semua pada peningat kedah meneng kami sebuat berawak ngelateng hari di Ninjau Sarawak. Minta ampun tidak salah jakut tu tadi. Sikit bakal kami tu kat bertundik bergagai. Mai hujung minggu tu nak lah ngantuk lagi ni.
1: Ya.
3: Okey, nyajak hari di Meri MA.
1: Tuhan ngampun ke penyalah Nuan B.
3: Iya.
1: Okey, kita ngagai Yuan di Bintulu.
4: Mujur jadi father kapan mujur orang kat
3: itu. Ya,
4: tadi ini bayar.
1: Jam kita tu macam jam lah ya.
4: Okey.
2: Nanti kita nak nemu, nanti kita nak nemu jadi father. Temu kita ken kang apa menyalah sekali. Lalu ingat muda, eh pu, kan jadi itu aku.
1: Nolak jadi father orang latah. Father nak dia latah kan jadi.
4: Ngalah benda kita kang apa menyalah lagi.
3: Pantai
4: satu dunia ni.
0: Tentunya sikit.
2: Palu dengan India kita pu.
1: Oh,
0: nanti Tuhan dah okay, ngasih yang jadi father ke pendak deh.
1: Nadai Tuhan kan ngigak father ke latah nama guna.
2: Nanti Tuhan nak nemu
0: dah.
1: Nyo salah sebut utai bagi gereja tuanya nama penyadi.
2: Nanti Tuhan nak nemu kakak.
0: Mereka sana sebi semerti.
2: Nanti Tuhan nak nemu kakak. Tuhan masuk lagi bilik gereja, bilik father kan ngambo penyala. Sekali mendak bos, apa aku kita ya? Aku segi lantang, lintang aku dia. Sekian nol dia aku.
0: Pulai kok. Okay.
1: Pukul 4 jam.
2: Sorry pada salah.
0: Okay.
2: Salah bilik aku kita.
1: Jam kita pukul 4 dan 4 lebih. 4.17.
4: Semua baru ah. Okey, semua baru. Mari selamat hujung minggu mengagai semua minta ampun untuk kami tu tadi amunyi.

0: lobby tadi dah. Angkat tunik kami tu tadi kelalu kena kita memandak kejam nya kebenar ya. Hau ngonya tunggu baru kita bawa maya kebukai sama ujung minggu ke semua. Okey.
1: Okey, okay. Gagan ben di Sulaiman.
2: Lagi ingat cerita tadi. Tadi kamu sepada pada kambal bos.
1: Anang kan guna-guna kepada kelatah bekas kami itu Anang, dek.
2: Aku ke nak udah ngapa penyalah.
3: Tapi pada bisik ni ngam minta ampun ke kami
1: ada. Oh, amat. Nak dai pada latah ba dunia tu jangka aku.
0: Sampai seru lagi ni kita nemu.
1: Oh. Ketemu aku nya serius magang pada. Ya.
4: Ya nanti enak serius nak uliah jadi pada.
1: Uliah gak?
2: Kita ngapa penyalah kalau kan ngam jadi serius muda gemang muka.
4: Mulai baru gedusa.
1: Apa pukul 7 lalu dah jam Ben. Minuman Ben.
2: Selamat jam minggu semua. Terima kasih alaman kita semampai mendiang ke YFM. Temu baru bawa bukai. Kita temu baru bawa bulan kedekat datai. Bulan 7.
1: Amai. Bye-bye. Bulan 6 kita ni.
4: 7.
2: Bulan gawai.
1: Oh, nyanda berasai. Okey, terima kasih semua. Jadi utik kami sebuahnya. Kira-kira kena kita hiburan maya ujung minggu lah. Ya. Kita ikan seriusnya lebih kita ikan lawak ngagai rumah sembiang lagi sempat gak kita ke dekat rumah sembiang lemai lagi okey lagi bisa misah ya. Lemai dah awak gonya kami sebuat mupuak dulu kira-kira merindang bala ke bisa minta lagu lama tadi tu lagu sebuat lagu kena kita sebuat nah kini kan jadi father kita latar ini kan jadi nyu salah baca Injil kita mati kita. Okey, lagu hari
2: suara pansu saya gereja.
1: Lagu hari Andrew Bonnie Jam nyabak nadai air mata. Mupa kita ya. Bye bye.
2: Bye bye.
1: 34 Seranyawa hari kami di Bandar Kuching. Kita datang lagi. Okey. Terima kasih. Bye.

0: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Serah Jawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadan.
1: Ya, 34 Serah Nyawa. Begulangau kami bab program 34 Serah Nyawa. Andang Siti program mendur kami nyukung industri muzik kita Iban ke tambah lagi industri kreatif Sarawak. Lalu ke Sarito. Kita cukup bertuah laban Sarito nang ungkup ya. Bekawul ngau 34 Serah Nyawa. Kita berandau bekawul ngau ACSJ tau ke Anugerah Carta. Sapa juara ke nyokak sempat semak ya ge hari bulan jam tau ke berita pemandu baru berkawal ngau SSJ tang tentu ya bab program 34 Serah Nyawa diungkup ke minggu tiga empat kita dekat ngerandau sekedar penanyi penengkebang lagu urang ke sponsor ACSJ. Lalu cukup bertuah kita sehari itu laban bak program 34 Serah Nyawa kuliah di pendiangga kita live bak hari radio YFM Iban serta mega Facebook YFM Iban boleh dipedak kita jam ke dia tu sejam tiga ngali hari ngagih pukul empat lemai kita dekat ngerandau siku orang ketau disebut kita penelebah cukup mayuh terbangkar nama dalam dunia pemerindang Iban. Siku penanyi, siku penengkebang lagu, siku orang ke jadi pengeluar program buat stesen radio swasta di Sarawak itu. Sapagi anti anda Maxwell Franklin Saran.
2: Okey, mari selamat ngali hari ngagai semua kita ke pesan dengan radio YFM. Terima kasih Mon.
1: Terima kasih laban uliah datai ke konti YFM Iban Sarito Maxwell. Nama berita Sarito.
2: Mana?
1: Masanya belama ana.
2: Masanya belama.
1: Sidi.
2: Lalu nyak mah tadi mari selamat ngali hari ngagai semua kita berasa gagati laban datai kita baru kayak sekali namanya tadi sekali dua datai itu neh. Lalu nama kena ke kita ini. Terima gati datai itu baru bertemu ngau kita lalu yeah. Jadi ngam gak semua peringat radio tu dalam segmen
1: 34 Serah Nyawa. Ya, kita benong live dia tu. Mari namanya ngepai kepala peminat nuan dia kelebih lagi benong bedak tua live ba Facebook YFM Iban. Okey jadi Maxwell Franklin Saran. Okey nama baru dalam dunia pemerindang cukup lama bisik sekedak kita ke umur 20 lebih setada ninga nyawa ninga nama Maxwell Franklin Saran. Tamayo bala kita nak nemu engka bisik nyebut ya tu datai di semunjan asal bisik kala ninga padah kurang hari sibu atau itu buah yempu awak yempu cerita hari ni penatai asal ya.
2: Oh jadi nitiah ke kena ko sedap bak sebab lah sebedau ngagai langgir nak ki ini kelia itu kelia nya tadi hari namanya tadi semunjan segi hari semunjan asal kelia atau mamai dah nya tadi nyo nemu kita bantu mindahkan kia nya ngagai menua kita kian ke langgir durian bas semunjan tu dia mayuh kebala kebenar gawang tu dia
1: gawang semunjan
2: kan sedap sini ngam ya jam ke dia tu ne udahnya tadi hari spia abaknya tadi hari langgir engau indai punya tadi orang munggu sawak pakai pantok semangga
1: nya tadi nah langgir semangga langgir engau munggu sawak
2: langgir engau munggu sawak
1: tak ada di banting
2: ada di banting ya
1: okey jadi nya tadi baru kita ninga amat meh amat bisik asal lari semunjan nya tadi
2: segi bisik asal lari semunjan.
1: Okey, jadi yang penatai asal Maxwell Franklin Saran tahu disebut kita nyuruh semanggang.
2: Nyuruh semanggang.
1: Ya, patut lagu Mayuh Mangka
2: Mayuh tu ngak semanggang.
1: Okey, jadi ya nuan tu Maxwell dah lama dalam dunia pemerindang. Kan Mayuh bala kena nemu tahun keterubah nuan tu berlagu.
2: Dalam dunia pemerintah tu siko-siko orang ke belagu tu mayu macam sejarah ke namanya dikembuan siko-siko. Nilai baku mayu sekedarnya tadi ngumbai ku start atau keberengkah ngau lagu Bujang Sarawak nadaya bedaunya mun.
1: Bedau.
2: Bisi Siti Dage.
1: Oh lagu namanya.
2: Nunggu lo. Lagu Selamat Pengantin Baru ngau Siti Gi di Tingkebang Nian Jenitan namanya. Sino pulai ke menua antena silap aku.
1: Oh lagu gawai ukai.
2: Dalam album Tiga Sebuat aku Betty ngau Nian Jenitan mainnya.
1: Oh.
2: Ukai lagu gawainya.
1: Ukai
2: kompilasi.
1: Lagu saya naranya ukai.
2: Ukai Tiga Sebuat.
1: Oh Tiga Sebuat.
2: Tahun 1999 ujung tahunnya tadi mainnya 99 nya aku lagi pom lima mainnya.
1: Pom lima mainnya.
2: Lagi sekolah. Di riat seruai aw selalu bergulai yang seruai berjalaikin kia maya sudah belagu. Jadi ikut seruai aku mainnya. Tahun 2000 ujung tahun 1999 ya baru masuk ke lagu namanya Bujang Sarawak.
1: Bujang Sarawak.
2: Oh.
1: Awnya belagu Bujang Sarawak tu kira kedua.
2: Keduanya. Kedua. Ya.
1: Pia.
2: Ya. Oh.
1: Baru mayo ngau kumpul baru nemu.
2: Selamat pengantin barunya di Tingkebang Jenerino Jeraki.
1: Nya ura bukai Tengkebang. Lagu ketrubah di Tengkebang di bayi nompunya ke Bujang Sarawak.
2: Ukai ga?
1: Ukai ga? Siapa akan ngagak lagunya?
2: Ya betul kan kade. Tang berapa persen darinya mimet ja gagak jeraki
1: kemarin tadi. Kira kebisik-bisik mantuk ngagak lagu lah jeraki itu tadi.
2: Laban mayanya sebab sebedau lagu Bujang Sarawaknya sepatut dia lagunya ada bayi Firong Giang. Namanya lekai yang punya tu. Lipat kajang orang berlipat. Kajang kami berlipat lalu. Tapi kenyap mah.
1: Okey
2: berkata dari dengar kita dia tu.
1: Okey kebakar aku dah pansuatnya lah.
2: Okey. Udah nyalu dubah-ubah-ubah. Halnya di Bujang Sarawak.
1: Oh, kira ke tahun Bujang Sarawak tu tahun album pansuat 2000
2: pun,
1: nah.
2: Pun tahun 2000 pun. Tidak silap aku.
1: Baru tembok SPM. Tahu ke
2: aku lima.
1: Mayanya baru mengenal CD berana.
2: Apa bedau?
1: Bedau.
2: Lagi kena kisit.
1: Oh, kisit ketebalnya pelapa aku.
2: Kisit sama mainnya.
1: Oh, kisit.
2: Kisit tu main pusian net SB-nya.
1: Oh, okey. Lagi kena kisit ke main pusian AB-nya nah.
2: Ya.
1: Ia ke bisik ke sitik dah lagi yang kena videonya. Sempatnya?
2: Ya, tu kena video sempat.
1: Aku besar.
2: Oh, nya nak sempat ke mon?
1: Nak sempat.
2: Ya.
1: Oh.
2: Oh, ya terampiat ku kena kisit. Kisit ter segi empat set A, set B. Oh. Tu kena pusian kita kena pian-nya.
1: Oh, nya lagi ke Melah Pinang tadi nah. Lagu Melah Pinang.
2: Selamat pengantin baru.
1: Selamat pengantin baru.
2: Udah nya baru ngagai jema VCD.
1: VCD.
2: Udahnya baru DVD.
1: Ya. Okey, kira ke tahun 99 nya mena.
2: Ya.
1: Umur
2: mayanya sudah berengkah ngagak lagu mayanya udah nulis-nulis lagu.
1: Okey. Ketika ba umur ke pakanya Miswell. Umur lagi bia. Palabakku jarang kita ke bisip penglebih ya, penlebak tau ke ulih nang kebang lagu. Lagu ke terus meletup. Apa umur ke baru tembok pom lima? Bukan ni nuan nulis nengkebang lagu Bujang Sarawak ba umur kaki biak.
2: Oh, mayanya laban ku sigi udah begulai ngusada Jenerino. Kemudian emang modified lagunya kebenar. Tajap apa lagunya sigi nama ya kediri je dalam lagu Bujang Sarawak.
1: Oh, okey.
2: Ya, nengkebang lagunya tadi begulai ngusada Jenerino. Aku tu terlebak engkau sida Andrew Bonnie James. Udah Firon Giang. Siapa lagi? Mayu lagi ya terbukai mana? Sida nya ketika madah nyonyo lama-lama. Mudah sida nya rindu serindu. Mudah sida ngagak lagu apa indah. Udahnya tadi abak gapia ya. Nah segi orang ter segi rindu ke ngagak lagu namanya ke belagu pasal pengawal belagu begitu. Laban sida sebab apa nampiat gak ngau orang ngagak namanya kati ke madahnya. Bisi record berarti em sida sebab.
1: Kelia ama bisi ya,
2: Aku ndak ingat penyanyi ni ke diri yang sida yang main violin sebab. Belula.
1: Okey, nah artinya tadi utai kedai kumbai orang band pengiring RTM kelihatnya.
2: Ukai sedanya benong pematap sebab. Ya bisi ngerikut ba RTM di tu gal ngerikut ngiring balap penyanyi-penyanyi lama asal ke ngai ku nyebut ngai ku salah sebut.
1: Okey, ka bala sida Zamri Miran
2: pelbak. Okey.
1: Okey.
2: Jauh giarinya.
1: Apo? Te jauh giarinya nak nemu.
2: Aku ingat sebab ingat nadai ingat gi ku.
1: Oh, laban mayanya Nur bukan nadai bakal ya, dia tu tempat ngerikut lagu Semina Barti yang majak mainnya nah. Jadi lebuh tahu di kumbai kita tadi lagu Bujang Sarawak ngangkat ke nama Maxwell Franklin Saran nama di dalam dunia pemerindang tajak pun sebenarnya bisik album tahun 1999 jadi bisik nak terundiang lagunya ke muka rezeki muka pintu nuan ngagai dunia pemerindang mayanya bisik terundiang lagunya meletup
2: Mayanya laban agi biak mona. Temu ta gasa aja mah saya. Lepas saya sigi-sigi rindu lagu lepas sebedau sebedaunya sebedau ku ngerekod nama kena kita tu na recording kau sudah jenis tadi tadi generino enggak orang bakal orang buka ya menibuh kunyerita enggak pukit tu pukit nyanya nyanya selalu nyanya segi jalai atau ke batang jalai menuju industri tu mah udahnya tadi aku rapat enggak sudah band boy kunyeri penyanyi band boy 2 tahun kena lebih 2 tahun lah enggau band sudah dari Sedado yangnya Askar 511
1: 49 kah?
2: Kemria betul tujuh.
1: Oh betul tujuh.
2: Betul tujuh ada lama aku enggak sudah sebab.
1: Okay.
2: Udah rekawat tiap hari dia sebab. Udahnya tadi enggau band Marine Base gak aku gak? Ampit genggaunya. Udah ianya ke diingat ke aku lagi Siti lagi ianya band DX Files hari Melaban. Hanya mayo ngangkat ke aku gak? Sebenar aku dia yang.
1: Artinya tadi ngepun ke pengawak belagu, penelebak belagu nyari
2: enggau band pengiri. Enggau band pengiri yang bercuntuh ke bala penyanyi ke selalu enggau ke buku lain. Bukan sudah IV, sebab bakal sudah nyamnya. Bukan sudah Firuan menyikat sebuah rekod tadi. Mayo agak kebukai pihak. Enggak aku nadai anu nya tadi ndak ampit nyebut sida. Mayuh rap guleng aku.
1: Ya cukup mayuh penelebaknya umur 12 tahun mayanya. Jadi nakak kedai tau mayuh kita dah ningau. Kasi mina lagu ke gagak nuan pu mesel tang megak lagu ke di sada kura bukai. Di tengkebang nama nuan bisinya di penengkebang lagu. Engkau nuan lengan tai bisi ratai 100 siti lagu kudah di tengkebang ah.
2: Bakal ke sebedau nyebutnya tadi ni. Ya kada ingat ke komen ku kala ngagak lagu ke anu galau sida kelimpar jenerino jeraki sida pernah Hillary
1: okay.
2: banyan lagi dalam Betty ni bola
1: Betty
2: bisi asa ke 20 lebih lagu gagak ku ke nangkan kerja bisi ke penyanyi bukai aku ampit gagak lagu ke Anderson Ngalai udahnya bakal sida Josie Menti Urai Stanley AF Mayu lagi lah nada list buat lagi Mayu bekas sidak Sylvia Banyi hanya mah ke ingat ke aku dah dia tahu ke baru tu tadi Ricky Anderson
1: ke pemadu barunya nah
2: kelimpah hari lagu Mawat kelimpah hari lagu sidak Costello Jawi sidak

0: kurus gini ya. Okey, jadinya tadi asai ku berapa ratusnya nah, banyaknya.
1: Oh, nyokia tadi nih kan gua.
0: Bisinya ketiga.
1: Lagu aku empu. Lagu aku empu bisi iya tu dan gagak aku semualah.
0: Iya.
1: Ini kaum lagu orang bisi lebih 160. Bisi ke 200 lebih sing aku.
0: Oh, leban siti album kelihatan 110 10 itik lagu.
1: Ya.
0: Berapa itik album? Lagi ingat?
1: Album ku asal ke bisi 8 itik, 80 lagu lah.
0: 80 lagu pu.
1: Tambah gengau lagu-lagu bukai.
0: Oh, lagu-lagu tambah lagi single-single dia tu.
1: Gau single-single Bujang Sarawak, Asapai, Geruda Lambung, Dara Manis. Nama lagi ni Sayang Labuan, Bujang Happy. Eh, nadai ku ingat gimun.
0: Ya, 200 lebih beri siap lah pakoh. 200
1: lebih. Lebih 200.
0: Oh. Okey, jadi namanya nyak tadi berkawal ngau lagu, ngau lirintai ke kalau lumayu.
1: Oh, ya. Oh. Kamu dah bablo spotnya.
0: Amat. Sepemanjai nuan ku dah buat dunia pemerintahan tu Maxwell. Ah, siapa orang ke pemaduk mayuh merik perancang kelebih lagi orang ke diri sebilik enggak orang kendo nuan bertanya.
1: Oh, hari pun sebab lapan kutub gulai dengan orang kelimpah hari kami sebilik tu tadi. Ya, nak buat lah segi sebilik, segi pun kita kerja pengawak pemujur kita segi datarinya magan ya. Udahnya tadi munyi kena kaku tadi aku mayuh gulai dengan bala sida band boy. Engkau mayanya sebedau nyak mega orang ke bedau jadi DJ radio mayanya ianya bukan sedai dia uyan nampiatnya.
0: Ah dia nanggah.
1: Heeh. Uyan kekung dah. Nanti lagu udah pansur pepasang lah uyan kekung dah.
0: Bayar kena semanggang
1: asa. Ya. Di kerja bos semanggang
0: ya. Ya, agi part time mas semanggang mayanya.
1: Ya. Oh. Sebedau sedai dia uyannya. Namanya tadi gawa di toma. Ya, DJ radio dan tadi aku mayuh kawal ngau sida media celak. Engkau ata bukai me berkawal engkau. Ya ke berkawal engkau seni industri tu.
0: Manyu amatnya nah.
1: Manyu. Ya nyam merancang ngamun.
0: Nulis namanya nulis buat sako.
1: Nadai nulis sebut kalau manyu.
0: Aku tu
1: layu
0: sia. Siku lalu. Aku nak sebut dia nama. Nyam ni sebut sekali. Ya. Ya kenyak ya jalan selamat. Okey. Oh jadi hari tahun 1999 berapa puluh tahun ya dah lama ya dah.
1: Oh, nunggu ni kereta trek. Berapa ban itu ang.
0: Saya ke
1: 25 24 ini.
0: 20 lebih ha 20 lebih tahun dah dalam dunia pemerintang pula nadai utai ke kalanya di bab hidup kita.
1: Ya,
0: sekali ke utainya tadi mana utai kejai kadang-kadang utai kejai tu merancang kita.
1: Ya,
0: jadi ya tentu ya kakala ni ingat jaku jai orang tu misalnya 20 lebih tahun dah dalam dunia pemerintang. Jaku jai orang pasal penghidup jadi penanyi pasal penghidup jadi pemerintang maya belagu ke nyentuk ke dia tu gigi dikingat kenuan.
1: Oh, jadi dalam industri muzik kita itu kayak bahasa Sarawak aja nah. Di serata dunia ya. Mayuh lagi orang lebih lagi kita iban lah, kita iban penyanyi kita iban. Mayuh lagi bisi penelebat dari aku, mayuh lagi lama lagi dari aku. Tentu yang mayuh itu aku dah ditempuh sedaya. Laban dunia kita itu industri kita iban tukar ganti dari analog ngagi digital. Enggak mayuh macam itu ke uliah ngena cara kita ngigap pemakai ngena cara tu ya ke agak dikingat ke kumon ianya apa namanya tadi ni. Oh ya orang belagu tu tusah ke ngigap duit kena labah nyanyak ajak pengawak.
0: Oh rundia mayanya nyanya
1: nah rundia mayanya nyanya tang dia tu nanti dibanding ke ngau dia tu udah kira ke jawah me utainya udah berubah kira ke ubah revolusi kena kita music kita tu dah hari tahun ke tahun bertukar ganti ndak nemu kita dia tu benuang ngau YouTube. Tangga jadi kadang-kadang kita nanti semak ke YouTube ilalu standar guna orang
0: amat
1: begini dah.
0: Iya.
1: Nyak tadi pula yang ngegay tanya nya tadi nah. Sano kena kya. Ndak boleh hidup begitu aja penyanyi nakaknya aja utai kau lihat.
0: Oh.
1: Au ndak boleh ngerja tu ndak boleh ngerjanya. Tangnya tadi bisik ke kala namanya tadi perancang risiko penyanyi kita. Akan sebut ku tadi apa Ricky ya.
0: Ricky
1: Andrew Sengalai.
0: Pengulu Ngalai.
1: Pengulu Ngalai. Ya kala madah kaku sebab sano ngagaknya studio kediri dek pungai jadi kuno aku tu gebia ada yang mutai tu kena udah nyapu ko genadai ke kuku udah ketu udah tuai mayanya subak kira kaki takut meh tajapan bisi perancang ke bukinya bisi ge siti ge tisma ke ukai tisma selalu ke didinga kelimpah hari tu sah penyanyi tu tadi ke ngingat belanja nguliah ke duit ringgit. Ya, serentak-rentak lagu aku men.
0: Okey.
1: Aku kalah ningal sebab.
0: Oh.
1: Mayuh. sekedar ya tang aku nak dengan biati lah
0: banyak tahun maya pelabak kongkat maya tahun ke orang juga ada dengan joget agak je pelabak kongkat
1: nyoka ujo juangnya
0: iya ya. Oh, okay,
1: nak dai ku ingat kenya laban tai ke kenuk sidai tadi aku anggapnya okay jaku jai sidai ya komen serta sidai yang natai ke penemu osano dan mati nemu ngagak tai temenyetuk dah ajak pihak ke sidai ya ada nemu ngagak entah bukai ke dia. Oh, okay, terima kasih ya tuan, terima kasih ya. Hilah aku ngagak ke ku gak. Udahnya tadi kena ku sekedak yang tadi. Oh, lagu-lagu kita Iban tu. Nada boleh munyi rentak joget nyaja, munyi rentak etnik berlama-lama. Nada boleh angkat ngagai dunia luar ku sedaya. Ha, nyak ke dikingat ke ku nyetok ke ku. Kira ke katik meri tanda, meri bukti namanya tadi madah ke awak ke muka mata kita lebih lagi muka pendiang kita awak ke boleh ninga ni nakak lagu kita ya keberentak etnik lagu joget tu lihat ditemu orang okay seminat bahas Sarawak tu aja tang bahas rata dunia dia tu tadi kira ke udah bisi mujur mimet-mimetnya contoh tadi lagu mawat Dayang Bintang gawe ke baru tu lihat diterima sedak ke nyentuh ke din di luar menua luar kita Malaysia dia tu berarti tadi kena aku mulai ke leka kena aku mulai ke jakuk sidaknya tadi madah ke lagu etnik lagu joget kita nak boleh ngerembai datai ngagai menua luar dan ngainya di tau di putar ke kita baru me jakuk nyentis mak ke bisnis kedaknya kelanjur jakuk Subang kan ada berasa ke tu dah tuai kan tajak pentua ya nadai ngano kena aku minta ampun tau tis mak ke kita teringa ke tu lebih lagi sidak ke skala madah ke aku pasal take up kenya Subang okay kan laban kebenar ya kena ketinggal saya ke industri saya ke rentak lagu-lagu kita identiti lagu kita di Sarawak.
0: Ya tadi teh namanya sekedar hari jakuk ke kala di tapik tang jakuknya jadi perancang serta mega jakuknya tadi kebenar ya dunia kita itu berpusian.
1: Ya.
0: Tajak perjeman yang tak berguna aku nak tanya. Bedau temu 10 tahun dekat
1: datai. Kena baru. Wow.
0: Kena baru.
1: Mempunyai kena kau jenis cuat sebab. Dia tu sanok pakai dinosaur. Kena aku. Hilak lusak. Ujian dia medak. Otai kebekenyak ke gigak orang baru. Ramai kena kau jenis cuat sebab. Oh.

0: nak rusak masa dia. Kita buat ke bisik orang baru lah. Bisik penyanyi bukai landia. Bisik komposer bukai nemu gini ke bang teh ke mana gara kita. Sedia, ngadang, enang baru hati, enang lemit semungat. Kenyak, kumadak selalu madahan.
1: Ya, cukup mana perangsang ngagai anak buah yang po. Okey, jadi ya sebedau kita ngagai tanya berkawal ngau anugerah cahta sapa juara. Lalu kita sama belum nemu. Ia kena ke bang sitik lagu ke masuk ngagai semi final SSJ ke-9. Kita sama berarti ke mereka tu dulu.
2: Semulai sejalai ga YFM, bab program 34 Surajawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Ba Adat.

0: ianya ya tadi nah sekedar hari koleksi lagu Maxwell Franklin saran tentu yang mulai ke pengingat bukan semina bala ke bisi mendiang ke tahu ke benda Facebook YFMI Bantam Mega yang pun
1: yang lengau ku dengannya tadi kumpul jarang dengan lagu kumpul mulai ya,
0: Lepas kita kejar radio tu lain oleh masa lagu Dream Po kita dah nak.
1: Anak ke bare dia mun berumah melembau ke medap namanya lagu Dream Po. Kan gai ukan gai tadi nah.
0: Mulai ke penyanyi mayum teh. Nyonya dah nadai urus ke dalamnya nah.
1: Nya mai. Aku mayuh dah nadai dalam video klipnya nah. Nyo sino ga saya ningannya tadi. Kenang ke lagu-lagu macam-macam pisian macam-macam teh kenyadi.
0: Hanya tadi hari pun Maxwell tu dalam dunia pemerintah nyentuk ke dia tu. Nya sekedar hari lagu kulai gumpul ku. Tepuk-tepuk mimit ngambil ke orang ulih mendak mulai ke mengingat ngagai bala ketik rindu ke lagu-lagu ke berkata ukai sembilan lagu berkata tak rindu ke lagu mawat leban ya kadang kebang lagu mawat Okey, jadi kita nemu lagu Dayang Bintang tahu disebut kita nyau ke nyau lebih setahun udah tang lagunya nyentuk ke dia tahu dikumbai kita agi bak lumur satu bati peminat kelebih lagi di Sarawak itu. Lalu lagu ke dikumbai kita nyadi revolusi, nyadi tren, lagu nyadi fenomena ke semina di Sarawak, Malaysia, nyentuk keluar Malaysia. Nyadi tentu yang lagunya megah, udah mujur dicalon ke bak semifinal ACSJ ke 9 ke dekat datai. Okey, lagu Dayang Bintang. Tentu ya kita dekat nanya penengkebang lagu tu. Dini boleh runding penengkebang lagu. Siapa kebenaran Dayang Bintang? Seminat lagu tau ke? Oh, Dayang Bintang tu. Sulu lama tau ke? Ya kebenun rumah dia kah? Tau ke berkeni? Sawat dia?
1: Selalu ya aku nanya orang utai ke berkata. Okey, peningah. Jadi, ngagai kita ke dekat nama aku. Tan sebenarnya aku boleh besar terima kasih. Ngagai kita ke rindu ke lagu Dayang Bintang. Sebedau lagu Mawat ke Bukainya. Sebenarnya Dayang Bintang layan lagi konsep yang namun. Lagu ke Bukai, Mit Kelicir dan yang tadi nama lagi Siti.
0: Ula Bulu.
1: Ula Bulu, ya. Tang mayanya, supa maya Dayang Bintangnya.

0: bintang telah ni, bintang kejura, bintang nyak lah, macam-macam bintang. Engkah jak nama Dayang Bintang. Tang ke sebedau kebenar tadi lagu Dayang Bintang tu sebedaunya katik kemadah kenya. Bisik meh bisik ke buah nama-nama dalam lagi arenya nda boleh dicerita ke aku.
1: Oh, bisik ke buah nama Dayang Bintang tadi
0: nak. Ya ya.
1: Enggak lekanya 10 minit
0: ja. Oh, 10 minit bekenya.
1: Oh, tiwan ya.
0: Tiwan ni bekenya.
1: Oh, nak lama.
0: Lebat ku ngagak leka ngagak lagu serta ngau tiwan ngau leka sekali. Oh. Ni ganti senimbalnya ngamnya saya. Udahnya tadi lebuh maya lagunya digagak sebab maya kemudian mawat recording malam harinya tadi. Ya, menjadi ke kelimin ya Din, berpintulu tu Din. Dikirim ke kemudai audio yang agak ya membisik utai ke nyalai punya tadi jadi berpintulu tu Din. Pengudah ninga namanya lagunya Dayang Bintang. Bisik berkawal ngau utai ke anunya punya ketika kita madahnya. Nak kemana kita bisik mistik mimik
1: atau tanya benar ya? Nyak katanya ke dekat di banyak tadi dekat di pansur kaku udah tahu. Lepas kita sama bela nemu lagunya, baka kita nak ngadang nemiak ke baru nemu ninga utai.
0: Ya.
1: Uleh rindu ke lagunya.
0: Oh.
1: Ya ke baru duduk rindu ke lagu Dayang Bintang. Nyamanya tadi. Nanti mawat dah berlagu. Nyo nyaba-nyaba balan biak ya, rindu ke lagunya tadi. Artinya lagunya tahu di kumai kita ya berantau. Nanti kita iban berantau lah berantau.
0: Aku tak berani madakinya berantau mun.
1: Tahu di kumai kita berantau. Jarang di kemudian biak rindu ke lagu iban. Ya, jadi ya nyak tadi nanti utai dah berantau. Tentu yang kak nanya penkebang ya Maxwell.
0: Ya.
1: Bisik sebedau lagunya Pansut. Bisik mimpi mayan dua ngagaknya kini bisik tak nyeleknya di. Bisik disebut tadi nyeleknya di. Tangka bisik mimpi mayan dekebang lagu. Bisik utai ke madah lagu tu ilak dekat meletup.
0: Nadai. Sikit degagak ku berkenyak aja. Seminak namanya tadi temu bisiknya tadi. Nak nemunya bisik berkait ngau.
1: Tak kenyadi yang tadi lah.
0: Berkait ngau tadi asal orang ke. Wassalam.

0: nya di.
1: Kirak bisi teh uteh da iang ko unti kita nyoba iang, iang lah nyada teh.
0: Ah, ada ikun mau madak ke demon. Cuma nyadi ini nyada.
1: Oke, jadi ya lagunya tadi sigi digagak nuan ke mawat tau ke kebenar ya lagunya kar gagak nuan puka tau ke bisi urabukai tau ke

0: suara ngena ketika ni ngena aura ke tempo kamai lagu ke kenyaka dia entis mak kena aku ora kesalah.
1: Amat.
0: Ya, ngai kena dai nyam ke kita ya.
1: Nah, tak sembuh orang boleh.
0: Ya, nak boleh semua. Ya, amai pun sida erido. Mayo.

0: utai ke tahu di kumai kita kadang-kadang lagu ke nak entu lebih ke lagu ke mangka dunia sepia.
1: Ya.
0: Nanti orang Allah hayu ya uliah
1: Bebadi. Tak kena oleh pedak orang.
0: Ya, ukai nak kalah nyadi bak sekedar yeah. penanyi ke sebedau tu. Eh? Jadi utainya kira kita madah anang ngambil mudah lah. Kelebih lagi inti ngasai ke diri nak ada kuat bak semangat bau tai ke bekanya.
1: Ya, bak nya kebuahan tu tadi inti ngagak lagu tu tadi anang dah bisi mulai ke semangat dalam dalam lagu nya tadi. Bukan ngai ketemu putus bukannya aja. Apo?
0: Kelebih lagi lagu ke bisi berkawal dengan asal dari ne. Okey, jadi lagu tu udah mujur dalam bak Carta Siapa Juara tahun yang kemari bak program Carta Siapa Juara YFM lalu dipilih ngagai namanya tadi si antara Siti hari 24 lagu ia kena kagak berpikir bak SJ. Kalau berundiang di Miss Wenga gak lagu ni nyangka ni lagu kedek kumbar tadi lagu joget nada kini-kini. Tang lagunya udah mujur.
1: Niki
0: ngagai panggau SJ. Bisi kalau terundiang boleh datang dia?
1: Kebentar tadi mon. Serta lagunya pansut ke kami ba dipansut ke kami kami sebuat ba company tu neh. Lagu tu segi oleh kebenar tadi. Munyi kenuk ko randau kita berluar dudian. Uleh anda lagu tu ada dipasuk dalam carta. Segi ngai kami ngaso lagu tu dipasuk dalam carta. Lepas lagu tu kai di anjong, kai di anjong kami di sabuang kami ngau bala kaban bukai, ngau bala artis bukai. Kira ke nyak me lagu tadi. Awak ke lagu tu semina ya udah menang ba ati peninga. Udah menang ba mata peninga. Udah ditemu sidak ya bekeni ke gaya lagu tu. Nyak ya tadi. Kira ke puntang ke jaku pandak kak mata diri ngai jadi ke laban kami sebuat tu tadi kira ke berbahasa ke YFM, berbahasa ke peninga ke rindu ke lagu Dayang Bintangnya kemudah kemawat. Wat. Dek tinggal tandiang tidak tiba final lewat. Gagak di mana-mana mekoko gak tajap lagu nyokai di sabuang kita.

0: Pengharapan orang Malaysia. Tentu bisi hati nak leban orang ke nengkebang lagu, nanti lagu yang boleh nombor 1, 2, 3 yang pun ikik ke panggau SSJ. Bisi nak pengharap nuan mimet lah tajak nak mayu. Engka bisi kat nikik lebuh lagu tu ilah nanti nikik nanti datai ke final.
1: Munyi kena ko kita nanti semua ke buah labuh gumpul. Nanti semua ke besi jerki tejapan dalam hati dia tadi ngai bertanding yang ngai nganjuang lagunya kena tangti utai udahkannya di nade oleh ditagang kita ya. Irau ke bala peninga bala peminat bala hati-hati bukai madah ke YFM tu mawa tu kerja dia nyak terkirau ke kami tu tadi tang ngena cara profesional dari company kami tu dari Asapai Music Production madah ngai peninga lagu tu. Nasib ke interview tu berandau tu madah ke sidak ya lagu tu okey di sabuang kami tang tismak ke bisip namanya kena ku kita bisip jereki boleh halaban ukai namanya ukai kita teka ni ya. Nanti semua bisi diberi sambut kena kenyak ya
0: kira-kira rezeki

0: Okey, kita bisa tanya Panas. Nampak selama buat program 34 Seranyawa. Ninti yang minggu keempat. Bisa tanya Panas ngagai penanyi. Akan dibaik ngagai konti YFM. Jadi sebedau kita merik dua tik soalan. Tau ke tanya Panas ngagai Maxwell. Kita berarti ke break ke tanya Panas tu dulu.
1: Semulai sejalai gaw YFM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 gaw hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati landia ba industri music. Penglandia jari. Nyarang buam. Mukir. Fashion. Movie. Adat gaw main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.

0: Ianya tadi ni tanya panas ke dekat di South Maxwell Franklin Saran. Tentu ya, terima kasih yang kembali kita kaget begulai dengan kami bak YFM. Kelebih lagi ke benung live bak Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Okey, jadi nama Maxwell Franklin Saran jam ke dia tu tahu dikumbai kita sama Nikik Mawat. Nikik ke nama ya? Bukan nama laban ya ke Tengkebang lagu. Semua lagu Mawat di Tengkebang ya. Nyentuk ke mayuah bala penanyi. Penanyi lama, penanyi baru. Dekat minta gagak ke ya lagu. Kakak terbilang bakal lagu ke digagak ya ke Mawat. Menyakini tang Maxwell. Tentu ya, sekedar di penanyinya tadi. Nanti nyemak ke penanyi, ke minta gagak kena lagunya, nyawa ya. Nanti sebut jahit, nentu mana ke nyawa. Nentu mana ke jakuknya ne. Nyawa ya kurang lah, kurang.
1: Kurang.
0: Kak non terima?
1: Mayuah muan. Mayuah. Ni ke bak media ramah macam-macam. Ni ke bertelepon masih dak. Ni ke bermesej. Ngasuh ngagak lagu ke berkenyak. Tang sebenarnya tadi, cara aku beritahu ya. Aku minta demo suara sedak dulu. Kini ke nyawa ya. Aku kan ingat nyawa dia dulu sano. Ipak tau kena engkau lagu ke berkenyak ke kau. Udahnya tadi. Asok aku record sedak suaranya tadi demo mimiet. Ngena lagu ke berkenyak.
0: Okay.
1: Ngena lagu yang tadi. Udahnya tadi. Dasu aku dengar yang pun baru. Nanti yang ngasai nyak ndak ngam tau kena ipak yang pun menemu. Ditolak aku. Sehingga aku berani nolak. Orang namanya tadi mantah sada nyawa orang. Laban kita mesti atau siku-siku segi bisik dream poem ya. Ni lagu kelekat, ni lagu teipak ya tengam goyangnya tadi diterima aku tang kak tu satu sah saya ko. Neng kembang lagu ke berkenyak ke penyanyi bukai laban yang ngena jiwa ngena hati ngau semua utainya tadi. Nyentuh kemawatnya dah maya aku recording ngai kurang ada tan nyak benda lemon. Nanti recording aku ngai kurang ada tan kena anu. Nantinya tadi take disebut tadi ke kadang penyanyi itu tadi kita nak nemu attitude siku-siku nyok kita tengah gak lagu nyok kita ke depan tah ya gak
0: ya tadi nah, bukannya
1: mayu hati bukannya enggak ikut kena ke take bukannya aku nak aku kelimpah rinya tadi aku meda tahu ke mansi siapa orang tengah sok ngagak lagunya hari ni penatai orangnya ni nama lagu ke di sada ke sebedau tu nama lagu ke baik tanya aku dulu nama ke buah dekat ngasok ngagak lagu ke berketau. Aku meda sida kita anak jadi mawat jadi kita empu
0: amat
1: ya. Nanti mawat udah bisi ni buah jadi mawat nanti udah misuel juga udah bisi jadi misuel nyam ya aku enggak menjadi mawat indah kumpu nanti ku main lagunya nanti ingat ku selalu nanti ingat
0: lagu kelebih lagu, lagu lama nah
1: kelebih ukai lagu mawat
0: lagu ke tanya penimpung agak
1: tanya kumpung agak hanya ku tadi enggak ku tadi kebanyak jadi orang tengah soh neng kebang lagunya tadi enggak kena ada datai bati peningat degagak ku lagu lagi nyonya jadi nyelai lagi saya oh ke kita ya bedau nadai gantu lama tu kemari bisik ke mansut ke siti lagu bedau tu ditemu orang nyak siti hari utai ke nyadi utai ke nyadi munyi ke kena kudik tu tadi tajap penyabala sida mawat empu kemai tadi mai lagunya bisik engkau punya penyanyi bukai diterima orang bisik diterima orang tang nadai datai batikas ke dekat aku
0: tajap lagunya tadi kebenarnya mana?
1: Ya.
0: Nyuka sesama bakal lagu nyuka. Mawat.
1: Oh.
0: Okey.
1: Udah pansut lagunya.
0: Udah pansut ne? Aku pun pernah nemu.
1: lagi dengan gamun.
0: Oh, nanti lagu Rikin Dresennya. Gawai tu tadi mayu orang dengan lagunya. Bungai Pinangnya. Okey, lepas pun kan jadi ukai seminat jadi penanyi. Tahu maga sikuk pengeluar program. Sari-sari main masang lagu orang. Tuk soalan bonus. Tajap pernah masuk dalam soalan ku dah disediakan aku. Nuan tu, pedak nuan lah, Miswell. Kati bakal siku-siku penanyi tu tadi, lagu yang mana, nyawa yang mana, tang, ya pen, ndak boleh angkat. Sekali kenyak, bergantung ban nasib siku-siku, bukan ni?
1: Nadainya, berpanggai ban nasib kebenaran. Nasib tu boleh diubah kita sebedau dah nasibnya jadi bagi kita. Oh, tang, kak Arab kan dah ke pihak ya, pasal apa pengawal lagu tu. Nya berpanggai berdrimpu, hari pun ketempu, bakal sekali

0: belajar ke Drempo. Kau belajar ke Rebu. Kau nyaman. Aku belajar ke Drempo. Tak boleh ya. Bakal aku tu rindu ke lagunya aja. Aku mesti ke ngagak lagunya berlama-lama. Munyi kena kaku tadi ya. Munyi orang madah kaku subak. Nyak utai nyak ke kengai aku. Nyak pedih ke ngangkat ke diri. Nanti semak kita bingkiang lah. Atau disebut kita bingkiang. Atau ke tetap ngau utai ke dikerinduk kita aja. Nggak rindu orang bukai rindu ke nyak. Tang nada ni tiah kenama ke dikerinduk ke orang mayu.
1: Amatnya. Okey, jadi Siti pergi bahagian media Rama, ke suah dibaca. Aku pun kalau terbaca ketuk bahagian media Rama. Keterubah ya Mamat tadi, baru belagu ngau lagu Mek Kelicit mayanya. Kira ketau terus dikerinduk ke orang. Tajak pen ya lagunya kira kurang jauh. Kurang lagi hari daya bintang. Daya bintang tu sikit, ngasih meletup lah. Jadi bisik orang nyebut bunyi tu. Mamat korang ngambil ke dek anang sumbung ngau orang namanya berandau mak begulai mana ngau orang baka ayak di Miss Well. Leban ayak di Miss Well lebuah kami keliak meda fanfek bayar sanggup bayar berapa ringgit fanfek keliak kan bisik namanya bisik delindung ngau papan ngerasian sanggup bayar berapa ringgit meda fanfek ketegal ke meda ayak di Miss Well. Jadi sudah bisik meda ayak di Miss Well nadai sumbung ngau orang nyamai ngau begulai nyak kebuah yang bertan bak dunia pemerindang. Jadi nyak komen radia ngambil kemauan tu sebakar bakar Miss Well lah. Kira ke menyamai ngau begulai ndak sumbuang ngau peminat uliah dini-dini ya uliah berjalai uliah begulai ngau orang. Jadi banuan pu tu tadi Miss Well lah. Banuan pu ke kira ke nyentuh aku dia tahu 20 tahun lebih dah dalam dunia pemerindang agi bertan sekali ke penyumbuang tu uliah ngelabuah ke siku-siku orang bak dunia pemerindang.
0: Oh, siku-siku artis ke ngerikut lagu kayak kita Iban aja. Macam-macam karakter, macam-macam cara sida begulai ngau orang ya, peringa. Jadi itu semua ke kita tu tadi terpedak ke tu dah mawatnya tadi. Lapan nyok-nyok ngege mawatnya baru nah. Aku sebedau yang ku diang sebab sebedau maksud ke lagu, sebedau ya ditemu orang mayu. Sudah selalu baik kami kulu kili nyak tu dah mawatnya tadi. Nyak ya terlebak medak bekeni kawal aku ngau bala namanya orang berluar lah. Orang kerinduk ke kita. Engkau nyak keringat ke jangka kumun. Tapi saya aku nangkan beri aku pesan dengan gaya penyumbuang tu tadi tusah kita. Tajak pun pihak kita tu tadi bisnis kedaknya tadi untak kita tadi medak gaya orangnya sumbuang. Tang kita tidak nemu hati budi yang engkau ya pemalu kini.
1: Mat kena.
0: Malu kita dah tuai jarak. Bom nuat tu kau bisnis kapan belayan aku kau ya. Malu udahnya tadi engkau minta ampun aku nyebut tu nih. Tusah ke kita inti semak ke kita tu tadi nganggap Drempo kelalu artis laban kita itu Basrawak nih. Kelalu artis kelalu nyamet tadi nyung desembah orang gak itu nyadi ya. Angkai baku nyau, nadai nyangkau sapa-sapa, lalu nadai nuju sapa-sapa. Leban kutu nadai berdendam dengan orang, nadai cukup mana kawal ngau bala ke baluar dudian. Penyumbung, peninggi ke diri, sikit uliah ngelabuah ke kita. Leban siku, mesia tendur kita salah atau ke medak, sidak ya ke nyerita atau ke beritanya ke ngerekai ke bukai.
1: Mat.
0: Lebih lagi dia tu kita nyong kena media ramai. Umpah kita orang ambil lagu contoh aku beri contoh. Orang ambil lagu lagi telefon tu dia lagi umpah kita main telefon. Ada ibu aku sidak ter sebab belahnya.
1: Bergambar lari.
0: Bergambar lari.
1: Tuah lah contoh.
0: Amai penyiam pun madah nadai sumbu. Ada ibu aku sumbu ngah. Ya. Apa nak?
1: Alu tu sih osanuknya. Ya.
0: Wamai. Ada sumbu-sumbu sama kita pada orang.
1: Pak, kamu dah lagunya kurang.
0: Ya, kenyanya ada.
1: Ya, contoh.
0: Contoh aja lah.
1: Jadi indah amat nak uliah ngelabuh ke kita.
0: Uliah.
1: Okey, jadi ya hanya duit soalan tahu ke tanya panas. Bisik ge tanya bukai atang sebedau kita nyaut. Tahu ke sebedau ia nyaut tanya ke nangkan ketua lagi kelebih lagi berkawal ngau berita pemaduk baru kita medak breaker tu dulu.
2: Semulai sejalai ngau YFM bab program 34 Seranyawa nintian hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejam hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari. Nyarang buam. Ngukir. Fashion. Movie. Adat ngau main asal. Uleh megadi pedak live ari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukuang Industri Kreatif.

0: 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, terima kasih agak bala kita kagi mengkang ninga kawa FM bagi begulaingau kami ba program 34 Seranyawa. Endur kita itu tadi berarti ke ngerandau sekedar ari penanyi. Berarti kedunya pemerindang kita iban ke tebal lagi nintiang ari Minggu ngau ari 6. Okey, mesel Flynn kirin saran. Lagu ke pemadu baru di pansuat ke Mawat ari Asapai Production inyak lagu Tungkat Semangat. Siti gi lagu kedegagak nuan kemawat. Mayu gauran nanya sekali ke lagu Tungkat Semangat tok sambung hari lagu Dayang Bintang tau ke bisik cerita yang po.
2: Oh, tisma sida ya bisi meda video klipnya tadi, bisi sekedaknya tadi. Madakannya sambung hari Dayang Bintang. Kebenar sebenar lagu Tungkat Semangat tu di gagak di namanya di pansuat ke jalan ceritanya ke dulu mon. Aban tu besi di perundian ke kami kira ke kena mutus ke lagu Dayang Bintang tu. Dayang Bintang segi tetap Dayang Bintang.
1: Okay.
2: Lalu Tungkat Semangat tu Siti hari lagu nak sama ya.
1: Oh, nak ukai bersambung neh.
2: Ukai
1: bersambung.
2: Siti nama kebuah nak bersambung laban induknya modelingnya nak sama orang.
1: Ini nemunya bos besar ya kan.
2: Nadai. Ukai cerita Tungkat Semangat tu tadi nyap berpanggai ba sidak kemedak ke pihak ya. Sidak kemedak video klip. Nadai ke salah madah nyap bersambung ya. Laban nyap tadi nadai salah madah nyap bersambung. Laban nyap bisi berkait. Ya berkait. Tak nadai bersambung.
1: Oh.
2: Ukai sambungnya. Semina cerita ya te Dayang Bintang tu tadi nyerita ke induk tadi temu we begini kenya lagu cerita sepan ni. Ya tertemu dalam mimpi kah?
1: Ya, dalam mimpi.
2: Dalam mimpi ya. Udahnya cerita tu pun lebih kurang begini. Tang ya tu tadi mimpi dalam mimpi. Lagu Tungkat Semangat tu tadi.
1: Okey, mimpi dalam mimpi.
2: Mimpi dalam mimpi dalam mimpi.
1: Oh, mayo mimpi yang tadi nah. Ya. Berserak-serak mimpi.
2: Oh, iya nya datai ba tempat Siti tu tadi. Nyo nyerita kenya ne. Datai tempat Siti. Dahnya bermimpi, mimpi berumah panjai Siti. Ia jadi orang menua do dia cerita lagu ini tadi. Okay. Sehingga dah bermenua do dia. Nangkan kini tadi. Terpedak ke nama tadi? Mimpi, okay mimpi dalam mimpi. Mimpi datai ngagai nyak baru. Nah, kena mungkin ni betah ni. Ngagai dunia bukai.
1: Oh, tak nyuka sebakar dunia ke Daya Bintang yang tadi?
2: Nyak ku kebuah tu tadi lagu tu di Tengkebang awak ke orang baduk ngenang namanya ceritanya dulu kira ke diketu ke dulu laban Mawat tu tadi dalam lagunya kira ke setariannya namanya tadi ya kira ke udah datai bandur penyendur orang te tempat te nyelaiknya tadi nyak awak ke puntul ikah nyaja
1: kira ke sebab kita orang panggawa punya tadi
2: ndak ke ku berani nyebut tenyap
1: kenyam nyokap bekanya ke kaban belayan orang panggawa lah gelung
2: lapa lagu tergagak punya tadi hari imajinasi tau ke hari palaun arun yang megangnya kini kini kadang nyu gila gagal lagu nama tu ne nama lagu tu nyelai temu jadi gagak temu nyelai makin lama gagak makin nyelai makin apo koko nyu mat nyu datang langit den kita
1: Arti ya, maya ke gagak
2: ni?
1: Ukai sambung segi ukai nah.
2: Sambung ukai. Laban ujung antara ceritanya cerita. Maka kita itu muda cerita ini ujung antara induk. Jom jadi ular berdunia.
1: Kira-kira kebekenya menyan tadi.
2: Tajak pan pihak peringat ni mon. Tajak kenyak mayuh tu jadi kenyak dia.
1: Mayuh.
2: Mayuh tu jadi. Orang ke segi namanya kenuku kita. Orang ke segi boleh datang ngegay dimensi atau ke luar bukai.
1: Namat. Sekali ke nangkan ketu lah bisi gi lagu kesepakar kenyak tau ke bisi lagu bukai ke?
2: Nangkan ketu ilah kami bisi langgur tau ke namanya tadi. Stop dulu.
1: Ngetuk
2: dulu engkau lagu ke kenyak engkau Mawat. Udah nyak pulai ke baru ngekai rentaknya baru ga. Anda ingat ke kita pia ya? Ni lah kenyak punya. Umbai kenyak ke? Umbai dulu. Ika kemudian berkali ya lah.
1: Berkali ya?
2: Lepas udah tu lah di namanya kudu kita udah di randau ke Mesir Indap tu tadi. Berkali ya? Aku tu pulai ngekai rentak lama aku. Lepas rentak lama aku tadi. Rentak Mawatnya merentak aku kebenaran tadi. Mawat pulai ngekai rentak aku. Kenyak ya?
1: okey. Oh, kira kena ke Prambu, Prambu projek kau mawat je tadi nah. Oh, jadi sepemanja kita antara ngagak lagu, ngau mega video klip, kelebih lagi kita mendak video klipnya mayuh ngena baju lama, gari lama, tungkat lemambang, bisi mega ya kendur kampung yang tadi. Bisi utai kenyalainya di lebih kita itu ti ngagak pengawak bekenya. Kadang-kadang mayu utai nyalainya di bisi utai nyalainya di kini.
2: Lebih mayanya aku nada enggak sedar syuting tak sedar nusi. Bisi utai ke nyalainya di. Ndak untuk nada ega aku madah ke berani. Nya munyi kenu kaku tadi ndak madah ke maya pengawak syuting yang berantung. Kau bisi ke buah bukai kenu kita ya. Cukup banyak. Nanti kita akan mau peringat tak tanya ngagai tim kami dari Asapai Music Production nama utai kenyadi. Ba kami ndak entu ka madah ku tanya viral tentang nama utai tenyadi lebih maya kami syuting. Cukup kita mampu medak videonya. Kita mampu medak videonya. Begini penyelai videonya dalam hati kita selam ke Bermamai ke rundian dalam hati diri. Nama reti lagunya Bermamai. Yang baru kita nemu.
1: Nda bisa reti. Sebenarnya kadang-kadang reti tanya nda tentu dia kada terang ke kita nak.
2: Nda boleh diterang. Susah kan nerang kamu. Ngai ke nyama tadi. Okey okey okey.
1: Okey. Okey jadi bisi tanya bekawul ngau main asal tang sebedau aku nanya soalan tu, kita ni ngah kutuluk leka lagu video kelihap tu au laban utai tu kala di sebut Maxwell 20 lebih tahun sebedau tu.
2: Apa
1: leka lagu?
2: Ni nya.
1: Breaker main asal. Handa temu. Bisik dalam main asal lagu urai-urai.
2: Oh ila sudah nepok.
1: Lagu urai-urai ia akan nyebut tajak penmayuh main moden dia tu. Agi ingat dia lekat lagunya?
2: Tajak penmayuh moden dia tu. Ananda ingat ke main lama. Oh ya. Nama tanya nak kurak kena tipunya.
1: Ya, terkurak kena tipu lepo-leponya ya. Jadi hari lekat namanya tadi hari lekat lagu dalam lagu urai-urai yang tadi. Lagu urai-urai ni ya. Urai-urai. Nuan nang bisi madah 20 lebih tahun kelamanya. 20 lebih tahun ke udah tajak permayuh main moden
2: ada ingat kemain lama.
1: Iya, namanya dalam lagunya bisi megak kemain
2: main tak tahu. Namanya tak tahu. Main paliya lepo-lepo. Nama tanya.
1: Kita ke duduk.
2: Main sandugan.
1: Iya, sandugan.
2: Main cimuni yang.
1: Iya, cimuni yang mayuh masa main berpencak. Mayuh ke di pantai ke dalam lagu.
2: Oh ya.
1: Oh jadi ari leka lagu ke digagak mayanya dalam lagu urai-urai nang ditemu. Nuan tu bisik identiti ke diri empu. Bisik identiti ke diri empu. Nyak kini tuju nuan ngagak lagu ke bakanya ngau mawat. Nambik ke untuk identiti Maxwell. Orang bukai, pedih ke ngagak lagu berketuk?
2: Oh, senental nyak mun. Baku lah, aku nada berani minta puji orang. Ngai aku minta puji orang. Badai main lagu tu, kena kekumpul. Aku ngai nak berani madah ke lagu aku. Lagu tergagak aku mana.
1: Oh.
2: Sebedau lagunya nyadi, rasa aku dengar.

0: pandai, dungai, dungai dengan sangai. Engkau menua bukai bisik bunyi pantun.
1: Bunyi pantun.
0: Nyuka sama sebut yang lain.
1: Sebut yang lain.
0: Hanya yang tadi sekedar hari main asal baka dimpu kendang ya. Menua kita kian tentu yang main asal menua diambil ni enggak jadi ngambil menua orang ni kesalah
1: ya. Nya kebuahnya tadi digagak dicampur kira ke dipasuk ke dalam nya tadi enggak kebalas sekedar yang tadi sidak ke landia berjawang sidak ke bedungai bersanggai pindah oh salahnya jawang nyinya ukai ukai jawang lagunya nya ku mesan ke Muhammad sebab Muhammad tu dah nanya di Muhammad di anak madah ke tu jawang Muhammad kuna. Okey, mbak ya. Pesan berat ku ngagai ya. Lebih macam-macam campur main asal kita dalamnya.
0: Sekedar remain asal kepatut ditepuk balagu menyantai.
1: Ya, ya.
0: Tang nak mayu orang boleh ngagak begitu ke kelimpah hari Miss Well ke kalak di dengar ku lagu ke mayu di kerindu orang setiap lagu gawai ke digagak David Kimenya. Nimang gawai.
1: Iya
0: beramban.
1: Nimang gawai okay, tikai je namanya.
0: Namanya
1: nak berancau
0: tikai, berancau puang ya.
1: Berancau
0: puangnya. Sekedar hari lagu ke bisik nyelit ke main asal. Dalam lagu kita iban. Nak mayuh orang kuliah ngagak. Laban sekedar lagu tu tadi ya ndak entu engkeman ba sekedar lagu deh. Tang ba nuan empu bekeni nuan ulih lagu tu ulih main asal tu ulih dalam lagu tu ditepuk dalam lagu tu bekeni nuan milih sitik-sitik main asal dalam setiap lagunya misalnya.
1: Ya ya ngai jadi dia temu degasak menggasak-gasak kenyaja nanti nadai senimbal lagi ngai ganya di nadai berurun lagi ndak ganya metak nadai manah ga lagi nadai gentu nemban dengan orang nadai terpantau pakti orang tadi hanya kebuah dalam tajapan ngagak lagu ngagak lekanya tadi dalam 10 minit ngagak tiwannya agaknya agak pansia apa ngai kekumbai ngai kutanya salah ada utanya betul megang utanya mesti bisa berubah baru lapan baku kai aku siko aja oleh ninga lagu tergagak aku ndak berani deh muji diri lagu terempo mana ndak tahu pantang besai
0: udah bakal didah ngagak lagu entarena udah ngagak lagu lagu tu bisi ndak ngasuh ora bukai ninga kenemu main asal bisi ninga ngambil ke betul kini lagu tu
1: jarang indapnya klimennya berasuh ku dulu udahnya tadi jarang mun udahnya nanti maya suntuk sandat mereka pendap ya nyo nanya bala lemambang gitu
0: orang ke temu kita kelala kita kena
1: abang aku gulai ngul lemambang. Nyak ndur ku bertanya, engke kesalah. Menyikin ku dit. Nyau nadai uliah apa mamainya?
0: Okey. Nyadinya tadi berkawal kemain asal dalam lagu. Nyadi tu kelebih lagi penengkebang lagu jam ke dia tu mayuh macam bansa lagu ke dia terkebang mayuh macam tiun nama kini pesan nuan ngagai raban penengkebang lagu ngau penyanyi kita kelebih lagi jam ke dia tu.
1: Jadi bakal ke kena kemuannya tadi nah. Bakal siku-siku penyanyi bisik ngembuan identiti dirimpu utai ke disabuang sedak ya bakat sedak kempu bisik dirimpu siti pesan aku anang ngansak diri mai siti-siti lagu bakal nanti semak kendak uliah koko contoh bakal aku merik bandiang nah. Aku tu tadi kak mai lagu ruak ada uliah apa nah udah aku nguji mana
0: nguji
1: nyamunyi tiat lagu amai
0: ngenyadina
1: ya contohnya lah udahnya tadi nak ingat ke nama te, di kerindu orang anang kita kena ko jako kita tu syok ke dream pula rindu ke lagu oi mayu orang rindu ke lagu ko tu asmina tajapan ya yempu ngasai lagu kergagak yang mana style yang mana tang anda nak ingat bisi orang te berapa persennya ya ke namanya tadi utai tepatut diguna tu sayau ke lebih lagi penyanyi ke biak dia tu ambil tau ke kawak ya ke nak uliah hari orang ke nemu tentang utai tu ni buah nanya aku nanya orang bukai laban aku nemu mayuh lagi penengkebang lagu ke bukai pandai landia ya ke lebih lama hari aku ke ngembuan penelebak ke bisik basidak ya bergulai dengan orang tuai nyam ya ngambil ke nadai semua barang rugi mai kita masuk ke lagu mari
0: mat nyo duit makam tanya dia tau
1: ukan lagi tajak pemansut ya nyamai ngena YouTube Dreampu penuli ya Siti pesan aku anak ngamalu ke Dreampu kan ngagak ngotai ke lagu masuk ke lagu bawa barang utai lagi sempat malu dah.
0: Aku temalu.
1: Aku temalu. Temu rindu ku yang luang.
0: Ya, okey.
1: Ya, nang malu terimpu.
0: Ya, amat tadi ngagai bala kita kelebih lagi dengan namanya pesan orang ke udah lama dalam industri music. Kelebih lagi bakal sedap Maxwell tu udah lama nujah dunia pemerindang, manyo pun lebak tentu ya tahu dia ambil kita mes kedak ari lalau tadi. Okey, jadi Maxwell. lagu ke penudi di Pansok Kenuan sebadau tok Burak Lunak Mat.
1: Burak Lunak au.
0: Au. Jadi nangkan ketuk bisik kini lagu baru ke dekat di Pansuat ke Rinompo.
1: Lagu baru dia tu mayuh dia gagak kemun. Ia terbaru-baru bermamai ke selalu dia dengar kita terbaru rumah dia dia dengar kita sedindap dengar bela kapan pelayan tadi ne. Bisi lebih 100 itu ya. Udahnya tadi nyau milih hanya begigak ni gaya tu lah. Saya ke kak maksud ke joget baru saya.
0: Oh joget bakal gigi bujang Sarawak keliam ne.
1: Nadai dengar lah begini gaya. Jugetnya bernama Dindang Singa Melayang.
0: Dindang Singa Melayang.
1: Ah, budanya Siti lagi.
0: Singa Melayang.
1: Agi namanya agi milih lagu kepada Siti agi Dayang Ridu.
0: Po.
1: Po punya apa? Dayang Ridu.
0: Dayang Ridu. Ini aku kalau bacanya nak bisik nama Dayang orang nama Ridu. Dayang Ridu. Dayang Ridu.
1: Dayang Ridu. Lagi kan ada cerita Dayang Ridu.
0: Oh, kalau
1: tang lagu ni lah. Ukai berpangan gue Dayang Ridu. Ngena namanya aja kebenar ya. Tapi Dayang Ridu tu bersih sejarah. Ia terlekat di batu mu dek.
0: Nggak saya kalau aku macamnya.
1: Kita pangan gue namanya nah. Ya, hanya cerita-cerita lama dalam bob lama sobat. Ya,
0: reti yang tadi.
1: Mayu lagi kebuka kebenarannya.
0: Sekedar hari namanya cara nuan mantai ke cerita asal. Okey, semina main asal tu tadi. Terus kedari cerita tahu di kumpai nanti dalam jaku Melayu yang tadi hikayat.
1: Atau
0: ke pengingat tuai.
1: Pengingat tuai.
0: Di tepuk dalam sitik lagu.
1: Oh. Kajak apa lagunya ialah Dayang Ridu nanti ku jadi main lagunya ialah. Nyak ukai ngenang sejarahnya mengenang ketika medahnya lagu kita biasa menya semina berkenak ke nama saya ke namanya ndak dikena
0: ketik sekali ke nuan pu tau ke mawat di asuh nyadak lagunya
1: munyi ke aku tadi what kita dah berundi dah anang gua dulu anang gua maksud ke lagu begitu dulu deh dek jadi aku nya dedek
0: bertukar
1: ya aku nya dedek aku style aku lama suba. Mungkinnya ya. Pulai ngagai jemannya baru.
0: Oh, pia.
1: Okay. Udahnya tadi. Mayu agak kita buka ke gagak mon lagu namanya tadi lagu kumpu. Dia tu benong gagak lagu ke penyanyi Semenanjung ni Dian Bibi Cima. Udahnya tadi. Baru-baru tu Ricky. Terbuka-buka lah. Antik jam eh. Mayu halau.
0: Oh, mayu lagu gagak ke orangnya sigi mayu.
1: Tang semina ke. Lagu terimpu mayu ah terbuka bisik nyak lagu pisang punya nama lagunya. macam
0: lagu pisang.
1: Ya.
0: Okey. Jadi ya nyak berkawan dengan lagu antik meh lagu baru. Aku nak sabar nanti lagu Dayang Ridu entar kan ingat.
1: anu gua lo. Ngenang Siti dah lagu-lagu terbaru tu tu ialah. Nyak ngenang lagu Indap Klimin. Udah lagu Ensinat.
0: Ensinat.
1: Nama Siti lagu Kambien nama lagunya.
0: Apo?
1: Kambien.
0: Kambien. Kambien jelunya.
1: Kambien jelu.
0: Perutai.
1: Ayolah kita dengar ya begini ke lagunya lah.
0: Okey, jadinya siapa kemai lagunya? Indap Empu?
1: Indap Empu.
0: Penyanyi
1: Ensinat Empu.
0: Bisi mengal lagu ke digagak nuan ke Betty ke suah di pasang kami.
1: Oh, Begetil.
0: Begetil.
1: Udahnya lelaki Sarawak Bedau dah tadi tu ni.
0: Bedau.
1: Grace Renggua lo. Udahnya bisi Jose Menti Butarangkai.
0: Butarangkai.
1: Bedau ga? Bedau sehari ke Nganjuang.
0: Tempat untuk sandar tadi. Okey, jadinya sekedar hari lagu ke bisik di gagak. Okey, jadi kelimpah hari pengeluar program Sisin Radio kita sama belak nemu di Niagawa. Yang mega nengkebang lagu, yang mega jadi penanyi, yang mega namanya suah di kanggau kurang jadi pengaturan dau atau ke MC. Ke bisik bala di luar ke benuang beda Facebook live dia tu benuang ingat ke radio kak ngiga Maxwell Franklin saran kak ngangau yang merindang kak ngangau yang jadi pengaturan dau atau ke MC berkini cara sidak ya kak ngiga bisik kontak nombor bisik manager ke tahu ke bisik boleh medak buat Facebook ke berkini
1: ya anunya tu tadi aku tu nyamai di giga kita atau nada itu berseri-seri lagi lah giga kita buat Facebook semua media sosial oleh inbox oleh kita kena mu WhatsApp yang tadi tahu ke tahu minta hari bala bukai mayu main nombor tu itu di bala kita tapi si tanya ke sudah menikah demuan tu yang megangnya demuan tu tika giga aku tiap-tiap minggu nyabuang orang kawin mun. Bedak orang kawin.
0: Oh, kita minggu nah. Jarang bisi awak, bisi lapang.
1: Ya, ya, ya.
0: Tangan awak kita tahu ngigak ya bak sebelah Facebook tahu ke bala ke lebak ke kami tahu nanya kami ya, lumur ya. Okey, jadi ya tentu nama dah tadi aku pemeda jadual Maxwell tu nyuka nintang minggu ya tu tadi namanya
1: MC
0: belagu merindang orang di kangau kurang bala kita kedekat nemu dini pejalai yang merindang gau namanya tadi semua pengawak ya bisi dipandang ke dalam Facebook
1: ya, sama kan? Ba Facebook nama kebuah kungkah dia okey ke ngeso kenya kebenaran. Aku tu bangsa orang terlalik naden tu ingat ke utai kalau mayo ter gagak. Hanya ya tadi. Udah ni maya yang tadi kamu dah oh. Wah bisi belagu ke minggu tu pia. Hanya mai meda ni ya.
0: Ya.
1: Bisi gabala kaban tu madah. Ndai bisi belagu di minggu tu sano. Oleh gamadah ke kira-kira ke madah kita orang putih madahnya orang iban madahnya madah kita baru lah besi lagu tahu ke besi MC di sana sampai tahun 2027 ada booking
0: sudah booking yang rapuh
1: ya katiknya dah
0: enggak jadi nulaknya
1: enggak jadi nulak ke keadaan tu tadi peringat utai itu bisik-bisik ke maya kak relax kena kurang dia pinta embar kak ke sidak ya maya rapo kasih ke benda ke tulak baru ke insur ke baru rega lebih orang berguna ke duit maka orang kawian jarak
0: amat ke
1: ya.
0: Kak pernah ambil mana kak pernah nyau ke
1: beli manu beli capi ke? Pindah macam ni kebayar ke utai macam-macam maka kita selalu ngau aku tau ke nitiah ke pengerembai aku dini-dini dur pejalai terima kasih ya semua. Kita bertemu dini-dini meet dunia tu. Ha? Bergambar, nanti gambar share-share dengan pengandiri.
0: Okey, jadi ada kena tuan ngujung ke randau tu tadi Maxwell. Pesan tuan ngagai orang ti udah begulai ninga nyawa ninga nyawa ninga lagu besai ngau lagu ke disada ke nuan dari tahun 1999 yang tu aku dah tahu ke agi nyukung ngau peminat ke baru ngangkat ke dari baru ada sama ke jako engkau bisi pesan ke sedak ya.
1: Oh, pesan ngagai semua kita beri besar terima kasih ngagai kita selalu disebut nadai kita sapa meh kami itu ni ya tang sukuang mega belati atis kebukai ngagai kita kerindu ke lagu aku berengkah hari nyo besai nyo hari uyuat menyerti tadi udah namanya dah ninggal lagu aku beli ke kisit beli CD pesan aku nombor satu tisma kita besi tertemu ke kisit aku lama suba madah aku oh, kita oh. anda ku nadai kupinya ke mon saya mon
0: kisit ke
1: kisit kisit ke CD ke besi sikut nembia suba maya aku belagu bas merahan dan bebaik ke kisit bebaik ke CD tu dah tuai koleksi ya mode kan minta enggak jadi ya gempunya kan
0: ini kungkang kau nya kelana ya. Semanggang den bisi
1: apo
0: lekat ke kelia lagi lekat bisi ndor engkah nya lekelekan mu kunyagi ngiti ngiga lo
1: nyat ko kun tin ade nade isi aku lihat pama meso aja
0: arinya ditemu ya. Ke bisi di ni yang jenis tan ku ge bisi tu aku lekat ke dalam tege bisi sampul kelia kereta ge boleh buka kenya ne
1: ya.
0: Bisi ku ketemu kenya nya
1: oh pesan kenyalai tu nadair kalau mesan tu jengka ku nanti kita bisi bergambar dengan aku sebab-sebab maya aku lagi buat belah dua tau share tag dengan aku buat belah dua bukannya tag kan
0: buat orang-orang
1: orang-orang kirom dengan aku tau ke kirom kita sudah mohon tu ke kirom ke belah DJ YFM dia tu kirom sudah mawa tau oh dia ingat gambar saduk sebab maya aku gambar dengan orang-orang
0: kelihatan lagi kena
1: kuda pesan dengan aku Siti lagi dengan kita lagi udah hampir sebab merik bunga merik bungai merik macam-macam utai anak patung berapa guninya berumah dia lagi simpan aku nya lagi
0: berapa guni
1: bisa 3 guni bisa ni aku guni besarnya ya
0: bayarnya kan fampe
1: ya.
0: Orang berjual
1: bunga terbesi kaca besi bau wangi dalamnya
0: ni ni nak berjual orang bunga orang maya belagu fampe beli orang break ke
1: tika berguna kena patung ambil kena mun
0: ya
1: isi tau
0: nya penanyi break orang gede
1: mayu surat nanti temu lagi ini nak tunggak
0: surat cinta macam-macam aku betul surat macam-macam ya. Pengingat
1: macam-macam bau kertasnya ya
0: okeynya jadi pesan
1: terima kasih kepada semua rindu ke lagu kita itu nanti ngiranya lagunya rentak nama lagunya rentak etnik tahu ke lagunya rentak nama-nama aja asal utainya ngasuh hati kita lantang nanti ngacau orang kenyak ya
0: ya amat Man bisik lagu sekedar ngacau orang.
1: Ya. Ngacau mental, ngacau orang diang.
0: Okey, jadi terima kasih Hangat Maxwell. Tajak pernah ya tadi gawak tang boleh limpang datai ke konti YFM Iban. Engka bisik sekali lagi nanya tang datai sekali lagi lah bak gliriatis lebih ngagai jalan cerita nompo ukai berkawal ngau lagu Daya Bintang. Leban kita sarito sikit fokus dengan lagu Daya Bintang, lagu SSJ. Tentu ya dekat ngangau baru nanti bisik lagi awak dor kita berandau bak program batik di ungkup ke YFM Iban. Terima kasih sekali lagi. Ngarap ke mujur ukai semina mujur ba namanya pejalai pemerindang yang pu tang mega ya dia tu nyo nyangkuang nak menyadik yang pu belagu lalu ngarap ke utai kudah di pemujur ya tadi uliah di namanya di ajar ngagai mawat ke bisik pesan ngagai peminat mawat mega jauh.
1: Oh, pesan ngagai peminat mawat berkejap belah mamai kita nyukung mawat rindu ke lagu ya rindu ke ya nanti semua mawat terbesar salah padah ke pihak ya ngagai bala-bala nanti kita ke selalu bergulai ngagai megap pesan ku ngagai mawat anak minta puji orang kelalu kita mawat bergulai ngagai mesia ke kongun ya bergulai ngagai orang kita bergulai ngagai orang okey kita bergulai tak ngelakuan ke diri rindu ke orangnya anak ngelakuan ke diri rindu bergulai ngagai orang ti ngempu pengawak atau ke orang di luar. Nah, boleh mana-mana ngawak ti kelurus. Tau, terima kasih yang lagi kita kerindu ke lagu mawat, lagu Daya Bintang, lagu tungkat semangat ngau lagu-lagu bukai nangkan kita ila. Tajapan kabisi bekalih mimit gerentak ya. Terus ke belama, titih ke belama singkang kami.
0: Okey, terima kasih sekali lagi. Ngarap ke kita terus bergulai sejalan dengan kami program 34 serannya tentu yang uliah di Dinga di pedak kita nintiang hari 6 gawari minggu ba YFM Iban. Bertemu baru kita lalu ke penudian ninggal ke kita ngau lagu ke di calon ke ba anugerah carta siapa juara barenggat semifinal ianya katin ti ukai lagu Dayang Bintang. Bye bye.
2: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa nintiang hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari jagai pukul 4 lemai randau ga balati landia ba industri music penglandia jari ngarang buam mukir fashion movie adat gau main asal boleh mengadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadat.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Ya, lagu Ri Anthony Usan Hanggau, lagu ya Bungai Layu Patah di Tangkai Dai. Ya, baru pihak ke kita, okey. Nganti penduduk Min Melissa kita sekejap laban ya KGBC pengawak bak standby konti kita. Bergulenggau DJ Jimbo kita benung interview sekemuka pemesai KGBC datai lemai tu neh. Okey, anak kesalati ke bandar ya. Min gawak tang tudah pangan tu kira ke nanti ya ndak lama meh merindah malah kita ngau lagu-lagu kau dah disedia ke ungkep ya lemai tu lemai hari Minggu tadi lagu Anthony Usan Bungai Layu Patah di Tangkai terus merindah kita ngau lagu di Sada Isali ngau lagu ya Sweetie Sayau kita lagi nginjau lagu Covenant Sampi Aku bala kita ke Benomba Rantau Jalan jam ke itu agi ni kami dalam peringkat pengang kedua ngarap ke semampai berjujimat Jalai Alun ya terus dengan kami di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM kelimpah dengan kami mengenai cara online kita RTM Click.

Aku kau belan mejam ke 449 min lemai sampai kita mengarau ke semua pengawak ke di kerja kita ke dekat di kerja kita hungkup ya lemai tu ya mujur magang di pencelai bala kita anak kesalahan ti terdapangan nganti penduduk DJ Mian kita ke bisi pengawak bak standby konti kita ya bak sepiak kami tu ajak benung monitor jimu kita benung interview sikup pemesai kita ini ok. Berhati dulu ke hari kita ungkap ya lemah itu hari pukul 4 lemah itu tadi ya dalam tempoh ya 12 jam dikeluarkan upis meteorologi Malaysia kalau ia lemah habis hujan ok sekadar ndur di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Muka Kapit Bintulu Miring Gau Limbang malam lagi engkau tumu pagi lagi ya di pelabak ke habis di hujan megabak Kuching Serian Semarahan Seriaman Serikai Kapit Bintulu Miring Gau Limbang Nadai hujan bak betung Sibu Gau Muka Gaya tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupuat dari barat daya Gau penglaju 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam Kesuh pengangat Gau penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, lagu nang ketu Evelyn Tina Joget Bujang Sigatnya ya. Kedua lagi injau lagu Inochi Austin. Gau lagu ya racun dalam pengerindu ya. Tembuk lagu hari Inochi lagi. Mai kita sama ngagai menua seberai din. Ngagai Wisma Angkasa Puri Kuala Lumpur. Kita mending ke berita pukul 5 nangkan kenyang lagi.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 28/6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House, Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery itu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. Tebisi nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bisi dia ke servis ngaga kia arip ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk bah industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nintiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentuak ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Majak Nambah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal siapa kena COVID. Boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar saja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

pagi ni ke kami YFM Sarito. Program Galer Y kita Sarito bisa tujuh lagu. Lagu ke terubah, lagu Engkin ya. Lagu dari Daniel Petrus ngau Denny Ompiang. Tion ngau leka lagu tu di tengah bang Will Ipo. Lalu lagu tu kita akan nemu lagu tu berdak rancang. Lagi mai kita sama ningak ke lagu tu. Mudahnya lagu dari Suriang A Boy Nuan Seminak Berjerak Tion ngau leka di tengah bang penanyi Dompo. Lalu video klip lagu tu ianya Pak Sematan. Bukan Pak Dementasi Sematan ya. Pak Pantai Sematan. Aduh kita ke Suai Ngerantang katinya. Dia mesti nak yang ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga hari sebegah band Ting Ngumai Sedaya True Force Band. Lagu ke diberi nama Pak Antara. Waktu tu lagu, lagu ke terubah hari True Force Band tu. Lalu tion lagu tu di tengkebang Tony Trufos Rata Lekaya di tengkebang Joseph Beranda. Maka kemenangi ke sedap ke ngangkat video klip tu sama Bas Matan yang sedap yang ngangkat video klip lagu tu. Okey, kita berpindah dengan tiga lagu tu dulu. Ba Gelir Y kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita. Tetap kati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

kami Bawa FM tu my program Galeri Waik ditabur ke nintiang hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanda pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali tu untuk ikut penyanyi yang ke sudah lama abad dunia pemerintahan, lebih 10 tahun dah penyanyi itu abad dunia pemerintahan kita Iban, ianya hari penyanyi Eric Abang dengan Chris Benfoller. Lagu seduaya ke diberi nama Teliah Iwan dengan Leka di tengkebang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dapat kita buat channel Kaban Music Production. Boleh dapat kita lihat video klip lagu Teliah tu. Lalu ke sekali itu lagu ke dia beri nama Diau Ketegang Wan Ari Sivya Banyi. Lagu di tengkebang Lucy M sudah dikeluar ke bawah YouTube berbulan 5 tu tadi. Lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okey. Serta lagu ke-6 kita dengar ke Diana Shini di bisi nyada ke lagu Siang Kunganan. Lagu tu leka Lih Acup Ngatiun dan Al. Lagu tu dah bisi official video clip dan video audio ya sudah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube TJKSB Music Production. Okey, kita tinggal ketiga lagu tu

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

Sheila J, kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

0: ya tadi lagu Ketubah kena kita berpelinang kelama itu berawal sedalam mai hari tu hari Minggu 28 hari bulan 6 tahun 2026 kita boleh buka selamanya untuk ngagai pukul 9 malam. Jadi pukul 6.15 9 mai kita kemudian ke tandu program Lalau Penghidup. Tang sebelumnya kita berpelinang dulu ke lama itu.
1: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: Ya, peningkat jam kita dia tu pukul 6.15 minit lemai. Dia tu kita semua mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datai baru setebulain bala peningat berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke Minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu taut pada kita berbub jangkut baru Lamar 15. Lamar 15. Nyalai jatuh ke dekat macau gentran Injil tu. Kut Tuhan Jesus berjakut ngebala murid ya. Barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dekat nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ya. Kingat ketuk. Barang siapa temeri secangkir air celap, kadirup siku ari murid aku ti penghabis mit. Labanya murid aku tetap kejambut upah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita ningau Jesus nyebut gentran jakuk ke bawah Injil kita tadi. Jesus jakuk ngejalai tanda dikena bala rajudah mayanya kliok. Beradat bahasa rajudah, lebuh sida nerima seruan orang, sida asaikan nerima orang tinggirum keseruannya. Lalu, pakanya megak, lebuh orang nerima lalu masa pengari ke dikirum ke raja, sida asai kenerima seta masa raja nyampu. Bok runia ura judah, baso ti diberi ngagai pengari sebako ngepengawak ti masa orang tinggirum ke pengarinya. Lalu tu lebih lagi amat bersangkut paut ngepengawak kenerima orang ti dalam penemu ngga orang ti ngerembai ta penusui penemu pasal Allah Ta'ala. Kusiku oleh bala rabai ura judah, ia tinunjuk ke baso ngau pemanah ngagai orang di dalam penemu, tu sebaka ngepengawak temai buah bungas lalu meri ngagai Allah Ta'ala. Nyalai menyadi, nanti orangnya ndang orang tinggari ke Allah Ta'ala, lebuah kita nerima sidak, kita juga nerima Allah Ta'ala, tinyirum ke sidak. Kita orang Kristian tahu benda tak ngingat ketu. Lebih lagi ke bahasa kita, ngau orang ti berjalai ke pengawal Allah Ta'ala bagi klesia kita. Bahasa kita suagi netiah ke pandang dunia. Lalu aku suah berarti kelebuah bisi pengawal muka maya nikah, tau ke maya ngintu pemati, lebuah jakut tabi diberi, suah benda tu dah pedri, tu dah ketikis, tau ke lerida. Tibisi dia tahu nadai dia tabi. Anak saru menyadi, ndak dia tabi pan bala kami tib jalai ke pengawal Allah Ta'ala, nadai genyak pulai ke jadi hal. Tang bala Allah Ta'ala tu besai benar reti. Laban ari gaya tabi nuan ngak pengari Allah Ta'ala, nyak megak nunjuk ke bahasa nuan ngak Allah Ta'ala mpu. Nadai milih orangnya padri, tau ke ketikis, tau ke lerida aja. Anak muti Nabi pemesai dunia tinggari ke perintah dunia. Tang kingat ke mega orang tinggari kalah talo, tigawak ke klesia kita. Menyikumadah tali narai media hanturannya bisup ke, atau ke muti lerida dalam pangkat sidok. Tapi kita kebenar ukai muti kurangnya. Tang lebih lagi kalah talo, sudah milih orangnya nyadi ke pengaria dalam klesia kita. Nyalai pulang ke baca kita tadi, lebih kita medak baca tadi, kita boleh berarti ke dalam pengawal Allah Ta'ala di nyelamat kita manusia, bisi empat bengkah orang tiba kerti pemain, tinggal soh pengawal nyelamat tu tembuk. Lalu keterubah ya, ianya Allah Ta'ala di dalam pengrindu yang pu tingmun ke pengawal di nyelamat kita. Lalu kedua, ianya Jesus Kristus di mai berita mana pasal pengrindu ngau selamat Allah Ta'ala tu ngagai kita manusia. Lalu ketiga, ianya bala manusia tinya disuruan, bala Nabi timberi ajar, manusia tulis pengawal badas nunjuk setelahnya di kecuntung. Bala murid dia belajar setelah ludahnya ngerembai ke berita mana. Dia dah ada terima sedak ngakai orang bukai. Lalu keempat, ianya orang di Arab yang lalu ke pengari Allah Ta'ala serta nerima pesan Allah Ta'ala sidak serta boleh penghidup meruan kesemangat sidak. Lalu nambah ketu megak, kita boleh berarti kesekedak agi ajar kepala kita itu berat ke Allah Ta'ala ngau pengharap kita pasal tugas kepatut boleh dikerja kita. Keterubah ya ku Jesus, barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Barang siapa tinyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh jadi seruan dekat penyuruh Allah Ta'ala. Serta mengajar dekat merita kejaku Allah Ta'ala. Tidak semua kita boleh jadi pederi, dekat jadi pastor. Tang nanti kita boleh ngayan ke bahasa serta meri sukung di bala penyuruh Allah Ta'ala, kita megak dia akan nerima upah Allah Ta'ala sebakal dengan penyuruh nyampu. Buat dunia tu, mayuh manusia ngerja utai ti terbilang serta dipuji orang baka orang ti tuai menua ti landiak. Orang ti landiak berjaku, tulis nguyang ke hati beribu-ribu orang. Orang ti ngerja pengawak ti cukup besar ti. Nanti semua kita nanya, nama kebuah sidak oleh mujur reja pengawak sidak. Sidak semak madah ketuk berdua-dua ada sukung, pemerti, ngau pengerinduk, kedebrik, balau ti sebiliak ngau sidak. Buat rumah tangga sidak. Tindang nadai kalau ayan, buat mua mayu. Munyi kerjaku orang, hari belakang semua orang lelaki terbilang, ndang bisi induk tak bini. Behind every successful man is a woman. Datai kepala Nabi pan menggunakan pemakai dengan pakaian. Lalu orang mesti bisa merik sedang makai lalu nyenio ke pakaian sedap. Nyalai menjadi pengawak ketika kerja dari belakang, tiswah tidak ditemu orang, tenyukung orang pan derun yang besar reti bermualah talong. Nyalai kepala indai di rumah, setiap hari manduk pemakai, masuk setelah nyenio ke gari, nyapu senyikap rumah, ngintu bola anak ngelaki. Pengawak tiada kerja kita tu meh, pengawak di megak cukup besar reti, bermua lah talo. Lalu kedua, ketuan Jesus, barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus dekat bersawam upah ia. Menjadi, tidak semua kita boleh nunjuk ke contoh ti cukup mana. Lalu bermua manusia kita tahu tidak daripada lurus. Tanya pihak menjadi, nanti kita nolong orang jadi mana, luranya ngayan kulah di mana, kita juga sama nerima upah bagi orang ti ngayan kulah nyo di mana. Semua gereja kita di Sarawak itu, aku nemu suntuk benar bala tinjadi padri, teka pastor, amat bala timasuk pengharap Kristian nambah tiap tahun. Kebuah pihak, laban bala tidak merik dari impu, gawak penuh ke gereja, teka eklesia pun, nyau nadai tentu mayu. Nak setipak dengan pemayuh bala kita, orang Kristian. Nyalai, kita tidak boleh merik dari impu bekerja ke Tuhan. Tahu mereka ngambil bagi diri nyukung bala timri dari impu. Kelebih lagi, ngau pemberi teko sedekah kita. Lawan sida ke gawok ke gereja teko eklesia kita pan berguna ke belajar. Kena hidup dalam mayah mengau besi anak, ngau bini tidak tupik sida. Pemberi kita bukan mesti ulia ada kena ngaji bala pederi ngau pastor. Tak boleh mengapa kena belanja ungkus boleh di training jadi padri atau ke pastor. Lalu ketiga, ku Tuhan Jesus, barang siapa temerik secangkir air celap, kadi rup siku dari murid aku di penghabis mit. Labannya murid aku tetap dekat nyambut upahya. Barang siapa temerik secangkir air celap, kadirup siku ari murid aku ti penghabis mit, labannya murid aku tetap dengan jambut upahya. Lepas Jesus kena jakuk ti penghabis mit deto, ia tau benar berundi yang kena biak tegi mit, serta biak. Nyalai bersentang tu menjadi, ndak tiap ikut kita boleh ngajar bala tegi biak, tak kemit pasal Injil, ngga pesanalah talau. Tang tiap ikut kita boleh melaw takut ngerja utai kena ngintu sidak timin. Kita tak nadai pengalaman, tak nadai pengelandia, takut nadai penemu. Kena ngajar bala tegi biak, tegi mit. Tang tiap ikut kita boleh ngerja sedang ambil tugas kena ngintu, nyaga, ngehidup kesidak tegi mit. Bala apa indai tak kaki ini tingin tu, nyaga, sedang hidup, sedang timit, dan mengat ngerja penekak Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala ngelala pengawak kita tu. Buat gentran tu, Jesus mengat tahu berunding ke bala di benuang mansang dalam pengharap ke Kristus. Bala rabai rajudah beliau, ngumbai bala murid sedangnya bala timit. The little ones. Nyalai menjadi, ndak semua kita boleh beri jaku ajar, ndak semua kita dalam penemu pasal Injil, tak kebob kudus. Serta boleh ngajar orang, tak tiap ikut kita. Boleh ngajar pasal Injil, ada kita itu nunjuk ke ya. Dalam teladan, atau dalam ulah kita, boleh daripada orang. Menyuk aku, madah kita yang lama tu, kita kena jadi orang Kristian tu mah. Nyadi kebob kudus, dia boleh ada pedak. Tak ada baca sidak tapi masuk pengharap Kristian, tak akan ngelala Tuhan. Tuhan Jesus yang tak menamada, kita kena jadi orang Kristian tu mah. Nyadi ke penampak dunia. Nyadi ke garam dunia. Ada gaya peniau, ada gaya ulah, ada gaya saksi kita. Tenunjuk ke kita tadi udah ngelala Tuhan. Lalu dalam penghidup kita, kita nunjuk ke perangai, nunjuk ke ulah, nunjuk ke hati, di sebakau ngawangi Tuhan Jesus. Tuhan kuda nyelamat kita, tidak sembah kita, tidak titiah ke kita. Nyalai tugas ke nyadi saksi ke Tuhan, tugas ke nyadi pengari Allah Ta'ala, bomo ramayu, nyak utai kepatut ditimbang kita ngau berat setelah dititiah ke kita. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dilengkak ke aku nak tu. Lalu sebedau aku ngangkat ke diri, aku maik bala peninga, sama dia jenuh. Serta lalu bersampi dengan aku, ngagai latar lah tip taro dengan apa kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu Trinity keempat. Oh Allah Ta'ala, di penyaga semua orang timanggai ke pengharap benuan. Lalu tindak hari tulun wan, nadai utai oleh kering teka kudus. Tambah sasuah nyadi datas kami pengasih wan. Awak kari kami tip tuai setiap berseruan ke wan. Kami oleh ndak terkait butai dunia tu, di masa lenyau. Tang betan butainya tindak meruan. Beri tu apa yang kami tidak serga tegal Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami. Tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah suku ajak, dia tu lu dataik belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan penemu baru minggu tudi, mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu semerkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.
0: Ya, peningannya kak kita sama mendiang ke program lalau penghidup ke lemai itu. Jadi program tanduk, nyata tanduk program ke dikeluar ke kami pagi tadi bawa YFM ya. Ke ditusun Bishop Eri Sumbinjingan lalu dikeluar ke Melati Badi. Lalu dah tu lagi kita dah kepada kesan kepada berat KBC dan jom peningan ngagai kami bawa YFM. Tang sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
2: Dengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balam manyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lo.

serta oleh Mega bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau

Ya nyali ngunya peninga kita berarti kepesan ngah betul berat ke bisi di anjung peninga ngagai kami bawa YFM. Jadi pesan ke Trubato di tuju kengagai semua bala kaban belayan ke dia bawa tuai rumah Melayu di Nangalatuang rumah ke sememakai lebuah Maya Rabat tuai rumah Kana di Nangabaru. Rumah bak rumah rantau Asam terumah nyandang Ulu Tekalit, rumah Munting Ulu Tekalit, rumah Kaunselor Binsen Nanga Nansang, rumah Jerukan Teluak Jelapik ngau Kebam Layan Kebukai di Semanjai Aik Tekalit, Bangkit Aik Ketibah Suung Piamga ngagai Kebam Layan Kebukai di Miri, Bintulung Kalat Batangigan Gleli Seri Aman Pemga di Seruit Serian ke pemelian bukai ke ngelala niang tu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Lumo 8, sublot 3608, lorong 3F Vision Hill, Pasar 1, Sungai Tengah Matang Kuching. Laban Julin Anak Langkup, Julin Anak Langkup udah nadai kemari 27 hari bulan 6 tahun 2026. Ya tadi peninga pesan madah ke Julin Anak Langkup udah nadai kemari 27/6/2026. Jadi pesan dia tuju ngagai semua bala kebam belayan ke udah disebut akunya tadi. Jadi kita dipinta datai ngau nyenggai niantu ngagai rumah Lumo 8, sublot 3608, lorong 3F Vision Hill, Pasar 1, Sungai Tengah, Matang Kuching. Jadi penerang kesilia tahu ditanya ke kita ngagai anak ya Alvin Baluma 014-691-5145 tahu ke ngagai Jawang ngena lumur 017-807-6698. Ya tadi ya peninga pesan tik ke Trubah ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu pesan ke dua tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan ke diau di Sebarandur. Jadi pesan tu madah ke Puri Anak Jambai. Puri Anak Jambai udah nadai kemari 27 hari bulan 6 2026 niang tu di Senggai malam tu 28 hari bulan 6 bawa rumah Yempu Taman Tiara Jalai Berayun Seri Aman lalu Danjong Pikila 29 hari bulan 6 ngagai pendam Sutong. Jadi penerang kesil lagi tahu tanya ngagai balaya ala bawa rumah kusung 111-405-1127 tahu ke ngagai Lina bawa rumah kusung 112-854-4618. Ya tadi ya peninga Siti Gibson ke bisi diterima kami ke lemai tu. Lalu tu muka Siti pesan ke sekali tu. Dituju ke ngagai semua bala kapal melayan ke diau di rantau Jerenang Julau. Kapal melayan berumah ragai. Pemga di Iran Suung, di Brambun, Nanga Peraran, Nanga Pelagus, Nanga Benin. Jumput di Dasu Julau, Dundang di Ijit Julau. Kebam Layan berumah baki di Ntabai, di Ntayah Julau Latu, kebam Layan Bukai kendaklah disebut nama dia tu. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah satu Malaysia Kapit, Laban Ayum Anak Belawan, Ayum Anak Belawan tau kapai tawe. Udah nadai kemari 27 hari bulan 6, lalu niantu dekat di Sengai malam pergila 20 9 hari bulan 6 2026 lalu Danjong Pagi Siti ngagai Pendam SD New Jalai Entaruh Kapit. Ya tadi Siti pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemai tu. Ya dua atau lagi kita petik pesan bukai lebih pesan ke bisik Danjong kita peninga ngagai email bawa YFM bawa yfmiban@gmail.com. Lalu pesan kita tahu ngagai Danjong ngena WhatsApp ngena ngagai lumur 013 862-8422.

Ya, kita pun pesan ke bisa diterima kami bahawa YFM. Ya, pesan ke sekali itu hanya pesan ngeta sulit. Dituju ke ngagai semua balok kapal melayan jauh tau ke semak bakal di nangalaka berguansung kerangan sibau lubuk tanjung nangga jagau nangga bat nangga niruk nangga ngungun nangga ngemah sibu kenawit ngelak kapal melayan bukai ke ngelala niatu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah tabuah SPS nangga ngungun sungai ngemah kenawit laban deka ngetas ulit. Niang sidung anak jawang tau ke bini niang ex ter rumah sigan malam nguan ulit malam 10 hari bulan 7 lalu ulit dekat di kertas kena 11 hari bulan 7 2026. Jadi semua kita dipinta datai tumu kaget dan bagi kita ke jawah ya. Yang tadi peninga pengawal ngetas ulit niang sidung anak jawang tau ke bini niang ex tuai rumah sigan dekat diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 lalu malam hari 5 nguan ulit. Jadi kita semua dipinta datai ngagai rumah tabuah di SPS nangga ngungun sungai ngemah kenawit. Nya tadi peninga pesan ti ke penudi ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemai tu. Jadi ngagai kita bukai hingga pesan dah sempat dikenatai ke kita lemai tu tanjung ngagai YFM ngambil ke uliah dikenatai ke bawa awak kebukai lebagi bawa pengerak pagi tumu pagi pergila. Jadi banyak jam kita dia tu tinggal 16 minit lagi ke pukul 7 lemai pukul 7 bakal selama nanti yang hari Minggu kita dapat bergulai semiang Besar Kudus belum nabur ke berita pukul 7.30 lemai lalu pukul 8 malam kita bergulai buat program Bergiga Entahlah. Ya, setiap lagu dari Joni Aman ke lemai tu Mayuh Tembawai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ya, peningan nyati setiap lagu dari Dayana Shini. Jadi, udah tu lagi kita ada sama Besmiang Mesa Kudus. Tang sebenarnya tu setiap lagu kena merinang kita.

0: Dalam nama Bapa, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita,
1: lalu Engkau Roh Nuan.
0: Saat itu kita ingin tuh hari Minggu ke-13 dalam musim selama 28 Jun 2026. Aku Father Jack Naya, Claudician Adi Miri Diocese, Guluh Kagawai Misa Lemah Itu. Menjadi Adam kita ngaku dosa kita, kena nyediakan diri ngintu misteri yang kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala di pemadu berkuasa,
1: Engkau ngagai kita menjadi aku,
0: labanan aku udah balat berdosa,
1: dalam pikir aku ngau dalam jaku aku, dalam utai ti udah digaga aku, ngau dalam utai ti patut digaga, tang ditinggal ke aku, salah aku, salah aku, ulia penyalah aku ti balat udu, nya kebuah aku minta Maria ti diberkat meruan bungas, semua malaikat ngau orang sante, lalu kita menjadi aku, bersemayang ke aku, ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awakah Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasihaka kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasihaka ke kami,
1: Tuhan kasihaka ke kami,
0: Kristus kasihaka ke kami,
1: Kristus kasihaka ke kami,
0: Tuhan kasihaka ke kami,
1: Tuhan kasihaka ke kami.
0: Muliaka Allah Ta'ala bandu di pemadu tinggi,
1: lalu pemai di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan, kami meri terima kasih ngagai Nuan, ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemandu tinggi, Yesus Kristus, Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang. Bersemayang kita, O Allah Ta'ala, tindengar nimet niadi anak angkat, udah milih kami niadi anak penampak. Kemendal kami bersemayang, niak kami endah dibalut dalam pemetang penyala, tang selalu di pada berdiri bapa nampak pemendati berbendang. Nengah Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup, lalu merintah engkau Nuan dalam penyara ku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke belama-lama ya.
1: Amin.
0: Jatuh kita ninggal liturgi jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Aribub Raja ti kedua, bagi 4 ayat 8 ngagai 11, ayat 14 ngagai 16. Nyadi sekali Elisa mansang ngagai Sunem, alai siku induk kekaya diau. Induknya mai ia makai. Berengkah arinya genap kali Elisa datai di Sunem, ia makai bak rumah induknya. Ku induknya bejaku ngau laki ia. Aku nemu, urang keselalu datai kitunya Nabi. Mana kita yang agak sitik bilik di perabung, engkah ke sitik katil, sitik kerusi ngau sitik lampu dia, ngambil ke ia tau diau dia, genap kali ia nemuai ngagai kitai. Nyadi sekali lebuh Elisa pulai ngagai Sunem, lalu mansang ngagai bilik ia dekat belelak. Elisa lalu nanya Gehasi, enti pia, nama utai ti patut dikerjaku ke ia? Disaut Gehasi, ia nadai anak lelaki, lalu laki ia nyau tuai. Kangau kaya kitu, ku Elisa bejaku. Induknya lalu datai, lalu berdiri bak mua pintu. Lalu ku Elisa bejaku ngau ia. Ba urung maya tu, tahun baru tu ila, Nuan dekat ngerendut siku anak lelaki. Jaku Tuhan,
3: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur entara, O Tuhan, Aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
0: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
2: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya. Aku dekat madah ke penetap ati nuan belama ya. Aku nemu pengerindu nuan dekat meruan belama ia, lalu penetap ati nuan dekat meruan baka langit.
0: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ia.
2: Beberkat meh urang kenyemah nuan ngenak lagu, urang kediau dalam penampak penelap nuan. Sida rami gaga sepamanjai hari ketegal nuan, lalu sida muji nuan ketegal pemadas nuan.
0: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
2: Nuan udah ngasuh kami menang, ulih pengerindu nuan, nuan udah ngasuh kami menang. Nuan oh Tuhan, udah milih orang nyaga kami. Laban nuan o Allah Ta'ala ti kudus orang Israel, udah meri kami raja.
0: Oh Tuhan, aku dekat seruran belagu ngenang pengerindu nuan ti meruan belama ya.
4: Baca kedua, baca dari surat Santepo ngaga orang di Rum, bagi 6 ayat 3 ngaga 4, ngau ayat 8 ngaga 11. Kati kita nak nemu, semua kita ika udah dibaptisa ke dalam Yesus Kristus, udah mega dibaptisa ke dalam pematia. Nyalai, kita udah dikubur ke sama ngawya, laban kita udah dibaptisa ke dalam pematia. Ngambik ke baka Kristus ke diangkat kari pemati, ulih mulia apai. Bakanya mega kita deka hidup dalam penghidup ti baru. Tentu kita udah mati ngau Kristus. Kita mega arab kediri deka hidup ngau ya. Kita nemu Kristus kediangkat kari mati, na agi mati. Pemati nada agi kuasa atas ia. Pemati tidetat kayanya pemati ke dosa sekali aja. Tang penghidup tidiasai kaya diatunya penghidup ke Allah Ta'ala. Nya alai kita nak tahu nak ngumbai diri mati ke dosa, lalu hidup kalah talah dalam Yesus Kristus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Kita tu bangsa ti dipilih, bala imam diraja, bangsa ti kudus, nambia Allah Ta'ala, ngambil ke kita, madah ke pasal pemanah pengawa Allah Ta'ala ke udah, ngangau ke kita pansut hari pemetang, ngagai penampak ia tibadas.

0: baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh Nuhan.
0: Baca hari Injil Kudus diteka Saint Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42.
2: Muliakan Nuhan, O Tuhan.
0: Yesus berjaku ngagai 12 iku murid ia. Orang kerindu ke apai tau ka indai sida, lebih agi hari sida kerindu ke aku, enda tau niadi murid aku. Lalu orang kerindu ke anak lelaki, tahukah anak indu sidah lebih hari sidah kerindu ke aku, endah tahu niadi murid aku. Lalu orang ke endah ngesan regang diri empu, lalu nitih ke aku, endah tahu niadi murid aku. Orang ke ngidupkah nyawah diri, deka ngelenyaukah ia, lalu orang ke ngelenyaukah nyawah diri ketegal aku, deka ngidupkah ia. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ia ke ngirum ke aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, deka sama engkau seruannya bempu upah ia. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban ia nia orang ke mana, deka sama engkau orang ke mana, nia bempu upah ia. Lalu barang siapa meri airup ngagai muridku ke pemadu mitu, laban ia murid aku. Engau bendar aku madah ngagai kita, sidah deka nerima upah sidah. Injil Tuhan.
2: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Bala meniadi dalam Kristus, kanggau tidakkan niadi anebiak Yesus ukai asal ari pengelandiah taukah penggaring badiri kita empu dan asal adi Tuhan. Laban Jesus kala berjaku, ukai kita kemili aku dan aku kemili kita. Lalu ngasu kita berjalai lalu berbuah lebat. Lalu engkaunya kita dikanggau dikenahnya di anebia Jesus, ukai nitiahkah atur taukah peneka kita empu. Nyadi siku ari anebia Kristus, kitai dikanggau kasih ke Tuhan, engau diri sama diri. Yesus kala berjaku, rindukah Allah Ta'ala Nuan, engau penghabis hati Nuan, engau penghabis semangat Nuan, engau penghabis runding Nuan. Tu pesanti ketruba serta pemadu besai. Lalu pesanti kedua, yahnya, rindukah panggat Nuan, bahkan Nuan kerindukan diri. Dalam baca Injil ke sari itu, Yesus madah ke orang kerindukan apai taukah indai sida, lebih agi ari sida kerindukan aku, endah taunya di murid aku. Lalu orang kerindukan anak lelaki taukah anak indu sida, lebih ari sida kerindukan aku, endah taunya di murid aku. Nama reti ari jaku Yesus tu, nama kebuah ia ngasu kitai, endah kasih ke diri sama diri, endah. Dan Yesus nganggau ke tiap iku bala anebia ia, ngasaika perintah serta kasih ke Allah Ta'ala, rinduka ia engau penghabis hati, semangat engau runding kita. Ia mati keterubah engau pun ada semua kaul dalam penghidup kita. Engau tu baru kita uliah kasih ngagai diri sama diri. Baka apai indai anak ngau sidati bukai tidak rinduka Allah Ta'ala ti pemadu mana engau nadai berbeda serta nitiaka peneka engau atur Tuhan. Engau nya nitiaka anembia Kristus, kita dikanggau gerah hati serta melah diri sama diri. Tiap kali kita gerah hati ngagai Tuhan engau diri sama diri, Tuhan dekat lebih agi gerah hati ngagai kita, lalu niri kita engkau nimet, engkau mulia ia, bakah keudah dipadah uliah Yesus dalam Injil kasar itu. Bapang hidup anembia Kristus, nadai endua kita berkira, rangkah taukah arapkah pemulai tiap kali kita deka ngaga pementas. Lebuah kita deka nyadi anembia Kristus, Sante Paul ngajar kita babacah kedua. Ni alai, kita enda tahu enda gumbai diri mati ke dosa, lalu hidup ke Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus. nabika kitai amat ulian yadi ka raban Kristus nitia ka peneka engau peminta Tuhan awak Tuhan merkat kitai. Sama kitai semayang aku pengharap Rasul, aku harap ka Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa
2: pengagak serga engau dunia, lalu harap ka Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kitai, tedi kandung hari Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas, merinsa ramau Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ya nurun ngagai neraka, ba ari ti ketiga ya angkat baru ari pemarai, ya nike ke serga, lalu duduk ba sepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, sawum urang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti maruan belama. Amin.
0: Sembayang peminta, jaku Kristus bakati kasar serta tusah, dititiah ba Injil sarito, enti nadai nimet, kita inda ulia ngesan regang diri nitiah ka ia. Dan kita udah dibaptisa, lalu besaum dalam penghidup ti udah diberkat. Nia alai kita ulia engau ati andal ngagai Allah Ta'ala ke rindu ka kita.
1: Ke semua orang kau udah dibaptisa dalam pemati engau pengangkat Yesus Kristus. Tuhan dinga ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Keketuai menua di dunia tu, kengiga pemenar, pengelurus ngabebasa ke penghidup mensia. Tuhan, dinga ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke orang Kristen, kau udah nyerah ke semua reta sidak ketega nyawet kangau nitiah ke Kristus. Tuhan, dinga ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
1: Ke pengaga kita, ke ngelalu, merik perangsang serta nyukong pederi ke baru, nyerah ke diri melah gereja kita. Tuhan, dinga ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apai, nengah penghidup baru dalam baptisa, kami liadi anak lelaki engau anak indu nuan. Dingga kesemayang bala anak indu nuan, lalu beri ke kami nimet nitiahka anak nuan. Ningga Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Liturgi Eukaristia. Beberkat menuan udah Tuhan Allah Ta'ala di pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima roti ti disua kami ngagai nuan, buah ari tanah engau penggawa jadi mansia. Ia dekan ya di roti penghidup ke kami.
2: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Beberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima wain ti disuah kami ngagai nuan, buah ari pun anggur ngau pengawa jadi mansia. Ia dekannya di airup semangat kami.
2: Beberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Bersembayang bala menyadi ngami kapiring aku ngau anggi kita tau diterima Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan, kepuji ngau mulia nama ya, kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Sembayang atas pemari. Oh Allah Ta'ala di dalam nimit udah ngamatkah peniadi penggawa enggi misteri yang nuan, kemendal kami bersembayang. Nia penggawa ti ulia gagah kami dalam melah nuan, tau dipedah arwah. Bempuka pemari kudus tu, ningga Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Sembayang Eukaristia kedua, Tuhan engau nuan,
2: lalu engau roh nuan,
0: serah ke hati kita,
2: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Aram kita mari terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita,
2: nya sigi ngena serta patut,
0: endang betul amat serta patut, sigi penggawa engau penyelamat kami, selalu engau diseberang endu mari terima kasih ngagai nuan, Tuhan apai ke kudus, Allah Ta'ala ke meruan berkuasa, ningga Kristus Tuhan kami, ketegal pengasiah ke kami tikia, Kristus gemaruh ke diri, lalu diada ke induk darah bungas, awaka ulia pemerinsa engau pemarai ia bakayu regang, ia ngelepaskah ke kami ari pemarai ti belama-lama, lalu pengangkat ia ari mati, mari ke kami penghidup di meruan. Nia alai begulai, engau sida malaikat, engau malaikat besai, malaikat berpangkat, pemerintah, engau kuasa, engau semua sida malaikat di syurga. Kami nyanyi lagu mulia nuan, serta muji nuan belama-lama.

0: Doan dan amat kudus, oh Tuhan pun semua pengudus, ni alai gaga kudus pemari tu kami bersembahyang. Turun kadoh nuan baka ambun pagi atas sidah, ngambi katau nyadih ke kami, tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu hari peneka ia empuh, ia tamah ke dalam pemerinsa ngau pemarai ia. Yang kau roti, lalu mari terima kasih yang mecahkan ia, lalu niwa ni gagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu empah ia. Laban tu tubuh aku, tidakkah diserah ke tegal kita. Bakah ni megama yang makai malam udah tumbuh, yang kau mangkuk calis, lalu sekali dah mari terima kasih yang niwa ni gagai murid ia nyebut. Ambil tu semua kita, lalu irup hari ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekati baru serta meruan, tidakkah dipansut ke tegal kita, ngabala mayuh ke pengampun dosa, gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, kami meritakan pemarai nuan, oh Tuhan,
1: lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh akan nuan datai baru.
0: Nia alai dikenah kami ngintu pengawal mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ia. Kami niwa gagai nuan Tuhan roti penghidup ngau calis penyelamat. Mari terima kasih laban nuan udah membaik kami arwah. Betunggah muak ngau nuan lalu melak nuan. Ngau ati ansyuruh kami bersembahyang. Ngami ke kami tinggami bagi batubuh ngau darah Kristus. Tak bergumpungnya di situ oleh ya Roh Kudus.
2: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayang ngegai pementas di penuh, begulai ngau pop kami Leon, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu ada tinduk belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas, tadi berkat inai Allah talang, ngau Joseph tadi berkat laki ya, ngau sedar rasul tadi berkat, ngau semua santai tu dah ngelantang ke atinuan sepemanjar bak, awak ke kami arwah, sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan dengan anak nuan Jesus Kristus.
0: Nenggah ia ya, lalu ngau ia ya, serta dalam ia. Oh Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa? Dalam penyaraku Roh Kudus, semua mulia engkau bahasa hidupan, datai ke selama-lamanya. Amin. Daripada penggelapa selalu ditempa uliah ajar petara, kita kempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua peniai, Tuhan. Kami bersembahyang Engkau mana kemendar ke pemai seumur penghidup kami. Ngambilkan uli yang ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa. Lalu likun dari semua penusa. Sekumpulan kami nganti penggandal tiba berkat. Engkau penetai penggelapas kami, Yesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa Engkau mulia, endang kinuan, dia tu datai ke selama ia.
0: Tuhan Yesus Kristus, nuan udah nyebut ngagai bala rasul, pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami, tang pada pengharap gereja nuan. Lalu engkau mana kemendar ke ia, pemaik engkau peniaraku penitia ke penekat nuan. Hidup lalu merintah ke selama-lama, ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu engau kita.
1: Lalu engau roh nuan.
0: Aram kita yang mari tanda pemaik gagai diri sama diri. Anak domba Allah Ta'ala.
1: Nuan nanggung dosa dunia. Kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala. Nuan nanggung dosa dunia. Kasih ke kami. Anak domba Allah Ta'ala. Nuan nanggung dosa dunia. Beri ke kami pemaik.
0: Pedah. Tu anak domba Allah Ta'ala, tu meh yati nanggung dosa dunia. Diberkat meh sidah ketika engkau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku tak patut nur nuan datai, tang sebut ajak jaku, semengan aku dekat suman.
0: Semayang udah kemenian, bersembayang kitai, awak kepiring ngenselan ti kudus anggih nuan, ti udah dianjuh lalu diterima kami. Ngisih kami ngena penghidup. Oh Tuhan kami bersembahyang. Nia alai ditanggam ngagai nuan dalam pengasih timeruan. Kami tahu mansutka buah timeruanka belama-lama. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Awaka Allah telati pemadu berkuasa merkat kita. Apai engkau anak, engkau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan kita misa udah tembuh.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

malam ai Datuk Penabur ke Berita Ramai hari YFM hari Minggu 28/6/2026. Batu batang berita Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di Pelabak ke dekat Debantai tahun baru. Memansang ke baru Guntur Pendiau baru Kapit nyedia kepalan pengentap Pendiau di Meruan serta Likon lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu rakyat maiwah dilalau ngambil ke bersedia. Jadi itu isi berita. Perambu nambah ke 17 itik penduduk baru ke Kawasan Negeri Sarawak di Pelabak dekat Dibantai ke bawah Parlimen tahun baru. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadila Yusuf madah ke laban lagi bisik sekedar perkara ke Bedau di Adu. Tunjuan kaum Perambu berjalan ke pengawak mansiat baru, pengawak ngagak garis antara bagi menua, pengawak berpilih di negeri itu sebedau pansiatnya di Kemujur ke Komiti Pengawak Berpilih SPR. Dato' Amar Fadilah di Randau Maya Pengerami Recognition of Inspiring Student Excellent bawah Sekolah Menengah Sains Utara Kuching. Menteri Baupis Menteri Besar Undang-Undang Gau Reformation Institution Dato' Seri Azalina Osman Said sebedau tu madah ke SPR. Dia tu benuang berenggat ke penudi, nyedia ke Perambu ungkup pengawak mansiat baru, pengawak ngagak garis antara bagi pengawak berpilih sebedau pengawak Perambunya diatur. Perintah benuang Perambu palan pengetah peniau baru di Beruruan Nagi serta Likun ungkup peranak kampung baru Kapit. Pengawak kengemansang ke baru gunturung berumatu berguna benar. Dia kena mutar ke penanggul tanah tusur berpalan pengetah peniau ke dia tu serta mindah ke ruang bilik ke kena empas penusahnya. Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nantalinggi bawa siti posting bawa Facebook madah ke berpelasar ke pengawak ngitung tubuh tahun 2025 kampung baru Kapit bisik 73 buah rumah. 31 buah rumah napi penanggul tusur tanah kemungkur 43 ekor ketuai ruang bilik ngau 9 ekor ketuai ruang bilik tambah. Perintah sudah nentu ke kandang dur urung 10 hektar pemesai kena ungkup palanya. Beliannya ialah yang kaum ngagak 55 unit rumah, 10 buah rumah kedai ngau sebuah stesen minyak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng maya nemuai gawak ngagai Kapit kemari berpeluang ngabas tabak projek ke di Perambunya. Bab Karabukai Datuk Seri Alexander kemegak jadi Menteri Kerja Raya madah ke projek ngagak baru Sekolah Kebangsaan Kampung Baru di Kapit dia tu dah tembuk gagak. Projek tu diperjalai dengan program ngemansang ke baru Sekolah Tiuda Jai ti dipelanja ngena agih belanja khas RM1 bilion. Projek kebungkus 12.84 juta ringgit mengukur pengawak ngagak dua blok bangunan paringkan ke disikap ngau maiwah perangka guna. Bangunan barunya dekat beri pengelantar ngagak 260 ekor miat ngau 33 ikut pengajar lalu ngau nyak nyedia kapalan pelajar belajar ti Likun serta Manahagi. Industri halal ngemuan penau nyadi pengerambai baru ekonomi Sarawak. Sapit Premier Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan madah ke industri itu ngemuan potensi market kebesai. Peluang ekonomi ukai seminak bawa sektor pemakai tamagak mungkur sektor servis ngau industri bukai. Berindik ngonya kerjasama perintah negeri ngau Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak Merambu plan pengawak strategik ungkup industri halal kaduka muka mayagi peluang ekonomi ngagai rakyat. Ia maksud ke jakunya bab pengerami prestasi ngau anugerah kecemerlangan pelajar separuh masa Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional UITM Sarawak di Kuching. Pengawak negap keraban jururawat patut diperhati ke ngau cara holistik. Yang mega ukai seminar ngangkat ke pengelandiak klinikal ngau profesionalisme. Datuk Seri Fatimah Abdullah, Menteri Pemansang Orang Induk, nimbiak miat ngau pengelantang raban bangsa,
madah ke pemansang atur pengawak ngau pengangkun servis mega berguna ke Prati. Tu yang kawam pengelantar runding ngau dur gawak ti mana lagi. Pemansang muda mensia dalam bidang kejuru rawatan kuya mesti ditegap ke agi. Karena tu ukai semina dikenan angkup guna sistem pengerai menua tang nerima aku antara batang pengawak profesional di berkualiti serta dikedekak ke berikas antara bangsa. Yang masuk ke jakunya rambau menjadi pengerami hari jururawat di Kuching. Kita ada tu kemudian ke berita hari Radio Malaysia Sarawak YFM. Perambu berjalan ke Seamless Travel Pass berpintu penamat Sarawak dekat ngemuntang ke pejalan merakak garis tentera menua di Limbang Gau Lawas. Kaban Kesan Negeri Adun Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke Datuk Mesa Mayuah agi berkena ke Mayuah bengkah prosedia tau katur di Persa Immigration. Ia mana keperintah benuang mansiak pengawak berjalan ke inisiatifnya tiudah di kemeran kebab menua kesatuan Eropah. Pengawak nyelak dipelabak oleh merangsang penubuh ekonomi di utara Sarawak ngau ngangkat ke Limbang ngau lawas nyadi menggeri merakak garis tentara menua lebuah manggai bertahun 2035. Ia masuk ke jakunya berpengerami JT Sentaba di kampung Pertambun Limbang. Berindia hari fenomena Super El Nino tidak ada nyadi ujung tahun tu, masa mayuh sudah dilalau, nambah ke atur berjaga-jaga. Kaban Palima Limbang, Datuk Hasbi Habibullah, madah ke fenomenanya tau ngasuh agai hari majak angat serta rangkai. Yang ujung ke mayuh, macam penanggul ngau ikas pengerai, titau dikerugak kelimpah hari rampok menua. Ia masuk ke jakunya berpengawak nutua program Raban Bomba Community Firepoint ngau kempen pengelikun penusah angus zon 7 Sarawak berdewan kampung pahlawan di Limbang. Kepala Palan Mata ke Gaya Ari Upis Meteorologi Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin sebelah tu madah ke menua tu udah berenggat El Nino tang beda balat. Dalam kandang berapa bulan ke dekat datai fenomenanya di pelabok dekat balat lagi. Nyalai bisik peluang fenomenanya mansang jadi Super El Nino. Urung 300 iku orang bisik masuk buat program Ride Mahabah ke diatur buat palan servis Musa Mayuah N67 Jepak. Program 2 hari berunggunya mengukur kerjasama Brotherhood Motorsport Club Bintulu. Ya, sebagai di pengawak Maik Raban Nibiak masuk ke diri bawa aktiviti rohani serta bergulai engkau Raban Bansa. Sekadar di program ini aktiviti pengarap engkau sesi randau engkau sekadar ikon lumba bermoto menua tu. Kaban Kesan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki madah ke program ke Bansa tu ngembuan tuju dekat ngawung Raban Biak dalam aktiviti di Maik Penguntung ngagi sida. Caranya mega oleh nagang sida hari ke terparuk ngerja mayuah macam penanggul ramah. Seikut lelaki babadi nyawa berpenusah babadi berjalan lun bawa kilometer 10 jalai kota Semerahan Asal Jaya pagi kemari. Pemangku Kepala Polis Belia Kota Semerahan DSP Barry William ada kepenusahnya nyadi urung pukul 11.30 pagi lebuah mansa benung dalam jalai nuju ke Kuching. Van kedebaik ya dilantak sebuah kereta bangsa 4-wheel drive di datai Arimua. Mansa balat bakal lalu mutus ke seput malam lebuah diperubat ke bak hospital. Berbak ngunyak bini mansa kesama depan van tu ditetap ke nadai bakal. Deriba kereta 4-wheel drive mega direport ke balat bakal. Di kena ujung ke berita lama itu, tu batang berita di Baca Baru. Perambu nambah ke penduduk baru Dun Sarawak di pelabak dekat di bantai ke tahun baru tu ilah. Ngemansang ke baru gunturong peniau
baru kapit nyedia kapalan pengentap peniau di meruan serta likun lagi. Fenomena Super El Nino kada jangka nyadi ujung tahun tu rakyat maiwah dipinta berjaga. Jadi berita kabaru dah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Rosita Ampung ribeliak berita RTM Kuching lalu di Salin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani. Nak kami labur ke berita hari YFM ke lama itu, berita terpendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niaga kami WiFan segulai sejalai.

0: Ya, buah hati di rampas orang cerita lagu dari penyanyi lama kita Andrew Money James. Jadi sudah tu lagi kita dekat mulai buat program bagi kentelah pukul 8 malam tang sebelumnya tu cerita lagu kena melindang kita ya.
1: Kita rindu dengan kentelah.
2: Bertemu baru dengan kita.
1: Pegulai dengan kami buat bagi kentelah.
2: Dengan keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi kentelah. Harus telefon kita yang mengkak selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengan mana-mana. Ucik, nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
4: Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
3: Angka sampua batang.
2: Okay. Okay, ya.
3: Assalamualaikum.
2: Au, lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ya, betul nah.
1: Semina Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

Ya, sama lemai peningah. Selamat kita bertemu baru bahawa program bagi kan telah kita ke minggu tu ia tika penudi. Lalunya harap ke kita ke meruan tak ke seluruh nyukung tak ke rindu ke program tu udah bawa TC Radio. Kita mulai bakal selama nyentuk ngagai pukul 9 malam ya. Nyalai ba ujung bulan 6 tu ba Yakup Nudi dia aku ngelatai kentelah ti dikirim ke kita Peningah. Mayuan telah dikirim ke kita Peningah minta ampun dan nyemak kanda uliah di kenatai ke aku magang baka ke sekali tu ya. Jadi kita terus ngagen telah ke Terubah ke dikirim ke Peningah. Jadi teratu di kirim ke Igat lama entelah tu dah dikirim ke ya tang bedau sempat di kenatai kaku nyalai ke lemai tu kita sama-sama nguji ngiga entelah tu jadi entelah ke Terubah menyitu ndu darah jawai nda uleh makai sayur kucai nanti yang makai sayur kucai nyak tau ngujung ke pila.

pakai nda ulih berjalai. Ndu daro luluang nda tak makai sayur kangkung, nti yang makai sayur kangkung nya tau ngujong ke pedias punggung, lalu lungguang nda ulih duduk nyarungkuang. Jadi menua ya bisik bulai ngau kita kadang bisik kadang nadai. Ulu lunga sayau semina nitih pulai nurun emperan. Oh, panjai. Lulungga tu au, sayau semina nitih pulai nurun emperan. Ya kita sekali lagi berarti kelalain telatu. Ndu dara jawai nda uliah makai sayur kucai. Nti ya makai sayur kucai yang ujung ke pilai nda uliah berjalai. Ndu dara luluang datak makai sayur kangkung. Nti ya makai sayur kangkung nyak tau ngujuang ke pedis punggung, lalu lungguang nda uliah duduk nyarungkuang. Jadi menua ya bisik bulai ngau kitai kadang bisik kadang nadai. Ulu lungga sayau semina nitih pulai nurun emperan. Sayau semina nitih pulai nurun emperan. Hanya tadi peningah, entahlah kita ke terubah malam tu, 082-2586-33 atau 082-2586-34.

0: jadi kita ada bisi peningah baru telefon kita terus ngagai 082-258-633 dulu ya. Hello, selamat malam. Hello. Hello, ya, selamat malam.
1: Bayang.
0: Hah? Hari ini toh?
1: Hari kucing.
0: Hari kucing. Oh, ngelalai ke nama? Hah?
1: Bayang.
0: Bayang-bayang?
1: Sunayau kan Sunayau.
0: Oh, iya. Ukai. Jauh. Jauh nanya tadi bayang-bayang ku ya. Jadi ulu lungga tadi sayau semena nitih pulai nurun emperan. Kati ku bisik bunyi bayang-bayang dia. Ya kita ngagai peningah 258634 ya. Hello. Oh. Palabaku engkau bisik kini balon biar apa baru tu nak nemu retin telah. Tau kesira enak nemu reti ulu lungga ya. Jadi ulu lungga ya senimbal ngau sawat ya. Ya kita ngagai peningan tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam, Cik.
0: Au, selamat malam, Cik.
2: Au.
0: Sini ngau lulu enggak tadi?
2: Au lagi, ni. Tanduk baru panjang lah tadi.
0: Nyalah, sayau semina nitih pulai nurun emperan.
2: Au. Ojek apa tadi? Sayau nyak manyau.
0: Oh, sayau nyak manyau, betul? Adanya?
2: Manyau ndak uliah makai daun. Manyau ndak uliah.
0: Oh, manyau ndak uliah. Adanya?
2: Makai.
0: Makai, betul?
2: Daun.
0: Daun. Oh, daun.
2: Nah, nyak penat mujur. Oh, daun. Kekin kelan sini nama.
0: Ukai. Bisi bangsa daun tu.
2: Nyok kena ujung nyok cek kena benda mu. Lak kurang yang bau ujung cek.
0: Apa pia?
2: Oh. Dan nyok jauh benda balik dalam rendian kau tadi.
0: Ya, ujung ya.
2: Lak kurang yang bau.
0: Okey, terima kasih cek. Nyok ya kebetul balap ningau. Mayau nak boleh makai daun. Daun nama nyok kena temu cek tadi. Uji kita nyambung ya. Tahu kena buk ya. Dah bisa peningau kita 258634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Robina.
3: Oi, kan putus-putus tu tadi hujan tadi.
0: Hujan? Tu udah teduh.
3: Udah tu, udah teduh.
0: Ngelalai kenapa tu Robina?
3: Sayau nyak mayau ya.
0: Jadinya mayau nama deh.
3: Mayau sayau mayau semina. Mayau nunga mayau na uleh makai daun kepayang kai.
0: Emperan kepayang pia.
3: Emperan daun temeran nak kai daun temeran. Temeran ka?
0: Ukai.
3: Ukai ka?
0: Ukai.
3: Ada yang tu dah ingat tadi tu dia pun melesir.
0: Ya tadi daun nama aku Robina tadi nah. Ya kita lagi bisa peningat 258634 ya. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Apa tu? Ini pink tu.
4: Ya.
0: Tu nama lagi pelabak aku.
4: Pelabak kajak tu.
0: Ya, sambung. Ini ucek
4: tadi. Ngelalai ke anunya namanya kena galau. Mayau ndak uliah makai daun anggan.
0: Daun nganggan.
4: Anggan.
0: Anggan. Anggan nah.
4: Ya.
0: Ni tek kumbar.
4: Daun ke tumbuh apa tebiang-tebiang sungai menoi lik deh.
0: Patut
4: mabuk. Tiap makainya mabuk ayo getar-getar.
0: Ya.
4: Beliwer lu mabuk.
0: Okey. Ala banyak.
4: Kita tahu makainya.
0: Kita mesti tahu.
4: Tahu kena mulai lito, kena mulai kuyung, kena mulai undang.
0: Ni saya na.
4: Nyamaya, manis.
0: Manis.
4: Nyamai ricang kuat, siap kau.
0: Nadai banyak bom nua kami.
4: Pes minat mayau, tak tahu makainya.
0: Piak na.
4: Babi nak tahu, kue nak tahu.
0: Jelau, nama ya jelau lah.
4: Tahu.
0: Okay, terima kasih na Peng.
4: Sama-sama.
0: Ya. Tadi peningang lalai ke mayau ndak uliah makai daun Ganggan tau ke daun ganggan ngedi teh kebas tim nuau te pelabako au ye mui kena peng daun tau tumbuh ba tebiang ai ko ya ba menoi lei ba menoi lo ba menoi kami dan ada daun tau nyalai ku nan mo au ai ngedi teh penerang di tau daun ganggan tu setiap bangsa usai tumbuh ba tebiang ai ya tau kalau kita kena ngulai kumong kia cukup nyamai kumong tu bisik utai hidup ke sebaka peniau ngau lelita tayamit hari lelita kumong tu seminat bisik bawa air masin nya tadi penerang pasal daun nganggan tu au nya tadi peningan telah kita titik ke terubah malam tu udah mujur di pesawup ke uce seduai inai ping sama orang betuang tu au. Ya baru 8 minit lepas pukul 8 malam kita terus ngagen telah kita itik kedua ya. Yang telah kedua tu munyi tu. Dan tapang bekumai bak serikai nak tahu di tepan burung ruai. Nanti orang menua serikai medak burung ruai inggap bak dan tapang bekumai. Dia sidak tahu nyabak rai. Rai minta ambai pulai ke udah tesat berpejalai bak madang bungai. Orang menua betuang nak tahu medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Nanti orang meno betuang medak buruang tiung ingap bak dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawang-rawang ngangau ke karuang berada nikal pulai. Udah tesat belalai bak kampung. Jadi meno ya, dia kitai dia ya, kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunga tekura umang, tekura umang.

Ya, kita berarti ke baru lalain telah kita titik kedua. Nanti orang menua serikai, medok buruang ruai, inggap bok dan tapang berkumbai. Dia sidak tau nyabak rai-rai minta ambai pulai ke udah tesat pajalai bok madam bungai. Orang menua betuang datau medok buruang tiung, inggap bok dan tapang cundung. Nanti orang menua betuang medok buruang tiung, inggap bok dan tapang cundung. Dia sidak kak nyabak rawung-rawung, ngangau ke karuang berada nikal pulai ke udah tesat berjalai bak kampung. Jadi menua ya, dia kita dia ya kadang bisik kadang nadai ulu lunggak tekurak umang.

0: Ya, jadi kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam teh. Amin tu hari hari kucing.
0: Oh, lama ni dengar nana.
1: Aw.
0: Aw, ngelalai kita mau tak?
1: Bukai bayak pandang nanti ya.
0: Bayak pandang. Ah, oh, betul punya. Okey, terima kasih ya.
1: Okey, sama.
0: Oh ya. Dia sambar kurang kucing lalai ke bayak pandang. Jadi tu dia kena orang keliak tu dia tu engkau nak lain tu guna dia tu au tang ngagi orang ke ngemran kada lama lebah kengin tu tau kenyengai orang ke parai tau kurang ke nadai. Jadi bayak pandang tu agi bisik di gitang atas orang kena dai dalam sapat nanti yang kena sapat ya tiada yang kena sapat kena dai kini tu tu au ya tadi kedukumbai orang bayak pandang bayak pandang tu dia teh ke nama utai ke dekat di gitang orang bawah atas orang kena dai kita mesti medak ya hanya meh kelumbai orang bayak pandang au. Yang jadi peningat duitin telah udah mujur di kita terus ngagen telah kita te ke tiga. Yang telah kita ketiga munyi tu aki puntang raga. Nanam buah mangga dulu belanggu berbuah nyang genda dudi pansut bunga. Aki sengalam burung nanam buah kedundung dulu belanggu buah cenuang dudi bungai pansut bok dan gerempung. Jadi menua ya bok kampung bergulai hingga jelu lutung bok madang keranggas lalu kena biau duku penebas ulu lunggok teluk sengayan teluk sengayan. Ya kita sekali lagi berarti ke telah kita titik ketiga malam tu. Aki punta raga nanam buah mangga dulu belanggu berbunga yang genda dudi pansut bunga. Aki singalang burung nanam buah ke dundung dulu belanggu buah encenuang dudi bungai pansut bok dan gerempuang. Jadi menua ya berkampung bergulai ke jelu lutung bok matang keranggas lalu kena biau duku penebas ulu lungga teluk sengayan. Teluk Sengayan. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam Priska.
0: Oh, selamat malam Rin. Au, ngelalai ke nama tu kini?
2: Tu ni mak guyap tu dah.
0: Au.
2: Okay, ngelalai ke Langguk Buan.
0: Langguk Buan. Ukai langgu itu buan-buan tu tukai langgu ya.
2: Oh. Ya buannya gede dulu belum kuam baru yang ngembai ke bungai ku kami langgu ya nya ditau.
0: Oh, pia. Au. Oh. Ukai langgu bedau nama utai ke belanggu nya itu.
2: Awak orang nembuk ke lagi
0: tukang. Okey, terima kasih Ren. Ya, jadi kita terus ngagai peningat tu awak ke nembuk ke ngin Ren tu tadi au. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Robina. Au tembuk ke ngin Ren yang tadi ngelalai ke?
3: Kayu buan kai.
0: Kayu buan ya, betul.
3: Buah. Apa ya?
0: Kayu buan.
3: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Nyak tadi Ren au, kayu buan. Atau ke langgu kayu buan tang ditu ya semina nyebut kayu buan nah au terima kasih kita berarti ke nanti kala meda buah buan jadi kita terus ngagen telah kita titik keempat au telah keempat tu bunyi tu ndu dara lentok tau nganyam tikai berbuah lima nanti yang nganyam tikai berbuah lima, dia ya tau buta, laban udah disumpah ki kita pungga. Nduk daran dun dak tau nganyam berbuah tenun, nanti yang nganyam tikai berbuah tenun, dia mata ya ke rabun, ndak boleh medak rampak damun. Laban dia udah disumpah ki kitai raja dusun. Yang tadi kamu nyelalai ya. Lalu menua ya dia kitai dia meh ya. Kadang bisik, kadang nadai. Ululung gak tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan. Ya tadi peningah lalain telah kita ti keempat malam tu. Oh. Jadi kita berarti ke baru lalai telah tu. Duk darah lentok. Tak tahu nganyam tikai berbuah lima. Nanti yang nganyam tikai berbuah lima, dia ia tahu buta, laban udah disumpah haki kita punggak. Nduk daran duun dah tahu nganyam berbuah tenun. Nanti yang nganyam tikai berbuah tenun, dia mataya ke rabun, dah boleh medak rampak damun. Laban dia udah disumpah haki kita raja dusun. Jadi menua ya, dia kita dia mehya, kadang bisik, kadang nadai, ulu lunggak tulang babi dalam tempayan. Tulang babi dalam tempayan.

0: Ya, kita terus ngagai peningan tu 2586634. Hello, selamat malam.
1: Kalau Hudi baru aja.
0: Okay, Cik. Ngelalai kan?
1: Orang mali tanam bemban, ya.
0: Orang mali?
1: Nanam bemban.
0: Nanam bemban. Ukai.
1: Okay.
0: Okay?
1: Okay. Oh.

0: Orang mali nanam beban ke ucik, okay. Kita terus ngagai Peningah ba 2586 33 ya. Hello. Nama dak kini penyalah arus telefon tu. Ya tahun uji baru ya. 082-2586-33 enggak 082-2586-34. Ya, kita terus ngagai peningat yang baru 2586-33. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Aki Wan tak?
0: Aki Wan. Oh, hari ini Aki Wan?
1: Ya, betul yang belah. Kucing Serian.
0: Oh, oke. Ngelalai kenapa tu?
1: Atau nguji apa tu?
0: Nguji apa? Oh? Hmm.
1: Orang mali nganyam capan.
0: Ah, nyak betul-betul. Orang mali nganyam capan. Ah, oh. Oke, terima kasih ya. Nyak ya tadi peningau, orang mali nganyam capan. Tundak aku nemu cerita tu, laman ada di pada kedi tu, tang ngelalai ke orang mali nganyam capan.

0: Lalu kita terus dengan telah kita itik kelima. Yang telah kelima menyitu iku ular terduang cubit mimin encenuang leka mata. Iku ular beluai nanti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menua di negeri alai kita ricah rami di rumah panjai begulai ngau kita jaran adai. Ulu lungga betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Aku mai kita berarti ke baru. Iku ular terduang cubit mimin encenuang leka mata. Iku ular beluai nanti dipegai mati tekalanya lalu tergayam lemai. Jadi menua ya di negeri alai kita ricah rami. Di rumah panjai bulai ngau kita jarang nadai. Ulu lungga betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Betis kaki kaban. Tau ke betis berbulu lengan. Dah tadi menyelalai telah kita itik kelima ya. Kita terus ngagai peningkat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Thomas.
1: Ya.
0: Oh, okay, Thomas, ngelalai ke nama tu?
1: Ngelalai ke Suez Api Karan.
0: Suez Api Karan.
1: Aw.
0: Aw, betul nar. Aw, aw betul menyang. Ngelalai ke Suez Api Karan, tau ke Suez ya. Lampu Karan. Aw, okay. Ya. Terima kasih.
1: Sama.
0: Ya. Setegi entelah ke malam tu dikirim ke Igat Ari Bintangul. Igat tu landik ke entelah landik ngalang anggaran telah. Jadi nanti kita buka besi entelah besi nyimpan telah besi udah ngarang telah. Anjuang kita ngambil ke sama-sama kena kita berbutik bergagai ngemandak kelemai ya. Jadi entelah hati keenam tu dikirim ke Igat Munyito. Aki mana jaban agi biak suba nanam padi rutan bo tucung munggu. Udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi. Dia tu udah balik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya. Antu menua petara. Dia meh ya. Ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Jadi lalai ya tadi menyatu aki mana jaban agi biak suba nanam padi rutan bo tunjung munggu udah berbungai nyadi mada lalang. Ini menti agi biak nanam padi dia tu udah berbalik nyadi berbungai lalang. Jadi menua ya menuan tu menua petara dia kita dia meh ya ulu lungga medak takang buah mutan. Medak takang buah mutan. Ya, dah bersih peningkat kita ibak kedua-dua itu arus telefon. Jadi nanti hari nak mana hujan berkilat berguntur bunyi ke Orobina anak gua yang kena telefon kita. Oh. Kita terus ngagai peningkat tu dulu ibak 258634. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Oh, hari ni wai. Oh, apa jang?
2: Oh.
0: Oh. Mana hari di Bakun, penjang?
2: Hujan berberian tu.
0: Hujan berberian. Aku nak ngawak nama oh. Nak kudi.
2: Nak ke?
0: Nak ni. Aku. Okey. Ngelalai ke nama tu pejang?
2: Bukan ngelalai. Pala orang udah buban.
0: Pala orang udah buban.
2: Aku.
0: Aku. Betul menyak. Ngelalai ke? Pala orang udah buban. Aku. Okey. Terima kasih.
2: Terima kasih. Ya.
0: Okey. Sama-sama. Jarang dah nyinta enggak pejang tu nanti bisik bertelepon ya kita ngagai tak ke telah kita titik ke tujuh jadi telah ke tujuh tu dikirim ke usup akun dari rumah akad Sungai Arang Selangau tu muka orang ke selalu ngarang telah dikirim ke ngagai kami bawa FM ngambil bisik dikena kita berbutik bergagai nanti yang malam hari Minggu ya. Jadi terima kasih semalam yang gagai usup Arab Kepsi Mending ke radio ke malam tu. Jadi telah ke terubah dikirim ke usup munyitu. tekang mau intan tingkah kurang bok sila awak nanga beram nti jengayang bujang ganggam tepedak ke nyak dia ia balat geram lalu berguai-guai ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk kanan dia yang sepi ari kudik berbalik malam nadai peduman di pedak petang tekang mau selumpung dingkah bok keurang bok sila awak nanga saduang ti jengayang bujang tutung tepedak ke nyak. Dia ati ia balat manjuang, lalu berguai-guai ia kak nyapai, ngau cunggai tunjuk ujuang. Dia yang sepi ari kudi, balat linduang, ayuang, ndak nemu pengujuang jalai mansang. Jadi menua ya, dia langkah umai rumah panjai, ndak kalak tikik temuai pulai ari, ulu lungga uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan. Ya tadi bunyi lalai ya. Kita berarti ke baru lalai telah hari usup akun. Tekang mau intan tingkah keurang bersila awak nanga beram. Nanti jengaya bujang ganggam terpedak kenyak. Dia ia balat geram lalu bergoy-goy ia kak nyapai. Ngau cunggai tunjuk kanan. Dia yang sepi hari kudik berbalik malam nadai peduman di pedak petang. Tekang mau selumpung dingkah keurang bersila awak nanga saduang. Ti jengayang bujang tutung terpedak kenyak. Dia ati ia balat manjung. Lalu berguai-guai ia kak nyapai ngau cunggai tunjuk ujung. Dia yang sepi ari kudik balat linduang ayuang. Ndak nemu pengujung jalai mansang. Jadi menua ya di langkah umai rumah panjai. Ndak kalak tikik temuai pulai ari. Ulu lungga uang pelagus tinggi renjan. Uang pelagus tinggi renjan.

0: Ya, kita terus ngegai peningat tu 2586333 ya. Hello, ya, selamat malam.
1: Ya. Ya, malam ya. Di langkah umai.
0: Pelabak kuntik aku ngangau. Ya, tentu nak dengar. Laban dia dia tu benuang masang radio. Kita terus ngegai peningat tu 2586334 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Tu sama agak dengar ke radio. Anang dengar ke hari radio. Nanti kita bertelepon ke aku. Wow, dengar ke hari telepon kita. Kita ngagai pendengar 2586333. Hello, selamat malam.
3: Hello. Selamat malam.
0: Ini siapa tu? Ini Don.
3: Ini Boy.
0: Oh, ini Boy. ini Boy. Ini tu hari sibuk?
3: Ya.
0: Okey. Ngelalai kenapa tu ini Boy?
3: Tidak salah ko. Bubuang tikus ke diberi umpan.
0: Bubuang tikus?
3: Diberi umpan.
0: Diberi umpan. Betul.
3: Betul.
0: Terima kasih. Okay. Terima kasih ini Boy.
3: Okey, bye.
0: Ya. Udah bujur dia temui ini Boy hari sibu ngelalai ke bubuang tikus diberi umpan. Ya tadi peninggal lalain telah kita itik ke 7. Udah tu terus ngagain telah kita itik ke 8 ya. Telah ke 8 tu agi entelah dia dikirim ke usuk pakun. Landak entelah kita ke sekali tu sungai Pansai Landak. Landak lari ke ular. Juak merejuak lubuk, juak lari ke acar. jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kita menua ya. Ulu lungga anang bekuntau takut ndak berani parai. Anang bekuntau takut ndak berani parai. Kita berarti ke baru sungai Pansai Landak, landak lari ke ular. Juak merejuak lubuk, juak lari ke acar. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga anang bekuntau takut ndak berani parai.

0: Ya, baru 28 minit lepas pukul 8 malam kita udah mujur ngiga 8 itik telah atau 7 itik ke 8 ya ke sekali itu ya. Hello, selamat malam. Radio padam ke dulu au. Ti habis ini ngah. Nak tulis dengar tak boleh aku pendiang ko pan pedias gani ngau tai nyu ceret-ceret. Hello, selamat malam. Nama nak terang tu Robina.
1: Iya, aku pun nak saya mana ninga dek betul berusia mimi.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Ngelalai ke nama?
1: Manang tana manang betenggau saya ko.
0: Kata ka?
1: Manang betenggau, okay.
0: Okay.
1: Okay. Awak kan lagi ingat baru?
0: Okay. Okay, saya Robina. Kita terus ngagai asiko lagi peninga 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Halo, Akiwan tadi baru.
0: Akiwan baru. Au. Lalai kenapa tu?
2: Au. Bubut nyabak korang parai.
0: Hati ka? Bubut nyabak.
2: Bubut nyabak korang parai.
0: Au. Okay.
2: Okay. Banyak berkora.
0: Okay. Nama pandak tu pedis giga au nama panjang tak berbuat kita giga lah kita ngagai peninga tu 258633. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam DJ.
0: Okey, hari ni Mak Jang.
3: Alhamdulillah.
0: Ngelalai kenapa tu Mak Jang?
3: Nantu ni ngelalai aku tu DJ baru kak makai. Aku tanya nama tu.
0: Ya, aku jemput baru. Okey, aku jemput baru pandak lalai tadi.
3: Nah, lelunga aja deh.
0: Lelunga Anang berkuntau ko ya takut ndak berani parai.
3: Orang mucau ke orang kena sakit pantau tai ko ya ka?
0: Ukai.
3: Ukai.
0: Ukai.
3: Ukai orang mabuk orang pantau tai.
0: Ukai. Ukai.
3: Ningan nyemuni ka tanya tadi nama tu.
0: Sungai
3: takut, pan,
0: takut sungai pansai landak, landak lari kular, jua merejuk lubuk, jua lari kacarnya, menyelalai pandak. Menuanya, lulunggak ya, anang bekuntau, takut ndak berani parai.
3: Aku kira orang mucau ke orang mabut, orang pantau tai.
0: Okay.
3: Dan ini je, makasih dah ya kan.
0: Okay, terima kasih. Ya orang, segi orang tu au. Terubah ya segi orang. Ujian kita ngagai peningan tu berdua 586. Ni tu ngak deh. Nyolinyau baru. Nanti ngak tau bertelepon baru. Oh. Ya kita ngagai peningan tu 258634. Hello, selamat malam.
4: Halo, Puska. Selamat malam.
0: Selamat malam. Okay, Gad. Tadi ngelalai kentelah, dia tu ngigok entelah.
4: Terima kasih ada ngelalai kentelah tu.
0: Ngelalai ke lama tu kan? Anang berkuntau, takut.
4: Anang berkuntau, ukai orang igau.
0: Orang igau, ukai.
4: Kenapa?
0: Orang, segi orang, tak ukai orang igau.
4: Lah seronok lagi igau baru.
0: Okay, terima kasih.
4: Sama.
0: Kita ngagai siku dah gi peningah. Dia senar ke ngigak tu neh. Kita ngagai peningat tu harap ke mujur mas kali tu. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Hari tak tahu tu DJ.
0: Hari tak tahu. Orang tak tahu.
5: Augustine tu. Augustine hari tak tahu.
0: Okay. Ngelalai ke nama tu Augustine?
5: Pelabak aku ni orang isap padi jadi berau, okay?
0: Ukai. Tang kabar-kabaran saya dah berau matu. Tukai berau. Ukai ngisap padi.
5: Okey, jaga kali je.
0: Okey, sama-sama.
5: Okey.
0: Ya. Bisa kawal gua berau tu, tato ukai berau di tu.

0: Ngaga Sekolah Negeri Peninga, 258634. Hello, selamat malam. Hello, hari ini tak?
1: Hari ini.
0: Nye, radio padam ke dulu. Awak kena recau. Kita ngagai Peninga tu 258633. Ni tu tadi deh. Anda dengar awak tahu bertelepon baru ngagai kami kita. Kita terus ngagai Peninga tu berdua 58634. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Hari ni tu.
2: Orang Girau Pulut jadi rendai.
0: Nyanya baru betul orang Girau Pulut nyadi rendai. Hari ni tu tadi. Pun tak terpadah kena mau dari info tu tadi. Ngelalai ke orang Girau Pulut nyadi rendai. Betul nya au. Terima kasih ya tadi Peninga udah mujur di temu Peninga kita. Bedau sempat nanya kenama telepon udah dilekak ke ya. Nya tadi telah kita itik ke 8. Jadi telah kita itik ke 9 bunyi tu. Peninga mana-mana bedau kita telepon kita au. Kita lambat nganti udah nyalu lekak kita telepon rugi ngapa. Radio padam ke dulu tau ke nang semak engkau radio. Tungkat buluh engkalat. Ngi beradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat baduk gi ngerayap melikap remang. Ruat nyau ngaso kilat mancar ke ngitar guntur bersipat. Baka pukat pelawak Jawa. Tungkat buluh muntik ngi berada lebu nganti. Kenuk kuya dikena ngerasi. Lubang kudik awak ke ari baduk agi berbalik jai hujan nelian. Labuh memesik, tang kapok kudik ke baduk berbalik jai hujan nelian labuh memesik. Ngasuh kudik balat agi nyungkang ke batang tebelian. Pensik empeleman gemian ikan pelasik, ngeransik menik bunsu bayar. Jadi menua ya di balai tatai penyangkai pengabang wang, di tintiang lubang nsiang munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Kita berarti kebaru telah kita titik ke 9. Tungkat buluang kalat ngi baradi sarung keempat. Kenuk kuya dikena ia nyapat lubang kilat. Awak ke kilat badu agi ngerayap nyelikap remang ruat. Nyau ngaso kilat mancar ke ngitar guntur bersifat baka pukat pelawak Jawa. Tungkat buluh muntik ngi beradu lebu ngantik. Kenuk kuya dikena ngelasi lubang kudik. Awak ke ari badu agi berbalik jai hujan nalian labuah memesik. Tang kapok kudik ke badu berbalik jai hujan nalian labuah memesik. Jauh ngasuh kudik balat lagi nyungkang ke batang tebelian pensik. Empeleman gemian ikan pelasik. Ngeransik menik bunsu bayar. Jadi menuanya di balai tatai penyangkai pengabang uang. Di tintiang lubang siang munyi kesuling nyumbuh bujang. Ulu lungga betunang sayau berpangan. Betunang sayau berpangan. Hello, selamat malam.
2: Halo.
0: Ari muka tu. Ari muka tu neh. Au alu sebut ngelalai ke?
2: Ukai orang ngelalai ke orang kudi jadi mali ya?
0: Ukai.
2: Ukai.
0: Ukai.
2: Au ngelak kurang ya.
0: Okey, terima kasih ya. Saya kuda lagi peninggal kita. Badu 58633. Hello, selamat malam.
3: Halo. Halo.
0: Au
3: hari ni. Hari
0: ni. Hari ini tu usian tu tadi dah. Telepon baru lagi. Tu sekolah lagi peninggal kita. Badu 58634. Hello, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam. Okanya sebut jadi Mali ke?
0: Jadi Mali.
3: Au.
0: Ukai. Ukai.
3: Ukai. Au, okey.
0: Okey, terima kasih ya. Lulunggo ya tadi peninggal. Betunang sayau bepangan. Betunang sayau bepangan. Namanya besi memunyi orang jadi mali. Kita ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam Rubina, sebut ngelalai ke nama?
4: Manang bebiau beraban ukai.
0: Manang.
4: Nya lemambang bebiau beraban.
0: Oh, ukai.
4: Ukai ga?
0: Ukai.
5: Lemambang bebiau beraban.

0: Ya, kita terus ngagai peningan tu 258633 ya. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam hari ini tu. Kini ke pengujung nak ada nyawut au. Kada nak ia ninga ke radio nya en ada ninga ku ngangau. Ya, kita nguji baru ngagai peningan tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam hari ini tu.
1: Halo.
0: Kakak munyi nyawa jana.

0: ya. Kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Betunang yang ukai tiang.
0: Betunang tiang ukai.
1: Okay.
0: Terima kasih. Okay, sama-sama. Nguji ngagai siko dagi peningau 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hari ini tak? Hello. Biaku ngora dini nyana. Ya, kita dengan gay siko lagi tinggal 258634. Baru datai bentelah kita ke 9 tu nyuji ngagi peninga tu. Hello, selamat malam. Hello.
2: Hello.
0: Au, hari ni wei.
2: Hello.
0: Hello, ya.
2: Hello, selamat malam.
0: Alo sebut dia, ngelalai ke nama tu?
2: Okay, orang bebiau pengabang tu ke?
0: Bebiau pengabang ukai.
2: Okay.
0: Okay. Cikgu juan tu nah. Okay. Terima kasih. Okay. Lagi macam baru cikgu. Ngagai cikgu lagi peningat kita. Ibadul 8634. Hello, selamat malam.
3: Hello. Hari buka baru.
0: Hari buka baru. Au, lalu sebut.
3: Nama berikut sikit nak. Dia berpangan tak kejadi namanya. Okay, ngelalai kedua nak tahu sama ubinya.
0: Okay.
3: Okay. Nggak kurang ke?
0: Okay, terima kasih ya. Nguji ngagai ya siko lagi peningah kita. Hello, selamat malam.
4: Udah kemerampau berpangan.
0: Hello, hari ini tu?
4: Halo, hari betuang tu.
0: Hari betuang. Au, ngelalai ke nama tu deh.
4: Okay, ngelalai ke orang ke merampau bapangan ya.
0: Okay, nadai kawal okay. Orang ke merampau bapangan tu. Okay. Okay.
4: Okay,
0: beri orang tu. Okay, terima kasih ya. Kita ngagai peningat tu. Au, nanti nak muncul. Tinggal ke dulu meh. Antelah tu. Hello, selamat malam.
5: Alah, sama malam hari buska. Mungkin apa kita?
0: Okay. Kalau entahlah tu subak dilalai tang, anda sebab kau jalan lalai ke?
5: Ya. Orang dia ke bulan.
0: Dia ke bulan ukai. Ukai.
5: Tak. Lah orang dulu. Nama sejam.
0: Okay. Terima kasih. Ya. Ya. Subak aku ingat ke tahun berapa bisi. Lalai telah tu tang lalai yang dak sebako semina saut ya sebako ya. Jadi kita ngagai peningat tu ya ke penudi tu au ba telah kita ke 9 tu. Hello, selamat malam.
6: Malam hari kena wiat tu.
0: Hari kena wiat nah.
6: Au. Ukai ngabang ke pengabang bala YB nya.
0: Ukai.
6: Ukai. Okay, terima kasih ya.
0: Okay, sama-sama. Okay. Ya. Jadi lekak kaku dulu men telah tu au nanti tu ya siku ki peninga. Alap kemujur mes sekali tu. Hello, selamat malam. Hello, hari ni tu. Hello, selamat malam. Hello. Hello. Ya, nak dengar aku ya. Aku tak dengar ya. lekak ke dulu men telah tu au. Ngaga kalau lama nanti nyemak kita tulis ke sawut yang lagi tahu sebut gak. Jadi kita ngagain telah ke sekali itu. Telah kita tik ke 11. Nen telah ke 11 tu bunyi tu. Pukung manyik lalat nepan di bungkung kayu lensat. Awak ke bungkung kayu lensat ndak nemu berarat. Ke selalu rayap-rayap dengah tebiang tanah rarat. Ndak kalau milih tempat alai nyengkubang. Pukung manyik lelang nepan di bungkung kayu tapang. Awak ke bungkung kayu tapang, ndak temu jelo beruang, ke selalu riga-rigang, niti dan tapang jarang. Milih alai selalu merunsai ke madu idang. Nyamunya lalai ya. Jadi menua ya, di pasar alai kita ngalu membeli barang, di rumah panjai kadang bisik, kadang nadai. Ulu lunggak, selalu nyebut aku anang ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Kita berarti kebaru lalain telah tu. empukong manyik lalat nepan di bungkong kayu lensat. Awak ke bungkong kayu lensat ndak temu menarat ke selalu rayap-rayap dengah tebiang tanah rarat ndak kalau milih tempat alai nyengkubang. Empukong manyik lelang nepan di bungkong kayu tapang. Awak ke bungkong kayu tapang ndak temu jelu beruang ke selalu riga-rigang niti dan tapang jarang milih alai selalu merunsai ke madu idang. Jadi menuaya di pasar alai kita ngalu beli barang di rumah panjai kadang bisi kadang nadai. Ulu lunggok selalu nyebut aku Anang Ngano. Selalu nyebut aku Anang Ngano. Ha, kita terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam.
0: Ah, okay. Thomas, ngalai ke nama?
7: Ya. Kambut, baju kambut tusu rindu.
0: Ahunya, baru betul. Baju kambut tusu,
7: kambut tusu
0: orang rindu. Okay, terima ya. Kasih.
7: Ya, sama.
0: Ya, oh. Ya, yang tadi udah mujur di sambar ke Thomas, ngalai ke baju kambut tusu orang rindu. Ya. Lalu, Siti Gintelah hari usup akun malam tu. Padam bilun gi sida apai ndun di bakun da kalau ndur bilun sangkai. Tempuan ruai gi sida apai kiai anyai di serikai da kalau diancau ketikai nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjon temuda da kalau ndur bumai di tinting badang kemidiang nyau liau-liau pancar api. Ulu lunggo goreng sarang kemusu. Goreng sarang kemusu. Tak berarti kebaru padang bilun gis sida apain duun di bakun da kalau ndur bilun sangkai tempuan ruai gis sida apai kiai ayai di serikai da kalau di ancau ketikai nadai temuai datai pulai ari. Jadi menuaya di serakok punjol temuda da kalau dua bumai di tintiang badang kemidiang nyau liau-liau pancar api. Ulu lunggo goreng sarang kemusu. Goreng sarang kemusu. Ya, kita terus ngagai peningat tu. 258633. Hello, selamat malam.
8: Selamat malam baru.
0: Au, okey, Mak Ping, ngelalai ke?
8: Kena yang orang langsung.
0: Kena yang orang langsung. Au, betulnya?
8: Ya.
0: Okey, terima kasih.
8: Terima kasih ya.
0: Kena yang orang langsung. Nyentuk namanya lalai nah.

0: kita terus ngagen telah ke sekali itu hari usup akun buah lampawong labuah ditatai entap landuang lalu ke dijapai bujang lempuang ngau penyungai jari ujung wanang nuan ngambiknya suli karung kerubung labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang pumpuang mudik kesaduang mandai langkang buah petai labuh di tanah entap landai lalu kok diambil jengayang bujang besai ngau cungai jari landai wanang nuang ngambiknya suli tangkai mengandai labanya tau ngasuh nuang lesi mabuan sulai nyerumbok lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditinting tayang-tayang munyi rudiang bunso bubut ditatai rangai-rangai munyi engkerurai kena tiup. Ulu lungga sabat naruah puak tepuk diraga. Diraga sabat naruah puak tepuk diraga. Ku berarti amaik tu berarti kebaru. Buah lampauang labuah ditatai entap landuang. Lalu kak dicapai bujang lempuang ngau penyungai jari ujung. Wanang nuan ngambiknya suli karung kerubung. Labanya tau ngasuh nuan rimpi mabuang. Pumpuang mudik ke saduang mandai langkang. Buah petai labuah ditatai entap landai. Lalu kak diambik jengayang bujang besai ngau cungai jari landai. Wanang nuan ngambiknya suli tangkai mengandai. Labanya tau ngasuh nuan lesi mabuan sulai. Nyerumbak lemai ngerambang petang. Jadi menua ya ditinting tayang-tayang munyi rudiang bunsu bubut ditatai rangai-rangai munyi ngkerurai kena tiup. Ulu lungga sabat naruah puak tepuk di raga. Sabat naruah puak tepuk di raga. Ya kita terus ngagai peningatu 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hello. Hello, selamat malam. Pelabaku ya dengar ke radio. Nyalain nak dengar pelabaku dengan kamu. Kita dengar hari radio. Radio Dudi mimin hari buat telefon. No? Ya, kita nguji ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam Puspa, tapi kalau lu ngak dari Puspa.
0: Kalau lu ngak tadi, awak sabat naruh puak tepuk di raga.
1: Sabat ukai jerat.
0: Hah, kata kah?
1: Sabat ukai jerat.
0: Ukai.
1: Saya kan?
0: Ukai, awak.
1: Kujuan ya, jeluk ra, ubah tu.
0: Hah, kata kah?
1: Kujuan ya, lu ngak, jeluk ra, nak?
0: Ukai, ukai. Bukan pelawak ukai.
1: Ukai awalnya jauh.
0: Okey, terima kasih. Ya tinggal 9 minit lagi awak kita ikut pukul 9 malam.

0: lah kita ke 9 tadi pun lalu beda uliah di giga kita. Nanti kita nemu tulis ke Saud ya. Tau sebut ke dia tu ya. Kita terus ngagai peningat tu Badun 8634. Hello. Selamat malam.
1: Selamat malam baru pesuka uji baru suka.
0: Ni.
1: Kulat tumbuh ya.
0: Katika?
1: Kulat.
0: Kulat nama dah. Sabat.
1: Kulat tumbuh.
0: Sabatnya kulat danya naruh puak tepu di raga.
1: Kulat tumbuh.
0: Kulat tumbuh ukai, ukai kulat tumbuh.
1: Kulat tumbuh.
0: Bisik nama kulat tu.
1: Kulat tumbuh.
0: Kulat nyumbuh ukai, ukai.
1: Kurang lu,
0: okey, terima kasih ya. Kita terus ngagai peningat tu Badu 58633 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam. Baru ningan telah aku tu sasih tu. Baru oh. Tanya aku tu.
0: Rugi nuan, tinggal nuan.
2: Ya, aku rasa. Mina aku sih nungan mimi ulu lungga tu deh.
0: Apa
2: ni? Ada ke kulat nama kau tu lungga tu deh.
0: Sabat nyetri kulat naruh puak di naruh puak tepuk di raga.
2: Kulat ibu nak tahu dempak.
0: Nasib nana. Betul ni. Sebastian, ngalai ke kulat ibu nak tahu di empok. Terima kasih. Hanya tadi pinggang lalai ke kulat ibu nak tahu di empok. Yang tadi telah ke penudi di kirim ke usup akun dari sungai Arang, Selangau ya. Jadi tu kenudi pelabak kun telah dilalai kaku ke malam tu. Jadi telah ke sekali tu munyi tu ya. Jadi situ telah riusop aku nak muja di giga kita tadi telah kita di ke 9. Lalu tu telah ke penudi. Telah ke penudi munyi tu Raja Ribai datai tamak. Engau datai tamak bagadai-gadai pulai merejuk ndak bapai ndak bindai. Laban udah diburu aki mana matai. Berlupah ke kerupa upiah ni buang tuai. Jadi menua ya subak bisik selalu di pedak dia tu jarang. Laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak tai kerak betuguang tau ke mai palak belau. Kumai tak berarti ke baru. Raja Ribai datai tamak bagadai-gadai pulai merejuk ndak bapai ndak bindai. Laban udah diburu aki mana matai. Berupah ke kerupa upiah ni buang tuai. Jadi menua ya subak bisik selalu dipedak dia tu jarang. Laban udah tinggal ubah dunia mansang baru. Ulu lunggak tai kerak betuguang tau ke mai palak belau. Ya kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Malam.
0: Okey, Sebastian, lalai ke nama?
2: Ait, bukan ait cuma pelau ikini.
0: Kata kau dah. Ait nama?
2: Ait ke timba apa perahu?
0: Ait ke timba apa perahu?
2: Hmm.
0: Ait.

anak isu 3R. Malaysia perlu sedia hadapi persaingan semikonduktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 28/6 dalam tahun 1994. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching, tebisi nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bisi dia ke servis ngagak kia arip ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Madah, sidau dah lama masuk bah industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya bak Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai Bak King Center dibuka nintiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuak ke 10 malam. Pampang Baru kedebuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Maja Nambah.
1: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu Ari Anderson Ngalai ya. Di kena ngapun ke awak pamerina malam kita di YFM. Malam hari Minggu ke malam tu ya. 28 hari bulan 6 2026. Kalau malam tu kita bergulai dengan waku Sam selama 3 jam atau lagi peninggal. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerindang kita ke malam tu. Kalian nak maka selama bertusun pemerintah malam nintiang hari Minggu 9:30 malam tu lagi kita ada ke mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi. 10 malam nabur ke Berita Malam. 10:15 minit malam kita mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Penny Ribut. Lalu bak jam ke penuri lagi bergulai pak program lagu-lagu country and western atau ke lagu-lagu oldies. Okey, hanya ke tusun atau ke rintai segmen pemerintah malam ke malam tau. Okey, jadi bedah kita mendiang ke Aku Boleh Penampak 9:30 malam tau. Kita berperindahan dulu dengan dua buah lagu. Lagu kedua tu Ari Abang Kaya, Bisik Undang Selepat Batu, ditangkan ke lagu Ari Lucy M. Lagi ya.

Balam menyadik dalam Kristus semua, begulai baru berarti kesiti agi cerita kesaksian dalam program Aku Boleh Penampak. Terima kasih kita ingat apa di surga. Terima kasih Tuhan. Laban kesekali itu, engkau peluang tu kita agi boleh bertemu, agi boleh berarti ninga cerita bukai bak program Aku Boleh Penampak. Siti program tindang diungkup ke ngagai peningat ti rindu ke cerita kerja aja Tuhan tau ke cerita kesaksian. Lalu ngotok mega program Aku Boleh Penampak tu endang dikeluar ke nintiang hari Minggu. Bala menyadik dalam Kristus semua. Utai ke dikumbai orang jayau. Utai ke dikumbai orang jayau. Ukai utai kebaru didinga kitai. Ukai utai kebaru didinga kitai. Mayuh anak mensia tesat, ketegal pengerindu kengelui ari akal engkau pikir. Ketegal pengerindu dekat ngempu, siku-siku orang nyadi ke laki, nyadi ke bini, tau ke nyadi ke sulu. Nyak tek suah ngasuah, nyak ke suah ngasuah, mensia tetesat. Lalu yak dijayau megak, berbalik nyadi mensia kesenurut serta tuyuk. Kesaksian tau ke cerita ketika dikunci kaku berprogram Aku Boleh Penampak sekali tu, bisi benar berkait ngau cerita jayau tau ke ubat, dikena nguliah ke siku-siku mensia tidi kerindu. Lalu cerita tu dikunci ke siku induk. Cerita tu dikunci ke siku induk, lalu induk tu semina dekat dikangau ke engau nama Lona. Lona ukai nama amai. Lona ukai nama amai. Jadi Lona tu siku induk ke bisik pengerinduk ngagai siku lelaki ti dikangau ke yangau nama Joni. Jadi Lona seduai Joni tu tadi, Lona seduai Joni tu kebenarnya berbakiah. Seduai tu berbakiah tang ukai nanggam pengerindu. Lalu Joni tu siku lelaki kemana benar? Siku lelaki kemana benar? Ukai semina mana gamal tang mega mana? Mana ulah, mana perangai? Lalu ia tu siku lelaki kemana mega amat ngolona? Ia mega lelaki kemana amat ngolona? Tang Joni tu nadai kalak madah kediri sekali ke? Ia tu bisi ati ke Lona? Ia nadai kelak madah kediri bisi ati ke Lona. Tang sedua ia tu tau dikumbai bakiah rapat. Nyadinya meh ngasuh Lona tu tadi ngasai kediri kitang-kitang. Sedua ia berbakiah rapat, lalu ia megak nang seminak kak ke Joni tu ajak. Tang Joni nadai madah kediri kak kia tau kendak. Juni magan adai madah ke diri sedua ya tu berpangan bersulu, laban sedua ya semina berbakiah aja. Tambah lagi Lona tu endang kerana mai ke Juni nadai kak kelaki bukai semina dekat ke Juni, lalu yang gai Juni tu di empu induk bukai. Lona tu ngai Juni di empu induk bukai. Jadi Lona tu kebenarnya kitai dayak ke endang megai pengarap Kristian. Tang Lona tu endak tentu ngemeran ke ajar Kristian. Tambah megak sidak sebilik ngau kaban belayan sidak Lona tu mayuh semina atas nama ajak ke masuk Kristian. Kristian tang agi mayuh nitiah kecara lama iban bak penghidup. Tang bebidang kau Juni, bebidang kau Juni laban Juni tu siku lelaki kendang datai ari ruang bilik tinggi meran ke ajar Kristian. Tambah megak apai Juni tu siku ari urang kemantuk pengawak bak gereja. Siku ari urang tik ngemerat ke pengawak
bak gereja, lalu mantu pengawak bak gereja. Tau disebut meh kitai, pengarap Juni tu bak Kristian endang kuat. Jadi pulai ngagai cerita pengeran ati Luna tu tadi. Ketegal pengeran ati ke Juni, Luna tu nyau tesat jalai, nyau buta ati, buta mata. Laban pengerindu ngau pengeran ya ke Juni. Ketegal yang gai lenyau Juni, ketegal yang gai medak Juni jadi ke induk bukai. Dia Luna begigak ke beliau. Ia begigak ke beliau, dikena nyayau, dikena ngubat, dikena ngalih ke ati Juni. Nyambik ke Juni tuk madah ke diri kak kia, keran kia. Mayanya Luna bisi dipadah ke kaban dia sikuk. Bisi sikuk, beliau tungak ke tengah menua Sarawak, landia nyatup urang jadi. Lebuh Luna tuk ningap kaban dia madah ke bisik. Siku beliau tungak ke tengah menua Sarawak, landik nyatup orang jadi. Sanggup megak Luna tu ngelawak, ngegendur beliau nyak. Lalu dibaik ya gambar seduaya Juni, diasuh ya adu ke beliau nyak. Baik megak uti bukai ke dipinta beliau nyak, dikena nyatup seduaya Juni tu tadi. Jadi udah pulai hari beliau nyak. Udah pengawak Luna ya kedekak nyayau ngobat Juni tu bak beliaunya tadi. Luna tu endang nganti Juni berbalik ati. Ya nganti Juni madah ke pengeran pengerinduk ngagaya. Nganti senganti tang Juni tu lalu endak ke madah ke diri dekak ke ya. Nadai ke Juni tu berbalik. Lalu utai kenyalai nyadi maya tu ianya Juni tu ukai seminak nak berbunyi tang Juni tu sakit. Juni sakit, ia madah kediri pedih tubuh, ia madah kediri pedih isi, lalu sakit ko ya. Jadi madah Juni tu bekenyak, madah Juni tu nadai madah kediri rindu tang ngujuang kaya sakit. Dia Luna tu lalu bertemu baru ngau beliau endur ia bertemu. Ia bertemu baru ngau beliau endur ia tingatur nguji nyayau, nguji ngubat Juni tu tadi. Lalu lebuhnya beliau tu lalu nenuang ia lalu medak nama utai kenyadi bak Juni tu tadi. Jadi lebuh ia medak Juni tu baru ia madah ke kuasa jayau, kuasa pemetang ke dianjung ia. Nggak boleh tembus, nggak boleh masuk ngagai tubuh Juni itu tadi. Kebuah pihak laban Juni itu kuat semangat ku ya. Semangat Juni itu kuat. Juni itu nadai dindiang tubuh tang ia kuat semiang. Juni itu kuat semiang nyak meh kenyadi dindiang tubuh Juni itu tadi. Jadi lebuh Luna berkongsi ke cerita tu buat program Aku Boleh Penampak. Ia madah ke sembiang Rosary, ti nyelamat ke Juni, ari kuasa pemetang ke dikena nguji nyayau, nguji ngubat ia. Juni tu endang bersembiang Rosary nintiang hari. Lalu sembiang nyak ti ngibun ia, kenyadi dindiang bulu ia. Nyelamat ke Juni. Lalu lebuh Luna berkongsi ke cerita tu, ia endang ukai Luna ke Subak. Ia ukai Luna ke Subak, ukai Luna ke sanggup nyayau lelaki tadi kerinduk ke ia. Lebuh buta laban pengerinduk. Tang dia tu Luna udah amai-amai siku mensia, siku kitai Kristian, kita Dayak tinggemeran ke ajar engau pengarap Kristian. Luna megak dia tu bersemiang Rosary nintiang hari. Kok ia tajak pencerita ke dikunsi ditusi atau udah nyadi kurang lebih 10 tahun ke udah. Lalu ia ngau Juni megak nyentuk ke dia tu nadai nama-nama agi bebakia bakal Subak, bakal Sabadau tu. Tang dia tu
laban pengarap Kristian. Ngau ajar Kristian udah tinggi agi ari penemu jai kesuah ngasut ya tesat. Kesuah ngasuh ya tesat. Lona ulen nerima semuanya. Lona nerima ya ngau Juni tu nade nasib. Lona nerima siapa-siapa aja diberi Tuhan ke ya. Lalu Lona nerima nanti jemak ke Juni tu bisi ungkup induk bukai bak penghidup ya. Nyame cerita kedikunsi ke bab program aku boleh penampak ke sekali tu pemesai kuasa sembiang rosri kenyadi bak siku-siku kita ti amat arap ke Tuhan kau pengarap sembiang rosri ti nyelamat ke kita lalu ari pengarap ketegut megak kita endak tesat di baik kuasa pemetang. Cerita kesaksian ketau benar nyadi keajar kita. Kelebih lagi, kita kesama megai pengarap Kristian. Ngujung ke program aku boleh penampak ke sekali itu, mayo cerita ketau dikunsi ke kita bahawa program tu ketau benar merit seliang penampak ngage bala menyadi kita ke bukai. Nyalai bala menyadi anjong me cerita kepada kita ngage inbox page Facebook aku boleh penampak bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke program aku boleh nampak program ke dikeluar ke Monica Midi ya. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita boleh ningah ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Ya, kita perintang ngau dua buah lagu. Benar kita mendiang ke berita malam pukul 10 malam tu lagi.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua nyasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Selamat malam peningah. Di atas kami nabur ke berita malam. Langgur ngaga jalai baru ba ranobat matang ditetap ke endak engkeman di pejalai ke. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ketu berindi ari penanggul utiliti dalam tanah ba kandang durnya. Nanti semak di pejalai terduka mungkur pengawak mindah ke batang paya besai kabel karan ngau utiliti bukai kala itu dekat meri empas di besai ngakai projek tau. Ia madah ke JKR Megah dekat nyedia ke langkar teknikal baru ngau pejalai ke pansi ati sili aki nyengkaum ba roundabout Abang Kipali semak Spital Normah Kuching. Atur tu dikena ngiga cara ke madu mana kena mutar ke penanggul jalai berskut. Madah ke sebarang ubah patut digagak ngau silia laban enti dekat muai roundaboutnya ngau nadai perambu nya semina dekat ngasuh ndur bukai megak baskut. Ia mansut ke hajakunya maya ke ditanya pengarang berita di Kuching.

Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang ba pengawak dagang latih ngaulon TBC disedia ke Majlis Amanah Rakyat Mara. Tu dikena negap ke ekonomi ruang bilih ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Kanan Menua Datuk Rubiah Wang madah keraban orang induk di menua pesisir bisik potensi besar mujur nyadi orang dagang enti nguna penuh ekosistem pengawak dagang tidak sedia kemara. Tunjung kaum latih, kaunseling, ngulih ke stipiket ngau sandi yang penemu. Ia maksud ke jakunya mayu nutup program ngelati ke Raban Orindo ngau Komuniti Mara 2026 ke diatur ba Dewan Masyarakat Londo. Ba pengrami ke sama Mara bisa nyuak ke surat offer grant serta bantu pelajar Yayasan Mara ngakai 44 ekonomi sekolah SK Sebandi. Kampung Sebat Dayak Diato ngasai ke empas pemansang infrastruktur di mana haki semudah sistem parit di pejalai ke timucur ngurang ke penusah bah kenyau 2 tahun kaudah. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan madah ke pemujurnya ngayan ke pemansang tidi langgur ngau berurun ulih ngangkat ke pengelikun ngau pengelantang rakyat. Tumegak ngujung ke jalai alun bak kandang menuanya nyadi jalai alternatif. Ia mansut ke jakunya bak program Ari Gawai Kampung Sebat Dayak di Londo. Bak pengraminya ia bisi madah ke agih belanja RM150,000 kena berjalai ke projek nyeruri padang futsal Kampung Sebat Dayak. 79 ekor orang bisi ngau masuk buat program merik darah ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Pampang Semalaju di Bintulu Sarito tadi. Tuai Pemuda Kebangsaan PDP Yeh Feng Hee madah ke programnya ukai seminak mantau nangku peminta ngau guna darah aja tang rapit ke kawal antara parti ngau rakyat. Ia nyemata madah ke pemuda PDP dekat majak ngatur mayu macam program servis komuniti dikena merangsang rapan nebia ngau ngambil pagi ba pengawal ngemansang kerapan bangsa. Program ngena sawup gereja Tuhan penyebaran dunia Bintulu tu diatur kena mantau nambah ke stok darah ba spital Bintulu. Nak nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Alinda Suel. Selamat malam.

0: Sejak Segulai Sejalai
1: YFM Segulai Sejalai.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: World Cup 2026. Hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Round of 32. South Africa bersatu dengan Canada pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Kami, Lori Langgita, Nintiang Ali,

merindang kita ngau lagu dari Heli pelakon ke malam tau ya. Terima kasih kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Kalau nangkan kata lagi program ke dikeluar ke bawah segmen pemerintah malam nanti yang malam hari Minggu. Kalau kita dekat mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Pini Ribun. Lalu pak jam ke penuri berengkah hari pukul 11 malam tau lagi. Kita berperindah dengan lagu-lagu country and western atau ke lagu-lagu oldies ke peringkat jam 11 malam tu lagi ya. Okey, jadi dia tu kita sama mendiang ke dulu program Pelasar Jurai ke malam tu.

0: gari ka bisi dalam bebarinya enti an agi ulih dikena enti kita nyunak kena ya kira ka break kurang lah artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak kelalu mayuh utai kena diguna jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke ulih diguna lalu berarti ke utai ti ulih mai pemanah ngagai ruang bilik kita
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke di tapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: suah kita ninga konsep minimalis bersangkut paut ngau desain dalam rumah, music tau ke penampilan siko-siko orang. Kebenarnya, ukai semutiknya minimalis mega boleh diambil nyadi ke gaya penghidup kita mensia. Gaya penghidup minimalis mayuh dipretik ke orang Jepun, ke alai leka jakuk, less is more, sigik perkara ti dikemerat ke sida. Bak tengah-tengah peneras pemansang teknologi kemaya ari, penghidup mensia majak kompleks serta materialistik. Ke alai konsep penghidup minimalis majak dikerinduk ke berindi ari iati ulih merik mayuh macam penguntung tau ke penglebih dalam penghidup. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, perkara tu dekat dipejurai ke kita ngau sili agi bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Terus bergulenggo kami di YFM nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Bertemu baru kita ke minggu tok bala peninga. Bergulenggo aku bak program pelasa jurai 6.35. Terima kasih ngagai semua kita kena lejo keseruran bergulenggo kami nak kalak tinggal ninga ke program pelasa jurai. Puji Tuhan, aku boleh datang baru bergulenggo kita ke tengah pemanah Tuhan bak penghidup kita. Lalu aku megak percaya Tuhan megak manah bak penghidup kita semua. Baka selama baka bak program-program kita ke udah keminggu tu aku sekali lagi ngelalu ketemuai menam kita bak program pelasa jurai 6.35 ti ulih ratai atau udah petungak mua ngau aku. Ngau tu aku ngelalu ke Reverend Pastor Tony Mayer. Shalom Pastor, terima kasih ya nama berita.
1: Terima kasih baka selama munyi kenuannya tadi. Nuan ulih kangau ke kelebih lagi baka ke sarito ianya kita ulih bak pelasa jurai 6.35 tu. Jadi aku beri terima kasih ya. Lalu Tuhan merkat kita semua. Lalu aku percaya mega Tuhan merkat kanuan mega Puan Penny.
0: Ya, amin Pastor. Hanya dinyak meh teka dikerindu, teka dikarap ke kita hari bala peningan kita ini Pastor. Semua kita hanuan ngaku bala peningan ngembuan berita ke mana. Lalu sarito kita berterima kasih lepas kita agi uliah begulai ngau kami buat program pelasa jurai.
1: Ya, dan segama nya mes sampai kita nya mau terdekat kita percaya Tuhan semampai ngau kita lalu merkat kita semua dalam setiap utai ke kerja kita lalu setiap utai ke didinga kita mega.
0: Ya, terima kasih Pastor Tony kau dah bergulenggo kita. Lalu bala peninga sekali lagi aku ngelalu ke semua kita kelebih lagi kita ke nyangka baru bergulenggo kami buat program pelasa jurai 6.35. Terima kasih ya sarito kita udah milih kami di YFM nyadi ke radio pemerintah ngau pengeramai penemu kita. Jadi sarito Pastor topik tik dekat di pejurai tik dekat di kenang tua buat program pelasa jurai ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental. Nanti kita berarti ketuk deh Pastor. Dalam beberapa tahun ke udah gaya penghidup minimalis majak dikerinduk ke sidak ti dekat ngigak pengelantang bak tengah-tengah penghidup moden ti kelalu mayuh pengiruh ngau perkara tu ngau perkaranya. Lalu gaya penghidup minimalis tu dikumai kita penghidup ti sederhana atau ke moderate ke kita ti fokus ngagai perkara ti amat-amat berguna serta ngurang ke semua utai ke nak patut. Hanya tadi reti minimalisnya Pastor. Nah. Ti dalam rumah. Konsep minimalis tu simple. Ianya kita tu tadi ngemuan kurang barang ke ulih di pedak kita, barang ke material ke ulih di pedak kita buat rumah. Lalu ba orang ke milih konsep minimalis tu nada lagi untuk kita berarti ke rumah sidak ya sekut ke tegal perabot yang ngau barang-barang bukai ke ulih nyekut ke tiap sukut rumah sidak ya. Atanya pihak ana saru penemu laban tu ukai reti sidak tu tadi hidup suntuk atau kena dai ngemuan nama-nama. Tangnya kebenar sitik pemutus tik penuh ngau kesedaran kena meri awak ngagai perkara ke bisik value kebisik pengelantang serta reti ke amat-amat besar dalam penghidup orang ke milih penghidup minimalis tu. Indah bisik sekedar seminat nyimpan barang ke diguna ninti yang hari aja. Nyari tu dia Pastor. Nanti bak penemunuan tu Pastor. Nama pengelebih tau ke penguntung kita ngemeran ke gaya hidup minimalis ke bakat tu Pastor.
1: Ya, terima kasih. Jadi, teka disebut nonnya tadi, ngenang ke minimalis tu ianya penghidup di sedang-sedang atau ke penghidup ke sederhana. Jadi, utai ke paling berguna dalam penghidup kita ianya berkini kita ngatur pendiau kita, lalu kita mesti bisi Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu sekali lagi, aku beri terima kasih Puan Penny ngau utai ke disebut nonnya tadi. Ya, nanti kita berarti ke kebendal ya, gaya penghidup minimalis. Tu sekena amat ngau ajal kita orang Kristian te ngemerat ke cara penghidup di sederhana atau ke sedang-sedang ku kita nyau, serta kita mega berterima kasih ya ngau utai ti di kemisi diri ukai ngau cara ti beruman baban kita hidup badunya tu laban kita hidup badunya tu ukai sari dua lalu bisi mega ditulis ba dalam 1 Timotius 6 gentran ke 6 ngagai ke 8 ti ngemerat ke pemesai reti kita puas hati. Engau nama utai tidak kemisi diri, ukai ketegal pengamuk kita. Tau ka pengingin tidak ka kaya raja tang merniang ngagai Tuhan. Dan sekali lagi ku nyebut pola peningah nang kita saru, nare salah gak kita bisi kembuan reta pengaya, badunya tu nare salah. Tang utai kebuguna, ianya kita mesti fokus ngagai Allah Ta'ala ti ngagak kita lalu ya meh ti merik kita dalam semua tai. Lalu pihak mega baka ti ditulis dalam Filipi mega kita medak ba Filipi 2 ngentran ke 7 ti nyebut senantang ngembuan ati ti baru serta ngasi kalah tala hidup ngecara ti umas ya tau ka sedang-sedang ya tau ka sederhana kesalu didinga kita en pihak Puan Penny manangka pemaruh hati baka Kristus ti ngelengkak ke semua lalu ngagak diri baka mensiat ada ke dunia tu sebagai mensia 100%. Dia kita bedak pemaruh hati Tuhan tu lebuh yang datai ke dunia tu. Ia nak nunjuk kianya super power tang ia nunjuk ke ia ngemuan hati ti baruah ada ke dunia tu. Lalu nanti kita berhati ke perkara tu mayuh amat penglebih taukah penguntung lebuh cara penghidup minimalis tu dikemerat ke kita. Siti pemanah tau ka penguntung ka diulih kita ianya kita nak mandi yang ke diri ngau orang bukai hanya penguntungnya laban kita ukai fokus ke betapat ukai fokus ngau materialistik tau ke barang-barang ke depada kita tang kita fokus ngagai Allah Ta'ala tipun semua tai lebuh kita ngemeran ke penghidup minimalis tu dia kita ngetu mandi yang ka nama utai titik misi ngau orang bukai. Lalu nanti cara penghidup ke bakat tu konsisten. Kita dekat ngasai ke kita nya tadi kini ku kita nya merdeka kita dalam kehidupan kita dalam titik misi kita utai titik kemuan kita laban kita selalu ngasai ke kita puas hati ngau utai titik misi ke kita Puan Penny. Oh, pihak mega lebuah kita hidup minimalis tu mega nadai lagi kita irau ke perkara-perkara kebukai ganda tentu penting kanyadi ngelingi penghidup kita laban buah kita hidup sederhana dia kita jauh kita dekat ngerja utai ke nak patut utai ke nak dasuah lalu utai ke salah dari segi undang-undang buat dunia atau ke buat perintah Tuhan di dalam buah kudus jadi itu cukup mana ke pengerai rundiang kita megak dalam mental kita kita ukai fokus ngau barang-barang ngau ukai fokus ngau pengayah kita tang kita fokus ngau Tuhan nama kuwe pia laban nuan ngau aku tu tadi dekat dilatih semina fokus ngagai perkara ti amat amat patut dipikir ke kita ini ya lalu nak ibuah kiruah berundiang ke perkara-perkara kebukai ti nadai kau ngau kita laban selalu ya munyi aku selalu ku nyebut tetu mensia tu selalu bertapat enti ore bisi handphone baru ya kak bisi handphone baru enti ya bisi kereta baru ya kak mega bisik kereta baru nari salah nanti kita mampu selalu ku nyebut tanya tang anak ngasuh tu nyadi tapi yang anak ngasuh tu ngasuh rundi yang kita nyata dek mental kita nyata dek nyolari hari gaya penghidup kita lalu kerimpah harinya mega orang nanti ngemeran ke penghidup minimalis tu mega dekat gerai bak perkara duit Puan Penny laban nama kebuah ya gerai secara duit laban ya nak petapat laban ya nak berundi yang ke material aja tiang berundi yang ke penghidup ya tau ke masa dekat datai nyata ke perundian kia ke selalu cukup dalam penghidup setiap ikut orang nyak kebuah kita medak nanti kita orang ke gawak company orang ke gawak perintah sedak ya patut berundian lalu ngatur ke pincin sedak ya kini KWSP sedak ya awak ke utainya uliah datai ke sida ya tuai mega sida ya tetap bisik duit ke belanja. Jadi ba minimalis tu mega nya siti cara ndua kita berkelimat awak ke kita datai ke tuai mega kita cukup belanja. Lalu gaya penghidup minimalis tu uliah ngenyawah ke kita ari ngembuan pengirau tau ke asai ati tina nyamai. Lebuah kita nyau berutang tau ke ngembuan kelalu mayuh barang ti ndak diguna. Artinya bak slip gaji kita nyu penuh kita berunding ke bayau ketu bayau ke nyak nyak siti utai ke nak mana kelebih agak agak penghidup kita orang Kristian ti penuh kita tancang utang tang kita patut ngurus ya ngadu kia ngocara kebetul ngau sederhana ngau kita nemu berambu lalu nguna pejalai duit ngau nakak pemanah ke diguna penghidup kita dudiari lah munyi kakunya tadi ngage kita kau dah pincin kini dudiari lah nyak meh tadi ya sekedar pengelbiah tau ke pemanah lebuah kita ngemeran ke gaya penghidup minimalis. Ingat anang pomo namarti pomo anang nangi kederimpu nak ampit tang urus penghidup kita ngau jelannya nitiah ka atu Allah Taala ba ruang bilik kita tau ka penghidup kita kagi bujang kini kita patut berarti ikut tetok pula tinggal.
0: Ya okay, hanya tadi cukup mayuh penguntung tok ke pengelebih lebuah nuan ngau aku milih cara penghidup minimalis yang nang amat amunyi ko pastornya tadi kait gati ko pastor dengan nuan nyebut apa slip gaji kitanya anang kelalu mayuh diputung kena kita berbayar ke tok kena kita berbayar ke nya labantik kita kelalu medak mayuh hutai diputung muak ke kanan slip gaji kitanya tadi bakan nak tucun jadi pastor.
1: Ya laban ya tahu ngasuh kita kini ko kita ngasuh belanja kita nak cukup datai ke mayan dua kita terima gaji baru.
0: Ya nyak mega oleh ngasuh kita nyak tadi kini ko runiang kita tu suat me runiang kita mendak te kelalu mayu bebayar ke tok bebayar ke nyak nah.
1: Ya tu suat alu nyak pulai ke kita nyak mental kita nyak terganggu dalam setiap penghidup kita ngerja pengawak di upis kini tau ke ba dini-dini alai kita gawak.
0: Ya sama-sama diperhati ke kita bala peninga ya ukai retinya tadi kita nak ulih bisik utainya ulih hatang anang kelalu mayu anang kelalu mayu kita ngumpul utainya tadi cukup mah hantik utainya bisik dikena tua nah anang anang iga kelalu lebih minyak tadi deh. Okey terima kasih pastor ke saud nuannya tadi jadi bala peninga kita agi bergolenggo kami bawa program pelasa jurai 635 sari tu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang mentor agi bergolenggo aku di studio Reverend Pastor Tony Meyer atau sebenarnya kami dua yang nampung jurai kita tu ke ujung agi bala peninga aku ngemaik kita hanya tu dulu lalu udah kita ngangkat ke sitik lagu kita boleh ngol kami baru buat program pelasa jurai 6

0: Terima kasih bala peningat kita agak mengulangkan kami bahawa program Pelasa Jurai 635 hari itu kita berjurai ke topik penghidup minimalis ngau pengelantang aminta agak mengulangkan aku bunyi aku bapak pun tadi Reverend Pastor Tony Meyer mengulangkan kita berjurai ke perkara atau ke berjurai ke topik ke udah diangkat kita jadi pastor tu nampung baru jurai tu sebenar kita ngangkat ke sitik lagu tadi panjai mega sawut nuan bak perkara atau ke nama penglebih atau ke penguntung ke diulih kita lebuh kita nya tadi ngemeran ke penghidup minimalis tu. Tua pulai baru ngagai pun ranau tua pastor jadi bak pun pemuka jaku tadi aku bisi megat nyebut gaya penghidup minimalis tu tadi aku mayuh dipretik ke di menua Jepun. Fumio Sasaki, siko editor ke nulis bub Goodbye Things, The New Japanese Minimalism dalam tahun 2017. Jadi ko Fumio Sasaki bab ke ditulis ianya, ia madah ke transformasi atau ke ubah gaya penghidup ari maksima ngagai minimalis ianya pengawa kita kemuai barang-barang ke nak diguna lalu kita puas hati ngau mimin reta tengkira ke dikemisi serta berunding ngau dalam sebedau ngagak sebarang pemutus dekat meli nama-nama barang baru hanya utaika ditulis Fumio Sasaki bak bub ke dikeluar ke ia bak tahun 2017 suba nyadi tok pastor entik bak penemu nuan tok deh nama perkara ke patut diperunding serta dikerja orang tik dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tok.
1: Ya, terima kasih ya ke Taika ditanya nuannya tadi Puan Penny. Tuk sekedar perkara ti uliah diperhati ke bak sidak ti deka ngemun ke gaya penghidup minimalis tu tadi awak ke kita nak terpejuah tau ke lebih ya tau ke ianya bak setiap Taika dibeli kita kini tau ke Taika dipengguna ke kita kita patut berhati ikut itu kesatu mersi tau ke nusuan barang-barang ke nak diguna laban aku selalu berhati ke utai tu buat penghidup kita buat ruang bilik Puan Penny. Kadang-kadang kita utai kelama pun ditugung ke kita buat depan rumah kita tau ke buat belakang rumah kita jadi utai tu ianya nyau nak tu mana daripada kita utai tu nyau medis mata tau maga utai nya ngasuh utai ke bebisa belalai nyemayal ulal kini tau jadi nama kebuah ngai muai ke utai nya nanti ianya penuh nanti utai nak diguna tau ke diberi ngagai orang bukai atau keberi ngagai jiran ti tanya agi diguna tang tang nak diguna patut tanya dibuai lah oh. Lalu kita uliah berengkah hari mari garik kita dulu kini tau kepilih baju-baju ya ke nak ubah bagi kita kini yang ketubuh kita nyo bisik gemuk gi kini tau ke tancut ngau garik ke bisik dalam bemarinya enti agi uliah dikena enti kita nyo nak kena ya kira ke break kurang lah artinya utai ke bak rumah katanya tadi nak terlalu mayuh utai kena diguna jadi nama kebaik kita berpun dari penghidup minimalis tu lawak ke kita berarti ke utai ke dikena utai ke uliah diguna lalu berarti ke utai ti uliah mai pemanah ngagai ruang bilik kita ari segi nama ari segi kita ke besapu ke rumah ari segi kita ke ngatua rumah kita nak nyon sebera nak megak nyon berbak tibak kanan lalu nanti barangnya mimit pelabak ku kan nyamai kita nusuan ya Puan Penny kita nyapu kita nyata dek mersi ngemup kini nanti yang mayu nyon serbak kia nyon terbunsai kia artinya ya tau megak nusah tumpu megak lebuah tuang adu ke ruang bilik kita pulai ngagai garik tadi ya. Ni garik ka agi dikena simpan meh. Terus dalam dalamnya lalu garik ka udah nadai agi dikena tau ka udah loyaknya tadi. Enti ya nak boleh diberik ke orang utanya tau dibuai kita. Laban ya tau ngasuh kita nya tadi. Stres lebih kita meniang garik. Kadang-kadang nanti kita nurun kerja aku berarti kita nak nemu milih agi ni garik ka dikena kita.
0: Ha? 2-3 kali masuk ke bajunya tukar baru ni pasti.
1: Tukar baru nak ngam masai laban nyurambang mata meda artinya ya udah kelalu mayu artinya ya, jadi kita heram sama kita belajar hidup sedang-sedang ke hidup sederhana you know? Penghidup minimalis tu mega oleh ngasuh ruang bilik kita itu ke di dalam bilik kita nya kemas lebuah hayanya tadi semina sedang-sedang tak ke cukup-cukup aja okay berarti munyi ketua tadi kita nya orang ti suntua tak ke orang ti kurang tang ya lebih kepada utai ti di pengguna
0: TK Mamat diguna kita simpan menya.
1: Ah simpan menya biar
0: dia. Ya. Beli menya.
1: Ah beli mau TK patu nanti enak dah. Tanti tanya dah bisa tuanya bambis kote dia nyupu mau nangin ke diri rampit kaku nya. Tau ngujuang ke kita mega tu saya bak rundiang kita tau ke tu saya lebuh tuang emas ruang bilik kita.
0: Kau nyangka ngungkup ke seminggunya kini tak ujung minggunya kita merasa nyemari garik kita ni garik kena mana lagi kuda luya pilih kita yang kah ketisi ya kemana tinggal ke dia nyangka tua patut ngungkup ke satu hari khas ko kita ada pasal ne
1: ya nada salah lebannya oleh mega kini ko kita yang tua penghidup kita itu pisik tersusun arti ya kemas dalam semua tai lalu kita nemu ni garik ke patut dikena kita hari satu hari dua sampai hari enam kini gawa atau ke pisik mega orang kagawa siap sampai hari minggu tanggarik kita nya tadi tersusun dalam semua tanya tadi kita medak gariknya agi mana nadi dikena agi tuguang ku dulu lalu dahnya kita beri ngagai sapa-sapa orang ti memelukan leban ba ajar kita orang Kristian tadi kita lebih ya nadi salah kita meri lebih lantang orang ti meri hari orang ti nerima jadi itu konsep ngo prinsip ajar kita ibu orang Kristian te tanya lebih ya ane nuguang kia tak disimpan jadi kehiasan baka gari tang beri ngagi orang ka memelu kaya
0: jadi itu deh pastor pelabak ku laban dia tu tren baru dia tu deh bisik sekedar orangnya tadi gariknya agi mana deh agi boleh dikena cuma yang ada agi kenanya jadi yang nyual gariknya tadi nyual artinya pre-love ku kita ada jual ngena rega murah jadi nya boleh megak di pelabak kaku boleh megak di kemeran ke kita hari kita ke nunggu angka kelalu mayuh abad dalanya mari udah nak dikena jual aja meh tanya nih nyak tren orang kemayuh harinya pastor
1: nadanya salah dah ti kita nyualnya tang kemayuh yang mensiat tadi lapa ya kak mudah pisian baru nyuna rindu kenyak oke ketega baju nyak mana
0: nyak muka
1: kak tadi ya kak nyualnya nadanya salah lapa tanya ngenang ngoyam pu ya bisa hak nyual lah lalu si te patut diperhati mega kita ke rindu ya amat rindu amat ngumpul tau ke beli ke barang pinggai mangkuk kini gelas kini kontainer tajak pun udah bertingkat-tingkat tau ke barang-barang dapur kebuka jadi
0: macam kena ya aku pasta
1: ya laban aku berarti ke okay semina nuan aja puan pini aku berarti ke rindu terus amat saya tak amat sorry lah aku nyebut tau pomo main ti sikup bisik tu topawe tu kontainer jenama tu tu pingai tu ya komo lah macam-macam nada salah aku dah berapa kali nyebut pak pegeri yang pelasa jurai 6-35 nada salah tang anang ngena tu itu ngecara bertapat laban nama arti ya nanti kita nyo bertapat ya tau ngasuh mental kita nya nyo boleh kena gerai leban urang boleh kena optimal tua mega kak kena optimal nanti tua beli kutanya kutanya amat dipeguna kutanya amat dikena nada salah abangnya boleh ke pemanah kagak kita
0: nanti bakal aku tadi deh pastor nadai aku kat bertapat kebenar aku kat meli bakal pinggir mangkuknya tang aku rindu mendak design aku rindu mendak curak ya jadi utanya ke ngasuh aku kak meli tang utanya tadi dia beli nak dia kena aku disimpan aja
1: ya nyak nyak lah topik kita tu tadi ya cukup mana ngajal kita bisa utai ti sedang-sedang nama guna kita beli kutanya nanti utainya nak dikenal
0: aman
1: ya labannya tadi ok si minak pulai ke pengurugi tang ya megak tusah tuan nusun buat ruang bilik kita ngujuang ke kitanya tadi nyo kelalu kini kutanya kelalu nitiah cara orang anda sekali kita mesti nitiah cara kita lalu kita bersamping agaklah tala awak ke Tuhannya tadi ti nentu ke lalu nunjuk ke kita hidup ngau penuh happy, ngau pengagati dalam Jesus Kristus. Jadi kedua utai ke patut diperhati ke kita mega. Nanti kita amat bisi hati dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Ingat bala peninga, sebedau beli barang baru kita patut berunding panjai. Nama ketua kita berunding panjai. Ngai ku tanya tadi sama ada utainya ngurugi ke kita atau ku tanya nyundak dikena kita seminaknya dihiasan je. Lalu barang ti dekat dibeli katanya perhati ke amat-amat utai ti diguna kita nang dekena kita. Kita mega mesti bisi prinsip nganti barang. Ukai nama. Lebuh kita beli ke barang tu, nama arti je ko tu. Utai ko dah rusak, kita patut beli. Tang ti utai ge bedau kita hendak nambah kia. Jadi beli mah utai ke udah nadai ketegar rusak. lalu anang nambah ke utai kaki bisai enti ya kaki uliah diguna labannya tahu nyikut ke ruang bilik kita tak akan ngasuh rundi yang kita nyata dek nyong ngericau laban nama kebuah ngericau kaku bukan ngericau bejaku atau rundi yang kita nyong ngericau kak ketuk kak kenya laban ku berarti ke kita kindo tu Puan Penny ya, kita kindo minta puan sekali baru kita selalu dekat kini ku kita nyak dekat nambah ke semua te dalam amari nyonya sampai bertingkat tingkat te dalam amari dia.
0: Maka contoh aku tadi
1: nyak aku nyebut baru sampai bertingkat tingkat nak gad kena. Tu bisi maya pengerami nak gote nyak pansuat. Maya hari gawai nak gote nyak pansuat. Maya Christmas nak gad punya pansuat
0: maga. Maya nyak pansuat ne.
1: Nak nemu kanya disimpan jadi koleksi aja menyak kini. Jadi berunding-berunding lah awak ke kita ngemuan penghidup ti sedang-sedang tu ada kumai kita ianya penghidup minimalis tu oleh nyawap kita ngau teratu lagi.
0: Ok, jadi pada peningah hanya tadi utai kepatut diperhati ke kita nanti kita dekat ngemuan ke gaya penghidup minimalis sigi aman nanti kita udah bisik mayung pinggai mangkuk dah beli kita nanti tanya nak dikenak kita baduk mungkin kita melalui awak belu-belu bah kita kebenar ya aku megak sikap orang kebakanya aku tu nanti bisik medak design yang mana curak gambar pinggai mangkuknya mana nah ada keperluan actually aku kat melinya tang ketegau aku rindu mudah tanya lalu aku beli tanya lelas lagi nak ada dikenak simpan ya kadang-kadang lagi dalam kutek tanya ok jadi pasal nyangkan orang lagi dekat nambah kini nama yang tadi utai kau boleh diperhati ke kita halbu kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis
1: au siti lagi tete patut diperhati ke kita ianya lebuah meli barang anang nitiah ke pengingin tau ke pengasai ati aja lebah lebuah kita nitiah ke pengingin kita nada limit lebuah kita ngasai ke pengasai kita nyata dek nak nemu ke pengasai kita kadang-kadang runtun lah titik kita itu kelalu kak tau ke obses ke sitik-sitik barangnya tua nyangka nak berasai dekat ngeluar ke duit lebih dapat ke barangnya amat kita itu mensia kita sikit mayuh pengingin kak kenyak kak ketuk meh tang kita patut bisik kesedaran kati amat meh barangnya nak boleh nak dibeli kita tau ke kita sekadar rindu hati dekat meli ajak. Nah, ingat mega lebuh meli barang. Kemerat ke barang ti bisik kualiti ukai kuantiti. Kita selalu medak barang, mana amat barangnya. Tang kita nak nemu kini ke kualiti ya. Kita medak seminak medak kuantiti. Sigi amat barang ti bisik kualiti mega regaya amat mal. Barangnya teguh. Dikenak kita puah. Dikenak tua kat timpuah kepanyai labannya bisi kualiti. Contoh ya baka aku kalak beli kasut Puan Penny ya bak tahun 2011 ba. Lalu kasutnya mega boleh dikenak ku sampai dia tu 2026. Berapa tahun ya kini? Ya, kita mendak pengalamannya labannya yeah. Bisi kualiti. Ya.
0: Mm-hmm. Ya laban kadang kalak kita itu tadi mendak reganya murah deh pastor beli tu aja tang tu anak berunding ni pengelamak tu ngena barangnya ne
1: ya betulnya kebuah sekali lagi kumada anang nangi ke dirimpu nak ampir tam perhati ke kualiti mega ngau mana barangnya tan lalu tuan mega boleh ngena engau lama
0: ya oke okay. Terima kasih pastor. Jadi terima kasih ke Saud Nuan. Jadi bala peningat jurai ba topik penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu dekat di tampung kita baru ba tusun tik kedua ba minggu tik dekat datai laban awak kita ke serikat benar Hamina dua itik perkara udah dipejurai ke kita hanya nama penguntung tak tau ke pengelebih lebih kita milih penghidup minimalis lalu perkara kedua tik dipejurai ke kita nya tadi hanya nama perkara tik patut diperhati ke kita lebih kita dekat ngemun ke gaya penghidup minimalis tu. Jadi ngarap ke kita terus buka lenggok kami minggu baru ni lah laban topik tu dekat ditampung kita lagi. Jadi pastor laban awak kita nadai mayu lagi serikat benar aku minta Nuan nyimpul ke dulu meh perkara ke udah dipejurai ketua bak dua iti perkara bak topik tu udah dipejurai ketua hari pun tadi pastor.
1: Terima kasih kena aku nyimpul karena gaya penghidup minimalis ngau pengelantai mental tu ianya dinga bela peninga kita patut berhati lalu meda utai ke dikenak kita lalu utai ke pengguna lalu nama penguntung nama pengelebih ya lebuah kita nya tadi hidup dalam minimalis dalam ngatur penghidup kita, ruang bilik kita. Aku percaya Tuhan dekat nunjuk ke kita ngau penghidup ti sedang-sedang, lalu tai ti diperhati ke kita, kita patut berhati ke tai tu ngau mana awak kepulai ke mana mega ngagai setiap ruang bilik.
0: Oke, terima kasih Pastor kesimpulannya tadi hanya di habala peninga. Ngarap ke kita udah boleh sekedar penemu, udah boleh sekedar perkara ke utai ke patut diperhati ke kita, bak topik ke diangkat kita ke minggu tu. Jadi pulai baru ngagai nuan Pastor nutup kita bak samping.
1: Oh. Apai kami tadi surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa, Tuhan ti ngempu dunia ngau surga. Terima kasih Tuhan atas berkat, atas pengasih Tuhan ke udah selalu ngau kami. Lalu pian mega terima kasih ke topik ti palat padas tu. Ianya gaya penghidup minimalis ngau pengelanteng mental, ianya cukup berguna bak penghidup kami orang Kristian ti hidup sedang-sedang. Lalu kami percaya Tuhan lebuah kami hidup sedang-sedang, lebuah kami hidup nemu ngatur ruang bilik kami, namun ngatur semua tetir kemisik kami, dia Allah Ta'ala cukup lantang hati, lalu kami mega lantang hati, lalu kami mega ngasai ke berkat kami datai ke belamaya, lalu pengasih nuan diayan ke nuan datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan untuk sampi dari pinta kami, semina di dalam ngau di atas nama Kristus Yesus kami udah bersampi. Amin.
0: Amin, amin, amin. Hanya di ngau tuk bala peningah, tuk nakak program pelasa jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM, kami ngutuk tetap

Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Pelasar Juraya, program ke di keluarga Penny Haribut. Macam kita pukul 10.51 minit malam. Jadi bakal selama pukul 11 malam atau lagi kita berkulai bawa program ke penuri. Program lagu-lagu oldies atau ke lagu-lagu country and western. Sebelum kita bergulai buat program lagu-lagu oldies ke malam tu, kita berperindah dengan dua buah lagu Ari Antonio Sanggau Padam Bulan Keleman, dengan Sylvia Banyi Diau ke Tegal Sayau.

Dia Bahnia, dia o ke Tegal saya. Jadi datai bawa program lagu-lagu oldies kita ke malam untuk peninggal. Ya? Kita berperindah dengan lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western. Keterubah tu, Ari Cliff Richard, The Young Ones. Ditangkan ke lagu Ari Gary Lewis, Rhythm of the Rain. Lagu Ari sekitar Davis, Dear John Letter.

Okey, Anil Sedeka, oh Carol ke malam tau ya. 4 buah lagu ngepun ke program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western. Ya, jadi lagu ke sekali tu hari Paul Anka. Ditangkan ke lagu hari Freddy Fender. Before the next teardrop falls.

Okay, Aria Kate Steven, the first card is the deepest. Maka lagu ke dipilih bahawa program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country. And listen, kita ke malam top ninga. Kena merindang kita ke empai tino. Atang anak maka tino kelalu lawan ya. Habis program kita itu lagi tahu nindok kediri 8 pagi lah hari 1 engkau mayuh kita dekat nurun kawak bakal selama biar muka balan biar ke dekat bersekolah. Okey, jadi lagu ke sekali itu hari Tom Jones Delilah nangkan kenyal lagi kita bisik ke lagu hari Angelbert Humperdinck.

Okay, hari Johnny Tillotson, Eat Keep Right on Heratin, maka lagu ke dipilih program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country and western kita ini tiap malam hari Minggu ya. Macam kita 11.36 minit malam. Okay, itu lagu hari Nat King Cole, Pretend.

Okay, Bee Gees, Don't Forget to Remember, maka lagu dipilih bahawa program lagu Oldies kita ke malam untuk peninggal. Yang dah berasai, jam kita semak pukul 12.30 malam. Ya, nak tu kita boleh bergulai bahawa program lagu-lagu Oldies dengan segmen pemerintah malam. 12.30 malam tu lagi bakal selama mendiang ke timang kerbak tawas. Ya, bertemu baru kita bawa awak ke bukai. Dua buah lagu nutup program kita. Aria Freddy Fender Secret Love. Aria Eva Dancing Queen. Selamat malam, selamat belalak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

Mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya marah. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Isi. Fuh, lawa dengar aku diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mal di diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika spon kah?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, no patut nak sini tahu orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pian ne. Okey, nama te kampak ko to ne. Nama te ke bisi ditu si. Salung erok ditu le pian.
0: Kampua.
1: Kampua.

0: Ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh. Anang sama. Kalau kemoy lo sih, kumpal uang betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah hari kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.
2: World Cup 2026, hari 2, 30 hari bulan 6, 2026, Round of 32. Brazil lawan Jepun pukul 1 dini hari. Live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam round of 32. Germany bersatu dengan Morocco pukul 4.30 dini hari. Live by TV OK. Main langkan kenyak. Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi. Live by Sukan Plus.
3: Riba Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megak di Kelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu YFM mai kita gerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Pak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lembuh mayanya nyentuk ke pelilih hudup ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke bahan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Didi berkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai. Lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu. Tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Howell, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh di mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Howell bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak inci, Jubin anak empulan, pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libuh, Selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo iban ke bernama Dur, hari menua dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal picin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawa nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak padu Tuan Awal dah ngetu gawa, tangnya dah angkat hari Sabu, serta dia mendambang rumah Vicarage di Sabu, nyentuh TLC, bak tahun 1930.

Detik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Sungkadu Jipun, Sangkai di Semanggang, urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, tidik kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagik tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjo berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua, tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri, ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya, Robert E.D. diambil gawak, nulung ngajar nembiak sekolah, ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntal. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindih hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja, serta bansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak mungguk sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kau dah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Suratua, megah belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan penurun bukit, muak ari kibak jalai, ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato, kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menyam. Sebuah parish hall udahnya digagak, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jaku ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidik gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, ke muka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawaknya, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal yang sejarah menua kita.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah oleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Oleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Pegulai dengan kami buat bagikan entelah.
1: Dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagikan entelah. Harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninti yang hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penungak, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuat penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dengar ke YFM. Segulai sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat bercakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, nanti kita pancar bercakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang bercakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedis hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

0: critics agree.
1: This radio show is certified fantastic.
2: Hi, kawan-kawan. Mugulay nga antimin ba program na miya meet. Hari nam pukul 8 malam.
3: Luar biasa mandi pedasta. Ewawiye.
4: Siti hari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
5: betul
4: besai mai pangka arti Jakob tu de pastor
5: betul
4: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
5: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nare pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitih ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi oh. Ora aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pia tang

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam Gomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan Siti hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tak ke bersambung kalau muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung, gulung perut.
2: Alu,
1: engkau begau kini.
2: Begau
1: makan yang terlihat dalam perut dia nih. Sudah lundung, sudahnya
2: nih. Udah kunyah ke bawah
1: masam. Udah kunyah ke bawah masam. Ada ya ke? Nyawa makan stres.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y? Tiap hari 1, nyentuh akar 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Jaku prangsang ke saritu. Patu tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kia pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejuluk hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat, ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindir. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampak perundiang kita megak luas agi. Rundiang kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu ati nuan tak tercapai nadai ngawo kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita dingin kita lenyawayas bermuah kita. Anang putus asa gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansok. Tiap aku kita bisa juluk hati ke diri empu, baik dari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin juluk hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian rialah talo lam sampi. Luya tinemu semua utai oleh ngagih ke kita di madu badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: aku meruan sayau keluar.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
1: Ma cinta pada adik. Wa aini nan wone kadali kirin. Aku sayang demu.
2: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak milih siapa kita, kaya atau keseranta, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau nama, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalan ke YFM, mantai ke penyayau kita, gagai semua mesia, tinguan dunia tu.

0: 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Pagi Rewind.
3: Untuk misi hari peninggal kita siku tuan-tuan. Ia kebisi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
4: Ya bukan positif. Kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mama.

0: Ketika sekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didirikan di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia keudah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh kesejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
2: Jadi, antik maya ngubur tau ke nganyung orang mati tau deh pastor. Antik subak deh tau deh. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu. Mai bayar antik kita ngubur ke deh. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ampir ke meda utai tau deh pastor.
3: Ya,
2: ambil ke contoh tau deh. Antik orang ke nadai nyak maya ya agi hidup ya aman.

0: rindu ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik dengan orang kenadainya tadi merek radio ke bayak ya dan ngambil kebisik di dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agik sekena kini tau kagik engkeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih lagi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Na engkeman. Nama kebuah aku tak nyimpul lah lalu tak mutua sekenyak tetek bansanya. Gi kita kelia diberi batang duit duit nyala nyala duit lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul lalu nunda ngaji biang orang ngerumpak lalu ngaji kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya lalu pihak makan nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak darah sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di petak orangnya lebuh ora kemedaknya dian mesti dak nganti ora nyiannya elak ba nganti ora kena dai lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubulnya lalu ngamik utainya ana ngage berundi yang terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunya tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedian pengaya tiba dunia tu tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu tang tajak ku nyebutnya ngagai kitai ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuknya nanti kita ngai medak kresaya ditinggal kedia semua nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak nungubul tang anang umai nyak bayak anang umai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagai tanah pulai ke tanah lalu semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai yang ngagai sebayan kian bak runiang urak kebaraun mu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal ke dunia tu kita bisa tubuh tik baru tubuh tik menyana lalu debai ngagai dunia tik menyana dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tau. Ulih kita berudu yang kenyak bela peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dien badas, jauh 1,000 kali badas.
2: Plasar Jurai 6:35. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: apa dunia. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar, pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja apa bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya apa standard dunia ne?
1: Ya, hanya apa standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bahkan ni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segi ni tu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban tak cukup kita lelaki tu tadi kering hari segi physical, mental. Tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu Ramadhan berkata tebal lagi sumit mayu lagi penemu kita.
0: Oh ne.
1: Oh, artinya mayu lagi garam tempat kita nya tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas sekolah selalu ninga kami ke dulu makai garam. Kita akan meyaknya mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian, kita nak merenang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita medak pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya. Laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran. Bertempuh ngau penguji. Ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: enti nitih ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut yang tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ka disebut sidak kindo tu. Yang ka amat siti ari mesej sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ka bisi utai ka pinta sidak ya ni ya. Yeah. Tau ka dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Au teh ka bakal buah ka peram tu ante ya udah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut
1: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ka atau negatif.
0: Ya.
1: Au nyangka kita betulai dalam mati kati salah nanti kita udu bejakok pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tai utai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ka jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anak yang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korang ini nak nak ada postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dilah dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: jai mah gemuranya.
1: Sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Nama-nama, ulah kita berkenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Nuh.

0: Jadi Pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansa.

0: angka pangarap siko orang. Wisdom tirateri Tuhan, knowledge tirateri Tuhan, tau ka prinsip ngo konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang. Bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal ti mendak orang labuah, gagal kita ti mendak orang jatuah. Nya nak tau sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat. Tibisi ditulis menyitu. Tuhan ti pemadu tinggi. Udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah. Ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gajiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaiah. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kian jadi berkat. Ngagai setiap iku orang.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kecuntuh aja dia tu lah.
1: Oh.
0: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak medak wayang kok kita. Nanti kita kak medak wayang. Sebedau kita medak wayang. Sebedau kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dari pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tuan nak beli tiket. Tuan nak boleh tamak. Labannya syarat ya kok kita.
1: Nah, betul.
0: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan tuan boleh nyawa tu pastor.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iko orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita arab ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditandu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jakuk Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita, bak duit ringgit, bak pangkat derjat kita, bak pengaya kita, anang mangai ke baknya. Nyak mah, siti ite ya, tiket kena kita tamak ngagai serga. Nyak mah, siti ite ya, pasport kena kita tamak ngagai serga.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Darah ingat berguna benar, kena kita yang nyelamat ke nyawa kita yang mensia. Tau ke nampung penghidup, ngik sidak tik ke didup ke, baka sidak ke kena sakit nyamuk atau ke denggi. Dia ingat kena sidak tik ke mayu lenyau darah, lebuh maya ke kena penusah berbadi berjalan halun. Dia ingat balai indai ke lenyau mayu darah sepengudah ke beranak. Dia ingat untuk anda miat-miat ke baru ada, tik berguna ke bersila darah. Dan yang untuk sidak pesakit talasmia, ianya grup igik penyakit tik nekul atau kenagan tubuh hari ngagak penyampau darah tik cukup ngamana. Untuk pesakit anemia gak sakit kurang darah mirah, ngau sidak tik kena angus. Dan yang untuk sakit darah burek tik bisik ngundan igik riman tik ditemu dalam air bat tulang belakang ke alai darah kita digagak. Dan yang untuk pesakit hemofilia, sakit darah tindak oleh bekuk jampat, penyakit turun peturun contoh hari indai ngagai anak maya yang kediadaka.
1: Puan Josephine Galan, siku pemesai hari juru teknologi mamal perubatan Jabatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Besar Sarawak di Kuching.

Cukup perangsang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kena sayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok ndak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu di hari lo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis terbilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timun itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisa enggak peluang dikenal kita. Bisa kenal kita mendak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yenda uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan lam sampi. Luya dekat nyagu kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia mengga, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: madang ng balo, tadya may ako luto. Mayong tayong datang mo ako. Kita man siya ito, unta kita. Na dahil uli kita ngamik ka utang nga temu kita magang. Na uli. Bakal rati aku suku tinggi. Kira tinggi, punya tiga universiti belajar. Ini jalan dah tinggi dah. Tang nama balo kita nanam lado. Lepas aku selalu dekat nanam. Jaku kasih apa nanam lado. Balo kita nanam lado tadya aku suku dah tinggi. Tang tinanam lado.
1: Aku kaku.
0: Hanya kita itu ndak tahu ndak mulai ngukai. Anak mendak ke rimpun yang pangkat tinggi. Aku udah PhD, kunggai mendak balok kita. Anak makanya.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka beli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction yang anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asus skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

Munoh, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

pengawak kami tiap hari. Awak ke kami berwali kun dalam iriang ibun serta jagaan wan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi tu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lalu Jesus berjalai arindunya. Ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ko Jesus berjakuk ngagi ya, titih kaku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lalu Jesus benar makai dalam rumah Matthew. Mayuh pengumpul cukai, ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya, serta ngau sidak murid ya. Lalu orang Parisi mendaknya, sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai, makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lalu Jesus ninganya, ia lalu berjakuk, orang kegerai nak berguna kelutur, tan semina orang kesakit, mupuak kita, lalu gigak reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih, uke piring. Laban aku, datai uke ngangau kurang kelurus, tan ngangau kurang keberdosa. Anak induk siku pemesai, ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lebu Jesus lagi benum, berjakuk ngau sidak. Siku pemesai orang Judah, datai, bersugang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah, kejari nuan beratas ya, ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiak ya, sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah, 12 tahun datai hari belakang, lalu neguk putih kelambik Jesus. Laban kok ya induknya berjakuk dalam hati diri. Nanti aku neguk garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang, terpedak ke induknya lalu berjakuk, anak, anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan, induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya, lalu terpedak ke orang kebesepuh kesuling, ngau orang kebegau. Ia lalu berjakuk, pansut kita tu. Laban anak mik tu ukai mati, tang tinduk, sidak ketawa ke ya. Tang lebuh semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat, berita pasalnya ngelekai di serata menuanya. Kepagi tu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peningat semua. Dalam baca kita itu medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jaku Tuhan tu nunjuk kenangira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Ba ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siku pengumpul cukai, orang kedipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakuk, titih kaku. Matthew nak bertangguh tak ke bertanya mayu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu, dan Jesus nyawut, orang kegerai nak berguna kedutu, tang orang kesakit. Jesus datai nyelamat kurang berdosa, ukai kak ngasai ke dirimpu bergenal. Tuhan medak hati, ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon ngau campat. Sarito, enggak kita ngasai kena layak, dan Jesus tetap ngangau titiah kaku. Kedua, pengarap enyak berani semak. Enyak ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ngake Jesus, madah kanak ia udah mati. Tengia Arab, Jesus ulang angkat kia. Dalam perjalanan,

Siku inu kebegetah pengelama 12 tahun. Negau puting baju Jesus. Ia bercakap dalam hati. Nanti aku negau karik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpada ke induknya lalu bercakap. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besai dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak. Medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anak ngantik kita sempurna. Tang datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketika Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kede kumai mati. Orang mayu ketawa Jesus mayanya lalu berjakup. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan, nadai utai ke, nak mustahil. Nama kedianggap Mesia, ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup, ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus ngangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timau tau kesawat kita. Ngau Tuhan baka metiu tau. Datai ngau pengharap baka induk kesakitnya. Arab kekuasa Jesus baka pemesainya. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu ke Allah Ta'ala. Wanai Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala ke apai kanda Roh Kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdabak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tuk bak bulan satu kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai kesalah alai tahu alai gawa. Umai ga anang mindah susah baka suba. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nya. Tuk genaka ya ku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban naka.
3: Oh wai, Dani wai, Dani wai.

milih lagu hari Anderson Ngala yang ngai jauh nuan dikenang ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peningah. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Begulai kita pagi hari 1 ke Sarito ya, 29 dari bulan 6 2026. Garap ke kita sama ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Ngau lantang, lalu ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita Sarito lagi mujur. Lebih lagi kita ke nurun kawak bakal selama ke pagi itu ya. Okey, pagi itu kita bergulai ngau aku Sam. Ba segmen penggerak pagi kalau 3 jam kita ke begolai pagi tu nak bakal selama pukul 7 pagi tu lagi ba jam kedua maca pesan berat ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama begolai ba program 2 pagi wai hanya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi. Okey, jadi ke pagi tu di Kuching hari nadai hujan. Ngarap ke hari kita Sarito nyangkung pengawal ke dekat diatur kita Sarito lagi ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bokai abak jam ke terubah. Perindang dulu ngau lagu-lagu ke nang udah ditusun aku ke pagi tu. Merindang kita ke angkanya bisik ke baru angkat nani bisik kudah barantu jalai muka ke pagi tu ya. Dari Maxwell Franklin Saran Borak Lunak.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Jaku perangsang ke saritu, pengayati benar. Melantang penghidup kita yang mensial, ukai semina diletak berdua ringgit, tahu kebab pengaya pengeraja tidak misi kita. Orang tibisi pengagawan dalam penghidup sida, ukai sida tingemuan genap iti kresa dunia tu, dan sida tinemu berterima kasih kutai tidak misi sida. Ama dua ringgit, uleh beli katil nur kita ngali ke diri, tang yang dah uleh merik peninduk di jenak ngai kita. Ya uleh beli jam tangan tiba jenama, tang yang dah uleh nambah kemanyai masa kita dalam sehari. Engkau kita uleh terbeli kebub di marmar, tang ukai pemandai. Kita uleh beli ubat di bisa di mana, tang ukai pengerai. Pemerinang bodohnya tu, tang ukai pengelantang di meruan melamaya. Yang kau boleh meri penduduk tertinggi, tahu kau erti orang dekat berbahasa ke kita. Ketegal pemisi, nuan kau mayuh orang lala nuan, tahu kau erti nuan dekat bisik mayuh kaban. Duit boleh beli rumah di besai-besai, tahu kau ruang bilik di meruan. Mayuh utai tidak dipegai dicapai jari aku, tang semua utainya udaya sudah terlepas, udah terbelengkak dari tapak aku. Tang semua tai tidengkah aku badalam jari Tuhan agi bisi digenggam di kemuan aku. Ngau kita itu lempai kita ngai Tuhan, ngau sampi ndak dekat puntan rantu jalai. Hidup kita itu dengkah berjari Tuhan dekat meruan belamoya. Jaku semaya Tuhan ndak dekat berubah hari dulu keliak datai kesar itu, ia tetap meruan belamoya. Langit ngau dunia dekat lenyau, tang jaku Tuhan dak kak lenyau. Genggam mes maya ya ke kitai, intu mes mengat kitai. Tuhan berkat ke kitai selalu.
2: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, milih lagu hari Linda maka sengapa ke pagi tau kena merindang kita ke udah tumu mendiang ke YFM bawa pengerak pagi hanya di anang sesengapa lebih lagi lebuh kita ke driba kereta barantu jalai lapan jalai alun kita nang bisi undang-undang di kakak ya ngambil ke jalai alun kita yang tadi likun lalu pihak muka dikena nyaka mensia mayuh ngambil ke anda berbadi atau ke pulai ke penusah lebuh ke petengah ke jalan alun jadi harapkah kita sama nitih ke undang-undang ke udah ditetap ke jalan alun kena merindang kita ke udah tumu apa rantu jalai nurun kawak ke pagi tu peninga ya jadi mai kita berhati ke dulu mega sekedar hari berita-berita ke bisik ayan pak surat berita kita ke pagi tu atau berkongsi ke berita orang ke cukup bertuah kemari bahawa program Sarawakku sayang pagi menua kapit yang ke tembok diatur kemari jadi orang enyak Rafizi Hasan siku orang ke cukup bertuah kemari laban ya ke buli atau ke pemenang ba pengawal cabut tiket penasihat atau ke cabutan bertuah kalau ya buli sebuah motosikal ba pengerami nutup program Sarawakku sayang SKS bagi menua kapit ke tembok diatur kemari. Jadi Rafizi Hasan mega nak nyangka nama ya dipadah ke pemenang cabut tiket bernasib ke diatur kemari. Hanya siku orang ke cukup bertuah ke boleh motosikal bak program Sarawakku sayang ke tembok diatur di kapit ya kalai nitiah ke penerang hari Sapit Menteri Upis Premier Sarawak undang-undang ngau adat Bumi Putra ke Megak Kaban Konsel Negeri Bukit Guram Dato' Jefferson Jamin madah ke lebih 35,000 ikut orang bisik data yang ngulau program Sarawakku sayang bagi menua kapit sepemanjai 3 hari programnya ke diatur ya, bak Dewan Suara Kapit jadi yang madah ke programnya ukai semina medium nur ngenatai ke penerang hari perintah aja tambah ke platform dikena ngerapit ke kawal antara perintah ngau rakyat kelimpah muka berhati ke sekedar hari penanggul ke di tapi rakyat di pagi menuanya ya akhirnya jakuk ke di pansut ke yang berhormat Dato' Jefferson Jamir Unyan lebuh ya ke nutup program Sarawakku sayang bak Dewan Suara Kapit okey jadi udah tu ilah ya program Sarawakku sayang dekat diatur di pagi menua Sibu berengkah hari 10 nyentuh ke 12 hari bulan 7 tu ilah jadi sama-sama datai meh kita ingatkan bagi menua Sibu angka kita isih ke hari orang ke bertuah mayanya ilah bak pengawal cabut tiket bernasib. Okey, hanya siti hari berita ke bisi ayan ba surat berita kita lalu ba berita buka itu orang ke dekat niri ke rumah tangga atau ke dekat jadi melaki bini di perangsang ngambil ke beberapa pengerai ya dikena tentu ke status pengerai sidak empu Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke mensia mayuh ke dekat niri ke rumah tangga atau ke jadi melaki bini patut berpersa pengerai ambil ke banding bakal berpersa talasemia dengan mega HIV ya atau dikena tentu ke
Orang kedeka jadi melaki bininya nemu status pengerai si dampu lalu boleh berperasa pengerai kenangkan kenya ya. Kehnya jaku ke di pansut ke ya lebuh ke berjadi ke pengerami nutup kurus berumah tangga Petra Jaya siri keempat di Kuching kemari ya. Okey, nya muka berita ke Bisi Ayan ba surat berita kita. Okey, lalu ba berita Bukai tau ke Bisi di peda aku ba surat berita kita ke pagi tau. Kalai langgur ngakak jalai alun baru apa roundabout matang ditetap kena engkeman di pejalai ke Sapin Menteri Besar Datuk Amar Fadilah Yusof madah ketu berindi ari penanggul utility dalam tanah pak kandang dornya ya. Jadi nanti semua di pejalai ke tu deka mungkur pengawak mindah ke batang payah besai kabel karan ngau utility ke Bukai kala itu deka meri empas ngagai perujianya nya maka Siti ri berita ke BC ba BC Ayan ba surat berita kita ya. Kelimpah hari mayuh hagi berita Bukai ke dikeluar ke ba surat berita kita ya. Lalu bekas selama maka berita pagi di YFM boleh dipendiang ke kita ba pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, jadi tahu pada 2 pagi Y mega sudah dipost pa Facebook YFM atau sama ngancung komen kita dia senentang topik kita ke pagi tu peninggal lagi aku ngau mega email dah dekat maca komen kita senentang topik 2 pagi Y kita ke pagi tu ya. Okey, 7 pagi tu lagi macam pesan berat ngau muka pesan ke pebatang ke bisa diterima apa WhatsApp ngau muka email YFM ya. Ini hari Elta Bronstein Kumang Sarawak.

0: statistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi adulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin atau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilik tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyirutu ari YFM Miri.

0: tulong ko lang na. Ya, tulong, tulong, tulong ko. Uji, miyati radio niya. Riyas man niya. Udah ka kerita to mayo. Udah ka ura mayo. Palan mo ka kerita aga. Riyas niya ito.
1: Aw, niyao. Nga to mendaro lang dayang kali. Amay niyao. Ngar, may. To, apa peliang, peliang, apa peliang, peliang dito tadi. Halo, nadaya puyang si te. Uji, hira kemuakian niyao. Nga bisa puyang lagi.
0: Apo uang si ipuang ni jap tang bisi salah mimit bangku sida kuta pakiang bedia
1: nama ndor tau nyau sigung kuap bala kuta ngobala bangku pakiang ditu nyau
0: ih ni bisi kuai namanya jap mama udah ngkas sida kuta sida bangku tandanya udah dambu orang minya
1: ya nama palan ndor ngkas kereta ditu ukai dempu mun sia mayuap ya berapa sida meli palan yang ngagetung sia
0: ini sida bisi melinya nah segi penyakit orang dia tau rengka mun sia mayuap maka perengkah sida ke ya perengkah sida ini ya nyau peturun sida ya tempunya
1: nanti bakato nyau anang juga oh tu abu nyau nyen sida nyen bisa puang dah nyen nyen ujung nih bisa puang ah nade mangku dan nade kuta lagi mak ngutang ketua cepray nyennya lagi udara kian
0: ni buah menjap anang unda orang tua okay bisa mak kita kena tuan nan kepalanya anang juga punya
1: juga oh denya ni buah pengguna ke kuta aku umpu tahu mengetan kenyak ketua lagi siapa berani anak lah tua jemaah orang namu deh nanti tua maja berkata alu nada emi tua no boleh palandung kah kereta tu lagi lagi ngutak tua ketu tau tak masuk ketu
0: ih aman bingki yang mensihasi koto
1: nyau Rito nyau pakai Rito nyau pakai kita
2: bisi urang yo kumaha ku tanda urang tadi dis kon dua itu ampun dua kumaha ku tanda mesio tapi enggak palan tu tak kuat
3: Anang terunda-runda palan don kah kereta mesia mayu nang dimpu semua Anang berambu sapa dulu ia mengempu pesan tu di baik YFM.
1: Hei, ujap, nanti nama-nama dijap, jap, duduk dijap, jap. Jerah, kunyau, jerah. Paduh, nasib pagi oleh sebuah. Baik kata pun orang bakutak kayu, kunyau, kaidup.

0: tidak kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita. Pesan ke terubah tu hari Luria Anak Metan tau ke Indung. Kalau pesan tu madah ke Metan Anak Bungin ya. Metan Anak Bungin udah nadai kemari. Lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Palau Mayu. Malam pagila 30 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah langkat kedang undu Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke hari 3 tu ila ba penam Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nangasan beleti nyakai sanugul Kelawuh Sika Sebangan di Kucing Suai Nia Kejemut Tisa Ili Ngau Tisa Ulu Berangan Perwan Putat Tajur Sungai Semilang Sebaka Entulan Jematan Pihak Muka Kaban Belayan Pak Guntung Tanjung Abui Menalang Melugu Skim Ngau Kaban Belayan Ke Bukai Kena Ulih Disebut Itu Magang Pesan Tau Tadi Madah Ke Metan Anak Bungin Metan Anak Bungin tau ke Pai Naga udah nadai kemari ya. Lalu ni yang Metan Anak Bungin tu dekat di Sengai Palau Mayu malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah langkat kedang undup Sri Aman lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba pendam Saint Laurent Sabu. Okey, lalu pesan ke dua tu ianya Ari Murian Nana Ungka madah ke Indaya Lemoy Ana Langki ya Lemoy Ana Langki udah nadai muka lalu ni yang Lemoy Ana Langki itu dekat di Sengai Palau Mayu malam pergila 30 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Seli nanga teruk baru debat lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ila 1 bulan 7 2026 jadi

lemoy ane langki ya tau ke ini ima udah nadai lalu niang lemoy ane langki tu dekat di sengai balamayu malam pegila ba rumah sedempu inya ba rumah seli nanga teruk paruh debak lalu dekat kubur ke pagi hari tiga atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti atau peninggal ianya hari Douglas Angki anak Siba madah ke ngeta sulit ngamuain terbalu keniang Lina anak pengiran ya tau ke indai biji ke dekat diatur pagi 5/7/2026 ba Fusiau Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Okey, jadi penerang ke Sili Agi berkaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon atau ke WhatsApp mengakai umur 02-891-5679. Jadi pesan tu menuju kaban belayan bak sangan tak tahu di Sibu, Entabai, Entajum, Muput, Pakan, Kakus, Batu 12, Bintulu Miri, Penyarai, ngau kaban belayan kebukai kena oleh disebut di tu magang. Kali pesan tau tadi, madah ke ngeta sulit, ngamuain terbalu, keniang Lina, anak pengiran, ya, tau ke inai biji, ke dekat diatur, pagi 5/7/2026. Ba Fusiau Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi nya tadi maka pesan ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu hari mungkin anak ringkai madah ke apa sida ringkai anak baniang ringkai anak baniang udah nadai maka lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tak lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah aliat sedarat panjai ngkelili lubuk antu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai Liza ba umur 014-883-4406 tahu ke nuju Florence 013-573-4178. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba titu buno sedarat skim sekarang menjuang libai ni ya merindun ngau kaban belayan ke bukai kalai madah ke ringkai anak baniang ringkai anak baniang udah nadai ya lalu niang ringkai anak baniang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah alit sedarat panjai engkelili lubuk antu lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey lalu pesan ke Siti tu ianya okey lagi hari anak-anak Dali ya madah ke apa sida nya Dali anak lagi atau ke apa ninsi udah nadai muka lalu niang Dali anak lagi itu dekat di sengai Pala Mayu malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba LS 33 lurung 1 rumah rupus sana bungin batu 8.5 Lambir Jalai Miri Bintulu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah Pak Pendam Anglika Lambir jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai anak-anak Dali Pak Lumur Kusung 111-852-6210 tahu kenuju Timothy Kidar anak Dali Kusung 10-779-704. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba pasar atas tuan rumah cundi anak jungan ba pasar nanga baru bebangai kiba nanga jauh matup samu luban.

surai, sekatap, pelawak, bengang, rumah judi, nudau, tanuk, bakar sebuti, sidak rubin, anak cambai, ngau sidak sebiliak di miri, pengacar lekam, bak ulu, bak luban ulu, menti bak geran setumbin, di semumu atas, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tumagang, madah ke dali anak lagi ya, dali anak lagi udah nadai, lalu dekat di sengai pala mayu, malam pergila pak rumah sidampu, ianya pak LS 33 luruan 1, rumah rupus bungin, batu 8.5 lambir, jalai miri bintulu, lalu niang tu dekat kubur ke pagi, hari 3 atau ilak. Okey, jadi bakanya ke pesan ke diterima hari peninggal kita. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. Okey, kita berperindah dulu. Ngau siti lagu hari Fazil ke pagi tu. Lagu Berkali Hati. Bedau nampung pesan ke bukai. Ya.

Okey, terima kasih lagi mendiang ke awak pengerak pagi di YFM. Lagi kena tai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tau. Pesan ke sekali tau hari ganin anak idi ya. Jadi pesan tau madah ke inai sida. Sebai anak cali, sebai anak cali udah nadai mega. Lalu niang tau dekat di sengai Pala Mayu lah. Malam pergila berumah sedampu. Ianya berumah diau, pulau raya kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. 1/7/2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan. Berumah Rislan Laja, Nanga Peraran Batarajang. Rumah Jiri Nanga Stapeng, Rumah Bara Nanga Rai, Rumah Donal Nanga Baki, Rumah Diau Pulau Raya, Rumah Sura Kerangan Bangat, Kaban Belayan Ba Sungai Cermin, Bali Rumah Ukau Nanga Bawai, di Bintangur Rumah Johnson Na Bekenu, Ba Stapeng Sibu Ngau Kaban Belayan Kabukai kena boleh disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke sebai anak cali tau ke inai ganin udah nada ya. Jadi niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 30/6/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah diau pulau raya kapit. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Hanya Siti hari pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tau. Ianya hari sulang na ngindang tau ke apai cendau. Jadi pesan tu madah ke apa isida ya, ngindang anak kasih ya, ngindang anak kasih udah nadai mega. Lalu niang ngindang anak kasih itu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi per rumah sedampu ianya per rumah turi Sungai Barun Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila abah penam Bukit Tuguang. Jadi penerang ke Siti lagi, kau dengan pesan tu, kita tahu bertelepon atau bertanya ngagai sulang, berlumur 010-779-7402 atau ke nuju Nai atau ke Lawi. Berlumur 014-580-2536. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berkakap, Jalai Pakan Kamu, Batang Air Intai, Entabai, Kemali, Pakan Buku, Jalai Nansang, Lubuk Mengilas, Sayung Tabai Julau, Layar Betung, Kaban Belayan, Barumah Kanyan, Batu Niah, Barumah Bayang, Sungai Rusak, Serikai, Kaban Belayan, Barumah Kabang, Batu 14, Jalai Bintulu, Miri, Barumah Tambi, Batu 10, Dasu Pakan, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngindang anak kasih, ngindang anak kasih atau ke Pai Galuang udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam malam tau lagi yang ba rumah sidampu ianya ba rumah turi Sungai Barun Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ba penam Bukit Tuguang. Okey, nya tadi pesan maka ke bisa diterima hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke okey, jadi pesan tu tadi maka sudah dibaca ya. Okey, okey, merindang kita ke pagi tu. Hari Winnie Albert, aku ukai luluang.

ni Albert, aku kai luluang ya. Dah mendiang ke lagu hari Syah Payang tau lagi. Kita dekat mendiang ke berita pagi. Ditabur ke terus hari YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Selamat pagi, Datuk kita bergulai ngaku Imer Dajoni bawa berita pagi hari 1, 29 hari bulan 6, 2026. Kita rubah tu batang berita. Sarawak ngermai ke sekolah pintar berpelasar ke AI, ngangkat ke akses pelajar tip berkualiti di serata Sarawak. Projek jalan baru run about matang hendak ngkeman di pejalai ke pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekat jadi palan pemansang baru Sarawak. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak dekat ngeremai ke konsep sekolah pintar hari ti berkena ke pelasa belajar digital ngau teknologi peminta tiru tau ke AI. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pengawatnya dikena ngangkat ke kualiti pelajar di serata Sarawak. Nombuah ke bilik darjah pintar dekat ngujuang ke bala nembiak oleh akses mayuh macam subjek yang kaum AI ke alai tu dekat nambah ke penelebak sidak bak perkara pelajar. Berjakuk bak penerang di Facebook rasmi Sarawakku yang nyemetak madah ke perintah Sarawak dekat nerus ke pengawak ngangkat ke pemanah sekolah ti udah nyau jaik ngau cara berenggar-enggat. Kelimpah harinya, perintah megak komited nentu kenembiak di menua pesisir sama ngasai ke cara belajar tik berkualiti ngau nembiak di menggeri. Langgur ngagak jalai baruah bak roundabout matang ditetapkan nak keman di pejalai ke. Sapit Menteri Besai, Dato' Amal Fadilah Yusuf Madah, tu berindik hari penangguh utiliti dalam tanah bak kandang endonya. Enti semak di pejalai, tu dekat mungkul pengawak mindah ke batang payit besai, kabel karan ngau utiliti bukai, ke alai tu dekat merik empas di besai ngagai projek tu. Ya madah, JKR Mega dekat nyedia ke langkah teknikal baru ngau berjalai ke pansiak tik silik agi, yang kawam bak roundabout Abang Kipli semak sepita nomah kucing. Atua tu dikenal ngigak cara ke pemaduk manah, kena mutau ke penangguh jalai bersekut. Ya madah, sebarang ubah patut digagak ngau siliak laban ti dekat muai run aboutnya ngau nadai perambu nyak semina dekat ngasuh hendo bukai mega bersekut. Ya mansut ke jakutuk maya ditanya pengeram berita di Kuching. Bak pengerami bukai, Dato' Amal Fadilah minta sidak ti dekat jadi melaki bini berperasa pengerai dulu sebedau jadi. Berperasa tumu tu dikena nemu tikas pengerai diri serta nyaga pengelantang ruang bilik dudi ari ila. Berperasa pengerai bakal talasimia ngau HIV berguna bendal kena nemu risiko penyakit di tangurugak pengerai melaki bini ngau puriah. Ia maksud ke jakutu maya nutup khusus pra perkahwinan selangkah ke jinjang pelamin Petrajaya Siri keempat di Kuching. Ia madah kursus tu ukai semina ke syarat sebedar niri ke rumah tangga tang dikena nguliah ke penemu mereti serta bersedia ngambil uliah niri ke ruang tangga di lantang serta likun belalau ke ajar Islam. Lebih 250 ikut orang bisi ngau program 2 harinya ke diatur bergulai ngau Service Center Petrajaya Upis Agama Islam Sarawak Pusat Penerangan Islam ngau Next Gen Petrajaya. Perintah Sarawak dekat majak negap ke agenda pemansang dikena ngangkat ke Kota Semarahan jadi palan pemansang baru tip moden serta bersemekiah. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerintang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah menjalai ke mayuh macam projek infrastrukturnya ngayan ke perintah keras dek ngangkat ke pemanah jalai ngau perengka guna rakyat. Tunyeng kaum projek nyeruri jalai alun ngagak jalai baru serta ngangkat ke pemanah sistem pengangkut. Ia mansut ketuk maya berjadi ke pengerami pemakai ngau main asal Samarahan 2026 di Kota Samarahan. Ia madah jalai bersekut tinyadi jam ke dia tu nyak seminak sementara lalu deka bakal selama pengudah projek tu tembuk di pejalai ke. Udah tembuk ilak, projek tu deka nyungkak pengawak meranak ke pukuk, ngada ke mayuh agi peluang gawak serta ngangkat ke kualiti hidup rakyat. Dia tu kita benar mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Raban orang induk di menua pesisir dipinta ngerebut peluang bak pengawak dagang latih ngolon TBC disediaka Majlis Amanah Rakyat MARA. Tu dikena negap ke ekonomi rombilik ngau ngangkat ke tikas penghidup. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua, Datuk Rubiah Wang Madah, raban orang induk di menua pesisir bisik potensi besar mujurnya di orang dagang enti guna penuh ekosistem penguat dagang ti disedia ke MARA. Tunyeng kaum melatih kaunseling nguliah ke setipikit ngau sanding penemu. Ia mansut ke Jakutu maya nutup program ngelatih keraban induk ngau komuniti MARA 2026 ke diatur bak Dewan Masyarakat Lundu. Bak pengerami kesama MARA bisi nyuak ke surat offer geran serta bantu pelajar Yayasan MARA ngagai 44 ikut nembiak sekolah SK Sebandik. Raban orang Bengal patut majak diberi peluang sama ngau ngemansang ke menua. Menteri Pemansang orang Induk nembiak miet ngau pengelantang raban bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah raban tu bisi hak potensi serta julu ati sebaka ngau orang bukai. Sidak tu mega patut diberi peluang bak perkara pelajar, latih, pengawak buang ngau mayuh macam aktiviti. Ia mansut ke Jakutu bak program Silent Run 5.0 ke diatur bak Indo Upis MBKS di Kuching. Bak pengerami kesama, Datuk Seri Fatimah Mega madah kegeran projek MIT menua pesisir RM5,000. Diberi ngagai gerempung orang Bengal Sarawak, ngami bisik dikena berjalai ke program gerempung tu. Program Silent Run 5.0 mujur dipasuk lebih 700 ikut orang. Raban orang ke udah tuai umur majak diaku nyadi reta berega ti mayuh mantuk. Bak perkara sejarah, pemansang ngau penyuluk raban bangsa, kelimpah harinya diteladan ngagai raban nembiak. Menteri Pengangkut, Datuk Seri Lee Kim Shin Madah, raban tu ukai semina nyadi saksi pemansang, tang berjalai ke pengawak ke berguna, lebuh numbuh ke puguk pemansang, ti diasai ke nyentuh ke sarito. Ia maksud ke Jakutu maya berjadi ke pengerami berlagu ngau merarau orang tuai umur ke diatur gerempung Hing Ang Miri di Miri. Adun senadin nyamadah ke program kebangsa tu meri awak ngagai raban orang tuai berandau berkunci ke utai ti dikerinduk ngau ngemeran gaya penghidup ti berpengerai pengudah sidak pincin. Ia mega madah ke gerempuang komuniti bempu pengawak ti berguna lebih negap ke penyerakup serta ngetan ke budaya ngau pengelantang raban bangsa. Raban nembiak dipinta seluruh nyukung program ke diatu upis Menteri Nembiak lumba ngau main serta upis nembiak ngau lumba menua Sarawak. Adun Telian, Royston Valentine Madah, program ti diatunya nyadi plasa ke pemandu mana alai ngada ke nembiak ti cakah, bersemekih serta ulih nelebak ke diri ngau ubah ke maya arito. Ia mansut ke Jakutu bak pengawak alai nutup Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Sarawak di Universiti Teknologi MARA UiTM Kampus Mukah di Mukah. Ia madah program Rakan Muda dia tu ngalih ngagai cara hybrid di ngempuang aktiviti fizikal ngau digital setipak ngau pemansang teknologi. Nyak alai Royston mansut ke penemu ngambil pangku pengawak nyadi pengembang rakan muda ditumbuh baru bak tiap sitak parlimen. Tu dikena nagap ke pemansang nembiak bak peringkat raban bangsa. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak ngeremai ke sekolah pintar berpelasau ke AI ngangkat ke akses pelajar ti berkualiti di serata Sarawak. Projek jalai baru haran abak matang nak ngkeman di pejalai ke pansiak dekat di pejalai ke baru. Kota Semarahan dekatnya di palan pemansang baru Sarawak. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suya hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: yang sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 29 Rebulan 6 dalam tahun 1988. Pengerami Jubli Perak bagi menua kapit dirami ngau pengawak berjalai bebelah mayuh timtuai ke Penolong Menteri Bertanam Topi ngau pemansang Raban Bansa Ramse Noel Jitam serta dipasuk mayuh pupu Raban Bansa. Pengawak berjalai bebelah mayuh tu ngetu dalama bak kapit Klop Tower ke baru memata ke pengawak berjadi ke menara ikonik diberga RM60,000 oleh sapit Kepala Menteri Alfred Jabu. Udahnya berjalan diterus ke menuju mini stadium Lomba Kebaru terdekat di Penyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Kelimpah berjadi ke mini stadiumnya Abdul Taib tidak sempulang bini ya Laila Taib Mega bisa menjadi ke pengerami ingat ke kemerdekaan bagi benua kapit 25 tahun. Pengerami itu diperhati kemujur ngirik semangat penyerakup serta sayau ke menua Bak Raban Bansa.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Selekar jaku Sarito ianya pekal P E K E L pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genteran lekejakuk ke terubah. Tambah kait mimir agik catnya. Ngai nyadi dikena ngecat. Laban agik pekal. Contoh genteran lekejakuk kedua. Darah manuak terbunuh tadi. Udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak selekejakuk sarito. Ia nyak pekal.
2: Selekejakuk sarito. Tahu dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kita nak cari gini nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka, saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, nak 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit sebanyak perlembagaan kita. Tengah ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali, saya teskan Petronas. Petronas Simo! You have no right to impose sales tax. Mbak saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah. Mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 2024 itu lagi, kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Pagi Rewind.
1: Mayu, kalau dari ngelapar utai ke mana-mana pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal rada tadi dini dengan udal korang dini bisa udal tanya ke benda sama kedai 2 ringgit kenyak
2: ya? Nanti bakal di empumen nanti ditama ke kedai ke bakanya karena mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya amin bakal pingai mangkuknya sikinya utai suah ke tapat kaku utai ke perengkau berumah lagi utainya mudah kualiti apa mana maga ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh nanti bakal sama kedai ya. Aku pun mendak pingin mangkuk pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya aku kena rin hati aku udahnya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lebih dari 1 liternya nama aku bawa kemilihnya lapan aku tuh Siti nanti kebawah banyak tuh ngisi perut diri aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkuah mie aja adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ngai aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
1: nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia
2: kalah dia pun nyumai mie campur milo
1: engkau mai engkau ada ngaga utai kenyelak gara orang bukai tepuk mie berjaluang lo tasak ke milo sekali aku deh
2: sekali bakai sekali ngirup.